ibadah. Informasi cuacanya dari wilayah Cibatu Garut, cerah pagi hari ini, dan siaran MKFM juga dapat disimak dengan baik, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Rusmiati ya, dari Cibatu Garut pagi hari ini sudah menyampaikan informasinya. Sahabat MK yang lainnya juga terima kasih sudah berbagi informasi dalam segmen Jurnal Pagi. Dan kita akan beralih ke segmen selanjutnya. Segmen selanjutnya dalam segmen Sudut Pandang akan kami hadirkan perbincangan untuk Anda. Kita akan melihat ya sahabat MK, menakar dampak dari kenaikan sejumlah tarif yang berlaku mulai Agustus 2026 ini sahabat MK. Dengan gelombang tarif yang baru, siapa kemudian yang paling terdampak? Nah, Anda bisa menyampaikan juga pandangannya berkenaan dengan topik ini. Mulai Agustus ini sahabat MK, sejumlah tarif resmi mengalami kenaikan. Salah satunya ini adalah penerapan pajak bagi pedagang di marketplace ya. Nah, apakah Anda sering berbelanja juga di marketplace? Apakah ada dampaknya sahabat MK? Silakan bisa berbagi juga pengalaman Anda. Kalau Anda berbagi atau kalau Anda berbelanja di marketplace, maksudnya sahabat MK, nah bagaimana? Apakah ada perubahan dengan setelah resminya ditetapkan ada kenaikan pajak sahabat MK? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027 dan Anda bisa menyampaikan juga secara umum barangkali ya, menurut Anda apa dampak yang mulai terasa nih hari ini setelah adanya aturan ataupun diberlakukannya tarif resmi kenaikan di beberapa hal tadi ya sahabat MK, kaitan dengan pajak juga. Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Selengkapnya sahabat MK dalam segmen Sudut Pandang, kami hadirkan perbincangannya untuk Anda.

0: Sahabat MQ, sejak 1 Agustus kemarin, pemerintah secara resmi memberlakukan sejumlah kenaikan tarif penerimaan negara bukan pajak atau PNPB di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Kemenkumham, serta implementasi dari pemungutan pajak bagi pedagang e-commerce. Meski tidak seluruhnya menyasar masyarakat umum, perubahan ini diperkirakan akan berdampak pada pelaku usaha profesi tertentu hingga aktivitas perdagangan digital. Dalam segmen Sudut Pandang pagi hari ini, sahabat MQ, kami akan hadirkan perbincangan ke ruang dengar Anda menyoal gelombang tarif baru. Siapa yang kemudian paling terdampak, sahabat MQ? Anda bisa menyampaikan pandangan dari sejumlah tarif resmi yang mengalami kenaikan, dan salah satunya adalah tadi penerapan pajak bagi pedagang marketplace. Menurut Anda, apa dampak yang mulai terasa? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Pagi hari ini kita juga sudah dibersamai oleh reporter MQ FM ya, untuk kita bincangkan lebih lengkap topik pembahasannya. Sudah bersama kita sahabat Siva Khairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Siva.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Herlan Hanif.
0: Ya, mulai Agustus ini ya, sahabat Siva, ini sudah mulai ada beberapa kebijakan baru terkait dengan gelombang kenaikan tarif baru ya, diantaranya ada pajak bagi marketplace, kemudian beberapa halnya ini penerimaan pajak negara bukan pajak, juga ada sejumlah penyesuaian tarif, dan memang dominannya kenaikan ya, sahabat Siva.
1: Betul, sahabat Herlan. Anda yang kemudian sedang berikhtiar hendak membuka usaha, ini juga termasuk diantaranya kenaikan biaya pendirian PT ataupun perusahaan baru, sahabat MQ, yang ternyata angkanya mencapai 200% lebih untuk kenaikan pendaftarannya. Tidak hanya itu, terkait juga penyesuaian tarif pendaftaran merek, ini naik 55%, biaya pengangkatan notaris naik juga lebih dari 3 kali lipat. Tarif pemutusan dan pengajuan status warga negara Indonesia ini juga naik, karena kalau kita lihat datanya, sahabat Herlan juga sahabat MQ, ada sejumlah kenaikan juga ya di antara masyarakat Indonesia yang kemudian melepas kewarganegaraan dan juga masyarakat asing yang kemudian ingin menjadi warga negara Indonesia, entah itu melalui perkawinan ataupun juga lain sebagainya, sahabat MQ. Dan yang paling disoroti ini adalah terkait dengan kenaikan pajak marketplace alias e-commerce. Anda yang mungkin sering kali atau rutin belanja online ya, sahabat Herlan juga sahabat MQ, iya, ini akan mulai terasa. Karena sahabat MQ, kalau dilihat ya dari segi sektor perpajakan digital, platform marketplace terbesar di Indonesia termasuk ada toko oranye, toko ungu, hijau, dan lain sebagainya, ini mulai bertindak sebagai pemungut pajak penghasilan atau PPH bagi para pedagang atau merchants yang berjualan di platform mereka per 1 Agustus kemarin. Artinya sekarang sudah hari keempat diberlakukan aturan tersebut, yang mana penerapan pemungutan PPH di ekosistem digital ini memang kalau dilihat dari tujuannya untuk menciptakan keadilan iklim usaha, sahabat MQ, antara pelaku usaha konvensional dan juga digital, karena kalau kita lihat potensinya memang begitu luar biasa, sahabat Herlan.
0: Iya, sahabat MQ, juga sahabat Siva, memang beberapa kenaikan tadi ini kita melihat juga bagaimana dampaknya ya, sejumlah kenaikan tarif yang berlaku mulai 1 Agustus ini. Nah, kami undang sahabat MQ juga di pagi hari ini untuk dapat berbagi ya, sahabat MQ, silakan. Mulai Agustus ini tadi sejumlah tarif resmi mengalami kenaikan, ada pendirian PT baru yang capaiannya tadi kenaikannya lebih dari 200% ya, sahabat MQ, juga sahabat Siva. Ada tarif pendaftaran merek juga naik, kemudian biaya pengangkatan notaris juga naik, ada e-commerce juga yang ini mungkin dekat juga dengan keseharian sahabat MQ ya, karena biasa berdagang atau berjualan atau bahkan membeli juga produk di marketplace. Nah, menurut Anda sahabat MQ, atau Anda bisa berbagi juga, apa dampak yang mulai terasa di hari ini yang dirasakan oleh Anda? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Nah, kita akan nanti coba gali informasi lebih lengkap ya, sahabat MQ, juga sahabat Siva, termin yang kedua bersama dengan narasumber kita, Mas Nailul Huda. Beliau merupakan Direktur Ekonomi Digital Celios, Center of Economic and Law Studies. Sesaat lagi sahabat MQ, selepas kita jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sobat MKI, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
2: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
4: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tapi janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat ke-77.
6: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MK, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insya Allah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 18 menit lepas dari jam 7, sahabat MK, kita menyambung kembali di termin yang kedua, masih dalam segmen Sudut Pandang, dan kami masih nantikan atensi juga dari Anda ya di pagi hari ini untuk berbagi dengan tadi beberapa informasi seputar kenaikan tarif yang berlaku mulai di Agustus ini. Apa, sahabat MK, yang kemudian mulai terasa? Silakan bisa berbagi ya ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Dan di termin yang kedua ini, sahabat MP juga sahabat Siva ya, kita coba akan gali informasi lebih lengkap seputar topik yang sedang dibincangkan bersama dengan narasumber kita, Direktur Ekonomi Digital Celios Center of Economic and Law Studies, Mas Nailul Huda, yang alhamdulillah pagi hari ini sudah terhubung bersama dengan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nailul Huda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hanif, Pak Siva.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat pagi hari ini, Mas.
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya sudah berkenan mengundara di MKFM, di studio bersama saya Herlan dan rekan saya Siva nih, Mas Nailul. Izin menggali informasi kaitan dengan topik yang sedang dibincangkan, bahwa per Agustus ini ada beberapa kenaikan tarif pajak ya. Nah, di awal, Mas Nailul, kalau melihat adanya kenaikan ini, apa dari implikasi kebijakan ini? Apakah ada potensi ini mendorong inflasi juga, Mas Nailo?
1: Iya, pasti, Mas Hanif. Jadi kalau kita lihat kan sebenarnya pemerintah ini kan beberapa kali lah dalam beberapa bulan terakhir itu mencoba untuk menggali penerimaan mereka. Nah, ini kan memang kita sudah sadari ya, dari awal tahun pun kita sudah sampaikan bahwa kebutuhan pemerintah ini cukup besar, tapi satu sisi ternyata pendapatan negara itu tidak optimal gitu. Nah, artinya apa? Artinya ini kan ada gap ya antara pendapatan negara dan juga belanja negara. Makanya kalau kita lihat ini pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sebagainya, ini gencar sekali untuk menaikkan tarif dan sebagainya. Dan ini yang memang kalau pemerintah daerah kan terkait dengan TKD ya, yang turun dan sebagainya. TKD pun gara-garanya memang satu sisi dari sisi pendapatan pemerintah pusat itu menurun cukup tajam gitu.
0: Baik.
1: Nah, makanya inilah yang memang menyebabkan berbagai hal itu dilakukan oleh pemerintah untuk menarik pajak dari masyarakat. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, apa sih impact-nya gitu kan? Tentu ini akan berimpact kepada inflasi. Beberapa harga sebenarnya itu sudah mengalami kenaikan yang relatif signifikan gitu kan. Ada beberapa harga dari sebuah barang itu naiknya cukup signifikan. Nah, ini kan tidak lepas juga dari sisi kebijakan terkait dengan ya tadi tarif-tarif dan sebagainya. Nah, inflasi itu pasti akan meningkat. Nah, ketika inflasi meningkat ini, Mas Hanif, ini yang kita khawatirkan adalah menggerus daya beli masyarakat gitu. Nah, karena daya beli masyarakat ini kan sedang lesu gitu kan. Kita tengok di tahun 2024 dari 100% gaji kita itu hanya 75% yang dia bisa digunakan untuk belanja. Namanya pendapatan disposable. Nah, pendapatan disposable ini cuma 75%. Sisanya kemana sih? Sisanya masuk lagi ke kantong negara melalui pungutan ataupun melalui pajak.
2: Baik. Ini memang ternyata dorongan untuk inflasi sudah mulai terasa begitu. Dan memang kita ketahui bersama begitu sebetulnya, Mas Nailul, kalau negara ini, pemerintah memang membutuhkan tambahan penerimaan negara yang cukup besar tadi disampaikan ya. Namun dengan kondisi perekonomian seperti sekarang, apakah kebijakan tersebut tepat waktu untuk diterapkan di masa sekarang? Karena tadi kalau kita lihat di antara beberapa waktu kebelakang, ini daya beli masyarakat bisa dikatakan belum pulih sepenuhnya ya, Mas ya?
1: Ya, betul. Sebenarnya gini, kalau masalah waktu dan sebagainya kan, itu kan masalah ini ya, masalah harus dilakukan atau kapannya gitu kan. Nah, kalau saya sih sebenarnya dalam merasa memang harus dilakukan atau enggak gitu kan. Artinya apa? Artinya apakah memang harus ada kenaikan tarif atau tidak gitu kan. Nah, ada beberapa sebenarnya yang memang berhubungan ya, kalau kita lihat sebenarnya misalkan tarif dari sisi pajak PBB misalkan. Itu kan naiknya sangat sangat gila sekali gitu kan, naik sampai 1000 triliun, 1000%, 200% dan sebagainya gitu kan. Nah, pertanyaannya kan sebenarnya bukan harus dinaikkan atau tidak gitu kan, tapi yang bukan kapannya, tapi emang harus naik atau tidak gitu kan. Nah, ini kan sangat tergantung sekali dari perspektif belanja pemerintah gitu kan. Nah, Mbak Siva, belanja pemerintah sekarang ini kan heavy-nya di MBG gitu kan. Kita akulah,
0: iya,
1: MBG itu sangat heavy banget gitu kan. Meskipun ya memang ada beberapa lapisan masyarakat yang memang membutuhkan gitu. Ada yang membutuhkan misalkan di daerah 3T dan sebagainya, itu sangat membutuhkan untuk adanya makan bergizi gratis gitu kan. Nah, tapi ini kan tidak semua daerah gitu. Makanya kalau saya pribadi sebenarnya kenaik pemerintah ini mencoba untuk menarik pajak, tapi tidak melihat dari sisi belanjanya seperti apa. Makanya kalau dalam teori ekonomi itu kan ada dua pendekatan ya, ketika kita bicara terkait dengan efisiensi dari sisi anggaran pemerintah gitu kan, dari sisi belanja dan juga dari sisi pendapatan. Ketika pendapatan ini dikerek terus, ketika daya beli masyarakat itu tengah lemah, ini akan menimbulkan ya pasti kontradiktif gitu kan, bahwa satu sisi pajak itu kan sebenarnya menjadi otomatis stabilizer. Ketika daya beli itu menurun, maka pajak itu biasanya rendah. Untuk apa? Untuk meningkatkan konsumsi masyarakat dan sebagainya. Nah, yang kedua dari sisi belanja. Dari belanja ini biasanya ini akan dilakukan pengetatan efisiensi yang memang dia selektif gitu. Artinya adalah beberapa belanja yang seharusnya bisa diefisiensikan, itu ya diefisiensikan dengan, berarti misalkan MBG. MBG ini kan kita dorong gitu kan. Maaf, itu kemarin saja libur sekolah ya, libur sekolah itu kan ada penghentian ya, penghentian program dan sebagainya kan.
0: Betul.
1: Nah, kita sudah sampaikan juga sebenarnya di masa Ramadan itu tidak perlu lagi gitu kan. Nah, tapi masalahnya ada kan pemerintah itu kan ya, Pak Teten juga bebal gitu kan. Apa yang kita sampaikan ternyata itu dijawab ya, dijawab oleh pemerintah itu dengan bisnis gitu kan. Ketika dia ditutup, maka pendapatan dari dapurnya berkurang dan sebagainya. Dan ini yang saya heran gitu kan. Ini kan sebenarnya kan bisa dilakukan efisiensi dan sebagainya. Nah, ketika efisiensi dilakukan dan sebagainya, nah tentu ini bisa mengurangi ya tadi beban masyarakat yang akhirnya ditarik-tarik terus sama pemerintah gitu.
0: Baik, Mas Nailul. Ya tadi kalau sebelumnya Mas Nailul mention juga ya, ada kenaikan beberapa tarif bahkan hingga 200% dan sebagainya. Ini yang paling dekat dengan masyarakat juga, Mas Nailul, adanya pemberlakuan PPH marketplace. Nah, siapa yang dalam hal ini nanti paling akan terbebani, dan apakah konsumen akhirnya jadi harus membayar lebih mahal, begitu Mas Nailul?
1: Iya. Ini cukup menarik, karena kalau kita lihat PPH Marketplace itu kan sebenarnya dia mempunyai tujuannya playing field yang sama kan, antara penjual di online juga penjual di offline sebenarnya. Itu semangat yang saya lihat sebenarnya. Nah, memang kita sudah beberapa tahun kemarin juga menyuarakan ketika misalkan ya, ketika Tanah Abang sepi, ketika di pertokoan-pertokoan sepi dan sebagainya, tapi mereka tetap dikenakan pajak gitu. Nah, ada dua sebenarnya yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah memberikan pajak kepada penjual di online market gitu kan. Kita kan nggak bisa juga kan, yang satu dikenakan pajak, yang satunya tidak dikenakan pajak. Makanya kan itu kan ada level playing field yang sama. Yang kedua adalah memberikan ya tadi bukan diskonnya, insentif bagi masyarakat yang dia berjualan via offline market dan sebagainya. Nah, tentu ini pasti akan jadi perdebatan gitu kan. Ketika PPH di sisi penjual di online market seperti apa? Karena beberapa yang kita temukan bahwa ada beberapa penjual di online market itu yang dia omsetnya sudah lebih dari 500 juta atau bahkan dia omsetnya di atas 2 miliar gitu kan. Nah, tentu ini seharusnya juga dikenakan pajak dan sebagainya, sama seperti penjual baju, penjual makanan yang ada di pasar-pasar dan sebagainya. Tentu itu harus dikenakan kebijakan perpajakan yang serupa gitu. Nah, inilah yang memang kita lihat sebagai ya pajak ini kan bukan hanya dari sisi penerimaan, tapi kan dari sisi keadilannya juga harus ditegakkan gitu. Keadilan bagi siapa? Keadilan bagi teman-teman yang dia berjualan secara offline dan sebagainya. Nah, inilah yang memang seharusnya ditanggung oleh penjual ya, penjual di marketplace, menjual di open market dan sebagainya. Tapi saya yakin sih sebenarnya tidak akan bertambah banyak, karena kan di bawah 500 juta itu kan dia tidak dikenakan pajak kan, karena di situ PPh UMKM kan berlaku. Dan memang kalau kita lihat 93% untuk penjual di marketplace itu dia omsetnya di bawah 300 juta. Artinya di situ memang banyak yang tidak dikenakan pajak penghasilan pada akhirnya gitu. Nah, tapi ini yang ingin saya sampaikan itu memang harus ada level playing field yang sama gitu. Nah, maka tadi ini berlaku pada prinsip ya, apakah ini harus diterapkan atau tidak gitu kan, dan bagaimana dampaknya itu sudah pasti akan ada di sisi ya penjualnya, karena kan ini kan PPh kan, PPh itu pasti akan ke penjualnya, tapi saya rasa juga nggak akan di deliver ke konsumen karena pada dasarnya mereka juga di bawah 500 juta kebanyakan. Tapi yang 2 miliar ini kan orang kaya kan. Orang kaya sudah pasti harusnya dikenakan pajak sebenarnya. Tapi ya kalau kita-kita nih misalkan nih Mbak Siva, saya, Mas Hanif itu kan kita kan mempunyai batas tidak kena pajak itu sekitar 54 juta gitu kan penghasilan per tahun gitu. Baru dia di atas 54 juta per tahun itu dikenakan pajak. Nah, kita kan nggak ada juga kan kalau ada pendapatan dari UMKM ataupun pelaku usaha yang dia 2 miliar tapi tidak dikenakan pajak, atau tidak dia di 1 miliar tapi tidak dikenakan pajak. Makanya ini harus ada prinsip keadilan dan level playing field yang sama sebenarnya, seperti itu.
2: Ya, baik. Dan memang tadi asasnya untuk keadilan ya, Mas Nailo ya. Dan kalau kita lihat tadi ada sejumlah hal juga yang tidak hanya tentang PPh marketplace, tapi ada juga kenaikan biaya-biaya lainnya, tarif-tarif khususnya di lingkungan Kemenkumham. Ini sebetulnya kalau sebagai saran begitu Mas Nailo di penghujung kebersamaan, bagaimana pemerintah sepatutnya menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan daya beli masyarakat. Dan kita sebagai masyarakat, ini strateginya harus seperti apa kira-kira Mas Nailo?
1: Ya, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa pajak itu harus dipandang sebagai tadi kesetaraan, keadilan ya, terus kemudian penerimaan negara, dan juga automatic stabilizer. Apa sih automatic stabilizer? Automatic stabilizer itu adalah kebijakan yang dia ketika daya beli lemah, maka tarif-tarif PPN dan sebagainya itu turun. Jadi tidak ada tarif-tarif dan sebagainya. Nah, kemudian itu juga ketika daya beli sedang bagus, yaitu dikenakan pajak dan sebagainya. Itu tidak masalah. Makanya kita biasanya melihat pajak itu sebagai automatic stabilizer. Jadi ketika ada goncangan, maka pajak ini menjadi alat kebijakan pemerintah untuk bisa menaikkan daya beli dan sebagainya. Ataupun kalau sedang bagus, kan ekonomi kan tidak boleh panas-panas juga gitu kan. Nah, itu juga sebagai cooling down dari ekonomi juga melalui pajak dan sebagainya. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah, bahwa ya ketika sekarang nih misalkan daya beli sedang melemah gitu kan. Nah, kita mendorong untuk tarif PPN itu diturunkan dan sebagainya. Sama seperti yang dilakukan oleh Vietnam gitu kan. Sehingga apa? Sehingga harga itu dia bisa menurun dan akan berdampak pada semua kalangan yang dia merasakan dari sisi penurunan tarif PPN. Jadi, memang ini yang kita butuhkan itu adalah strategi pemerintah yang dia sangat fleksibel terhadap kondisi masyarakat seperti apa gitu kan. Jangan hanya ketika ini kita mau ada MBG nih, kita mau naikin tarif dan sebagainya, tidak seperti itu. Karena pada dasarnya pajak itu sebagai otomatis stabilizer. Ketika kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, maka dari sisi tarif PPN atau tarif PPh misalkan itu bisa dijadikan kebijakan yang sifatnya mengerek ekonomi secara luas gitu.
0: Baik, Mas Nailo, terima kasih pagi hari ini sudah berbincang Mas Nailo di MKFM. Mudah-mudahan lain kesempatan dapat silaturahmi lagi, dan tadi informasinya Masya Allah mudah-mudahan jadi informasi yang bermanfaat. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Mas Nailo. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baru saja kita berbincang sahabat MK bersama dengan narasumber kita, Direktur Ekonomi Digital Celios Center of Economic and Law Studies, Mas Nailul Huda, yang tadi menyoroti beberapa hal ya. Kalau kaitan dengan kenaikan beberapa tarif pajak ini sudah pasti ya. Ini ada dampaknya pada inflasi tadi sahabat Siva ya.
2: Iya betul, karena dengan adanya kenaikan sahabat MK ini potensi untuk adanya naik juga ya harga barang, jasa sahabat MK, yang ini juga mendorong inflasi. Bahkan dengan adanya pendorongan pajak ini harapannya juga diiringi dengan kebijakan penyeimbangnya tadi ya sahabat Heran juga sahabat MK. Betul. Karena pajak ini sejatinya akan bisa, sebagian masyarakat ini bisa untuk menunaikannya dengan lapang, asalkan memang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Dan memang aparatur ataupun juga bagaimana postur pengeluaran negara ini perlu adanya evaluasi besar-besaran, dan proporsi belanja pemerintah yang memang kalau kita lihat sudah overload sahabat MK ini perlu dikritisi bersama. Karena sejak 2024 bahkan ya sahabat Heran, ini ternyata pendapatan masyarakat itu hanya 70% yang betul-betul bisa dinikmati ya. Sisanya 30%-nya ini masuk ke pajak atau penerimaan iya. negara, sahabat Herlan.
0: Baik, baik. Terima kasih sahabat Siva ya, pagi hari ini sudah berbincang. Kita bincangkan topik yang dekat juga dengan masyarakat dikaitan dengan gelombang tarif baru yang mengalami kenaikan. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya di Kamar Berita MKFM, sahabat Siva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih juga sahabat MK di pagi hari ini yang sudah menyimak, sudah menyampaikan juga atensinya ya. Di pagi hari ini ada sahabat kita Pak Sandi Kustejo di Banjaran. Kalau Pak Sandi menyampaikan memang ada kenaikan dari biaya hidup dan harga barang semakin meningkat juga. Kang Ari di Padalarang juga terima kasih. Pelaku UMKM dan pedagang online ini merasa semakin terbebani katanya. Kalau dampaknya menurut Kang Ari di Padalarang. Kemudian juga ada sahabat Mahadi dari Cimenyan kaitan dengan naiknya ya beberapa tarif pajak. Masyarakat harus lebih bijak mengatur pengeluaran karena biaya berbagai layanan jadi ikut naik. Terima kasih sahabat Mahadi. Ibu Parila di GBA 3 terima kasih juga. Biaya hidup barang-barang semakin meningkat, harganya juga ada kenaikan katanya. Terima kasih Ibu Parilah sudah berbagi juga di pagi hari ini. Terima kasih juga sahabat kita yang menyampaikan atensinya pagi hari ini, sudah tadi ya Ibu Parilah dan sahabat Mahdi. Terima kasih sahabat MK, Anda yang sudah menyampaikan pandangannya dalam segmen Sudut Pandang kali ini. Kita akan beralih ke segmen selanjutnya dalam segmen Bincang Pagi, Bincang Parenting. Hari ini kita akan membincangkan satu topik sahabat MK, bagaimana menguatkan peran keluarga dalam menjaga kesehatan mental anak. Ya, ini jadi satu hal yang baru beberapa waktu belakangan ini jadi concern kita semua ya sahabat MK, bagaimana peran keluarga ini bisa menjaga kesehatan mental anak. Sesaat lagi perbincangan selengkapnya bersama dengan narasumber dari Puspaga Kota Bandung, Ibu Aulia SR SPSI, beliau merupakan konselor Puspaga Kota Bandung. Selepas kita akan simak terlebih dahulu satu pesan dari MKFM berikut ini.
3: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang.

0: Eh Zam, lu pernah ngerasa capek gak sih berbuat baik?
1: Capek? Capek gimana Mar?
0: Ya, sholat iya, sedekah iya, tapi kok hati masih ngerasa berat ya?
1: Jangan-jangan bukan capek itu Mar, tapi...
0: Eh Zam, lu pernah ngerasa capek gak sih berbuat baik?
1: Capek? Capek gimana Mar?
0: Ya... Sholat iya, sedekah iya, tapi kok mati

0: Iya, tapi masih hitung-hitungan juga sih.
1: Iya, itu artinya kita sering ngasih sisa ke Allah, Mar.
0: Sisa? Sisa gimana, Zam?
1: Iya, kayak waktu sisa, tenaga sisa, pikiran juga sisa. Padahal Allah minta yang terbaik loh.
2: Eh, kalian lagi ngapain? Serius amat sore-sore gini.
1: Iya nih, Vi. Kita lagi bahas ibadah yang setengah-setengah.
2: Ibadah yang setengah-setengah? Wah, itu mah penyakit umum, Zam.
0: Iya ya. Giliran dunia kita malah total sepenuhnya, tapi giliran ke Allah nunggu sempat dan sisa lagi. Astagfirullah.
2: Iya juga ya, Mar. Padahal hidup kita aja dikasih penuh.
0: Zam, kayaknya bukan Allah yang kurang nerima, tapi guenya aja yang kurang bener ngasih deh.
1: Nah, makanya kita berikan yang terbaik ke Allah ya. Bukan karena Allah butuh, tapi karena kita yang butuh ditolong.
0: Nice. Satu lagi, Zam. Mulai dari hati juga ya.
1: Nah, betul itu, Mar. Dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh. Pesan AA hari ini. Sahabat MQ, Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.
0: Maka jangan berikan sisa ya, kita berikan yang terbaik.
3: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik MQ FM Network.

0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami. Kita menyambung kembali kebersamaan kita dalam segmen Bincang Parenting ya, di rangkaian program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Hari ini kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita, sahabat MK, dari Puspaga Kota Bandung, Ibu Aulia SR SPSI. Beliau merupakan konselor di Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga Kota Bandung. Yang hari ini kita akan bincangkan satu topik, sahabat MK, seputar bagaimana menguatkan peran keluarga dalam menjaga kesehatan mental anak, sahabat MK. Ya, karena kita ketahui kesehatan mental anak ini bagian penting ya dari tumbuh kembang yang perlu dijaga juga sejak dini, sahabat MK. Seperti apa? Alhamdulillah kita sudah bersama dengan narasumber kita, Ibu Aulia. Kita sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aulia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ke sana?
0: Alhamdulillah, jelas Bu di studio MK mendapat disimak pagi hari ini. Di studio bersama saya Herlan, Ibu, insya Allah selama satu jam ke depan Herlan, kita nanti akan bincang ya seputar bagaimana menguatkan peran keluarga ini dalam menjaga kesehatan mental anak. Di awal nih sembari menyapa sahabat MK, Ibu Aulia, peran orang tua dalam keluarga seperti apa nih, atau peran keluarga seperti apa nih yang memang perlu dihadirkan agar tadi kesehatan mental anak ini jadi satu poin penting yang jadi perhatian keluarga agar benar-benar tetap dapat terjaga gitu, Bu Aulia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Mungkin karena tadi ya diperkenalkan bahwa saya ini salah satu konselor di Puspaga Kota Bandung, sehingga tema atau mungkin judul pada hari ini saya mengambil dari yang saya dengarkan di ruang konseling seperti itu. Karena memang peran keluarga ini sangat penting, tetapi hari ini yang saya ingin bahas itu peran keluarga untuk membentuk kesehatan mental anak ini, yaitu mengenai kelekatan. Karena kelekatan antara orang tua dan anak itu memang sangat berpengaruh ya kepada anak. Gitu. Dimana

0: Kedekatan itu sendiri merupakan hubungan emosional yang sangat kuat antara anak dan juga orang tua. Dengan adanya kedekatan, kan bisa membuat anak menjadi merasa dicintai, aman, dihargai, dan juga terlindungi. Sehingga dengan adanya kedekatan yang baik bisa menjadi dasar bagi perkembangan emosi anak, perilaku, dan juga kesehatan mentalnya seperti itu. Karena kan tidak banyak juga ya, yang bukan tidak banyak ya, tapi mungkin beberapa klien saya datang ke pos juga biasanya ya, tadi kecemasan gitu kan, atau mungkin ketidakpercayaan diri, dan setelah ngobrol-ngobrol salah satunya tidak sedikit juga gitu memang berawal dari permasalahan di dalam keluarganya, dan itu tadi kelekatan bersama kedua orang tuanya seperti.
1: Baik, jadi memang penting sekali bahwa kesehatan mental anak ini harus dimulai dari dukungan keluarga, terutama tadi kelekatan dengan orang tuanya ya, Aulia ya, Masya Allah. Nah, kalau dalam hal ini, apa yang kemudian bisa kita lakukan nih, kebiasaan mungkin sederhana di rumah, yang Aulia mungkin punya tipsnya nih, beberapa hal yang bisa berpengaruh juga terhadap kesehatan mental anak.
0: Oke, mungkin kalau untuk membangun kelekatannya dulu kali ya, Kang ya.
1: Ah, iya betul.
0: Sebenarnya kan memang sekarang kan banyak orang tua juga yang sibukkan dengan pekerjaan. Tidak hanya
1: Ah, betul.
0: ayah, gitu kan. Banyak ibu juga berkarir di luar sana. Sehingga waktu bersama anak juga berkurang. Tetapi mungkin itu bisa kita lakukan, tidak harus setiap waktu membersamai anak, karena juga kan anak juga punya waktunya tersendiri, apalagi kalau misalnya udah usia sekolah gitu, anak-anak harus menjalankan kewajibannya untuk bersekolah. Nah, mungkin cara untuk membangun kelekatannya bisa dengan meluangkan waktu yang berkualitas, bisa 10-15 menit, tidak perlu. Apa namanya, tidak perlu mungkin ya kalau memang ada waktu berjam-jam misalnya seperti weekend boleh, tapi kan tidak hanya di weekend saja, setiap hari juga kita harus membangun kelekatan itu kan, bisa meluangkan waktu antara 15 sampai 30 menit gitu kan. Nah, itu tuh tanpa handphone, karena sekarang jangankan mungkin ya sama anak ya, kita juga kalau misalnya sama teman udah berkumpul, handphone di tangan, semuanya pasti masing-masingnya dengan handphone. Jadi 15-30 menit itu kita fokus bersama keluarga kita. Kemudian juga bisa di tadi, karena saya berangkat dari klien-klien yang datang ke Puspaga gitu. Nah, ini juga nih salah satu, mereka datang ke Puspaga itu ingin didengarkan. Nah, jadi dengan mendengarkan anak gitu kan, dengan penuh apa namanya, dengan penuh perhatian dan tanpa menghakimi, nah mereka pun membutuhkan itu. Jadi di waktu-waktu mungkin tadi 15-30 menit juga bisa dengan gimana kabarnya hari ini, atau mungkin apa kegiatan kamu seharian tadi, bisa seperti itu. Terus kemudian juga tadi ya, karena kan kalau antara orang tua dan anak itu kita bisa lebih dekat gitu ya, bisa dengan memberikan pelukan hangat misalnya gitu kan, ungkapan sayang kepada anak gitu kan, atau mungkin sentuhan sentuhan seperti mengusap dan lain sebagainya. Terus apa namanya, ketika anak menceritakan atau bercerita gitu kan, boleh kita memberikan respon yang apa namanya, respon yang sewajarnya, atau mungkin respon yang tidak menghakimi tadi gitu kan, seperti itu. Terus berikan pujian, bisa dengan oh terima kasih, atau mungkin ibu bangga kepada kamu, itu juga bisa membangun kelekatan itu gitu kan. Nah, seperti itu Kang. Atau dan yang paling penting sih sebenarnya gitu kan, tidak hanya hubungan orang tua dan anak gitu kan, mungkin antara pasangan juga, yaitu komunikasi. Karena dengan membangun komunikasi itu kita bisa menjadi tahu satu sama lain. Jadi tidak apa ya, tidak ya, terkadang juga kan anak diem, oh anak saya baik-baik saja. Padahal kan mungkin kan tidak tahu dia sedang capek atau mungkin dia
1: Iya,
0: sedang
1: betul.
0: merasa tidak nyaman ketika tadi di sekolah gitu kan. Tapi karena anaknya diem gitu kan, oh ya udah mungkin anak saya biasa saja, tidak seperti itu gitu. Jadi komunikasi itu memang penting seperti itu kan.
1: Baik, alhamdulillah. Jadi ada beberapa hal tadi ya untuk membangun kelekatan ya anak dengan orang tua itu. Fokus, sediakan waktu yang benar-benar bisa fokus untuk keluarga tadi ya.
0: Ya, betul,
1: Ya, Aulia
0: betul,
1: ya. Jadi
0: betul.
1: tadi fokus untuk keluarga, jadi pendengar yang baik untuk anak ya, dan respon
0: Terus.
1: juga terbaik, berikan pujian dan komunikasi. Nah, ini hal ini kan tentunya kadang kala ada tantangan juga untuk bisa
0: Ya,
1: melakukan hal ini ya, Teh
0: ya, betul.
1: Aulia Teh. Biasanya hal-hal apa saja nih yang paling kemudian jadi tantangan ketika di rumah orang tua waktu padahal sudah mungkin disiapkan ya,
0: Ya,
1: tidak
0: betul.
1: lama beberapa menit untuk fokus keluarga tapi kemudian terdistrak mungkin dengan pekerjaan, dengan handphone dan sebagainya. Ini seperti apa
0: Betul, betul,
1: untuk
0: betul.
1: Teh Aulia?
0: Betul. Nah, sebenarnya betul ya, tadi tantangan itu tidak bisa kita pungkiri. Pasti
1: Ya,
0: akan ada
1: ya, ya.
0: saja gitu. Terkadang juga kan orang tua sudah nyampe rumah, ternyata ada bunyi telepon berdering gitu kan, harus ada hal yang dikerjakan.
1: Betul.
0: Nah, memang tadi kan waktunya tidak banyak, 15 sampai 30 menit, tetapi fokus dan juga konsisten gitu. Sehingga mungkin kalau misalnya memang ada pekerjaan gitu kan, ya kalau misalnya memang bisa ditunda terlebih dahulu, tunda untuk 30 menit atau 15 menit gitu kan. Jadi kita konsisten. Makanya kan tanpa memegang handphone atau mungkin gawai, karena kan kalau udah pegang gawai ya fokus kita terbagi-bagi gitu.
1: Ya, benar.
0: Nah, mungkin anak mendengar gitu, ketika ya anak mendengar, anak berbicara nih, mungkin bercerita, kitanya fokusnya ke handphone juga kan, ah kayaknya orang tua saya tidak mendengar gitu. Sehingga kenapa tadi tidak memegang handphone atau mungkin fokus kepada anak itu, kan tadi kelekatan itu adalah hubungan emosi. Sehingga kalau misalnya emosi itu apa namanya terjalin atau mungkin tumbuh itu kan ketika anak bercerita ya, kita melihat raut wajahnya, tatapan dari mata ke mata, sehingga anak merasa diperhatikan gitu kan, diberi kasih sayang. Nah itu sehingga harus memang harus konsisten terus juga gitu kan. Kadang ya anak ya, apalagi anak yang beranjak dewasa sudah mulai, apakah kalau saya menceritakan ini orang tua saya akan memberikan respon yang biasa saja atau mungkin marah gitu kan. Karena terkadang maaf gitu kan, anak bercerita itu atau mungkin yang masuk usia remaja itu lebih seneng atau mungkin lebih lebih nyaman berbagi dengan teman sebayanya. Nah,
1: Iya,
0: gitu.
1: Teh.
0: Apalagi misalnya udah mulai suka-sukaan gitu kan. Nah, sehingga tadi makanya kan ketika memberikan respon gitu, bolehlah ngasih respon mungkin sewajarnya, atau mungkin kalau orang tua mungkin greget-gregetnya, aduh sebenarnya itu nggak boleh, atau mungkin aduh saya jadi takut. Nah,
1: Iya.
0: itu cobalah lebih tenang ketika memberikan respon itu gitu. Karena sebenarnya menurut saya anak juga tahu mana yang baik, mana yang benar. Yang penting fondasi dalam keluarga itu kuat ya. Ketika mereka di luar, apa ya, dapat godaan sebanyak apapun, ketika memang fondasi itu kuat, saya yakin anak itu tidak akan pernah tergoda. Dia tahu batasannya. Makanya kan tadi kelekatan ini penting. Ya, anak di luar punya batasannya, anak di luar tahu apa yang harus dia lakukan, tahu mana yang baik atau tidak untuk dia lakukan.
1: Baik, Teh Aulia. Nanti kita akan sambung kembali bincang kita di termin selanjutnya ya, Teh Aulia. Sembari kita nanti akan gali juga atensi dari sahabat MQ agar mudah-mudahan nanti dapat meluas juga ya topik perbincangan kita. Sahabat MQ yang sedang menyimak di pagi hari ini silakan bisa menyampaikan atensinya melalui SMS atau WhatsApp ya di 0811-224-1027, atau yang sedang menyimak live juga di YouTube, Instagram, TikTok MKFM boleh juga menyampaikan pertanyaannya di kolom komentar ya. Sudah ada sahabat Mir, ada sahabat Lis, sahabat Limak, Ada Mamah Lili juga terima kasih nih menyimak melalui TikTok. Silahkan bisa langsung menyampaikan pertanyaannya di kolom komentar juga langsung boleh dikirimkan ya. Di topik perbincangan kita hari ini bersama dengan narasumber kita Teh Aulia, konselor Puspaga Kota Bandung adalah bagaimana menguatkan peran keluarga dalam menjaga kesehatan mental anak. Silakan sahabat MK ya, kita diskusi bersama. Selepas beberapa informasi bermanfaat berikut, kami segera kembali untuk Anda untuk menyambung perbincangannya, jadi tetap di Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli.
2: Sahabat MK, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi aunil abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Mau saja kalau gak diangkat kamu, Man.
6: Tenang, tenang. Semua masalah
5: kok ada lagi?
6: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
5: Masalah
6: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
5: dan
6: maha
5: juga ya.
6: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
5: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
7: Halo, Assalamualaikum, Min.
5: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
7: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
5: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
7: Loh.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
9: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
8: Kok pas banget sih?
9: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
8: Apa aku nggak ikhlas ya?
9: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
10: Assalamualaikum, Fit.
8: Waalaikumsalam.
10: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
8: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
10: Loh?
8: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
11: petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
12: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-59.
13: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
14: Sahabat MQ, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawari Yuns mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin bermanfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun, dan kecerdasan bagi umat.

0: 59 menit lepas dari jam 7 menyambung kembali di termini yang kedua sahabat MK, dan kita masih bersama dengan narasumber kita Teh Aulia SR SPSI konselor Puspaga Kota Bandung. Jadi Puspaga Kota Bandung ini sahabat MK kita coba kenali juga ya, ini pusat pembelajaran keluarga di Bandung yang hadir untuk sahabat MK. Jadi layanannya satu pintu edukasi, konseling, dan konsultasi keluarga holistik integratif berbasis hak anak. Jadi sebagai unit layanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Nah, sahabat MK butuh konseling atau konsultasi keluarga, silakan langsung dapatkan layanan terbaiknya dari Puspaga ya, dari para profesional juga dengan menghubungi Puspaga. Untuk informasi dan pendaftaran konseling, sahabat MK bisa follow Instagram di @puspaga.bdg atau dapat menghubungi WhatsApp Puspaga di 0813-2103-9939. Nah, ada juga aplikasi Senandung Perdana, ini media edukasi keluarga berbasis digital. Sahabat MK dapat download juga di Play Store ya, namanya Senandung Perdana. Puspaga Kota Bandung, rumah kita semua, tempat aman, nyaman, dan ramah anak untuk seluruh keluarga. Kita menyambung kembali Teh Aulia di termini yang kedua perbincangan kita ya. Ini sudah ada beberapa atensi yang masuk melalui WhatsApp MKFM maupun juga komentar, kolom komentar ya di live kita di YouTube, Instagram maupun juga TikTok. Kita sapa terlebih dahulu sebelum kita melengkapkan topik perbincangan ya Teh Aulia ya.
1: Boleh, silakan.
0: Baik, sudah ada sahabat kita, ini terima kasih sekaligus kami undang juga ya, yang sedang menyimak di TikTok, ada sahabat dengan akun S, kemudian Liz, dan sahabat Limak. Ada sahabat kita di TikTok nih, Teh Aulia bertanya, sahabat dengan akun S namanya ya, ini pertanyaannya, di rumah orang tua sahabat kita ini sangat cuek katanya Teh Aulia, dan tidak ada komunikasi apapun. Jadi merasa hidup sahabat kita ini yang bertanya juga merasa jadi mungkin kurang bermakna gitu ya. Dan disampaikan ini bahkan jadi berantakan katanya. Ini seperti apa Teh Aulia? Mungkin ada saran untuk sahabat kita.
1: Ya, makanya kan tadi saya mengambil tema atau judul hari ini seperti ini, dan mengenai kelekatan itu ya, ini yang mungkin sering saya dengar itu, bahwa peran keluarga salah satunya kelekatan antara orang tua dan anak itu sangat berpengaruh untuk kesehatan mental anak. Tadi merasa tidak percaya diri, tidak bermakna ya gitu. Nah, salah satunya ini. Terus bagaimana jika saya, karena keluarga saya cuek gitu. Nah, kalau menurut saya kenapa bisa jadi seperti ini, mungkin tadi ya, saya biasanya kalau misalnya mungkin di ruang konseling saya tanya dulu usianya berapa, tapi kan saya tidak tahu nih akun S ini usianya berapa gitu, mungkin remaja atau mungkin beranjak dewasa gitu kan. Kalau menurut saya, bangunlah kebiasaan mulai dari diri kita sendiri, dimulai dari dengan tadi, keluarga saya cuek, berarti oh iya, dari diri saya akan memulai untuk membangun komunikasi itu. Karena kan kalau misalnya mungkin orang tuanya akun S ini menonton gitu, mungkin bisa saja ya, atau mungkin mendengarkan gitu, mungkin bisa saja ya gitu kan, oh iya, apakah selama ini saya cuek kepada anak gitu. Tapi kan tidak semua orang tua juga bisa menyadari gitu. Makanya mungkin untuk akun S ini, orang tua sayanya yang cuek, oke, bangunlah kebiasaan untuk diri sendiri. Dengan memulai kepada diri, oh ya, saya tidak mau menjadi cuek lagi nih. Meskipun mungkin kalau di rumah, orang tua saya tetap cuek, meskipun saya sudah mencoba membuka komunikasi itu. Ya, karena ini kan sudah kebiasaan dalam keluarganya, gitu. Makanya bangun kebiasaan dimulai untuk diri sendiri. Apakah ya tadi akun S ini ingin terus cuek gitu kan, karena mungkin kehidupan S ini masih panjang, bisa jadi S ini suatu saat berkeluarga. Nah, apakah akan menjadi di kemudian hari orang tua yang cuek juga? Makanya memulai kebiasaan untuk diri sendiri itu.
0: Baik, jadi bisa kita mulai dari diri sendiri terlebih dahulu ya,
1: Betul.
0: terawalnya. Baik, terima kasih sahabat S tadi ya sudah menyampaikan pertanyaannya. Kemudian pertanyaan berikutnya Teh Aulia ya, kita
1: Ya,
0: sapa kembali
1: boleh.
0: ada sahabat Limak nih di pasti dari TikTok bertanya. Sahabat Limak izin bertanya katanya Teh Aulia, apakah dalam Islam cut off dari orang tua ini termasuk durhaka? Jadi bukan berarti sahabat kita ini menghilangkan bakti, melainkan untuk menjaga kesehatan mental katanya.
1: Aduh, kalau sama orang tua itu sebenarnya sensitif ya, gitu. Apalagi kita posisinya sebagai anak, cut off kan seolah kita tidak apa ya, berhubungan sama sekali, cut off itu gitu ya, sehingga untuk menjaga kesehatan mentalnya gimana dong gitu kan. Sementara menurut saya, dengan saya berhubungan dengan orang tua itu semua justru malah merusak mental saya gitu kan ya. Nah, memang dengan orang tua itu sensitif gitu kan, jangankan kita cut off gitu kan. Kalau misalnya memang orang tua yang benar-benar, kalau sudah kamu misalnya gitu, kita ngasih pandangan mungkin bisa dianggap tidak sopan gitu kan. Kita apa namanya, mungkin ngasih yang apa namanya, saya tidak satu pendapat, mungkin bisa saja kita melawan kan, seperti itu. Sehingga gimana dong untuk kita gitu. Kalau menurut saya, yang penting kita sebagai anak tidak menghilangkan rasa hormat kita, rasa menghargai kita gitu kan. Dan apa namanya, ya kalau kalau cut off mungkin agaknya lebih ini ya gitu kan, karena tadi cut off itu tidak ada hubungan apa ya, maksudnya memutus hubungan lah, seolah kan seperti itu gitu. Sehingga rasanya kita sebagai anak janganlah seperti itu. Makanya kan rasa menghargai, rasa menghormati itu tetap ada. Bolehlah kita seperlunya saja. Yang penting gini, kita tahu nih, kalau misalnya menurut kita, ah kayaknya orang tua saya berlebihan nih seperti ini, ya udah itu cukup di orang tua. Kalau misalnya tadi ya, dengan kata kan seolah orang tua saya berbuat tidak baiklah kepada saya, misalnya gitu ya, dengan karena ingin cut off ini. Kalau misalnya memang orang tua tidak berbuat baik atau tidak memberikan rasa nyaman kepada kita, janganlah kita juga seperti itu, gitu kan? Ya, apa bedanya dong, gitu kita dengan memberikan ketidaknyamanan itu? Nah, seperti itu. Kalau menurut saya, karena dengan orang tua itu kita sensitif. Durhaka nggak sih, gitu kan? Secara Islam seperti apa, gitu kan? Ya, durhaka atau tidak durhakanya kan gini, kalau dari versi orang tua kan bisa saja ya gitu itu durhaka, apalagi ibu gitu kan, ya itu mah terserah, mungkin Allah mencatat kebaikan atau mungkin ketidakbaikan itu. Cuman kita sebagai manusia saja, kita sebagai anak, apa sih yang menurut kita baik dilakukan, baik itu kepada orang tua atau mungkin sesama kita. Nah, itu kalau mungkin sampai cut off mah menurut saya aduh takut juga ya gitu kan. Kita jangankan mungkin di mata Allah ya, kita di mata sesama umat manusia saja mungkin yang tidak tahu kronologinya seperti apa, bisa saja kan kita dicap anak durhaka gitu ya. Nah, sehingga menurut saya jangan melihat ke sana, tapi mungkin oke, kita ingin membangun diri kita seperti apa, apakah menjadi orang yang tidak baik juga, atau ya sudah itu cukup orang tua saya seperti ini karena ingin membentuk diri saya menjadi pribadi yang lebih
0: baik. Teh Aulia, sahabat S kalau ingin lanjut konsultasi bisa ke Puspaga ya Teh ya,
1: berdomisili dan
0: domisilinya di Bandung ya. Jadi orang bisa menyimak dari mana saja ya. Kalau Bandung boleh langsung ke Puspaga ya tadi.
1: Boleh dengan mendaftar dulu ya.
0: Mendaftar ya.
1: Karena ya karena kan kalau layanan konseling itu kita minimal memang sih dikit kan untuk satu sesinya 1 jam. Tetapi ya tiap harinya kita sudah terjadwalkan
0: sudah ada,
1: nih
0: ya.
1: Gitu, sehingga daftar dulu boleh gitu, nanti tunggu jadwalnya. Boleh menghubungi nomor admin yang tadi, nanti ada apa namanya, kalau misalnya chat adminnya, nanti ada pesan otomatis untuk mengisi link pendaftaran seperti itu. Atau misalnya agak lama nih karena memang kita juga ada antriannya tersendiri gitu kan, boleh nanti menanyakan ke adminnya gitu kan, apakah pendaftaran saya masuk gitu kan, takutnya gitu apa namanya ternyata sudah menunggu, ternyata pendaftarannya belum masuk kepada link kami. Boleh silahkan.
0: Baik, informasi lengkapnya kami sampaikan kembali ya seputar Puspaga. Terima kasih sahabat Limak ya tadi, sahabat Lis dan sahabat Lia juga silakan yang sedang menyimak boleh menyampaikan pertanyaan juga di kolom komentar langsung ya. Kali ini kita beralih ke WhatsApp teh, sudah ada yang menyampaikan pertanyaan juga di WhatsApp. Ada sahabat kita yang bertanya di pagi hari ini dari 085793 sekian-sekian. Teh, anak saya mudah marah, katanya anak sahabat kita ini mudah marah dan tersinggung ketika dinasihati. Apakah itu biasa saja hanya fase remaja atau itu bisa jadi tanda ada masalah pada kesehatan mentalnya, katanya Teh?
1: Usia remaja ya, masuk fase remaja ya.
0: Betul.
1: Sebenarnya ya tadi ya, kita tidak bisa melihat dari satu faktor saja, atau mungkin ini kan cerita dari versi orang tua nih.
0: Yeah.
1: Belum dari versi anak gitu kan, karena mungkin secara perkembangannya bisa saja gitu, memang ini fasenya dimana kan kalau remaja itu masih mencari jati diri sehingga banyak kebingungan gitu kan yang dirasakan, sehingga emosinya bisa fluktuatif seperti itu gitu kan. Tetapi gitu ya kita bisa melihat banyak berbagai hal gitu di sini kan, bisa saja memang cara penyampaian orang tua apakah di waktu yang tepat gitu kan, ya bisa saja misalnya anaknya lagi bete sebenarnya atau mungkin lagi capek gitu kan, sehingga ketika ditanya ya jawabannya menjadi sensitif misalnya, atau ya tadi kata-kata yang digunakannya tuh misalnya terlalu to the point atau mungkin terlalu menyinggung sehingga anak merasa kenapa ya orang tua saya kok ngomongnya kayak gitu, atau mungkin anak dan orang tua tadi tidak terbiasa komunikasi sehingga ketika ditanyain itu nggak nyaman gitu, kenapa tiba-tiba orang tua saya nanyain ini ya gitu, padahal misalnya biasanya enggak gitu kan. Nah seperti itu gitu. Atau mungkin ada juga nih ya beberapa yang saya dengarkan gitu, kadang suka gini misalnya, orang tua aku tuh ya ketika aku berprestasi biasa saja ya, tidak ada pujian atau mungkin apresiasi, tapi kenapa ketika nilai saya jelek kok marah-marah, padahal ya saya kemarin berprestasi pun tidak ada apa-apa saya harus ya nilai jelek terus nih gitu kan, atau mungkin seolah kayak sedikit kesalahan itu bisa langsung membesar gitu untuk orang tua gitu. Nah coba deh lihat apakah gitu kan anak itu sudah merasa diberi kasih sayang atau mungkin diberi perhatian atau mungkin diapresiasi. Itu apresiasi kan bentuknya banyak ya, tidak harus dengan kalau kamu juara satu nanti mama belikan apa, misalnya tidak harus seperti itu, tapi kan dengan ungkapan kasih sayang gitu kan, kebanggaan, rasa terima kasih, itu semua bisa seperti itu. Jadi sebenarnya mungkin kita nggak bisa lihat satu sisi nih gitu kan, yang tadi Bu gitu kan, boleh itu bisa saja tadi memang fase remaja, tapi bisa jadi ada faktor lain kenapa anak sesensitif itu gitu kan, apakah tadi tidak biasa untuk bercerita atau mungkin tidak biasa ditanya gitu, atau mungkin tadi saat bertanya kondisi anak mungkin kan sedang tidak siap gitu kan, atau mungkin tadi cara penyampaian kita itu semua berpengaruh.
0: Baik, alhamdulillah, insyaallah. Jadi tadi kalau kaitan dengan itu ada poin memberikan pujian tadi ya Teh ya. Salah satu hal yang atau salah satu poin untuk meningkatkan kelekatan tadi ya Teh ya, memberikan pujian. Jadi jangan hanya kemudian marah ketika anak berlaku salah, tapi harus ada apresiasi ya Teh ya.
1: Betul, itu juga yang sering terlupakan
2: Sering
1: ya,
2: terlupa
1: gitu.
2: ya.
1: Sehingga kan kalau misalnya anak berperilaku baik, kan memang seharusnya seperti itu misalnya. Sehingga ya
2: Iya,
1: biasa
2: betul.
1: saja. Tapi ketika ada satu kesalahan gitu kan, di mana mereka atau mungkin dari anak merasa kayaknya itu nggak salah-salah banget, tapi kok marahnya kayak kayak melakukan kesalahan yang gimana gitu. Nah itu gitu. Terkadang orang tua juga lupa lah gitu, tidak hanya
2: Betul.
1: ngasih hukuman atau mungkin tadi memperingatkan lah gitu ya, tapi ya ketika anak melakukan hal-hal yang baik, bolehlah kita kasih apresiasi.
0: Baik teh. Tadi menarik juga dari pertanyaan yang disampaikan sahabat kita bahwa kalau ini kan kembali pada komunikasi ya teh ya.
1: Ya,
0: Ketika
1: betul.
0: ibu mungkin tidak terbiasa atau orang tua tidak terbiasa ya melakukan komunikasi yang menurut anak ini jadi sinyal, oh ibu saya tiba-tiba kayak gitu. Biasanya enggak. Tapi untuk memulainya seperti apa teh? Memulai komunikasi yang baru mungkin ibunya hari ini menyimak, dapat ilmu baru, ingin
1: Okay.
0: coba mengamalkan, tapi dinilai jadi oleh keluarga atau sampai sama anak tuh, kok jadi beda, Ibu? Ada
1: Nah,
0: tipsnya tidak, Teh?
1: okay. Sebenarnya betul ya tadi ya, kalau tiba-tiba pasti gitu. Ih, kok ibu saya kenapa ya? Ya itu gitu, mungkin bisa saja mundur dulu atau gimana. Cuman tadilah, kita sedikit demi sedikit dimulai dari obrolan yang ya basa-basi lah gitu kan ya. Kalau bahasa ini basa-basi dulu gitu kan, nggak langsung to the point. Sebenarnya saya teh mau nanya nih gitu kan, biar bisa bicara dari hati ke hati misalnya gitu. Tidak seperti ya, tidak langsung seperti itu. Mungkin nextnya atau mungkin jangka panjangnya untuk bisa sampai ngobrol dari hati ke hati itu, saling terbuka satu sama lain. Cuman mungkin bisa diawali dengan ya hal-hal kecil dulu, tanyakan hal-hal kecil dulu gitu kan, udah makan belum gitu. Okay. Atau mungkin kesukaan anak nih, biasanya kan anak di handphone terus ya gitu. Itu lagi apa misalnya gitu. Oh, aku lagi main games. Games apa? Oh, sudah tutup dulu gitu kan. Jadi jangan terlalu apa ya, kita terlalu memaksakan. Sedikit demi sedikit dulu aja. Biar terbiasa dulu saja. Untuk membangun kebiasaan kan nggak langsung pop ya. Oh, aku tuh mau bisa lari 15 kilo. Kan enggak langsung di hari pertama kita lari 15 kilo kan. Mungkin pemanasan dulu kan gitu. Nah, seperti itu. Jadi sedikit demi sedikit saja. Itu dimulai dari hal-hal ya tadi, dimulai dari basa-basi dulu saja juga tidak apa-apa. Yang penting tadi untuk membiasakan sehingga anak oh kebiasaan ya. Oh iya ya. Nanti nyampe rumah pasti kok ibu aku nanyain misalnya gitu. Nah, jadi untuk membiasakan diri dulu saja. Tidak harus pengen tahu ya gitu sekolah tadi dia gimana gimana dek misalnya tadi di sekolah gimana belajarnya gimana gitu kan. Nah tapi gimana tadi di sekolah, menyenangkan? Udah cukup segitu dulu bukan. Nah nanti mungkin kalau misalnya sudah terbiasa, bolehlah pertanyaannya lebih dalam atau mungkin pertanyaan-pertanyaan terbuka. Gimana hari ini? Apa yang kamu rasakan gitu, seperti itu. Jadi mungkin di awal mah bolehlah pertanyaannya yang pertanyaan tertutup atau mungkin tadi basa-basi. Nanti setelah itu kalau dirasa oh sepertinya anak nyaman nih gitu kan, nah boleh nanti pertanyaannya dibuka lagi gitu kan, apa jadi panjang gitu pertanyaannya gitu kan, boleh silahkan. Dan tadi sih mungkin lihat kondisi kan anak nih, ketika kita mau apa namanya berkomunikasi itu, terkadang juga ya jangankan anak lah gitu kan, kita juga kalau lagi bad mood, lagi capek misalnya, nggak mau ditanya kan justru nggak enak ya kalau ada orang yang nanya gitu. Jadi bolehlah dilihat juga kondisi anaknya gitu.
0: Baik, alhamdulillah Teh Aulia. Ini jadi menyambung pertanyaan terus Teh Alia, karena banyak juga yang menyampaikan pertanyaan di pagi
1: Ya.
0: hari ini.
1: Oke.
0: Kita perlu kembali jeda terlebih dahulu, kembali sahabat MK dan Teh Alia ya. Nanti kita
1: Boleh,
0: masih
1: boleh.
0: akan
1: Ya.
0: menyambung perbincangan kita di termin yang terakhir. Sahabat
1: Boleh.
0: MK yang sedang menyimak, silakan bisa langsung menyampaikan atensi pertanyaan ke WA silakan di 0811-224-1027 atau yang sedang menyimak langsung juga di live YouTube, Instagram, TikTok, bisa menyampaikan langsung di kolom komentar ya. Terima kasih nih yang sedang menyimak, ada sahabat Ade Zainal juga yang baru bergabung, silakan bisa menyampaikan atensinya juga melalui kolom komentar ya. Dan kita terlebih dahulu jeda sejenak sahabat MK. Nanti selepas jeda beberapa informasi bermanfaat berikut, kami segera kembali untuk Anda, tetap di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada
2: terjadi
1: ya?
2: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Mah, kadang sedih ya.
5: Kenapa, Pak?
4: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
5: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
4: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
5: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
4: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
5: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
6: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
7: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik, datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
8: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
7: Kok pas banget sih?
8: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
7: Apa aku nggak ikhlas ya?
8: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
9: Assalamualaikum, Fit.
5: Waalaikumsalam.
9: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
5: Enggak, Mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
9: Loh,
5: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan dari sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis, riwayat, At-Tabrani.
11: mendapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
12: Sahabat MK, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 26 menit lepas dari jam 8, sahabat MK. Kita menyambung kembali di termin yang terakhir ya. Perbincangan kita masih bersama dengan Puspaga Kota Bandung, Teh Aulia. Kita dibersamai tadi bincangnya kita hari ini, sahabat MK. Sahabat MK, di pagi hari ini silakan bisa menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp MK FM ya di 0811-224-1027 ataupun juga melalui kolom komentar bagi sahabat MK yang sedang menyimak juga di pagi hari ini melalui live di YouTube, kemudian Instagram, ataupun juga TikTok MK FM ya, silakan. Dan Puspaga Kota Bandung kita kenali juga sahabat MK ya, ini adalah pusat pembelajaran keluarga yang hadir untuk sahabat MK, menyediakan layanan satu pintu edukasi, konseling, dan konsultasi keluarga holistik integratif berbasis hak anak. Jadi sebagai unit layanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Sahabat MK butuh konseling atau konsultasi keluarga, bisa mendapatkan layanan terbaiknya dari para profesional ya dengan menghubungi Puspaga. Untuk informasi dan pendaftaran konseling, silakan sahabat MK dapat follow Instagram di @puspaga.bdg atau dapat juga menghubungi WhatsApp Puspaga di 0813-2103-9939. Silakan bisa menghubungi nomor tersebut. Kini hadir juga aplikasi Senandung Perdana. Ini media edukasi keluarga berbasis digital. Bisa sahabat MK download di Play Store ya, Senandung Perdana. Puspaga Kota Bandung, rumah kita semua, tempat aman, nyaman, dan ramah anak untuk seluruh keluarga. Teh Aulia, kita menyambung kembali perbincangan kita di termin yang terakhir ya, Teh Aulia. Satu topiknya sederhana tadi dari Teh Aulia, tapi ini mudah-mudahan pengamalannya juga bisa sederhana, sahabat MK, karena pasti ada tantangan, jadi tidak sesederhana itu pengamalannya. Tapi mudah-mudahan kita semua dimudahkan ya, Teh Aulia, untuk tadi membangun kelekatan ya di keluarga, antara orang tua dan anak, antara seluruh anggota keluarga. Sudah ada beberapa atensi kembali yang masuk, Teh Aulia, melalui WhatsApp MK FM maupun juga di kolom komentar. Kita sapa kembali Teh Aulia ya.
1: Ya, boleh.
0: Ada sahabat kita yang bertanya di WhatsApp MK FM nih. Ada Ibu Dewi di Cimahi. Nah, Teh Aulia, adakah hal-hal yang harus diperhatikan oleh orang tua saat menguatkan mental anak yang statusnya anak tunggal? Jadi tidak punya adik dan kakak, katanya Teh Aulia.
1: Menguatkan anak tunggal ya, anak tunggal.
0: Betul.
1: Sebenarnya tadi ya, kalau menurut saya itu komunikasi. Kenapa kan kelekatan? Dengan kelekatan kan kita bisa apa ya? Emosional itu kan bisa terkontrol, kita kan tahu cara berhubungan baik, gitu kan, bersosialisasi. Nah, itu sehingga kalau misalnya tadi anak tunggal seperti apa? Sebenarnya mau anak tunggal, anak dua bersaudara, tiga bersaudara, gitu. Kan sebenarnya mungkin tidak jauh berbeda. Cuman kan kalau anak tunggal, ya kita sebagai orang tua, siapa lagi kalau bukan ke anak misalnya gitu kan ya. Saya mungkin dalam hal apa manggilnya ya aku lagi gitu kan, karena memang cuma aku sendiri di rumah gitu. Cuman menurut saya sih ya tidak jauh berbeda kita untuk membangun kelekatan. Cuman mungkin ya perlu dikuatkannya ke anak tunggal itu bahwa ya misalnya orang tua ke siapa lagi kalau bukan ke kamu gitu kan, sehingga mungkin apresiasinya itu jangan lupa gitu ya. Tidak melulu harus apresiasi tadi ketika memang anak melakukan kesalahan, ya tidak apa-apa, kita kasih tahu gitu, kita arahkan gitu kan mana yang benarnya gitu. Tapi memang kalau anak zaman sekarang itu tidak bisa langsung taklek ya gitu.
0: Iya betul.
1: Memang harus ada apa ya, ritmenya gitu. Tidak harus saklek, tidak bisa saklek gitu. Jadi oh, keinginannya seperti apa gitu. Tapi mungkin nanti dibarengin dengan yang benarnya itu seperti apa. Jadi tidak jauh berbeda, cuman mungkin ada satu penguatan kali ya dari orang tua bahwa oh ya, karena kamu satu-satunya gitu, mungkin orang tua mau ke siapa lagi? Kalau misalnya butuh bantuan, ya mau kemana lagi? Kalau bukan ke kamu, misalnya atau mungkin dalam hal ngobrol atau misalnya berkomunikasi, ya diperkuatnya ya hanya satu gitu kan, karena di rumah ya aku kan berarti sendiri seperti itu. Jadi tidak jauh berbeda.
0: Baik-baik, tidak jauh berbeda ya. Walaupun memang kalau anak tunggal itu berarti nggak ada persaingan ya. Biasanya kan anak antara adik kakak itu ada
1: Betul.
0: persaingannya ya.
1: Plusnya
0: Plusnya.
1: ya mungkin kelebihannya kan itu kan tidak ada persaingan ya, ketika misalnya orang tua sama si adik biasanya mungkin kakak itu kenapa perhatian aku berkurang misalnya seperti itu, kalau sama tunggal kan tidak ada, tapi ya tetap jangan sampai anak ngerasa terbebani sehingga bolehlah diperkuat sama orang tua itu bahwa oh iya ibu itu ya apa-apa dengan kamu misalnya gitu kan karena hanya kamu gitu.
0: Baik, Teh Aulia. Menyambung kembali Teh Aulia ya, pertanyaan dari sahabat kita nih yang sudah menyampaikan atensi juga melalui kolom komentar di TikTok Teh. Ada sahabat yang bertanya, Teh Aulia bagaimana tipsnya untuk memulai obrolan penting dengan orang tua? Karena biasanya jadi malah canggung dan biasanya responnya juga terlalu dingin katanya dari orang tua.
1: Berarti ini posisinya anak ya
0: Posisinya anak ya.
1: yang bertanya. Oke, memang tadi ya dari awal itu kebiasaan. Berarti memang di rumah tidak terbiasa. Pertama itu, sehingga tadi ya untuk yang bertanya, gitu, gimana sih Teh? Gitu kalau misalnya kita ingin ngobrol dengan nyaman sama orang tua, ya memang harus membiasakan dulu. Dan terkadang, maaf ya, respon orang tua saya itu dingin. Gitu kan ya, ya itu kan karena nggak biasa pertama itu. Terus yang selanjutnya mungkin bisa saja kan tadi banyak faktor kita nggak tahu nih dari sisi orang tua itu apa namanya, apa yang mereka rasakan atau mungkin apa yang melatar belakangi mereka itu meresponnya seperti itu. Jadi banyak kemungkinan bisa jadi juga nih kenapa responnya dingin tadi kan awalnya tidak terbiasa. Terus yang selanjutnya mungkin bisa saja bingung, aduh kalau saya respon ini takutnya kamu begini misalnya. Jadi ya udah seperlunya aja, atau mungkin terkadang kan anak juga cerita ke orang tua itu karena nggak nyaman, pasti nanti aku yang disalahkan, pasti nanti aku yang dimarahi misalnya, atau mungkin ah segitu doang kamu misalnya kan seperti itu gitu kan. Itu bisa saja terjadi karena mungkin gini, orang tua itu kan hidupnya lebih lama nih dibandingkan kita. Hingga mungkin pada sekarang gitu kan, ketika mereka menjadi orang tua, ketika kita cerita permasalahan kita nih saat ini, ya itu mah gak ada seberapanya mungkin dibandingkan yang sedang mereka hadapi sekarang. Karena ya fasenya kita sudah mereka lewati. Sehingga responnya mungkin biasa saja, atau mungkin cuek, tidak peduli gitu kan. Nah, sehingga apa? Tadi balik lagi. Memang balik lagi kepada apa? Kelekatan. Ya berarti dari dulu tidak terbiasa atau mungkin kelekatan ini belum terjalin atau ya ada gitu, cuman mungkin tidak seintens itu. Gitu kan. Terkadang juga kan ya kita pulang-pulang juga kan gitu ya gitu. Mungkin bisa saja dari kita, tidaknya dari orang tua. Kitanya pun misalnya ya karena ya capek pulang langsung masuk kamar misalnya gitu. Kan keluar kamar cuma mau makan atau mungkin apa gitu kan, bisa saja gitu, tidak hanya dari orang tua tapi dari kita. Cuma mungkin tipsnya untuk membangun dengan apa namanya, membangun komunikasi yang baik dengan orang tua ya tadi lah, sedikit demi sedikit. Terus juga lihat juga kondisi orang tua, karena mungkin orang tua yang diurusinnya banyak ya, nggak cuma anaknya doang, tanggung jawab pekerjaannya, terus anak juga. Misalnya kalau tidak hanya satu, ada dua, ada tiga, belum yang kedua, belum yang ketiga, misalnya gitu kan. Belum misalnya dengan suami, misalnya gitu. Belum dengan banyak, misalnya gitu. Jadi bolehlah sesuaikan melihat kondisi orang tua. Atau mungkin boleh nih kalau misalnya mau mencoba gitu kan. Tadi dengan yang basa-basi dulu, misalnya kalau mau cerita sama mama, lihat nih mamanya lagi apa, oh lagi nonton TV, ya coba kita duduk dulu di sampingnya gitu kan. Jadi berusaha hadir dulu nih gitu kan, berusaha hadir dulu diri kitanya. Setelah kita hadir misalnya, nah nanti mulai small talk dulu ya, tadi basa-basi itu boleh gitu. Jadi membiasakan diri dulu sehingga kita nggak kaget, orang tua pun tidak kaget, karena ya tadi kita bisa cerita, jangankan dengan orang tua kan, sama temen juga kan tadi, meskipun kayaknya remaja tuh lebih seneng ya cerita sama sesamanya, sama sebayanya, tapi kan tidak langsung ketemu langsung cerita banyak, enggak, tapi kan karena terbiasa, oh iya ternyata cerita sama dia tuh nyaman itu. Jadi tipsnya ya mungkin tidak jauh berbeda juga dari orang tua. Tadi kan orang tua ke anak, sekarang anak ke orang tua gitu kan. Cuman mungkin boleh juga melihat kondisi, atau mungkin bisa boleh dicoba juga misalnya sebelum kita bercerita itu, misalnya kelihat kondisinya, oh lagi enak nih orang tua saya, misalnya si mama lagi nyantai nih misalnya gitu. Nah nanti kita deketin gitu kan, ya tanya dulu mama lagi apa, lagi sibuk atau enggak. Mah aku mau cerita, mama lagi sibuk enggak, bisa dengerin enggak. Boleh kita bertanya dulu seperti itu. Boleh ya. Oh ya, kalau misalnya memang orang tuanya kita, oh ya nih ayo kita cerita, ya siapa tahu lebih enak gitu. Tapi ya tadi semuanya juga berawal dari kebiasaan. Sehingga untuk memulai sesuatu itu ya kita membiasakan diri kita sedikit itu. Boleh ya. Oh ya, kalau misalnya memang orang tuanya kita, oh iya nih, ayo kita cerita, ya siapa tahu lebih enak gitu. Tapi ya tadi semuanya juga berawal dari kebiasaan.

0: dari awal pun ayo dimulai dari diri sendiri gitu kan ya. Karena menurut saya orang lain yang di luar diri kita itu tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan itu hanyalah diri kita sendiri. Sehingga apapun yang kita yang ketidaknyamanan atau yang dirasakan oleh kita, ya sebenarnya mungkin diri kita juga yang bisa mengelola. Meskipun ya tadi ya faktornya dari lingkungan juga ada. Jadi ayo dimulai dari diri sendiri dulu.
1: Baik, alhamdulillah Teh Aulia, terima kasih Teh. Sahabat kita, sahabat Ade, sahabat Igun, terima kasih juga dah menyimak juga ya, sahabat Limak, sahabat Lis, dan akun S ya, menyimak dari awal, masih menyimak, terima kasih. Ada juga sahabat MK yang ini, ada beberapa pertanyaan kembali yang sudah masuk Teh Aulia, tapi waktu kita
0: ya.
1: Masya Allah sudah di penghujung kebersamaan ya. Mungkin satu atensi terakhir ya Teh Aulia ya. Ada
0: Boleh.
1: sahabat kita ini yang menyampaikan pertanyaan, Teh Aulia, pertanyaannya adalah sahabat kita ini, apakah memberi target atau tuntutan akademik yang tinggi ini mempengaruhi kesehatan mental anak? Bagaimana batas sehatnya, katanya Teh Aulia, dan secara tidak sadar kadang sahabat kita ini bertanya sebagai orang tua juga kadang suka memarahi anak, katanya tanpa sadar. Apakah itu juga nanti membekas, katanya ada luka batin di anak, kata saudara Teh?
0: Rasanya itu Kang Herlan juga bisa menjawab ya gitu. Ini tekanan. Sebenarnya mungkin kita dalam hidup ya betul ya target atau tekanan juga kita tidak bisa memungkiri itu semua ada. Tapi kan
1: Betul.
0: kalau di target terkadang juga bisa jadi nih apa namanya apa yang anak targetkan bisa jadi berbeda dengan orang. Mungkin mendorong untuk akademik prestasi boleh, tapi kalau menekan kamu harus itu rasanya gimana ya? Ya jangankan anak lah, kita sebagai orang tua, pokoknya target nih seperti ini, kamu harus begini, kan tidak nyaman. Apakah itu dapat mempengaruhi? Ya, tidak perlu kita mungkin jawab juga gitu kan? Ya, adalah mempengaruhi. Sehingga kalau ingin anak berprestasi, kasih support, kan kasih support dan terkadang juga kan prestasi itu tidak selalu akademik. Mungkin anak kita bisa saja secara akademik mungkin pas-pasan, tapi ternyata ada prestasi non akademisnya yang ternyata bisa lebih berprestasi dibandingkan akademiknya. Jadi boleh disesuaikan saja. Dengan kemampuan anak dan juga kalau terlalu menekan juga tidak baik, betul, menimbulkan rasa cemas dan lain sebagainya. Mungkin ya itu sebagai bentuk saya ngasih kelekatan misalnya. Tapi kan kelekatan yang aman, ya. Tuh. Atau mungkin boleh anaknya diajak diskusi dulu, kan? Apakah karena kan biasanya orang tua juga kadang ya gitu yang datang ke saya. Orang tua saya pas menuntut saya secara akademik. Tapi kalau ke adik saya kok enggak? Ya mungkin orang tua melihat gitu, bahwa anak tersebut itu, oh iya ini memang prestasinya bagus nih. Sehingga orang tua mendorong itu. Menekankan hal itu pada si anak. Tapi ya tadi rasanya ditekan terus juga kan tidak nyaman. Apalagi tadi memarah. Udah masa saya tadi harus prestasi, kenapa tuh di rumah tadi marah-marahin terus? Ya kalau misalnya memang anaknya ingin berprestasi, cobalah beri dukungan itu, buatlah suasana di rumah yang nyaman gitu kan, yang tenang untuk anak, sehingga mau belajar gimana gitu kan, kalau misalnya di rumah berisik. Nah, mau fokus belajar gimana? Misalnya kalau di rumah misalnya ya aku juga tidak nyaman. Nah, seperti itu akan membekas ya, kalau misalnya nih ya dimarahinya tanpa sebab atau mungkin tadi kan kita sempat menyinggung ya terkadang gitu kan aku tuh udah berprestasi tapi kesalahan kecil bisa jadi besar gitu sementara yang aku lakukan pun tidak dilihat oleh orang tua aku bisa saja itu membekas gitu sehingga kalau misalnya mau marah ya tadi balik lagi orang tua itu pasti banyak urusan gitu terkadang kita juga tidak bisa mengendalikan emosi kita atau mungkin respon kita.

0: terus-menerus gitu ya, ada hal-hal yang mungkin di luar kendali kita gitu kan. Tapi setelah itu ketika kita menyadari, wah itu sudah berlebihan nih, wah itu sudah tidak baik nih, mulailah kita setelah itu sudah suasananya nyaman atau mungkin situasinya membaik, diskusi, ajak ngobrol anaknya kan. Atau mungkin hal yang apa ya, luar biasa mungkin bisa dilakukan oleh orang tua, yaitu meminta maaf kepada anaknya. Ih, maaf ya, tadi mama kayaknya marahnya berlebihan deh. Tapi kamu tahu nggak sih kenapa tadi mama marah? Tapi kamu tahu nggak sih kenapa tadi papa marah, misalnya gitu. Karena anak pun, oh iya ya, orang tua aku tuh marah karena ini nih kan. Jadi, oh marahnya karena ini, sehingga terbentuk nih dalam pola pikirnya, oh kalau orang tua aku tidak marah, berarti apa nih yang harus saya lakukan? Seperti itu. Jadi menekan, mungkin tuntutan boleh, tapi bolehlah di apa ya, jangan terlalu menuntut seperti itu. Boleh disesuaikan juga, atau mungkin tidak menekan, dengan kasih support. Kalau anak kita ingin berprestasi secara akademik, berarti supportnya kita seperti apa? Kan ya, bukan hanya mungkin bimbel doang, tapi kan makanannya, ya kan harus makanan-makanan yang bernutrisi kan, gitu kan. Terus juga di rumah lingkungannya seperti apa yang harus kita ciptakan, gitu kan. Jangan sampai misalnya ya anaknya belajar, orang tuanya di luar misalnya nonton bola sampai teriak-teriak, belajarnya mau fokus gimana? Nah, seperti itu, gitu. Tapi ini sudah terjadi nih, gitu kan. Oh, saya takut ini membekas untuk anak saya. Tadi, gak apa-apa kok. Kita sebagai orang tua meminta maaf kepada anak, sehingga anak juga, oh iya, ayah saya juga atau mungkin orang tua saya juga ketika berbuat kesalahan, dia tidak malu untuk meminta maaf, dia tidak malu untuk mengakui kesalahannya, sehingga anak pun tahu, oh iya, saya melakukan kesalahan, ketika saya mungkin berbuat tidak baik, saya juga harus meminta maaf dan juga memperbaiki kesalahannya atau mungkin ketidakbaikan itu. Begitu.
1: Baik, Masya Allah, Teh Aulia. Terima kasih Teh Aulia di pagi hari ini sudah
0: sama-sama
1: banyak menyampaikan ilmu dan jadi manfaat, Teh Aulia ya.
0: Amin.
1: Di akhir barangkali Teh ada yang mau disampaikan sebagai penutup kebersamaan kita hari ini.
0: Sebagai penutup ya. Mungkin ya yang mengenai kelekatan terhadap kelekatan antara orang tua dan anak, kelekatan yang aman ini memang penting ya gitu, dari orang tua dan juga anak, apalagi tadi untuk masa depan anak, karena ya isu yang sekarang kita dengar itu adalah isu kesehatan mental gitu, sehingga kelekatan yang bisa kita lakukan dalam lingkup terkecil yaitu keluarga. Oke, ayo kita bangun, karena dengan kasih sayang, perhatian, komunikasi, anak juga bisa tumbuh menjadi sosok yang percaya diri, mampu mengelola emosi, serta memiliki hubungan sosial yang sehat juga. Oleh karena itu, membangun hubungan yang hangat dan penuh kasih sayang dengan anak merupakan satu langkah penting dalam menjaga kesehatan mental anak di kemudian hari. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Teh Aulia.
0: Sama-sama, kasihan
1: bisa silaturahim lagi ya, Teh Aulia.
0: Amin.
1: Selamat bisa kembali melanjutkan aktivitasnya. Mudah-mudahan lancar, sehat selalu, Teh Aulia.
0: Amin, terima kasih. Saya izin pamit. Terima kasih juga Kang Herlan
1: dan
0: semua pendengar MPFM hari ini. Saya izin pamit untuk melanjutkan kegiatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru saja kita berbincang ya sahabat MK bersama dengan narasumber kita Teh Aulia SR SPSI, konselor Puspaga Kota Bandung. Di Puspayo Kota Bandung ini, sahabat MK adalah pusat pembelajaran keluarga yang hadir untuk Anda, menyediakan layanan satu pintu edukasi, konseling, dan konsultasi keluarga holistik integratif berbasis hak anak sebagai unit layanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Sahabat MK butuh konseling atau konsultasi keluarga? Nah, silakan dapatkan layanan terbaiknya dari para profesional dengan menghubungi Puspaga. Untuk informasi dan pendaftaran konseling, sahabat MK bisa follow Instagramnya ya di @puspaga.bdg, sahabat MK. Ataupun juga sahabat MK bisa menghubungi WhatsApp Puspaga ya di 0813-2103-9939. Di 0813-2103-9939. Nah, kini hadir juga aplikasi Senandung Perdana. Ini adalah media edukasi keluarga berbasis digital. Sahabat MK dapat download juga di Play Store, namanya Senandung Perdana. Puspaga Kota Bandung, rumah kita semua, tempat aman, nyaman, dan ramah anak untuk seluruh keluarga. Terima kasih sahabat MK di pagi hari ini, Anda yang sudah menyampaikan atensinya, sudah bersama-sama juga tadi menyampaikan beberapa pertanyaan ya, yang mudah-mudahan tadi terjawab, dan ini mewakili juga mudah-mudahan ya pertanyaan-pertanyaan yang sama juga yang ingin disampaikan oleh sahabat MK yang sedang menyimak. Terima kasih juga sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya. Ada sahabat Ade Zainal, turnuhun katanya ilmunya. Terima kasih juga Kang Ade ya sudah menyimak. Sahabat Raihan Rahmadian juga terima kasih. Ada sahabat kita juga yang masih menyimak, ini sahabat Lia, sahabat Dean. Ada sahabat Limak, sahabat Lis juga terima kasih. Sahabat MK, terima kasih, kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Kita akan masuki segmen terakhir ya di rangkaian program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli, segmen MKpedia. Kembali nanti akan menghadirkan informasi-informasi menarik, juga fakta-fakta unik untuk Anda. Apa saja pilihannya selengkapnya dalam MKpedia.

0: Ngobrol ilmu mendidik keluarga. Inspirasi pagi, bincang parenting.
1: Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MQpedia.

0: Kita masukin segmen terakhir, sahabat MK, segmen MKpedia. Kami sudah siapkan ada 3 pilihannya untuk Anda. Silakan dapat dipilih ya. Yang pertama langsung saja kami tawarkan, sahabat MK, untuk Anda. Silakan nanti bisa dipilih dari 3 pilihan MKpedia ini. Salah satunya bisa Anda pilih. Langsung pilihannya dapat dikirimkan, disertakan nama, usia, alamat Anda ke 0811-224-1027. Yang pertama, MKpedia-nya, atau yang sedang masih menyimak juga nih di live-nya di Instagram, YouTube, juga TikTok. Boleh juga sama-sama memilih ya pilihan MKpedia-nya di pagi hari ini. Silakan bisa dipilih, sahabat MK. Ada 3 pilihan MKpedia-nya. Yang pertama, ada tips mengungkapkan perasaan tanpa melibatkan emosi yang berlebihan. Ya, biasanya kalau kita sedang terbawa perasaan, sahabat MK ya, kadangkala emosinya lebih dominan. Nah, ternyata ada tipsnya. Bagaimana mengungkapkan perasaan tanpa melibatkan emosi yang berlebihan. Ada di pilihan MKpedia nomor 1 untuk selengkapnya. Kemudian di pilihan berikutnya nomor 2, ada beberapa manfaat berjalan tanpa alas kaki. Ya, berjalan tanpa alas kaki. Ini jadi satu kebiasaan yang mulai bisa kita coba bangun ya, sahabat MK, karena ternyata ada beberapa manfaatnya berjalan tanpa alas kaki ini. Dengan catatan asalkan tidak berjalan di aspal yang panas, sahabat MK ya, karena kita akan kepanasan atau di tempat-tempat yang berbahaya juga kalau kita tidak menggunakan alas kaki. Apa saja manfaat dari berjalan tanpa alas kaki ini? Dapat sahabat MK ketahui dengan memilih pilihan MKpedia di nomor 2. Terakhir, pilihan MKpedia nomor 3, kita akan mengetahui, sahabat MK, ada beberapa faktor yang menyebabkan kita jadi mudah lelah, sahabat MK. Nah, pernahkah sahabat MK juga mengalami ya, mungkin tidak banyak aktivitas yang dilakukan, tapi tiba-tiba merasa sangat lelah, sahabat MK, atau beraktivitas sedikit, kita sudah merasa sangat lelah, ternyata ada penyebabnya, sahabat MK. Nah, bagaimana cara mengantisipasinya, kita perlu tahu penyebabnya terlebih dahulu, sahabat MK ya. Apa kira-kira penyebabnya? Di pilihan MKpedia nomor 3 kami siapkan untuk Anda informasi lengkapnya. Jadi silakan sahabat MK, pilihan MKpedia-nya sudah kami hadirkan seluruhnya, ada 3. Yang pertama tadi tips mengungkapkan perasaan tanpa melibatkan emosi yang berlebihan. Kemudian nomor 2 ada beberapa manfaat berjalan tanpa alas kaki. Dan di pilihan ketiga ada faktor penyebab mudah lelah. Silakan pilih salah satunya, sampaikan pilihan Anda ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Kami segera menyapa Anda, sahabat MK, yang sudah menyampaikan pilihan MKpedia selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Sobat MKI, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim.

mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat.

0: kasih sahabat MK, kita masuki segmen terakhir ya dalam MKpedia. Terima kasih sahabat MK yang sudah menyampaikan pilihan MKpedianya pagi hari ini. Kami masih nantikan sahabat MK yang ingin memilih pilihan MKpedia langsung saja dapat menyampaikan pilihannya melalui WhatsApp ya di 0811-224-1027. Nomor 1 ada tips mengungkapkan perasaan tanpa melibatkan emosi yang berlebihan. Nomor 2 ada beberapa manfaat berjalan tanpa alas kaki. Dan nomor 3 ada faktor penyebab mudah lelah. Silakan pilih salah satunya. Sampaikan pilihannya ke 0811-224-1027. Tidak lupa lengkapkan nama, usia juga alamat Anda ya sahabat MK. Kami sapa yang sudah menyampaikan pilihan MKpedianya pagi hari ini. Ada sahabat kita dari Jalan Dewi Sartika, Ibu Nani, memilih pilihan nomor 1. Kemudian ada Eyang Kembar di Prambanan memilih nomor 1. Ibu Mila di Kiara Condong Barat memilih juga nomor 1. Terima kasih Ibu Mila. Ibu Dewi di Cimahi pilihannya nomor 1. Kemudian ada Pak Yandi di Buah Batu memilih nomor 3. Ada sahabat Mahdi dari Cimenyan pilihannya nomor 3. Nomor 1 maksud kami sahabat MK. Kemudian ada Ibu Dedeh Ridanca Ekek memilih pilihannya di nomor 3. Berikutnya kami sapa juga ada Ibu Arti memilih MKpedianya nomor 1 atau 3 ya. Nomor berapa ya? Nomor 1 saja saya pilihkan ya Ibu Arti ya. Ini menyampaikan salam silaturahim juga untuk kru yang bertugas dan kru dan juga sahabat MK yang sedang menyimak. Semoga Allah karuniakan kebahagiaan serta murah rezekinya untuk semua katanya. Amin ya rabbal alamin. Ada Ibu Rusmiati dari Garut juga memilih pilihan nomor 1 ya. Terima kasih Ibu Rusmiati. Kami sapa juga yang sudah menyampaikan pilihan melalui polling. Ada sahabat Mahadi memilih nomor 1, Kang Ari di Padalarang memilih nomor 1, Pak Sandi Kustejo di Banjaran pilih nomor 1 juga. Nomor 2 dipilih oleh Bunda Halimah di Cibuntu Cipendei, Paratno di Jalur Gaza ya, dan sahabat Khair di Bandung. Terima kasih yang sudah menyampaikan pilihan MKpedianya sahabat MK, dan pilihan yang paling banyak dipilih oleh Anda hari ini. Ini ada di pilihan MKpedia di nomor 1 sahabat MK ya. Kita akan menyimak bersama informasi selengkapnya seputar bagaimana tipsnya mengungkapkan perasaan tanpa melibatkan emosi yang berlebihan berikut ini MKpedianya untuk Anda. Sahabat MK, setiap kehidupan ada masanya kita mengalami yang namanya kekesalan terhadap seseorang. Pada masa itulah kita merasa sudah cukup memendam semua kekesalan tersebut dan ingin mengungkapkan semuanya. Namun, kita tentu tahu mengungkapkan rasa kesal dengan cara marah-marah hanya akan memperburuk situasi. Untuk menghindari hal tersebut, berikut tips mengungkapkan perasaan tanpa melibatkan emosi yang berlebihan. Pertama, kelola perasaan. Sebelum memulai pembicaraan, kita wajib mengelola perasaan agar tidak langsung emosi saat mengungkapkan semuanya. Sekesal apapun perasaan, jangan sampai kita dikalahkan oleh rasa marah yang bisa membuat situasi menjadi semakin buruk. Kedua, tidak berekspektasi terhadap reaksi orang. Demi terhindar dari meledaknya amarah, pastikan Anda tidak berekspektasi apapun terhadap reaksi orang yang bersangkutan. Jika Anda sampai berharap ia langsung mengerti atau langsung meminta maaf, mungkin Anda bisa dikecewakan. Dan rasa kecewa seperti ini bisa membuat emosi menjadi meledak kapan saja. Ketiga, melihat sudut pandang lain. Ketika Anda merasa kesal dan sudah sekian lama memendam perasaan hingga menggunung, entah karena sikap orang tersebut, atau karena caranya melakukan sesuatu, atau mungkin juga karena sebab-sebab lainnya, Anda perlu mengingat, apapun itu, Anda tetap perlu mempertimbangkan setiap persoalan dari sudut pandangnya juga. Karena ia pasti memiliki alasan tersendiri atas setiap tindakan yang dilakukan. Sahabat MK, demikianlah kiat mengungkapkan emosi tanpa amarah. Ya, itu dia sahabat MK, tipsnya bisa mengungkapkan perasaan tanpa ada emosi ya sahabat MK. Ya, terima kasih juga sahabat MK yang baru saja memilih, atensinya baru saja masuk ya, dari Kang Wendy di Cikalong Wetan. Selamat milad ke-25 dari untuk MKFM ya. Barakallahu fikum untuk semua krunya. Amin ya rabbal alamin. Pilihannya nomor 3 Kang Wendy, besok memilih lagi ya. Mudah-mudahan nomor 3 ini jadi pilihan MKpedia di esok hari. Terima kasih Kang Wendy sudah menyampaikan ucapan dan juga pilihan MKpedianya. Ibu Aminah juga di Cipanas Puncak nih, terima kasih memilih nomor 1, baru saja disimak bersama ya selengkapnya. Terima kasih yang sudah bergabung menyampaikan atensinya, sudah menyimak sahabat MK ya dari awal kebersamaan. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan, kini sudah saatnya saya Herlan Hanif juga harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MKFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik. Dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MKFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100% dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Gegar Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, sahabat MK, senang rasanya sahabat Siar Muhammad Dava kembali hadir menemani ruang dengar Anda, sahabat MK, di pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Bagaimana kabar Anda, sahabat MK, di pagi hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan baik, sehat, dan juga tentunya mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kemudahan, kelancaran dalam setiap aktivitas yang kita jalani di hari ini. Amin, Allahumma amin. Program Ruang Inspirasi kembali hadir, sahabat MK, menemani ruang dengar Anda di hari Selasa, hari yang ke-4 begitu ya, di bulan Agustus 2026. Ataupun juga bertepatan pada hari yang ke-20 di bulan Safar 1448 Hijriah. Kembali kami temani ruang dengar Anda, sahabat MK, dengan menyajikan juga ulasan-ulasan tentunya ketika kita berbicara berkaitan dengan ruang inspirasi di hari Selasa. Kita akan coba berkaca kembali, sahabat MK, meneladani juga bagaimana salah satu sahabat Nabi gitu ya, ataupun juga profil sahabat Nabi yang sukses dalam berdagang, sahabat MK. Kita akan coba berkaca kepada Abdullah bin Umar, di mana kita akan coba mengulas, sahabat MK, berkaitan dengan bermuamalah ala Abdullah bin Umar, berhati-hati dalam transaksi dan juga menghindari subhat. Kami juga mengundang Anda, sahabat MK, untuk dapat bergabung, berbagi, dan juga menyampaikan atensi Anda di kebersamaan pagi menjelang siang hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Kalau Anda, sahabat MK, kalau sebuah peluang ini menjanjikan keuntungan begitu yang besar, tetapi ada juga di satu sisi, sahabat MK, masih membuat hati kita ragu. Apa yang akan kita lakukan, sahabat MK? Kalau Anda seperti apa begitu ya? Yang pertama, apakah mencari tahu terlebih dahulu? Atau mungkin yang kedua, tetap mengambil peluangnya? Atau mungkin yang ketiga, tanya orang yang lebih paham, sahabat MK ya? Atau mungkin yang keempat, langsung tinggalkan saja? Nah, silakan bisa Anda bergabung dan berbagi, menyampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda. Sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK. Kalau Anda, sahabat MK, mungkin pernahkah juga menjumpai begitu ya, adanya sebuah tawaran yang terdengar sangat menguntungkan, sahabat MK. Tetapi di dalam hati ini muncul ada rasa ragu atau bahkan juga bimbang begitu ya. Mungkin juga, sahabat MK, boleh jadi seringkali yang terjadi ini justru kita sibuk ya, mencari alasan untuk dapat juga senantiasa mengambil peluang tersebut, mengambil tawaran tersebut, bukan mencari kepastian apakah itu benar ataupun juga tidak. Namun, sahabat MK, kita pun juga akan coba melihat ya, sahabat MK, akan coba belajar juga dari salah satu sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Umar. Beliau merupakan salah seorang dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memilih untuk menjaga ketenangan hati daripada mengejar keuntungan yang masih menyisakan adanya keraguan. Karena kalau berbicara berkaitan dengan keuntungan yang besar, sahabat MK, tentunya ini menjadi salah satu indikatornya adalah kita ingin cepat bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa begitu ya. Atau bahkan juga ingin mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Namun, sahabat MK, sebagai seorang muslim, tentunya kehati-hatian ini pun juga menjadi hal yang penting. Seperti mana sahabat MK yang juga dihadirkan oleh salah satu sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Umar, begitu ya sahabat MK. Kalau kita berkaca pada era modern saat ini, sahabat MK, dihadapkan dengan perekonomian yang nampaknya tidak stabil, begitu ya. atau bahkan juga perlu mencari keuntungan yang lebih, mencari sampingan yang lebih begitu ya untuk dapat juga memenuhi kebutuhan, maka ketika ada tawaran-tawaran yang menggiurkan, ini pun juga boleh jadi tidak berpikir dua kali ya sahabat TMQ. Dapat senantiasa mengambilnya, peluang tersebut ataupun juga tawaran tersebut untuk dijadikan sebagai salah satu batu loncatan juga agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar ya sahabat TMQ. Kalau di dunia usaha begitu ya, apakah Anda juga sahabat TMQ pernah mengalami adanya situasi ketika seseorang ini menawarkan sebuah peluang usaha? Keuntungannya terdengar sangat menarik begitu ya, modalnya juga ini tidak terlalu besar, kemudian juga ada orang-orang di sekitar yang juga ikut bergabung. Ini pun juga menjadi salah satu hal yang mungkin menjadi pertimbangan. Ketika ada orang-orang yang bergabung, kemudian juga mendapatkan keuntungan yang besar, kita pun juga tertarik untuk ikut begitu ya sahabat TMQ. Di satu sisi kita pun juga merasa tertarik, namun di sisi lain ada sesuatu yang juga membuat hati mungkin belum benar-benar tenang ya. Ada yang mengganjal begitu ya. Ada pikiran-pikiran ataupun juga pertimbangan-pertimbangan di dalam hati sahabat TMQ, apakah hal tersebut ini mengandung yang namanya subhat, atau mungkin juga apakah peluang tersebut ini terlihat buruk begitu ya, atau bahkan seperti apa. Ini pun juga menjadi adanya komunikasi dengan batin kita ya sahabat TMQ. Seperti halnya ketika kita menghadirkan sebuah peluang usaha, kita pun juga akan bertanya-tanya apakah sudah benar-benar memahami berkaitan dengan cara kerjanya, ataukah sahabat MQ belum juga memahami terkait dengan akadnya. Nah ini pun juga penting ya, bagaimana ketika kita bermuamalah atau bahkan juga menghadirkan yang namanya transaksi begitu ya bersama dengan orang lain, tentunya juga ini perlu dipahami juga bagaimana akadnya, atau mungkin juga belum yakin dari mana keuntungan tersebut ini berasal. Nah ini pun juga menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan ya sahabat MQ. Ada juga sahabat TMQ yang mungkin berkata atau bahkan juga kita sering kali dengar begitu ya, ketika ada tawaran tersebut, maka ada juga yang menyampaikan, sudah tidak terlalu banyak berpikir begitu ya, nanti saja, ini pun juga nampaknya akan tertinggal daripada orang-orang yang lain. Maka sahabat TMQ, kalimat seperti itu nampaknya menjadi hal yang biasa, namun kalau kita coba renungkan kembali, banyak juga keputusan-keputusan besar dalam hidup ini justru diawali oleh rasa takut atau bahkan juga ketinggalan ya sahabat TMQ. Takut kehilangan kesempatan, kemudian juga takut orang lain lebih dahulu berhasil, bahkan juga takut menjadi satu-satunya yang belum mencoba sahabat TMQ. Akhirnya kita pun juga mengambil sebuah keputusan dengan tergesa-gesa, di mana sahabat TMQ padahal usaha tersebut ini berkaitan dengan urusan-urusan dunia begitu ya, mungkin kesempatan masih bisa datang kembali. Ada kesempatan yang kedua ya sahabat MQ. Tetapi kalau berbicara berkaitan dengan urusan halal dan haram sahabat MQ, maka urusan benar dan salah begitu ya, kita pun juga tidak bisa hanya mengandalkan perasaan atau bahkan juga mengikuti arus saja, mengikuti hawa nafsu saja sahabat MQ. Hari ini kita pun juga disisipi atau bahkan juga dihadirkan ya dengan adanya kecepatan teknologi atau bahkan juga kecepatan informasi yang terus sahabat TMQ hadir ke ruang-ruang dengar kita atau bahkan juga kepada media-media sosial kita ya sahabat TMQ. Begitu juga dengan adanya berbagai tawaran, kemudian juga setiap harinya ada juga iklan-iklan yang mungkin menawarkan juga investasi ya, atau bahkan juga peluang bisnis baru yang nampaknya ini pun juga tergiur untuk dicoba sahabat TMQ. Tanpa disadari sahabat TMQ, kita pun juga menjadi terbiasa untuk mengambil keputusan dengan cepat, jarang berhenti untuk bertanya, tidak ada jeda ya sahabat TMQ, apakah hal tersebut ini benar begitu ya, atau mungkin juga apakah hal tersebut ini jelas, atau bahkan juga hal tersebut ini membawa sebuah keberkahan. Ini pun juga pertanyaan-pertanyaan yang nampaknya kita sering kali lewati sahabat TMQ. Padahal sebagai seorang muslim tidak hanya diajarkan untuk mencari keuntungan sahabat MQ, tetapi juga diajarkan untuk senantiasa mencari yang menenangkan hati. Sahabat MQ, kita pun juga kita akan coba belajar begitu ya dari seorang sahabat Nabi yang dikenal memiliki sifat waro, sahabat TMQ. Beliau adalah Abdullah bin Umar, putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, di mana Abdullah bin Umar dikenal sebagai pribadi yang sangat berhati-hati dalam menjalani sebuah kehidupan. Beliau tidak hanya berusaha menghindari yang haram, tetapi juga berusaha menjauhi perkara-perkara yang masih meragukan. Mengapa hal tersebut ini dapat terjadi, sahabat MK? Karena beliau sendiri memahami satu hal, tidak semua yang tampak boleh akan membawa sebuah ketenangan. Tidak semua yang tampak boleh, sahabat MK, akan membawa sebuah ketenangan, dan juga tidak semua peluang yang terlihat menguntungkan akan mendatangkan keberkahan. Ada sebuah nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu menuju apa yang tidak meragukanmu. Nasihat yang terdengar sederhana, sahabat MK, tapi juga kalau kita benar-benar terapkan, mungkin boleh jadi banyak keputusan hidup kita yang akan berubah, sahabat MK. Misalnya saja ketika membeli suatu barang, di mana kalau penjualnya sendiri tidak bisa menjelaskan asal-usul dari produknya, bukanlah kita pun juga ini perlu untuk berhati-hati, sahabat MK. Ketika menawarkan adanya tawaran kerja, ini pun juga tentunya akarnya tidak jelas. Bukankah kita pun juga perlu bertanya terlebih dahulu? Bahkan ketika mendapatkan informasi berkaitan dengan investasi dengan keuntungan yang terdengar terlalu indah, begitu ya? Atau bahkan juga besar, sahabat MK, menjadi sebuah kenyataan, maka bukanlah seharusnya kita pun juga mencari penjelasan sebelum mengeluarkan uang tersebut, sahabat MK, untuk investasi. Sayangnya, sahabat MK, dalam kehidupan kita sehari-hari, ini pun juga seringkali terjadi adalah kebalikannya, begitu ya. Kita baru mencari tahu setelah mengalami sebuah kerugian. Ataupun juga lebih menyedihkannya lagi, sahabat MK, ketika kita ataupun juga tanpa sadar mengajak orang lain untuk ikut masuk dalam transaksi yang belum kita pahami tersebut. Mungkin kalaupun juga kita berkaca atau bahkan juga berpikir ulang, kalau mungkin sahabat MK perlu kita berhati-hati, ini pun juga tampaknya kesempatan tersebut akan terlewatkan begitu saja. Bisa jadi ada peluang yang akhirnya kita lewatkan, sahabat MK. Namun tentunya mari kita sama-sama juga bertanya kepada diri kita, merefleksikan kepada diri kita, sahabat MK, mana yang lebih berat, kehilangan ataupun juga berkaitan dengan hal tersebut ya, kehilangan satu peluang usaha atau kehilangan ketenangan hati karena terus dibantu ataupun juga terus menghantui ya ada rasa bersalah tersebut, sahabat MK. Abdullah bin Umar, sahabat MK, mengajarkan bahwa seorang muslim tidak perlu malu untuk berkata, saya ingin mencari tahu terlebih dahulu, saya ingin memantis ataupun juga memastikan terlebih dahulu, bahkan saya pun juga belum berani untuk mengambil sebuah keputusan tersebut. Yang mana intinya, sahabat MK, tentunya tidak terburu-buru dalam memutuskan suatu perkara, atau bahkan juga tidak terburu-buru untuk mengikuti sesuatu yang harapannya ini pun juga bisa menjadi pertimbangan, sahabat MK. Kalau kita seringkali dengar kalimat-kalimat yang sudah saya sampaikan tadi, begitu ya, ini pun juga sebuah tanda kelemahan, tapi justru sahabat MK sebaliknya, hal tersebut ini menjadi bentuk tameng atau bahkan juga bentuk tanggung jawab, sahabat MK, agar senantiasa dapat juga dibentengi, begitu ya, berkaitan juga hal tersebut, apakah hal tersebut dapat merugikan diri kita, atau bahkan juga kita akan terjerat pada hal-hal yang memang diharamkan, sahabat MK. Karena dalam Islam sendiri, sahabat MK, kehati-hatian bukan berarti berkaitan dengan takut untuk melangkah. Kehati-hatian sendiri merupakan cara agar senantiasa setiap langkah tetap berada di jalan yang benar, sahabat MK. Kalau Kalau kita pun juga perhatikan sahabat MQ, bahwa orang yang terburu-buru ini biasanya hanya melihat dalam satu sisi saja, satu sudut pandang saja. Berapa keuntungannya begitu ya? Ataupun juga berapa untungnya? Nah, sedangkan ketika kita berhati-hati, maka kita pun juga akan coba bertanya terlebih dahulu. Sekaligus juga ini sahabat MQ menanyakan berapa keuntungannya dan apakah Allah meridhoinya. Ada titik berat sahabat MQ ketika kita mencari sebuah keuntungan, apakah keuntungan tersebut Allah ridho ataupun juga tidak ya sahabat MQ. Kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung, berbagi juga di kebersamaan pagi hari ini sahabat MQ dalam program Ruang Inspirasi. Silakan bisa Anda coba berbagi juga berkaitan dengan hal tersebut ya. Berkaitan dengan bagaimana senantiasa kita pun juga menghadirkan sebuah kehati-hatian dalam bertransaksi sahabat MQ. Kalau Anda sendiri sahabat MQ, pernahkah Anda membatalkan sebuah transaksi ataupun juga menolak sebuah peluang begitu ya sahabat MQ karena hati merasa belum benar-benar yakin? Apakah pernah ataupun juga tidak, ataupun juga Anda punya cerita ya, ketika ditawari sesuatu begitu oleh orang lain, apakah Anda terbesit dalam hati, apakah yang saya lakukan tersebut ini sudah benar ataupun juga belum? Nah, silakan bisa Anda bergabung, berbagi, bagikan juga cerita Anda, sahabat MQ, sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MQ. Bagi Anda yang sudah tergabung dalam grup komunitas sahabat MQ, kami pun juga telah menyiapkan ada pilihan polling untuk Anda ya, sahabat MQ. Anda dapat juga mencoba untuk dapat berbagi melalui polling tersebut. Kalau sebuah peluang ini menjanjikan sebuah keuntungan yang besar, tetapi di satu sisi sahabat MQ masih membuat hati tidak tenang ataupun juga masih ragu-ragu. Nah, biasanya kalau Anda sendiri sahabat MQ, apa yang dilakukan begitu ya? Apakah yang pertama ingin mencari tahu terlebih dahulu kejelasannya begitu ya? Atau mungkin yang kedua sahabat MQ, tetap ambil peluangnya? Atau mungkin yang ketiga, tanyakan kepada orang yang lebih paham, atau bahkan yang keempat, langsung meninggalkan saja. Nah, silakan bisa Anda coba manfaatkan juga atensi Anda ataupun berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MQ. Sampaikan juga di WhatsApp ataupun juga SMS MQFM Bandung, yang akan kami juga akan coba sapa Anda yang sudah bergabung pada segmen yang kedua nanti, sahabat MQ. Tetap bersama kami di 102,7 MQFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah.
2: Kok ada angin?
3: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu dan Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
6: Ikhlas itu, ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
5: Kok pas banget sih?
6: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
5: Apa aku nggak ikhlas ya?
6: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
7: Assalamualaikum, Fit.
5: Waalaikumsalam.
7: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
5: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi nggak jadi ah.
7: Loh?
5: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal

mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Ruang Inspirasi. Kembali kami pun juga mengundang Anda untuk dapat bergabung, berbagi, dan juga menyampaikan atensi Anda di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK. Di mana ulasannya berkaitan dengan profil sahabat Nabi yang sukses dalam berdagang. Kita akan berkaca kepada bagaimana bermuamalah ala Abdullah bin Umar. Berhati-hati dalam transaksi dan juga menghindari subhat. Kami mengundang Anda sahabat MK untuk dapat bergabung dan juga berbagi. Kalau menurut Anda sahabat MK ketika dihadapkan kepada peluang yang menjanjikan keuntungan besar, namun terasa di dalam hati masih ada keraguan-raguan sahabat MK, apa yang biasanya Anda lakukan? Nah, silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda. Silakan bisa Anda sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK. Bagiannya sudah terhubung dan juga tergabung dalam grup komunitas sahabat MK dapat juga memanfaatkan atensi Anda melalui polling ya sahabat MK. Silakan bisa Anda sampaikan juga kalau menurut Anda apakah hal tersebut ini bisa sama-sama coba dihadirkan ketika mendapatkan sebuah peluang yang menjanjikan keuntungan besar namun hati terasa masih ragu-ragu, nah apa yang biasanya Anda lakukan? Apakah yang pertama masih perlu untuk mencari tahu terlebih dahulu sahabat MK? Atau mungkin yang kedua, tetap mengambil sebuah peluang tersebut. Atau bahkan yang ketiga, menanyakan kepada orang yang lebih paham. Atau mungkin yang keempat, langsung tinggalkan saja, begitu ya. Nah, silakan bisa Anda coba manfaatkan atensi Anda ataupun berbagi Anda. Sampaikan juga sahabat MK, atensi Anda di WhatsApp ataupun juga SMS MK FM Bandung, sahabat MK. Kami akan coba menyapanya sudah bergabung di WhatsApp MKFM Bandung, ada sahabat Mahadi. Sahabat Mahadi menyampaikan atensinya, menyampaikan juga pilihan pollingnya ya. Kalau sahabat Mahadi menyampaikan pilihannya di nomor 1, nomor 2, dan juga nomor yang ketiga sahabat MK ya. Yaitu mulai mencari tahu terlebih dahulu, kemudian juga tetap mengambil peluangnya, dan juga menanyakan kepada orang yang lebih paham. Wah, terima kasih sahabat Mahadi sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Kemudian kami pun juga menyapa Anda yang sudah bergabung, ada dari ujung Berung, ada sahabat Raihan Rahmadian menyampaikan juga atensinya, menyampaikan juga kalau sahabat Raihan ini menyapa juga begitu ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung. Kami akan coba menyapa Anda juga sahabat MK yang sudah bergabung di grup komunitas sahabat MK ya, melalui pilihan polling juga sahabat MK. Ada Pak Sandi di Banjaran. Kalau Pak Sandi di Banjaran ini memilih juga pilihan pollingnya semuanya begitu ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, bahkan juga nomor 4 ya. Perlu untuk mencari tahu terlebih dahulu, kemudian juga tetap untuk senantiasa mengambil peluangnya, bahkan juga perlu menanyakan kepada orang yang lebih paham, dan juga langsung meninggalkan saja ketika ada keraguan-raguan ya sahabat MK. Terima kasih Pak Sandi di Banjaran sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini sahabat MK. Kemudian kami pun juga menyapa Anda dari Kabupaten Bandung, ada Ibu Ti. Ibu Ti dari Kabupaten Bandung menyampaikan pilihan pollingnya juga, menyampaikan pilihan polling nomor 1, kemudian juga nomor yang keempat katanya ya. Yang nomor 1 ini berkaitan dengan perlu mencari tahu terlebih dahulu, dan yang keempat langsung tinggalkan saja bila mendapatkan keraguan-raguan. Terima kasih Ibu Ti dari Kabupaten Bandung sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kemudahan, kelancaran juga dalam setiap aktivitasnya. Amin Allahumma amin. Kita akan coba mengenal lebih dulu sahabat MK berkaitan dengan dari yang namanya Abdullah bin Umar begitu ya, di mana beliau merupakan Abu Abdirrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, yang mana sahabat MK ini pun juga menjadi salah satu hal yang penting untuk sama-sama kita ketahui terlebih dahulu sahabat MK.
Ayah beliau adalah Umar bin Khattab ya, sahabat MK, yang juga ini menjadi salah satu hal yang menjadi cirikan juga gitu ya, keteladanan yang dapat kita coba hadirkan. Kalau kita melihat berkaitan dengan kelahiran dari Abdullah bin Umar, beliau dilahirkan 2 tahun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diutus, sahabat MK. Di mana Abdullah bin Umar sendiri masuk Islam saat berusia 4 tahun bersama dengan ayahnya, Umar bin Khattab, pada tahun 6 setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun juga turut serta hijrah ke Madinah, bahkan juga sebelum Umar bin Khattab, sahabat MK. Kalau kita melihat berkaitan dengan bagaimana ibadah beliau, suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pernah bersabda, sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah, yaitu Ibnu Umar, andaikan ia mengerjakan salat malam. Hadis riwayat Bukhari nomor 3738. Sejak mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Umar ini tidak pernah meninggalkan satu malam pun kecuali senantiasa salat di dalamnya, sahabat MK. Nafi rahimahullah menceritakan bahwa Abdullah bin Umar adalah seorang yang gemar menghidupkan antara waktu zuhur dan juga asar dengan ibadah, sahabat MK. Dalam kesempatan yang lain, di mana Nafi pun juga ini menyampaikan dan juga menyebutkan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu, jika terlewat salat Isya berjamaah, maka beliau menebusnya dengan bangun beribadah sepanjang malam. Masya Allah. Kemudian juga Taus bin Khaisan, sahabat MK rahimahullah, ini pun juga mengisahkan bahwa tidaklah aku melihat seorang seperti Abdullah bin Umar ketika salat, sebagaimana beliau menghadapkan wajahnya, telapak tangan dan juga kakinya ke arah kiblat. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sahabat MK, dikenal sebagai sosok yang berupaya mengikuti setiap jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi pernah berpijak, beliau memijakkan tanah yang sama, sahabat MK. Di mana Nabi salat, beliau pun juga ini akan turut serta untuk dapat juga melaksanakan ibadah sholat di sana tersebut, sahabat MK. Bahkan jika beliau mengetahui Rasulullah SAW pun juga pernah berteduh begitu ya di bawah pohon, beliau pun akan menirunya, sahabat MK. Ibnu Umar radhiyallahu anhu dikenal sebagai ataupun juga banyak kali juga ini meriwayatkan begitu ya, banyak meriwayatkan juga hadis-hadis dari Nabi SAW, di mana Imam Az-Zuhabi rahimahumullah ini pun juga menyebutkan bahwa beliau radhiyallahu anhu ini pun juga meriwayatkan kurang lebih ada 2600-an hadis berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Imam Malik rahimahumullah ini pun juga menyebutkan bahwa beliau radhiyallahu anhu ini pun juga meriwayatkan kurang lebih ada 2600-an hadis berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Kalau kita berkaca kepada sosok ataupun juga keteladanan dari Abdullah bin Umar, tampaknya ini pun juga menjadi hal yang penting ya sahabat MQ. Bagaimana senantiasa kita pun juga berkaca berkaitan dengan kejujurannya atau bahkan juga bagaimana senantiasa kehati-hatiannya ya sahabat MQ dalam bertindak ataupun juga dalam bermuamalah terutama. Di pagi hari ini kita pun juga akan coba melanjutkan kembali sahabat MQ bagaimana ataupun juga kita akan coba belajar ya dari sosok Abdullah bin Umar, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal sangat berhati-hati dalam setiap langkahnya sahabat MQ. Kalau kita perhatikan kehidupan di era saat ini, mungkin boleh jadi salah satu tantangan terbesar bukan lagi berkaitan dengan sulitnya mencari peluang. Justru sebaliknya, sahabat MQ ya, peluang datang dari mana-mana, membuka media sosial ada tawaran untuk investasi. Kemudian juga membuka grup WhatsApp semisal ada juga ajakan untuk bergabung dalam bisnis tertentu. Bahkan ketika menonton video, sahabat MQ boleh jadi ya muncul juga yang namanya iklan ataupun juga adanya AdSense begitu ya, iklan-iklan berkaitan dengan cara mendapatkan penghasilan tambahan ya sahabat MQ. Belum lagi kalaupun juga kita melihat berbagai promosi yang dihadirkan menggunakan juga kalimat-kalimat yang mungkin boleh jadi menggiurkan ya, seperti halnya untung besar tanpa ribet. Atau mungkin juga ada modal kecil hasil berkali-kali lipat. Atau bahkan juga sahabat MQ, sudah ribuan orang ini bergabung. Bahkan juga sahabat MQ ini menjadi kalimat-kalimat yang sengaja begitu ya, dibuat agar senantiasa kita pun juga segera mengambil sebuah keputusan. Bukan berpikir, tetapi bereaksi sahabat MQ. Dan disinilah, maka seringkali kita pun juga diuji. Bagaimana kita senantiasa perlu juga mengutamakan sebuah kehati-hatian sahabat MQ. Kalau Anda sendiri sahabat MQ, apakah juga pernah seringkali begitu sahabat MQ membeli suatu barang atau bahkan juga mungkin produk begitu ya, bukan karena benar-benar membutuhkan, tetapi karena takut kehabisan sahabat MQ. Atau bahkan juga mungkin boleh jadi pernah ikut sebuah program bukan karena sebuah ataupun juga pernah sudah memahaminya, melainkan karena ada kesempatan-kesempatan atau bahkan juga ada teman-teman begitu ya yang ini terlebih dahulu sudah bergabung, jadi tidak ingin ketinggalan sahabat MQ ya. Nah, apakah Anda juga pernah seperti itu ataupun juga tidak, ini pun dapat bergabung dan berbagi seperti apa begitu ya sahabat MQ. Karenanya kalau berkaca ataupun juga berbicara berkaitan dengan kehati-hatian, ini pun juga menjadi hal yang penting ya untuk dapat juga dipertimbangkan sahabat MQ. Padahal seorang muslim sendiri sahabat MQ diajarkan untuk senantiasa tidak mengambil keputusan hanya karena tekanan lingkungan saja. Di mana Abdullah bin Umar menunjukkan sikap yang berbeda sahabat MQ. Beliau tidak tergesa-gesa, beliau pun juga tidak mudah terbawa arus. Bahkan beliau pun juga lebih memilih untuk memastikan terlebih dahulu begitu ya, daripada menyesal di kemudian hari sahabat MQ. Sikap-sikap tersebut ini sangat penting terutama dalam urusan bermuamalah karena tidak semua transaksi yang tampak menarik sahabat MQ ya benar-benar membawa sebuah manfaat. Terkadang yang membuat seorang rugi bukan karena kurang cerdasnya tetapi karena terlalu cepat ataupun juga terlalu cepat percaya, terlalu cepat mengambil keputusan sehingga hal tersebut ini pun juga menimbulkan efek ataupun juga dampak yang mungkin boleh jadi jangka panjangnya tidak menguntungkan untuk kita sahabat MQ. Nampaknya sahabat ini kebiasaan-kebiasaan yang mungkin boleh jadi terbilang kecil begitu ya. Seperti halnya kita akan coba merefleksikan kepada diri ketika hendak memutuskan suatu perkara, memutuskan suatu keputusan tersebut, apakah hal tersebut ini berdampak positif untuk kita, apakah ini bermanfaat untuk kita, atau bahkan juga ini berdampak dalam jangka panjangnya memberikan kemanfaatan untuk lebih banyak orang atau tidak begitu ya. Perlu sama-sama ini mengevaluasi juga. Sehingga kehati-hatian tersebut sahabat MQ perlu untuk sama-sama dihadirkan dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya. Dan juga boleh jadi sahabat MQ terkadang kita pun juga lupa bertanya kepada orang yang memang benar-benar sudah memahami berkaitan dengan ilmunya. Padahal dalam Islam sendiri ketika kita tidak mengetahui sesuatu, Allah Subhanahu wa taala pun juga memerintahkan untuk

0: bertanya kepada ahlinya begitu ya. Ini pun juga menjadi hal yang penting untuk sama-sama juga dihadirkan ya sahabat MQ, agar senantiasa memahami dan juga tentunya paham betul berkaitan dengan apa yang kita hadapi ataupun juga keputusan-keputusan apa yang akan coba kita putuskan sahabat MQ. Kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini sahabat MQ dalam program Ruang Inspirasi, yang mana juga ini kita akan coba menghadirkan juga ya keteladanan dari Abdullah bin Umar berkaitan dengan kehati-hatian dalam memilih ataupun juga dalam memutuskan suatu perkara sahabat MQ. Nah kalau Anda sendiri sahabat MQ, ketika hadir peluang yang menjanjikan keuntungan besar tetapi ada satu hal yang masih membuat hati menjadi ragu, biasanya apa yang Anda lakukan sahabat MQ? Apakah yang pertama mencari tahu terlebih dahulu sebuah kejelasannya begitu ya, atau mungkin yang kedua tetap ambil peluangnya, atau mungkin yang ketiga menanyakan kepada orang yang lebih paham, atau bahkan yang keempat langsung meninggalkan saja? Nah silakan bisa Anda bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini, sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda sahabat MQ. Insya Allah selepas jeda kami pun juga akan coba mulai menyapa Anda kembali yang sudah bergabung di WhatsApp MQ FM Bandung. Tetap bersama kami sahabat MQ di 102,7 MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MQ, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
2: Kok pas banget sih?
3: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
2: Apa aku gak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
6: Masalah
7: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
6: juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat ke-56.
10: mendapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
11: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Inspirasi muamalah dalam berniaga.
13: Aku tidaklah diberi wahyu untuk menumpuk kekayaan atau untuk menjadi salah seorang dari pedagang. Begitulah sabda dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah telah menjadi pedagang ideal yang sukses dan memberi petunjuk tentang bagaimana menjadi pedagang ideal dan sukses. Beliau selalu memegang prinsip kejujuran dan keadilan dalam berhubungan dengan para pelanggan. Selain itu, hal terpenting dari bab berniaga yang diajarkan teladan umat ini, yaitu Rasulullah selalu mengikuti prinsip-prinsip perdagangan yang adil dalam setiap transaksinya. Beliau juga selalu menasehati para sahabatnya untuk melakukan hal serupa. Ketika berkuasa dan menjadi kepala negara Madinah, beliau telah mengikis habis transaksi-transaksi dagang dari segala macam praktik yang mengandung unsur-unsur penipuan, riba, judi, ketidakpastian, keraguan, eksploitasi, pengambilan untung yang berlebihan, dan pasar gelap. Dalam sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tis'atu asyari rizqi fit tijarah. Yang artinya, 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan.
10: Inspirasi muamalah dalam berniaga dipersembahkan oleh MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
11: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.

52 menit lepas dari jam 9 waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ruang Inspirasi. Kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung, sahabat MK, menyampaikan atensi Anda, menyampaikan juga boleh jadi cerita Anda, sahabat MK, berkaitan juga dengan ulasan kita di pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi, di mana kaitannya kita berkaca kepada Abdullah bin Umar, sahabat MK. Beliau sosok yang nampaknya menghadirkan juga sebuah kehati-hatian, termasuk dalam bertransaksi atau bahkan juga menghindari yang namanya subhat, ya sahabat MK. Silakan bisa Anda kirimkan atensi Anda atau berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, sahabat MK. Kami juga telah menyiapkan ada pilihan polling untuk Anda, sahabat MK. Silakan bisa Anda juga manfaatkan. Bagi Anda yang sudah tergabung dalam grup komunitas sahabat MK dapat juga memanfaatkannya. Kalau Anda sendiri, sahabat MK, ketika ada sebuah peluang begitu ya, yang menjanjikan keuntungan yang besar, namun ada satu hal yang nampaknya masih membuat hati ragu ataupun juga bimbang. Nah, biasanya apa yang Anda lakukan, sahabat MK? Apakah yang pertama mencari tahu terlebih dahulu, atau mungkin yang kedua tetap mengambil peluangnya, sahabat MK, atau bahkan juga menanyakan kepada orang yang lebih paham, atau bahkan yang keempat langsung tinggalkan saja. Nah, silakan bisa Anda manfaatkan atensi Anda ataupun berbagi Anda, sampaikan juga di WhatsApp ataupun juga SMS MKFM Bandung, sahabat MK. Kami akan coba menyapanya, sudah bergabung di WhatsApp MKFM Bandung. Ada sahabat Harbas ya, sahabat Harbas dari Bandung menyampaikan juga, menyampaikan pilihan pollingnya. Kalau menyampaikan pilihan polling dari sahabat Harbas ini, di nomor yang pertama, sahabat MK ya, berkaitan dengan mencari tahu terlebih dahulu, harus tabayun dulu katanya ya. Wah, Masya Allah, terima kasih sudah bergabung sahabat Harbas dari Bandung. Kami juga akan coba menyapa Anda yang sudah menyampaikan pilihan pollingnya juga ya, di grup komunitas sahabat MK. Kalau kita coba lihat sahabat MK di pilihan pollingnya, ini yang paling banyak di pilihan nomor 1, sahabat MK ya, mencari tahu terlebih dahulu, yaitu ini ada 7 suara sahabat MK yang baru saja masuk. Kemudian di pilihan nomor yang kedua ada 2 suara, di pilihan nomor yang ketiga 2 suara, dan di pilihan yang keempat ini pun juga ada 2 suara sahabat MK. Kami akan coba menyapanya, sudah bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Ada Pak Sandi di Banjaran, kembali bergabung, menyampaikan atensinya, menyampaikan juga pilihan pollingnya. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian juga ada Ibu Ti dari Kabupaten Bandung ya, bergabung juga menyampaikan pilihan pollingnya. Terima kasih. Kemudian juga ini ada Paratno. Paratno bergabung juga, menyampaikan pilihan pollingnya juga. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian juga dari Padalarang kembali, ini ada Ibu Ida ya, bergabung juga menyampaikan pilihan pollingnya juga. Alhamdulillah, terima kasih. Tidak ketinggalan juga ini sahabat Mahadi di Cemilin Kabupaten Bandung menyampaikan pilihan pollingnya juga. Ada juga dari Padalarang nih, ada Kang Ari ya. Kang Ari dari Padalarang, terima kasih sudah bergabung juga menyampaikan pilihan pollingnya, Masya Allah. Dan juga yang terakhir ini yang bergabung juga, ada sahabat Taufik Nuryanto bergabung juga menyampaikan pilihan pollingnya juga. Dan tentunya sahabat MK, ini pun juga menjadi salah satu hal yang penting untuk dapat juga sama-sama kita cermati, merefleksikan kepada diri kita untuk senantiasa menghadirkan sebuah kehati-hatian dalam mengambil sebuah keputusan, sahabat MK. Harapannya dengan berkaca kepada salah satu sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Umar, dapat juga kita coba terapkan ya dalam kehidupan sehari-hari.

0: Terima kasih bagi Anda sahabat kami yang sudah bergabung menyampaikan atensi Anda, menyampaikan juga berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini. Benar-benar senantiasa juga ini bisa menjadi salah satu inspirasi juga untuk sahabat-sahabat MK lainnya. Harapannya dengan kehati-hatian tersebut, sahabat MK tentunya bukan hal keuntungan saja yang kita coba cari begitu ya, tapi juga keberkahan di dalam setiap aktivitas yang kita coba jalani. Harapannya sahabat MK dalam mengambil keputusan perlu juga kehati-hatian, dalam bermuamalah perlu kehati-hatian dan juga kewaspadaan sahabat MK. Di pagi hari ini sahabat MK kita pun juga sudah belajar begitu ya dari kisah Abdullah bin Umar yang mengajarkan satu pelajaran yang menurut kami sahabat MK tentunya juga begitu penting, bahwa ketenangan hati adalah bagian dari sebuah rezeki. Seringkali kita pun juga mengukur bahwa rezeki hanya datang dari angka-angka atau bahkan nominal uang ya sahabat MK. Padahal ada juga sahabat MK orang yang berhartanya banyak tetapi tidurnya ini tidak nyenyak begitu ya, atau bahkan juga ada yang usahanya besar tetapi pikirannya tidak pernah tenang. Nah sebaliknya sahabat MK ada juga orang-orang yang hidupnya sederhana, usahanya tidak terlalu besar, namun setiap kali peluang ini muncul ketika pulang ke rumah juga begitu ya sahabat MK, maka dihabiskan dengan menikmati kebersamaannya bersama dengan keluarga. Dengan hati yang tenang, dengan hati yang lapang, sahabat MK, harapannya ini pun juga muncul ya dalam diri-diri kita, insya Allah. Terima kasih bagi Anda sahabat MK yang sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa juga Allah berikan kesehatan, kekuatan dan juga Allah berkahi setiap langkah dan juga aktivitasnya sahabat MK. Amin, Allahumma amin. Dan sudah di penghujung kebersamaan juga sahabat MK, maka dari itu saya Muhammad Dafa undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim sahabat MK, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di amanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

adalah sumber cinta dan kekuatan keluarga. Dari ketulusan hati, lahir peran terbaik hari ini dalam Inspirasi Keluarga Ibu Masa Kini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. 5 menit lepas dari jam 10 pagi hari ini, sahabat MK, alhamdulillah dapat menyapa ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Keluarga, segmen Ibu Masa Kini. Gimana peran seorang wanita, sahabat MK, ini betapa luar biasanya ya. Dan menjadi seorang wanita ini juga ada sejumlah hal-hal yang memang dikhususkan, seperti halnya bersuci, sahabat MK. Berbeda ya. Kemarin baru saja saya baca tentang membersihkan hadas bayi perempuan dan laki-laki, itu ada perbedaannya. Dan insya Allah dalam program Inspirasi Keluarga Ibu Masa Kini, ditemani oleh sahabat siar Anda Syifa Khairunisa, hingga jelang azan zuhur nanti, sahabat MK, kami akan temani ruang dengar Anda dalam program yang menginspirasi, khususnya bagi muslimah. Karena sejatinya kesucian ini bagian dari kesempurnaan ibadah. Karena itu setiap muslimah juga perlu untuk memahami tata cara bersuci yang benar sesuai dengan tuntunan syariat, agar kedepannya setiap ibadah yang dilakukan bisa semakin bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda sahabat MK juga silakan bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi, pengalaman Anda berkaitan dengan bersuci, sahabat MK. Apakah di antara Anda ada yang kemudian masih bingung berkaitan dengan bersuci, apalagi ketika hadas besar ya, sahabat MK, entah itu junub ataupun juga haid, nifas. Ini bersuci, mandi besar menjadi salah satu kewajiban untuk bisa sebagai seorang muslimah kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Anda bisa sampaikan pertanyaan ataupun kebingungan Anda di kesempatan pagi hari ini melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Insya Allah dalam Inspirasi Keluarga Ibu Masa Kini hari ini, kita akan diskusikan berkaitan dengan bersuci yang benar untuk muslimah, bersama dengan narasumber kita, Ustazah Erika Suryani Dewi LCMA, selaku tim Asatidah Darut Tauhid dan juga ketua komunitas Kotaku alias komunitas pencinta Al-Quds, juga merupakan ketua Marwah Muslimah Center, ketua divisi kajian di Koalisi Da'iyah Indonesia untuk Al-Quds dan Palestina, serta pembina Yayasan Rindu Ummi Abi Education Center. Dan silakan sahabat MK, Anda yang ingin berbagi, berpartisipasi, sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan alhamdulillah di kesempatan waktu duha ini ya, sahabat MK, kita juga sudah terhubung bersama dengan narasumber kita, Ustazah Erika. Kita akan sapa terlebih dahulu. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Erika.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat Ustazah?
1: Alhamdulillah. Dengan teh siapa ini?
0: Bersama dengan sahabat Syifa Khairunisa, Ustazah Erika, di pagi hari ini.
1: Teh Syifa.
0: Alhamdulillah, damang Ustazah, senang sekali bisa bersua di waktu duha ini, kalau biasanya subuh ya Ustazah.
1: Iya.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Ini berkaitan dengan ibadah, salah satu kemudian sah atau tidaknya berkaitan juga dengan bersuci, begitu ya Ustazah?
1: Iya, betul.
0: Dan silakan Ustazah, kita akan simak sahabat MK berkaitan dengan bersuci yang benar untuk muslimah.
1: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus para pendengar radio MGFM yang mayoritas mungkin para muslimah, walaupun terkadang ada juga yang bertanya para ikhwannya ya, bapak-bapak juga ada yang bertanya. Karena memang sebenarnya walaupun ini kajian khususnya muslimah, tidak menutup ya, yang mendengarkan ada juga ya yang pria, dan memang manfaatnya mungkin untuk seluruh ya umat Islam yang ingin belajar bersama, tidak khusus untuk muslimah saja. Wabil khusus kalau kita sekarang mau membahas tentang thaharah. Ya, jadi bab thaharah ini memang bab yang sangat urgent. Kenapa? Karena dia betul-betul menjadi syarat utama dalam ibadah kita, ya. Ketika disebutkan la salata illa bituhrin, tidak sah salat seseorang kecuali dia sudah bertaharah. Ya, jadi taharah itu pertama menjadi syarat utamanya agar salat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah hanya salat saja? Ternyata tidak. Atuhur syatrul iman. Ketika Rasulullah SAW juga mengatakan atuhur syatrul iman, bersuci itu separuh dari keimanan, bagian dari keimanan, ya. Jadi memang ternyata bersuci lahir batin itu yang jadi patokan, bukan hanya sekedar bersuci secara lahiriah. Kalau kita bicara sholat diterima kalau sudah bersuci, biasanya yang kita pahami hanya wudu sama mandi wajib gitu. Tapi ternyata masalah niat juga, kesucian niat, ya, kesucian tujuan, ya, bahwasanya kita sholat untuk apa dan kita bersuci untuk apa, ya, niatnya. Dan ternyata sholat itu sendiri dituntut di dalam Islam agar tidak hanya dalam gerakan saja, tatanan gerak, tidak hanya sekedar misalnya runutannya apa sebelum sholat harus wudhu, nggak cuma itu. Ternyata sesudah wudhu pun wudhunya sudah sempurna, masya Allah, udah ikut kajian, udah ngerti cara berwudhu yang sempurna, sholatnya udah belajar dari rukunnya, syarat sah sholatnya udah dipelajari semua, hatinya, ya, ternyata hatinya kurang bersih sehingga sholatnya tidak melahirkan hasil, ya, yang diharapkan. Apa hasil yang diharapkan yang utama dari sholat itu? Tanha anil fahsyai wal munkar, mencegah orang yang sholat dari perbuatan keji dan munkar. Itu hasilnya. Jadi ternyata gak cuma sekedar sampai belajar wudu, belajar sholat, ya, tutup aurat, gak cuma sampai situ saja. Ternyata sholat itu gak cuma sampai situ saja yang kita pelajari, yang harus kita bersihkan gak cuma pakaiannya, tempat sholatnya, tapi sampai niatnya. Hasil sholatnya harus tampak. Karena kalau hasil sholatnya juga gak tampak, fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang yang sholat, celaka buat orang yang sholat. Ya, kenapa? Alladhinahum an sholatihim sahun, yang sholatnya selalu malas-malesan, dilambat-lambatkan sampai mau masuk waktu berikutnya lagi, atau bahkan sudah tertinggal waktunya. Alladhinahum yuraun, sholat juga tapi riya, butuh validasi manusia. Jadi kalau ada manusia sholatnya wah dibuat sekusyuk mungkin, gak ada manusia ekspres kilat, yuraun, dia berbuat sebaik mungkin kalau ada manusia. Tapi kalau gak ada manusia, ya ala kadarnya aja, bahkan mungkin tidak dikerjakan, ya. Wayamna'unal ma'un, dan sholat dikerjakan tapi tidak ada dampak sosial dari sholat. Apa dampak sosial sholat? Tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah orang yang sholat dari perbuatan keji dan munkar. Contohnya apa? Berbuat munkar. Yamna'unal ma'un, mencegah orang lain untuk membantu sesama. Itu kan jahat banget, ya. Udah dia gak ngebantuin orang, orang lain mau bantuin orang dilarang gitu, ya. Udah gak usah dikasih, kemarin saya udah ngasih kok. Wah, hati-hati. Orang yang sholat tapi tidak berdampak sosial, ya, itu juga diancam neraka wail. Bahkan disebut orang yang mendustakan keimanan, yang mendustakan statusnya, mendustakan hari kiamat. Ya, sampai ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu mereka yang mendustakan statusnya, mendustakan hari kiamat, yang menelantarkan anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, enggak mengajak orang untuk sama-sama ngasih orang miskin, enggak memobilisasi untuk berbuat kebaikan, membantu orang-orang fakir miskin dikasih makan. Makanya fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang yang sholat. Sholat al-ma'un menggambarkan sholat itu harus berbuah hasil. Apa buah ataupun hasil dari sholat? Ya, yaitu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji dan munkar itu siapa yang merasakan? Lingkungan sekitar. Jadi orang yang hablum minallahnya, sholat kan hablum minallah, hablum minallahnya bagus saja tidak cukup. Karena masuk surga modalnya dua, illa bihablin minallah wa hablin minannas. Masuk surga itu harus bagus hablum minallahnya dan harus bagus sablon minanasnya ya. Jadi paket lengkap sebenarnya kalau materi ini cara bersuci muslimah ataupun bersuci yang sempurna ya, agar kita menjadi pribadi yang baik, nggak cukup cuman sebenarnya nggak cukup satu kali pertemuan, harus ada tiga kali pertemuan, itu baru selesai. Kenapa? Karena ada suci batin, suci lahir ya. Kemudian juga kalau batin, lahir batin kita udah bersih dari semua. Kalau kita bicara batin, berarti kebersihannya itu kebersihan akidah, keimanannya, tauhidnya lurus, lempeng. Baru insya Allah kita bicara bersuci lahiriah, dan fikih inilah yang akan kita bahas. Fikih itu stressingnya memang bersuci secara zahir. Tapi bersuci secara zahir aja masih gak cukup. Ya kalau cuma bersuci secara zahir, kita gak belajar tauhid, gak belajar akidah, masih gak cukup jadi modal untuk masuk surga. Ya jadi memang lahir batin harus bersih. Oleh karena itu kita lihat firman Allah SWT dalam surat Al-Mudathir, betapa Rasulullah SAW saja diingatkan oleh Allah. Ya ayyuhal mudathir, wahai yang berselimut, kum fa'andir. Ya jadi gak cuma sekedar wahyu itu tidak hanya sekedar membersihkan hati, gak hanya sekedar perintah untuk membersihkan hati, tapi ada gerak, ada wujud dari iman, buahnya amal. Makanya kenapa dalam ayat suci Al-Quran selalu digandengkan antara alladzina amanu wa amilus solihat. Orang beriman itu harus beramal soleh. Kum fa'andir, bangun, beri peringatan, dakwah, ajak orang lain ke arah yang baik, yang ke arah yang benar. Jadi gak cukup benar sendiri, tapi orang lain harus diajak. Jadi agent of change ya, unsur perubah, unsur perbaikan ya. Jadi memang Allah SWT sangat mencintai orang-orang yang muslih, yang memperbaiki keadaan ya. Wa rabbaka fakabbir. Ya jadi disuruhnya kita bergerak, ingatkan orang, tanasuh, saling menasehati, dan ingat dalam kondisi saling menasehati, ajak orang ke apa? Ke satu hal yang paling penting. Ketika kita menjadi agent of change, kita menjadi agen perubahan, maka jangan mengajak orang ke diri kita. Ajak orangnya kepada Allah. Wa rabbaka fakabbir. Ya, dan besarkanlah Allah, agungkanlah Allah. Manusia diajak ke jalan Allah, manusia diajak kenal Allah, manusia diajak membesarkan, mentakbirkan, bertakbir ya, membesarkan Allah. Kadang-kadang ada mungkin agent of change tapi ngajak manusia ke arah dirinya. Ya, sehingga orang-orang wah terkagum-kagum kepada sosok yang menyampaikan kebenaran, tapi lupa ya, lupa kita disampaikan kebenaran ini untuk apa? Untuk diajak ke jalan Allah. Jadi yang menyampaikan boleh jadi mati, yang menyampaikan boleh pada akhirnya khilaf, salah. Itu urusan yang menyampaikan, tapi manusia yang disampaikan harus benar, benar lurus ya. Membesarkan Allah saja, wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu bersihkan, sucikan. Menjaga kebersihan pakaian. Tadi sudah diajak membersihkan hati, terus membersihkan pakaian. Artinya pohar, unsur kebersihan itu merupakan syatrul iman, menjaga kesucian, menjaga kebersihan itu sebagian dari keimanan ya. Ternyata lahir batin harus bersih. Makanya kenapa disambung warujza fahjur. Jauhilah segala jenis hal yang kotor. Di sini disebutkan perbuatan dosa tinggalkan. Jadinya rijis itu bisa berarti dosa, bisa berarti najis, mau yang nampak ataupun tidak nampak. Ya, kotoran yang nampak ataupun tidak nampak, rijis, sesuatu yang najis. Ya, kotoran hati ataupun juga kotoran yang najis betulan, yang najis aini, yang nampak ya, maka tinggalkan, hindarkan, bersihkan. Wala tamnun tastakthir. Wala tamnun tastakthir. Tapi tetap ya, jangan pernah bermaksud mendapatkan sesuatu dari apa yang sudah kamu kerjakan di hadapan manusia. Banyak itu kebaikan, kemana kita mengajak, ke arah mana kita berjalan, tetap harus tanpa pamrih. Mintalah kepada Allah saja balasannya, jangan kepada manusia ya. Wala tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Maka kalau itu semua karena Allah, memenuhi perintah Allah, maka wa li rabbika fasbir, maka sabarlah. Jadi ada orang yang ikhlas lillahi ta'ala tapi enggak sabar, itu kurang ikhlas. Karena kalau orang yang ikhlas lillahi ta'ala memang harus sabar. Dan sabar itu berat, hanya mudah diucapkan sabar. Tapi ketika sampai tataran praktek memang berat ya, untuk selalu bisa bersabar. Jadi memang ketika disebutkan bersuci, Maka secara fikih kita belajar bersuci secara lahiriah, zahiriah. Tapi memang yang dituntut enggak cuma itu. Kalau pengen sholatnya diterima, ya kalau pengen amalnya diterima, maka sucinya harus suci lahir batin. Niatnya bersih, langkahnya bersih, ya zahirnya juga bersih. Ini yang paling penting, apalagi muslimah ya. Muslimah harus bersih. Kadang-kadang kita suka salah paham ya. Muslimah enggak boleh pakai wangi-wangian kalau melewati laki-laki yang bukan mahram. Bukan berarti harus bau-bauan. Ini kadang suka salah paham sehingga ya sudah muslimah yang bau-bau aja. Enggak, siapa yang bilang? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wangi saking wanginya. Ya, para sahabat dan sahabiah kadang-kadang kalau Rasul tertidur, kalau di padang pasir itu kan panas. Jadi kalau tidur pasti keringetan. Itu mereka pada nampung di botol keringet Rasul. Untuk apa? Untuk jadi parfum. Ya mungkin ada yang mengatakan ya kalau Rasul keringetnya wangi lah. Ya orang Rasul itu kan Nabi. Rasul mungkin termasuk bagian dari mukjizat, betul. Tapi juga menandakan Rasulnya ini bersih. Sampai keringatnya saja wangi. Keringatnya saja dijadikan parfum oleh para sahabat dan sahabiat. Jadi yang memang tidak boleh berwangi-wangian kalau melewati laki-laki ya yang bukan mahram. Tapi kalau sendirian di rumah, ada keluarga yang semuanya mahram, ada suami, ada anak, ada cucu ya, ya wangi di rumah, jangan sampai di luar gak wangi. Dan bukan berarti bau, hati-hati. Beda antara tidak terlalu wangi dan bau, beda banget ya. Kalau bau gak boleh, ini tanda tanya dari sisi bersucinya. Karena kalau bersucinya yang benar itu akan menghilangkan bau. Enggak harus wangi, tapi enggak bau gitu catatannya. Jadi suci lahir batin ya. Harap dijaga kalau memang membuktikan kita seorang muslimah. Salat harus berbuah. Salat harus berbuah amal soleh. Ada kepedulian, ada empati yang terwujud. Adab dan akhlak adalah hasil dari salat yang benar. Ya, dan juga adab kepada Allah, adab kepada manusia, akhlak juga begitu. Hablum minallah, hablum minannas harus dijaga. Oleh karena itu kalau kita mengatakan terus bersuci bagi muslimah, sama seperti bersuci bagi muslim. Pertama kali harus difahami secara fikih, alat bersuci utama adalah air. Air itu air apa? Air itu sendiri air mutlak. Air mutlak yang air yang tiga sifatnya terjaga. Rasa, warna, bau, kosong. Tidak berasa, tidak berwarna, tidak berbau. Rasa, warna, bau, kosong ya. Air apa itu? Bilma'i wasalji wal barud. Air hujan, air salju, air tanah, air embun, air es ya. Itu semuanya air yang rasa, warna, bau, kosong. Atau air telaga. Air telaga, air danau, air sungai. Tapi airnya kotor, sungai kita walaupun ngalir kotor, ya itu dia. Ya, alhamdulillah jumlahnya banyak banget ya. Jadinya kalaupun warnanya udah kekuning-kuningan, okay, masih bisa dipakai bersuci. Nah, ini satu hal yang paling harus diperhatikan. Ketika Islam mengatakan kebersihan itu betul-betul tidak boleh mengotori ya sumber air. Jadi yang MCK itu enggak boleh ada di air sebenarnya kalau kita negara yang mayoritas penduduknya muslim. Ya, jadi MCK itu enggak boleh di atas air, enggak boleh. Aduh mohon maaf, punten-punten kadang-kadang suka di beberapa daerah ada empang, di dalam empang itu ada ikan-ikan, di atas empang di pojok-pojok ada jamban. Itu kan enggak boleh dimakan ikan yang ada di dalam empang ya. Kenapa? Karena jadi ikannya namanya ikan termasuk hewan jalalah. Karena apa? Dia makan kotoran najis. Harus diasingkan 40 hari. Sesudah diasingkan 40 hari dengan dikasih pakan ternak yang benar, baru boleh dikonsumsi. Makanya kalau kita beli lele, tanya sama tukangnya, ini lele sumbernya dari mana ini? Ini dari kolam penangkaran ikan benar, sehat, atau dari empang yang di atasnya ada jamban? Gak boleh dibeli. Itu pentingnya kalau beli lele, ikan emas, belut, ya, atau apa saja yang kadang-kadang ada di empang, tanya sumbernya dari mana. Nah ini masalah bersuci, sampai kan akhirnya kesucian yang masuk ke dalam perut. Kebersihan itu juga menentukan. Kalau tidak, kalau ada satu najis, satu barang haram yang masuk ke perut kita satu kali saja, tertolak sholat selama 40 hari. Padahal udah sholat-sholat ini seharian, tapi karena makanannya najis, tertolak sholat 40 hari. Nah itu kan jadi memang betul-betul harus ditanya sumbernya. Ini kebersihan di dalam Islam betul-betul lahiriah dan ma'nawiyah, zahiriah dan batiniah ya. Jadi harus dijaga betul. Nah ini masalah baru, masalah air. Air yang digunakan untuk bersuci ya ternyata luas ya. Sampai di saking luasnya, kita lihat kalau misal anggaplah sungai Gangga ya, karena mayoritas bukan muslim penduduknya, okay, kotor. karena dia MCK-nya di situ. Tapi kalau daerah yang penduduknya muslim, harusnya sungainya bening, mengalir bersih, harusnya warnanya enggak coklat. Terus kalau kakus-kakus di mana? Kita dari tanah, kembalilah ke tanah. Makanya kalau sekarang kan namanya WC jamban, teknologinya sudah pakai septic tank gitu ya, di bawah bagus. Kalau zaman dulu enggak ada septic tank ya, cuman tanah digali, udah dinyemplung di tanah gitu, habis itu penuh tutup. Penuh tutup. Kalau udah, jangan ditanya bau enggak, ya pasti bau. Makanya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau masuk kakus jamban enggak boleh buka mulut, enggak boleh bicara, karena bukan masalah bau saja, pastilah ada virus, ada semuanya di situ. Nah, mungkin karena nenek moyang kita juga dulu bukan muslim ya, kebanyakan mayoritas yang dulu-dulu itu bukan muslim, makanya mengotori sungai seperti Sungai Gangga enggak masalah, mereka enggak paham. Nah, kan masalahnya sekarang kita adalah orang-orang yang sudah paham, karena kita muslim dari lahir, harusnya juga paham untuk menjaga ekosistem, menjaga sumber air, tidak mengotori sungai gitu ya. Nah, ini yang paling penting. Makanya kenapa kalau bicara bab thaharo ini jadi luas pembahasannya sebenarnya. Tapi enggak apa-apa, kita akan coba dalam 30 menit ya. Insyaallah semoga Allah berikan kelapangan dengan diberikan rabizidna ilman warzuqna fahman warzuqna amalan mutaqabbalan. Ya amin ya Allah. Amin, amin. Terus juga air-air yang kita gunakan selain tadi air yang rasa warna bau kosong ya, maka penting untuk menjadi landasan kalau ada air rasa warna bau kosong walaupun cuma segelas, itu bisa dipakai untuk berwudu ya. Nah, kemudian juga termasuk sisa minuman manusia, kadang-kadang kita minum air mineral di botol, tamu yang dikasih disuguhin cuma minum seteguk, ditinggalkan ya di rumah botol, tapi alhamdulillah ternyata airnya rasa warna bau kosong, bisa digunakan untuk pipis gitu ya, untuk istinja ya, kemudian untuk wudu masih bisa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan at-taqsit fil isti'malil miyah, harus irit dalam menggunakan air. Jadi sebotol tuh udah cukup banget gitu ya, enggak harus ember. Enggak pipis seember, wudu seember, mandi tiga ember. Makanya sering dapat julukannya kalau orang Indonesia tuh manusia ikan gitu ya. Karena pengennya banyak airnya, padahal bisa irit dan bersih. Nah, Rasulullah SAW dengan para sahabat itu irit dan bersih. Harus irit, bahkan Rasul mengatakan walaupun kalian mandi di sungai ataupun hidup di laut tetap harus irit. Nah, kalau tadi disebutkan rasa warna bau kosong itu alat bersuci utama. Ada yang beras, satu-satunya air yang boleh digunakan untuk bersuci dan dia rasanya asin adalah air laut. Air laut boleh dipakai mandi, junub, dipakai wudu, dipakai istinja, walaupun dia ada rasanya. Jadi yang syarat air mutlak itu sudah hilang ketika berjumpa dengan air laut. Ya, jadinya walaupun asin banget ada rasanya, tapi dia masuk ke dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tahurun ma'uhu wa hillun maitatuhu." Ya, airnya suci dan bangkainya halal. Jadi kita bicara memang tentang air suci dan bangkai halal ini luar biasa. Jaranglah di antara kita beli ikan ke pasar yang masih hidup. Biasanya beli ikan yang udah kaku alias bangkai, tapi karena bangkai laut, bangkai air itu halal, ya. Jadinya penting sekali untuk kita perhatikan. Rasulullah SAW selalu wanti-wanti kalau di rumah ada bejana-bejana air di kamar mandi, di mana saja tutup. Kenapa? Khawatir kemasukan najis, entah tai cicak ya, jadi atau malah bangkai cicak, kan alhamdulillah. Alhamdulillahnya ada standar tadi ya. Rasa warna bau kosong itulah air mutlak. Kalau cuma kemasukan nih embernya besar, kemasukan 3 biji kotoran cicak, oke. Tidak merusak rasa warna bau, masih bisa digunakan untuk bersuci, untuk wudu misalnya, untuk istinja. Jadi kalau bersuci ini gak cuma wudu ya, istinja, maaf cebok gitu ya, itu harus rasa warna bau kosong. Kadang-kadang kita berpikir, ini udah dimasukin antiseptik, ada baunya, tetap dong suci, antiseptik kan suci. Iya, antiseptik suci tapi tidak mensucikan. Makanya kita penting sekali, air yang digunakan untuk bersuci adalah air yang suci dan mensucikan. Air yang dimasukin body foam, kan kadang-kadang ada anak kecil yang masukin body foam ke bathtub dia ya. Airnya suci tapi tidak mensucikan. Jadi nyebokin anak juga enggak langsung ujuk-ujuk pakai air yang ada body foamnya. Harus air yang kosong, rasa warna bau kosong. Kalau kata orang Malaysia itu air kosong. Orang Melayu bilang air kosong, tapi orang Indonesia mengatakan air putih. Rada-rada hiperbola memang. Karena air putih itu susu ya. Tapi yang benar itu air kosong. Air kosong itu air yang tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak berbau ya. Jadi sisa-sisa minum manusia yang memang bukan sirup, nggak ada rasanya, bisa dipakai juga. Jangan dibuang. Ingat, sisa air minum tamu jangan dibuang. Masukin ke kolam air, siram tanaman, buat apa, terus kemudian buat cembok kita, itu masih bisa. Ya, jadi kalau disebut kegiatan bersuci, ya, kegiatan bersuci atau taharah itu tidak terbatas kepada mandi dan wudu. Jadinya sampai ke istinja, cebok itu juga harus yang rasa warna bau kosong. Kita pernah melewati satu fase, satu masa di mana di masa itu kita dianjurkan untuk memberikan antiseptik kepada air yang kita gunakan. Kapan itu waktunya? Masa pandemi ya?
0: Masa pandemi, betul.
1: Masa pandemi luar biasa, semua bak air kita kasih desinfektan gitu ya, antiseptik gitu, kita kasih antiseptik. Ya, ternyata itu airnya suci tapi tidak mensucikan. Jadi tetap kalau mau bersucinya enggak pakai air itu, bersucinya pakai air rasa warna bau kosong. Ya, dulu enggak ngerti, Ustaz, enggak apa-apa kalau enggak ngerti. Enak deh jadi umat Islam itu enak, enggak ngerti, enggak tahu, enggak paham, enggak ingat, enggak dosa, enggak salah dan tetap sah. Masalahnya sekarang sudah ngerti ya enggak boleh diulangi lagi. Tetap harus ada bak isinya air kosong, air mutlak, satu lagi bak yang isinya air yang sudah dikasih antiseptik gitu ya. Jadi penting untuk memahami segala jenis air dan segala jenis najis yang dengan air itu kita harus mensucikan najis tadi. Wallahu'alam bisawab. Nanti kita akan bahas tentang najasat.
0: Baik, alhamdulillah, masya Allah, ini sebagai materi pembuka. Jazakillah khair, Ustazah Erika. Dan Anda sahabat MG yang juga ingin bergabung, berbagi, menyampaikan atensi ataupun kebingungan Anda soal bersuci untuk muslimah, silakan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MG FM di 0811-224-1027. Karena bab bersuci ini tadi tidak hanya secara lahiriah saja sahabat MG, tapi juga berkait batiniahnya. Dan kalau dari segi fikih, ini tadi air ya sahabat MG yang kemudian kita banyak di Indonesia, tapi apakah air tersebut mensucikan? Nah, silakan Anda bisa berbagi pengalaman ataupun juga atensi Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MG FM di 0811-224-1027. Dan kita coba sapa satu atensi dari sahabat MG. Ustazah, izin terlebih dahulu sebelum nanti kita jeda. Ini masya Allah, persoalan air memang menjadi sesuatu yang penting ya, apalagi sebagai seorang muslim. Ini dari sahabat kita Nisa di Bandung yang menyampaikan pengalaman di kosan begitu, Ustazah. Ini kalau di kosan itu biasanya pakai ember. Embernya tidak terlalu besar, ukuran yang sedang. Kadang khawatir kalau mau mandi pakai air di ember tersebut karena tinggi embernya ini sejajar dengan sejajar dengan kakusnya. Nah, Ustazah, ini bagaimana kemudian ketika air di ember tersebut penuh tapi masih tidak yakin, takutnya mustakmal begitu, Ustazah. Apakah ini dibuang atau bisa kita tambahkan air lagi dengan wadah yang lebih besar gitu, Ustazah? Silakan.
1: Bagus pertanyaannya ya. Ini pertanyaannya fikih banget.
0: Masyaallah.
1: Ya. Fikih banget ya. Jadi kalau ditanya ini airnya takutnya mustakmal. Syarat air mutlak tadi hanya tiga, rasa, warna, bau, kosong. Ketika itu ternyata air mustakmal dan rasa warna bau tetap kosong, maka dia bisa digunakan untuk bersuci. Ya, air mustakmal yang syarat air mutlaknya rasa warna baunya kosong, artinya tercapai syarat air mutlaknya, itu bisa digunakan. Apa sih definisi mustakmal? Air yang sudah digunakan untuk bersuci. Contoh, kita kadang-kadang wudhu lewat keran dan di bawah keran ada ember gitu ya. Ya, yang jelas kita kalau ngeludah gak mungkin ke ember. Tapi air-air bekas keringat kita ngucur ke ember, air-air bekas cuci wajah kita mengucur ke ember. Nah, selagi warna air tidak berubah, ya, dan rasa warna baunya kosong, baunya nggak berubah, warnanya nggak berubah, rasanya nggak berubah, maka dia tetap masuk syarat air mutlak yang bisa digunakan untuk bersuci. Nah, ini tadi mustakmal ya, pengertian mustakmal. Tapi pengertian mutanajis beda lagi. Air yang terkena najis. Tadi ada syaratnya, rasa warna bau kosong. Kalau kena najisnya seperti tadi, ada kotoran cicak, itu kan najis, cicaknya juga najis ya. Ada kotoran cicak masuk, kita lihat rasa warna bau kosong nggak, airnya nggak berubah nih, maka masih bisa digunakan. Yang ngeri, na'udzubillah, kalau terkena najis mughallazah, najis besar, najis berat, yaitu tadi ini ember sejajar tingginya dengan kloset, na'udzubillah min dzalik. Itu yang kita ngeri ya, karena boleh jadi kemasukan setetes pipis ya, boleh jadi cipratan pipis masuk tanah. Na'udzubillah, apalagi kalau tinja kotoran. Makanya kenapa penting untuk menghindari hal seperti ini. Gimana cara menghindarinya? maka tadi ember itu ditutup. Embernya harus sering-sering ditutup. Kalau bisa sih cari ember yang lebih tinggi posisinya dibanding kloset. Ya, dan kalau kita ragu, tinggalkan yang meragukan. Da'ma ya ribuk ila mana ya ribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada perbuatan yang tidak meragukan. Tapi bedanya tipis antara ragu dengan was-was. Hati-hati. Embernya sudah tinggi. Air di dalam ember tetap kosong, rasa warna bau kosong. Ibarat kata air di dalam ember tetap air mutlak. Tapi kok kita juga tetap ragu ya? Itu namanya was-was ya. Kalau was-was itu dari setan. Hati-hati, karena pernah kejadian begitu. Berapa belas tahun lalu ada salah seorang dari muslimah yang terjangkit was-was ya. Jadi setiap kali mau sholat itu ada seorang muslimah dari Bandung. Seorang muslimah dari Bandung konsultasi by phone. Terjangkit was-was setiap kali mau wudu tuh was-was kayaknya ada pipis orang. Padahal gak ada nih. Jadi begitu wudu masih was-was kayaknya tadi ketinggalan telinga. Padahal telinga itu bukan rukun, itu sunnah. Kayaknya tadi ketinggalan telinga. Terus kayaknya tadi ketinggalan deh tangannya belum selesai sampai ke siku. Udah selesai wudu, kayaknya tadi kakinya belum. Itu was-was. Sampai begitu udah dia yakini itu udah wudu yang ke-10. Dia yakin sudah semua anggota tubuhnya sudah bersih. Dia keluar kamar mandi ngelihat air. Padahal mungkin air tadi dia kan bolak-balik ke kamar mandi. Ya, ragu, wuduk lagi, ragu, wuduk lagi. Tiba-tiba lihat air, dia bilang, itu kayaknya tadi pipis kucing deh. Padahal di rumah itu gak ada kucing. Ya, jadinya memang ternyata was-was, was-was dari setan. Terakhir, terdengar berita dia pindah agama. Karena memang dia tidak pernah meyakini dirinya dengan pertama keimanannya tidak ditambah. Keraguannya itu kuat banget, bisikan setan. Tidak dia tepis, tidak juga menambah ilmu. Karena setan itu jelas bisikannya, harusnya kalau ilmu kita betul, dalam artian dia menuntut ilmunya karena Allah, dia takutnya kepada Allah, maka dia bisa menepis bisikan setan dengan tahu, sa'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah berkali-kali tanya, udah dikasih pengarahan, tapi tetap was-was. Menandakan memang hatinya. Yang tadi, kebersihan hati yang harus dijaga sebelum belajar toharoh, fisik. Nah, kebersihan hatinya tidak tercapai, ujungnya dia, udahlah saya cari ibadah yang gak sholat deh, susah. Wudunya aja saya berkali-kali, sampai 25 kali sekali waktu itu. Setiap kali mau sholat 20 kali wudu, 25 kali wudu. Terakhir dia bilang, saya cari ibadah yang nyanyi aja deh. Ya sudah, selesai dia pindah. Ya, hanya cari ibadah yang menyanyi. Ya sudah, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Dalam beragama, kenapa? Qad tabayyana ar-rusyu minal ghayy. Sudah jelas mana yang surga, mana yang neraka. Mana yang salah, mana yang benar. Dia pilih yang sesuka dia, ya terserah akhirnya. Nah ini ya, penting menghindari diri dari rasa was-was. Bukan hanya ilmu, menghindari keraguan. Tapi ingat menghindari diri juga dari was-was. Wallahu'alam bisawab.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah untuk jawabannya. Dan Anda sahabat MK juga yang sedang menyimak melalui Instagram ataupun juga TikTok MK FM dan ingin ikut berdiskusi di kesempatan pagi menuju siang hari ini, silakan Anda sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Sahabat MK, setiap rumah tangga yang kuat ini memang berawal dari ilmu dan persiapan yang tepat. Marwah Muslimah Center mengajak Anda untuk mengikuti pembekalan pranikah dan pernikahan menuju samara bersama Ustazah Nurul Hidayat dengan materi fenomena Whitehood dan Child Free, serta Ustazah Erika Sriani Dewi dengan materi An-Nafaqoh dan Fikih Talak. Insya Allah dilaksanakan di hari Sabtu nanti 8 Agustus 2026 mulai dari jam 8 pagi hingga jam 3 sore di Aula Masjid Darut Tauhid Jalan Cipaku 1 nomor 43 Petogogan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Acara ini gratis sahabat MK dan terbuka untuk umum baik ikhwan maupun akhwat. Anda yang ingin ikut bergabung silakan hubungi 0882 9544 4025 atau bisa juga kontak di 0878 4000 1041. Mari persiapkan langkah ke untuk umum baik ikhwan maupun akhwat. Anda yang ingin ikut bergabung silakan hubungi 0882 9544 4025 atau bisa juga kontak di 0878

0: Kita akan sambung diskusi di Inspirasi Keluarga hari ini terkait dengan bersuci yang benar untuk muslimah. Silakan sahabat MK setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim.
7: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Herman, Direktur PT Duta Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MKFM. Mudah-mudahan MKFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat, dan semoga MKFM selalu jaya mengudara. Insya Allah. Assalamualaikum.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MGFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih ditemani oleh sahabat Siranda Syifa Khairunisa, sahabat MG dalam program Inspirasi Keluarga. Spesial di Ibu Masa Kini, sahabat MG, kita tengah membahas bersuci yang benar untuk muslimah. Apakah Anda juga masih ada yang merasa kebingungan, sahabat MG, berkaitan dengan bab bersuci ini? Silakan Anda bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MG FM di 0811-224-1027. Dalam praktek bersuci sehari-hari, bagian mana yang menurut Anda paling sering membuat ragu, sahabat MG, atau ingin dipelajari lebih mendalam? Silakan Anda bisa berdiskusi, menyampaikan atensi di WhatsApp MG FM. Insyaallah kita akan sambung kebersamaannya bersama dengan narasumber kita, Ustazah Erika Suryani Dewi, LCMA. Bismillah Ustazah, kita akan mulai sapa-sapa sahabat MG juga yang sudah berbagi atensi. Kalau dari polling MG FM ini ada beberapa pilihan begitu Ustazah, berkaitan dengan hal yang paling sering membuat muslimah ragu. Salah satunya Ibu Ida di Padalarang, ini yang sering membuat ragu itu bersuci ketika kondisi tidak memungkinkan menggunakan air, alias tayamum. Apalagi sekarang musim kemarau, Ustazah. Nah, ini seperti apa, Ustazah, kalau dalam hal bersuci tapi airnya tidak mumpuni begitu, Ustazah?
1: Masya Allah, ya. Pertanyaannya pikir semua ini.
0: Masya Allah.
1: Ya, jadi, Masya Allah, kita sudah memahami bahwasannya alat bersuci utama di dalam fikih Islam adalah air. Tapi alhamdulillah ya, ini karena memang syariat ini syariat yang mudah. Ya, jadi yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Ma ja'alallahu fid-dini min haraj. Allah tidak pernah menjadikan aturan dalam agama ini menyusahkan dan berat. Jadi semuanya memang mudah. Ya, enggak boleh kalau kita mudah-mudahin tanpa dalil. Ya, akan tetapi kalau memang itu sudah ada dalilnya dan sudah ada kelonggaran yang diberikan oleh syariat, maka digunakan. Ketika ketiadaan air, maka cukup buat kita tayamum saja, ya. Jadi enggak ada air, air ada tapi jumlahnya tidak cukup. Seperti misalnya dalam perjalanan air tinggal satu botol dan kita sangat butuh. Perjalanan masih 3 jam lagi dan satu botol ini hanya untuk minum, maka untuk sholat ya enggak boleh menggunakan air itu untuk wudu walaupun cukup untuk wudu. Ya, jadi tetap harus dengan tayamum. Kenapa? Karena menjaga nyawa, ya, untuk tetap bisa bertahan 3 jam lagi dan sangat-sangat haus dan panas, itu menjaga nyawa lebih utama di dalam syariat. Maka kita bisa menggunakan tayamum. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan tayamum itu sampai kalaupun Allah takdirkan, na'udzubillah min dzalik, ya, bertahun-tahun kita kesulitan air, silahkan bertahun-tahun tayamum. Masya Allah.
0: Masya Allah.
1: Ya, jadi bahkan Rasul mengatakan, nah ini yang paling harus dijadikan catatan buat kita, barang siapa yang ragu terhadap tayamum itu bisa mensucikan, maka Allah tidak akan mensucikan kita. Nah ini yang repot, berarti gak boleh ragu ya. Karena barang siapa yang ragu kalau tayamum itu mensucikan, maka Allah tidak akan pernah mensucikannya dengan tayamum tadi. Jadi harus yakin, kalau sudah ada contoh dari Rasulullah SAW, sudah tinggal dikerjakan. Oh ternyata memang mudah dan gak mempersulit. Ketika mudah dan tidak mempersulit ya, jadi bukan hanya karena ketiadaan air ya, bukan hanya karena falam tajidu ma'an ya, jadi bukan karena nggak ada air, tapi ada air dan airnya hanya cukup untuk kebutuhan minum. Misalnya kita ada di gunung ya, ataupun di padang pasir, ataupun di satu tempat yang susah mencari air untuk minum, itu harus di ya harus kita jaga dengan dipertahankan hanya untuk kebutuhan minum saja. Maka untuk yang lain-lainnya boleh ya, hanya dengan tayamum saja, mengusap wajah ya dengan dua telapak tangan ya, kemudian mengusapkan ya tangan ya, tangannya itu ada yang dua riwayat, ada yang sampai pergelangan, ada yang sampai ke siku, tapi yang lebih kuat dalilnya adalah yang sampai pergelangan. Ya, jadi sampai pergelangan saja ya, jadi memang itu gak boleh menggunakan cincin, gelang, dicopot dulu supaya kena semua gitu ya. Jadi supaya kena semua bagian-bagian tangannya, dan ketika menepukkan tangan kita ke debu yang suci, tanah ataupun pasir ya, tapi yang bersih. Nah ini memang tidak perlu harus bedakan dengan debu ya, karena suka ada yang nggak paham. Jadi debunya harus tebel, enggak. Bahkan kalau kelihatan tebel aja harus ditiup, ya ditiup dan ditipiskan ya. Jadi memang dia tidak harus tebal. Dulu pernah kasusnya di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada salah seorang sahabat-sahabat itu dalam bepergian bersama Rasul, satu riwayat mengatakan pulang dari peperangan, rupanya malamnya itu mimpi basah ya. Kemudian besok paginya maka dia harus salat subuh. Dan waktunya sudah mepet, artinya matahari sudah mau tinggi akhirnya. Nah, jadi ini salah satu penyebab tayamum juga adalah keterbatasan waktu. Daripada nyari air susah untuk bersuci, waktunya sudah mepet, hampir habis waktu sholatnya, maka silakan tayamum. Betapa mudahnya syariat ini. Nah, sahabat tadi nggak ngerti caranya tayamum, maka dia berguling-guling di pasir. Ya, jadinya dia guling-guling di pasir sampai sahabat-sahabat yang lain mentertawakan ya. Rasul pun terkejut ketika melihat, kok ini berguling-guling, ada apa engkau wahai Ammar? Kenapa kok begitu, katanya. Ternyata Ammar mengatakan, saya mau tayamum ya Rasulullah. Bukan gitu caranya, kata Rasul, cukup tepukan dua telapak tangan ke pasir yang suci atau debu yang suci atau tanah yang suci, kemudian kalau tebel harus ditiup gitu ya. Jadi debu tadi harus ditiup kalau ketebelan. Ya, habis itu diusapkan ke wajah. Wajah itu sampai tempat tumbuhnya rambut di pinggir-pinggir itu wajah semua. Kemudian boleh tepuk lagi atau tepukan sekali tadi digunakan untuk wajah dan punggung tangan sampai ke pergelangan. Ya, punggungnya. Kenapa kok bukan telapaknya langsung? Otomatis habis ya kalau telapaknya langsung. Jadi memang punggung tangan sampai pergelangan. Yang kanan dulu, kemudian yang kiri gitu ya. Jadi sampai pergelangan. Ada juga yang mengatakan sampai ke siku. Tapi dalil yang kuat adalah wa aydikum minhu, yaitu sampai ke pergelangan. Wallahu a'lam bishawab. Harus yakin, enggak boleh ragu.
0: Baik, alhamdulillah ini yakin adalah kuncinya berarti ya Ustazah ya.
1: Yakin adalah kunci.
0: Alhamdulillah. Kita sapa juga Ustazah kali ini di TikTok MKFM, ada juga yang bergabung bertanya, Ustazah, kalau air mineral yang ada manisnya itu boleh untuk wudu tidak Ustazah? Ini ya, tidak menyebut moret.
1: Langsung enggak boleh ya karena tidak ada rasa, tidak ada bau, tidak ada warna ya. Mungkin juga warnanya bening, baunya enggak ada. Pas dijilat kok rada manis-manis, jangan. Kalau memang kerasa manis ya. Tapi kan kadang-kadang kita suka apa kemakan iklan ya, enggak manis dibilang manis. Jadi betul-betul indera pengecap kita diinikan. Ya, jadi indera pengecap kita dimainkan, ini manis beneran enggak? Kalau enggak manis enggak apa-apa, ya bisa digunakan untuk berwudu ya. Jadi surat Al-Maidah ayat 5 dan 6 itu patokan bagaimana tata cara wudu yang rukunnya ya. Artinya enggak harus pakai sunahnya kalau memang keterbatasan air ya. Yang rukunnya saja sudah cukup ya, dan kalau enggak ada air yang cukup maka cukup disempurnakan dengan tayamum saja. Ya, wallahu a'lam bishawab.
0: Masyaallah, alhamdulillah. Itu dari TikTok MKFM, dan kita kembali ke WhatsApp MKFM, Ustazah. Kali ini bergabung juga melalui polling ada Mamah Zidan dari Cimuncang. Kalau Mamah Zidan, ini hal yang sering kali membuat ragu atau bingung, yang kemudian ingin diperdalam itu tata cara berkaitan dengan mandi wajib. Entah itu mandi junub, haid, atau nifas yang sesuai syariat. Karena memang saya juga pernah dengar, Ustazah, ini kondisi di Indonesia karena memang banyak airnya, jadi kalau mandi itu harus basah biar-biar gitu ya Ustazah. Tapi seperti apa sebetulnya Ustazah? Silakan.
1: Iya, ya Masya Allah ya. Jadi kalau kita bilang mandi besar itu kan langsung yang kebayang apakah baru selesai haid ataukah baru selesai nifas gitu ya. Ataukah kalau yang udah punya suami, artinya apakah baru selesai berhubungan suami istri, itu mandinya sama ya. Artinya itu yang disebut mandi besar. Yang disebut mandi besar ini tata caranya gimana? Ada sunnah, ada rukun. Kalau rukun apa? Meratakan air ke seluruh tubuh, selesai. Artinya nih kita udah terkejar waktu, pas lihat ya Allah udah setengah enam misal. Ya sebentar lagi matahari terbit, gimana nih? Bismillahirrahmanirrahim, udah habis pipis sudah langsungnya pengen basah aja seluruh tubuh. Maksudnya basah itu dua kali gebyuran aja, kalau udah basah sudah selesai. Dua gayung basah dari ujung kepala sampai ujung kaki udah selesai. Cuman enggak pakai tata cara sunahnya. Kalau pakai tata cara sunah untuk mandi wajib itu lumayan lama. Lamanya gimana? Habis pipis istinja yang bersih, habis itu wudu yang sempurna seperti wudu yang mau sholat, habis itu baru gebyur badan ya sebelah kanan. Dan ada beberapa sunah lainnya adalah sebelum menggebyur badan, sebelum ngebasahin badan sebelah kanan itu, kepalanya dipijat, dimasas dengan tangan yang basah. Tangan yang basah itu harus terkena ke kulit-kulit kepala, dipijat. Ya ini sebenarnya untuk pendinginan. Ini gerakan pendinginan, jadi supaya orang kadang-kadang kalau lagi panas, entah itu yang panas suhu luar atau suhu tubuh, habis beraktivitas suhu tubuh panas masuk ke kamar mandi, jebur langsung kepala atau langsung badan bagian sebelah kiri, stroke lah jadinya. Yang stroke yang kita sering dengar terjadi di kamar mandi, stroke jatuh, nah itu karena gak ada pendinginan. Jadi harus ada pendinginan dulu. Salah satu bentuk pendinginan adalah pipis, terus istinja yang bersih, kemudian wudhu. Itu semua bentuk pendinginan sebenarnya. Jadi kalau masuk kamar mandi kita sudah pendinginan, insya Allah digebur kanan dulu juga, jangan kiri dulu. Kenapa nggak boleh kiri dulu? Karena di kiri itu ada organ-organ vital, ada jantung yang kalau kaget dia bisa berhenti mendadak, ya, atau bisa kena serangan mendadak. Makanya kenapa kanan? Tapi sebelum kanan, dinginkan dulu kepala dengan dipijat-pijat. Jadi ini kalau waktunya panjang ya. Kalau waktunya sudah pendek dan kita tergesa-gesa, langsung dinginkan saja kepala sedikit, habis itu gebur badan kanan, langsung badan atas dan seluruh tubuh. Itu 2 gayung, 3 gayung selesai sebenarnya. Ya, jadi nah ini paling penting. Habis itu dikeringkan boleh enggak? Boleh, tidak ada larangan. Karena banyak yang salah paham, air wudu, air mandi, air bersuci itu jadi saksi di hari kiamat lah, lantas enggak ada yang ngeringin badan. Habis itu mau kenanya basah, bajunya basah, sampai mau kena-mukena yang ada di masjid-masjid atau musala-musala umum tuh kadang-kadang suka jamuran ya. Ini salah paham. Salah paham karena kita enggak ngeringin. Maksudnya jadi saksi itu walaupun dikeringkan di sini, nanti di akhirat dia jadi saksi. Ya, jadi saksi yang pernah nempel di tubuh kita semua ya, jadi saksi. Jangankan air, debu aja nempel, jadi saksi. Kita mengerjakan keburukan, kita mengerjakan ya kebaikan, itu semua jadi saksi. Bumi, langit dengan seisinya, oksigen yang kita hirup jadi saksi. Pohon, tembok, ini semua jadi saksi di hari kiamat. Hanya kenapa harus berhati-hati dalam berbuat, beramal, ya bertindak. Karena semua langit bumi akan bicara. Wallahu'alam bisawab.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Ini menjadi pengingat untuk kita semua ya Ustazah dan juga sahabat MQ berkaitan dengan segala hal yang ada di bumi, di langit, ini akan menjadi saksi kelak di akhirat. Dan silakan sahabat MQ, Anda yang juga ingin bergabung, berbagi, menyampaikan atensi ataupun pertanyaan, berdiskusi di kesempatan siang hari ini, Anda bisa bergabung, menyampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Ada beberapa atensi yang masuk, Ustazah, tapi sebelum kita sapa, nampaknya kita harus jeda terlebih dahulu ya, Ustazah, ya. Baik, alhamdulillah. Silakan sahabat MQ, Anda juga masih kebingungan berkaitan dengan bab bersuci khususnya bagi muslimah, ini silakan Anda bisa langsung sampaikan atensinya, atau Anda yang menyimak di TikTok ataupun Instagram MQ FM bisa langsung ditulis di kolom komentar untuk bisa kami sapa, atau bisa kirimkan ke WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027, lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi ataupun pertanyaan Anda. Dan sahabat MQ, setiap rumah tangga yang kuat ini berawal dari sebuah ilmu dan persiapan yang tepat. Marwah Muslimah Center mengajak kita semua untuk bisa mengikuti pembekalan pranikah dan pernikahan menuju samara bersama Ustazah Nurul Hidayati dengan materi fenomena white hood dan child free, serta juga Ustazah Erika Suryani Dewi dengan materi an-nafaqah dan fikih talak. Insya Allah dilaksanakan di hari Sabtu nanti 8 Agustus 2026 mulai dari jam 8 hingga jam 3 sore di Aula Masjid Darut Tauhid di Jalan Cipaku 1 nomor 43 Petogogan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Acaranya gratis dan terbuka untuk umum. Ikhwan ataupun akhwat, silakan Anda bisa ikut merapat. Anda yang tertarik untuk bergabung silakan hubungi di nomor 0882-9544-4025 atau silakan juga untuk kontak di 0878-4000-1041. Mari kita persiapkan langkah menuju pernikahan yang berkah dengan ilmu yang benar bersama Marwah Muslimah Center. Anda yang ingin ikut bergabung juga dalam segmen Inspirasi Keluarga hari ini, Anda bisa sampaikan atensi ataupun pertanyaan di 0811-224-1027 berkaitan dengan bersuci bagi seorang muslimah, sahabat MQ. Sesaat lagi kami akan mulai sapa Anda yang sudah bergabung, tetap di 102,7 MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ,
3: Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah, di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
5: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
3: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Ma, kadang sedih ya.
7: Kenapa, Pa?
6: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
7: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
6: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
7: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pa. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
6: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Ma. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
7: Iya, Pa. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
8: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
9: Sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan dari sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis, riwayat, At-Tabrani.
3: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah. 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali lagi selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Kami informasikan jadwal azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya di hari ini, Selasa 20 Safar 1448 Hijriah. Azan zuhur insya Allah akan berkumandang di jam 11 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat. Azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya insya Allah akan berkumandang di jam 11 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat. Selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda, sahabat MK. Sholat dengan tepat pada waktunya.
2: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam program Inspirasi Keluarga, sahabat MK, di segmen Ibu Masa Kini, kita berbincang seputar bersuci yang benar untuk muslimah. Karena bersuci, sahabat MK, ini menjadi salah satu pintu gerbang yang awal sebelum kemudian kita melaksanakan ibadah. Karena wudu ini juga bagian dari bersuci, sahabat MK, apalagi ketika setelah hadas besar. Nah, ini perlu ada bersuci sebelum kita menunaikan ibadah. Hal-hal apa yang masih kemudian membuat Anda kebingungan? Silakan Anda bisa diskusikan di 0811-224-1027. Insya Allah kami akan mulai sapa Anda untuk kita sama-sama diskusi bersama narasumber kita, Ustazah Erika Suryani Dewi, LCMA. Dan kita banyak yang bergabung nih, Ustazah, ya. Apalagi tadi ketika Ustazah berbicara tentang was-was. Kita sapa juga, Ustazah. Kali ini ada Ibu Dede di Ranca Ekek, Ustazah. Ini alhamdulillah berbagi, sudah sembuh dari was-wasnya dulu. Sempat dulu itu sempat wudu untuk sholat subuh dari jam 4 dan sholatnya jam 6. Ngeri juga tadi ketika mendengar ada kisah ternyata bahkan sampai murtad. Nah, kemudian terjadi juga saudaranya sahabat kita ini yang sekarang kena was-was. Kalau sudah wudu suka ragu, kayak terasa kentut lagi, yeah. Sampai kepikiran untuk kemudian kebelut buang angin begitu, Ustazah, dan tidak membatalkan sholat. Ini udah lama dan belum sembuh, lebih dari 5 tahun. Dan ini pertanyaannya, bagaimana solusinya, Ustazah? Karena ternyata yeah. banyak yang terkena penyakit was-was tadi. Yeah. Kalau sahabat kita Ibu Dede ini dulu sembuhnya ketika kuliah di kosan, airnya terbatas sama-sama. Jadi teman-teman juga sering diingatkan untuk menjaga wudu. Nah, ini seperti apa kira-kira?
3: Iya, yeah, betul. Ya, teman-teman yang masih terkena was-was terutama ya, penting untuk memahami al-waswasu minasyaiton. Was-was itu dari syaitan ya. Alladhi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dan rasa was-was itu, yang bisikan syaitan itu, bisa bersumber ya dari setan jenis, fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Rasa was-was yang di dalam hati itu bersumber dari setan yang jenisnya jin dan setan yang jenisnya manusia. Minal jin nati wanas. Oh, jadi manusia juga ada yang setan. Iya, karena setan aslinya itu adalah kata sifat dari makhluk yang jahat, yang suka bikin was-was, yang suka bikin resah. Ada kita kan kalau ketemu seseorang, aduh dari jauh aja kita udah resah ya, aduh ada troublemaker gitu misalnya. Nah itu hati-hati itu. Kita sudah resah lihat dia ya. Itu apa yang harus kita kerjakan? Nomor satu, ya kayak kita udah ngerti ini bakalan kayaknya habis ini kebisikan setan, saya jadi panas, saya jadi ragu, saya jadi marah. Ya itu udah pasti langkah setan. Dan nomor satu yang harus kita kerjakan apa? Ta'awus. Ta'awus langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung ada rasa was-was aja gak enak di hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Meludah ke kiri bawah. Isyarat kalau memang tempatnya bukan pasir. Kalau memang bukan tanah. Kalau di lantai. Kalau di karpet. Isyarat aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ke kiri bawah. Tuh gitu. Ke kiri bawah isyarat, lagi sholat pun begitu. Tiba-tiba kita lupa bilangan rakaat, tiba-tiba kita lupa bacaan sholat. Alhamdulillah minasyaitan rajim. Ke kiri bawah. Ya, jadinya itu menghindarkan bisikan syaitan dan was-was. di hati. Kalau memang kita lagi berdirinya di pasir, di tanah, meludah aja ke kiri bawah, gak apa-apa. Ya, jadi itu yang dikerjakan Rasul ketika ada rasa was-was. Termasuk was-was ketika kita ragu. Ini tadi kudunya sah gak ya? Perasaan udah sah, udah. Kalau memang was-was pertama kali batalkan saja, rasa was-wasnya dibatalkan, bukan wudunya dibatalkan. Ya, batalkan rasa was-wasnya dengan apa? Pertama kali, udah. Oke, kita anggap mungkin kurang sah, kita berwudu lagi. Tapi ini udah diyakini. Dengan baca doa sebelum masuk kamar mandi, gitu ya. Kemudian sudah berwudu, selesai wudu, keluar dari kamar mandi, langsung berdoa lagi. Baca syahadat, ya, baca juga. Kita membesarkan Allah, baca juga. Ya, jadinya Allah mensucikan kita. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Harus ada keyakinan Allah mensucikan kita dan Allah sangat mencintai orang-orang yang bersuci. Itu dibaca semua. Ya. Artinya kalau itu masih juga ada rasa was-was, hati-hati. Maka kita butuh ya, enggak cuma sekedar itu, enggak cuma sekedar ta'awus, enggak cuma sekedar berwudu. Jangan ulangi lagi wudunya. Kalau tadi sudah yakin bersih, nah, kalau tadi sudah yakin sempurna, rukun wudunya sudah dipenuhi, bahkan kita sudah pakai sunah-sunahnya juga, masih was-was berarti ini benar-benar asli bisikan syaitan. Ya, diusirnya dengan gimana? Coba kita ruqyah pribadi. Ruqyah pribadi diri kita sendiri. Ruqyah pribadi diri kita sendiri, baca apa? Kalau pagi petang baca ya doa pagi petang, ya baca al-maksurat. Al-maksuratnya yang dibaca kubro, yang besar, doa pagi petang yang besar, yang lama. Ya, atau misalnya kalau ada waktu kita space waktu yang agak longgar 2 jam misalnya, sudah, kalau gitu baca satu surat Al-Baqarah lengkap. Niatkan, ya Allah, saya ingin meruqyah diri saya sendiri agar terhindar dari bisikan setan dan was-was. Ya, yang selalu memang itu setan paling-paling senang bikin kita ragu. Bikin ragu, bikin resah, bikin gak percaya diri, bikin ya, bikin takut. Nah, itu dia. Jadi memang harus diusir gitu ya, diusirnya dengan tadi mendekatkan diri kepada Allah lewat firman-firman-Nya. Lewat kalamnya, lewat ayat suci Al-Quran. Dan jangan sesekali kita ketika sendirian jauh dari Quran, jangan. Begitu sendirian langsung. Kalau kita lagi sendiriannya misalnya di satu tempat sendiri, udah kita kayaknya gak enak nih sendirian, sepi. Jangan terus mengisi waktunya dengan hal yang tidak mendekatkan diri kepada Allah. Tapi langsung setel murattal, setel zikir, ya setel apalagi apapun juga yang memang betul-betul kadang-kadang ada zikir, ada kadang-kadang ada murattal, kadang-kadang sekarang ada ceramah-ceramah para asatid kita, ceramah-ceramah para ustadz ya, ada sekarang gampang kan di online banyak banget yeah. Setel samping kita, jadi memang itu yang membuat diri kita terjaga dari rasa was-was yang berterusan, gak boleh dipelihara, gak boleh dibiarkan, karena kalau dibiarkan kayak orang sedang sakit, gak diobatin, dia akan makin merasuk, makin dalam, nah itu yang paling bahaya.
1: Masya Allah. Mudah-mudahan ini bisa dimudahkan ya untuk segera pulih dari rasa was-wasnya Ibu Dede dan saudaranya di Ranca Ekek. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Masya Allah Ustazah, ini memang berkaitan dengan bersuci. Ada Ibu Rus di Garut dan juga Umi Zikri di Cianjur. Ini yang berbagi juga kalau yang sering membuat bingung dan ingin terus dipelajari itu berkaitan dengan tata cara wudu yang benar dan hal-hal yang membatalkannya. Kemudian mandi wajib tadi ya, dan bersuci ketika kondisi airnya sulit begitu. Baik, terima kasih ini sudah berbagi, karena memang ini hal-hal yang menjadi pintu awal untuk melakukan ibadah khususnya sholat begitu ya Ustazah ya. Ini ya, alhamdulillah. Kemudian kita sapa juga Mbak Allah bergabung kali ini. Ustazah bertanya, kalau sholat tidak khusyuk sekedar menunaikan kewajiban saja, apakah itu berarti belum suci batin ya Ustazah? Dan cara mensucikan batinnya bagaimana? Karena susah sekali untuk bisa melakukan sholat secara khusyuk, apalagi sering lupa rakaat, Ustazah. Mohon pencerahannya. Silakan Ustazah.
3: Ya betul. Mungkin ini bukan hanya kendala satu orang ya. Nyaris kendala banyak orang. Kita semua terkena itu. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan, semalam syaitan mencuri sholatku. Ya, Rasul mengatakan setan mencuri sholatnya. Para sahabat bertanya, setan mencuri sholatmu dengan gimana bentuknya ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, aku dibuat lupa bilangan sholatku, aku dibuat lupa bacaan sholatku. Nah, kalau Rasul saja digodanya kayak gitu, apalagi kita gitu ya. Artinya kan kalau kita lupa bilangan, kita lupa bacaan, itu kan ketidakhusyuan yang memang setan yang membuat kita jadi gak khusyuk. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, aku langsung ta'awus meludah ke kiri bawah. Aku minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mengembalikan, ya mengembalikan lagi kekhusyuanku. Jadi sampai Rasul mengatakan, setiap kali syaitan mencuri sholatmu, maka tarik kembali, ambil kembali, rebut kembali. Artinya boleh jadi sesaat kita lupa, tapi langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim meledak ke kiri bawah langsung. Yang lupa itu jangan kita jadi lama terpekur, kita tadi baca surat apa ya? Tadi kita berhenti di mana? Makanya kenapa kita dengar imam-imam salat itu selalu kalau lupa, dia berhentinya enggak lama-lama, langsung mulai lagi, langsung baca surat Al-Ikhlas biasanya. Ya, langsung baca surat Al-Ikhlas langsung diakhiri. Artinya jangan sampai terjebak oleh bisikan setan, akhirnya kita terpaku lama. Kan kalau kita dengar tuh pernah ada sholat berjamaah ya, mungkin kalau lagi tarawih lah, imamnya lupa baca, akhirnya yang belakangnya ngingetin ya, habis yang belakang ngingetin imamnya melanjutkan, lupa lagi, terus belakangnya lagi sebelah sana mengingatkan lagi, terus begitu bersalut-salutan, akhirnya salut-salutan. Nah, ini harusnya segera diputuskan oleh imamnya untuk mengkat dan mengganti ke surat lain, ya, mengganti ke surat lain, karena udah bisa dipastikan yang bikin lupa itu setan gitu ya. Jadi memang bahaya sekali ya kalau memang setan bisa mencuri sholat kita, karena sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja dicuri gitu ya, dicuri, digoda, diganggu, apalah lagi kita yang imannya sangat terbatas gitu ya. Jadi makanya penting sekali untuk menjaganya dari sejak awal ambil wudhu udah jaga ya, jadi sudah menjaga hati, menjaga. Kadang-kadang kita juga berwudhu dalam kondisi kayak tadi ya, bagus banget pertanyaannya. Kayaknya kita sholat hanya sekedar terjebak dengan mengerjakan rutinitas saja. Jadi enggak betul-betul kita jaga dari wudhunya, kita jaga dari mengerjakan sholatnya, tempatnya yang wangi, yang bersih pakaian sholatnya, mukenanya, coba bayangkan. Kita lebih khusyuk pakai mukena wangi apa mukena bau? Wah, itu udah pasti mukena bau, enggak akan khusyuk gitu ya. Jadi udah pasti harus bisa menjamin kebersihan dan bahkan harumnya pakaian sholat. Di beberapa para sahabat itu ada riwayat sirah menceritakan ada yang punya baju sholat khusus. Baju sholat itu bajunya artinya apa? Bukan baju sholat kayak kita sekarang mukena gitu ya. Enggak. Ini sahabat laki-laki yang dia hanya pakai baju untuk sholat itu khusus untuk sholat. Jadi kalau kita kayak baju lebaran dipakai setahun sekali. Jadi mereka kemana-mana bawa baju itu. Bajunya bersih, bajunya wangi, dibawa di tas, selalu dipakainya kalau sholat saja. Artinya kita pun begitu mengkondisikan ini perjumpaan terbaik dengan Allah SWT yang menciptakan kita, maka dicari yang tempatnya bersih, ya, pakaiannya harum, itu khusus ya untuk apa perjumpaan spesial. Oleh karena itu didukung dengan bersuci yang sempurna, mencoba bersuci dengan apa yang kita punya, air yang suci, air yang bersih, air mutlak. Kalau enggak ada, tayamum pun harus punya keyakinan, bismillah tayamumnya sempurna, insya Allah kita sudah suci dan kita akan sholat, dan semoga sholatnya juga diterima oleh Allah SWT. Keyakinan ya, Allah
1: insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah untuk jawabannya. Sahabat kita yang tadi bertanya ya, hamba Allah, mudah-mudahan dilancarkan untuk bisa sholat khusyuk. Tadi tips-tipsnya sudah disampaikan oleh Ustazah. Terakhir Ustazah, kali ini sebagai pertanyaan penutup nampaknya dari sahabat kita berkaitan dengan wudu Ustazah. Bagaimana cara untuk wudu supaya wudunya awet Ustazah? Karena ini menjaga wudu menjadi tantangan sendiri menurut sahabat kita. Silakan Ustazah.
3: Nah, ini yang harus disamakan pemahamannya dengan konteks menjaga wudu. Jadi menjaga wudu ini bukan, mohon maaf ya, bukan menjaga-jaga enggak buang angin. Bukan menahan-nahan pipis. Bukan menahan-nahan BAB, bukan itu yang dimaksud menjaga wudu. Jadi menjaga wudu itu segera setelah batal wudu lagi. Kalau mau pipis, pipiskan, habis itu wudu lagi. Mau BAB, keluarkan, habis itu wudu lagi. Mau buang angin, buang, keluarkan, habis itu wudu lagi. Itu namanya menjaga wudu. Karena kadang-kadang ada yang salah paham menjaga itu sampai nahan-nahan enggak buang angin. Gimana caranya supaya enggak buang angin? Cari makanan yang enggak banyak buang, keluarkan gas. Ya, akhirnya kesalahpahaman ini yang paling bahaya. Padahal Rasul sudah mengatakan la salata fi imsakithnatain. Tidak sah salat dalam menahan dua hal. Yaitu menahan apa? Menahan buang sesuatu dari depan dan buang sesuatu dari belakang. Menahan pipis dan menahan buang angin dan BAB. Itu enggak sah salatnya. Jadi artinya apa? Kalau ada yang pengen dikeluarkan, keluarkan, batalkan dan wudu lagi, itu namanya menjaga wudu. Tinggal kitanya. Jadi kadang-kadang ada yang salah paham. Saking enggak mau pipis jadi enggak minum-minum. Lah akhirnya ginjalnya yang jebol, itu kan yang salah jadi kita ya. Jadi memang betul-betul istilah menjaga wudu ini harus difahami, setiap kali kita batal langsung berwudu lagi, itu namanya menjaga wudu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Masyaallah, alhamdulillah, jazakallahu khair Ustazah. Itu nampaknya menjadi pertanyaan terakhir, dan sebagai penutup Ustazah Erika, silakan hal-hal yang kemudian perlu diperhatikan khususnya berkenaan dengan bab bersuci ini Ustazah bagi muslimah.
3: Ya, baik, Teh Syifa. Jadi kalau kita bicara bab thaharah, berarti kita berbicara tentang unsur mensucikan najis. Maka harus difahami juga najis itu apa. Sekilas saja, semua bangkai itu najis. Ya, kecuali bangkai ikan, tadi kita sudah sebutkan sedikit ya. Bangkai belalang, bangkai serangga yang tidak mempunyai darah mengalir. Tulang, ya, tulang seperti tanduk, bulu, kita pakai jaket kulit, itu kan bangkai, tapi nggak apa-apa gitu ya. Perhiasan dari gading gajah, nggak apa-apa, itu kan bangkai ya. Artinya seluruh bangkai najis kecuali yang sudah disebutkan. Darah mengalir najis, makanya nggak boleh makan marus. Ya, yang ati palsu itu nggak boleh juga karena najis. Babi, anjing sepaket najisnya. Muntah, pipis, kotoran manusia, ya, dan hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya itu juga najis. Ya, terus kemudian mani, madi, wadi, itu juga najis, harus dibersihkan. Pipis dan kotoran binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya itu digaris bawahi karena mungkin ada yang salah paham juga, nunggu di depan Masjidil Haram tiba-tiba kena kotoran merpati yang terbang. Bingung dia cari tempat buat wudu. Padahal kotoran merpati tidak najis karena burung merpatinya boleh dimakan dagingnya. Jadi cukup dihilangkan saja, entah itu dengan tisu kering ya, ataupun dengan dengan kain kita hilangkan kotorannya, maka itu tidak membatalkan dan memang tidak membuat kita terkena najis karena itu tidak najis. Binatang jalalah juga najis. Ya, binatang yang makan kotoran, sama ada kotoran manusia atau kotoran sesama binatang, tidak boleh dikonsumsi kecuali diasingkan 40 hari sudah dikasih pakan yang bagus baru boleh dikonsumsi. Nah, terakhir khamr najis. Segala sesuatu yang berkaitan dengan alkohol najis ma'nawiyah. Ketika diminum kita mabok, dihirup kita mabok, maka najis. Tapi kalau untuk luka luar gimana? Maaf, misalnya ada jerawat pecah, maka pakai alkohol ditetesin sedikit biar kering, itu nggak apa-apa. Jadi bedakan antara najisnya khamr untuk diminum dan bikin mabok dengan najisnya khamr untuk obat kulit luar, ya, ataupun khamr-khamr yang digunakan ya untuk minyak wangi, alkohol maksudnya. Minyak wanginya kan pasti ada alkohol kalau semprot, beda dengan minyak wangi oles. Ya, itu juga minyak wangi yang ada di alkoholnya, minyak wangi yang ada alkoholnya nggak masalah. Dia tidak berubah menjadi najis kecuali diniatkan minyak wangi itu untuk membius orang, dia jadi najis ya. Jadi ini yang paling penting untuk difahami ketika kita bicara bab thaharah, pahami dulu ya, thaharah itu bersuci dari najis. Najis yang real, yang nampak seperti yang kita sebutkan barusan, dan najis maknawiyah yang memang yang kita khawatirkan menggugurkan, ya, menggugurkan sahnya sholat kita gara-gara hati kita masih kotor misalnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah SWT menjaga kebersihan hati kita, menjaga juga kebersihan jasad kita, menjaga juga sahnya sholat kita, dan semoga semua amal ibadah kita juga diterima oleh Allah SWT. Bukan hanya sholat kita, tapi puasa kita, zakat kita, amal soleh kita, sedekah kita, dan iman Islam kita semoga diterima, kita diistiqomahkan sampai ajal menjemput dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Aku lakau lihada wa astagfirullah li wa lakum. Al-afaminkum wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah sahabat MK, itu dia sajian ilmu dalam program Inspirasi Keluarga di kesempatan pagi hari ini. Jazakillah khair Ustazah Erika Dewi. Dan kita sama-sama doakan agar Ustazah berserta keluarga ini senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan, sehat lahir batin, dan senantiasa Amin. Bisa mengudara bersama dengan MKFM ya, insya Allah Ustazah. Terima kasih Ustazah, selamat melanjutkan aktivitasnya, dan insya Allah kita berdiskusi kembali di waktu yang akan datang Ustazah. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit
1: ya. Silakan Ustazah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah sahabat MK, ada banyak hal yang kemudian perlu diperhatikan dalam hal bersuci untuk seorang muslimah. Tapi bukan berarti ini menjadi sesuatu yang perlu ribet begitu ya sahabat MK mindsetnya. Hal-hal yang kemudian menjadi seorang muslim ini menjadi luar biasa. Islam itu memudahkan, Islam itu menjaga sahabat MK, dan dari sajian ilmu yang baru saja kita simak, mudah-mudahan kita bisa dilancarkan untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan kita akan berlanjut di segmen berikutnya sahabat MK. Kami sudah siapkan ada murotal pilihan 3 yang kami siapkan di kesempatan siang hari ini. Anda bisa pilih satu di antaranya. Insya Allah nanti pilihan terbanyak akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, sahabat MK. Di pilihan murotal yang pertama, kali ini kami siapkan ada Quran Surah Al-Hujurat. Kemudian di pilihan murotal yang kedua ada Quran Surah Qaf. Dan di pilihan murotal ketiga, Quran Surah Az-Zariyat. Silahkan Anda bisa pilih satu di antara tiga pilihan murotal yang sudah kami siapkan. Apakah di pilihan pertama Quran Surah Al-Hujurat, di pilihan kedua Quran Surah Qaf, dan di pilihan ketiga ada Quran Surah Az-Zariyat. Sampaikan di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta satu pilihan murotal Anda. Kita akan simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini, sahabat MQ. Anda yang juga kemudian memerlukan ilmu untuk persiapan rumah tangga yang kuat, Marwah Muslimah Center mengajak Anda untuk mengikuti pembekalan pranikah dan pernikahan menuju Samara bersama Ustazah Nurul Hidayati dengan materi fenomena wedhood dan child free, serta Ustazah Erika Suryani Dewi dengan materi an-nafaqah dan fikih talak. Insyaallah dilaksanakan pada hari Sabtu nanti 8 Agustus 2026 mulai dari jam 8 pagi hingga jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Berlokasi di Aula Masjid T. Darut Tauhid, Jalan Cipaku 1, nomor 43, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Acaranya gratis dan terbuka untuk umum, baik Anda ikhwan maupun akhwat. Yang tertarik untuk bergabung, silakan hubungi 0882-9544-4025. Atau bisa juga melalui 0878-4000-1041. Mari persiapkan langkah menuju pernikahan yang berkah dengan ilmu yang benar bersama Marwah Muslimah Center. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sobat MQ, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreo retina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu, supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
0: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio. Sahabat MQ, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insya Allah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Saatnya kami menyapa Anda yang sudah bergabung untuk memilih murotalnya sahabat MK. Anda silakan bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Tiga murotal pilihan yang kami siapkan, di pilihan nomor 1 ada Quran Surah Al-Hujurat, kemudian di pilihan murotal kedua ada Quran Surah Qaf, di pilihan ketiga terakhir ada Quran Surah Az-Zariyat. Yang manakah yang menjadi pilihan Anda di kesempatan siang hari ini, sahabat MK? Silahkan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Kami sapa yang sudah bergabung, ada Kang Pian di Gunung Letik Ciparai, memilih murotal nomor 1. Kemudian ada Ibu Ade di Ranca Ekek, sama pilihannya di nomor 1 juga ya untuk murotal siang hari ini. Tidak ketinggalan Ibu Juwita di Cimindiraya, kali ini memilih murotal yang nomor 2. Dari Cimindiraya kita berlanjut ke GBA 3. Pilihan Ibu Parilah di GBA 3 di murotal nomor 1. Kemudian dari GBA 3 kita lanjut ke Garut, sahabat MK. Ada Ibu Rus di Garut dengan pilihan murotalnya di Quran Az-Zariyat, yakni di pilihan nomor 3. Terima kasih sudah menyapa. Dari Garut kita berlanjut ke Cianjur. Ada Maidah di Cianjur memilih murotal nomor 1. Kemudian juga Pak Dani di Ranca Bali Padalarang, pilihannya kompak di nomor 1. Tidak ketinggalan ada Pak Ajun Hidayat dari daerah Bandara Husein, kali ini pilihan murotalnya Pak Ajun di nomor 1. Terima kasih. Kami sapa juga Anda yang sudah bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Kali ini kalau di pollingnya sahabat MK ada satu suara untuk di pilihan nomor 1, kemudian juga bertambah 4 suara di pilihan nomor 2, dan satu suara untuk di pilihan murotal nomor 3. Terima kasih Anda yang sudah menyapa, ada Umi Seli di Jatinangor, kemudian Ibu Rosmiati di Cicalengka, Ibu Ida di Padalarang, Ibu Ade di Ranca Ekek, sahabat Nisa kembali menyapa juga Ibu Parilah di GBA 3. Baru saja bergabung di WhatsApp MKFM ada Bunda Sinta dari Cilimus Cisarua, kali ini memilih murotalnya di nomor 2 dan 3. Pilih satu saja Bunda ya. Baik, karena yang disebut pertama di nomor 2, saya pilihkan di nomor 2 ya Bunda ya. Dan untuk pilihan murotalnya sahabat MK, setelah kami hitung, ini ternyata yang terbanyak ada di pilihan murotal nomor 1 sahabat MK. Di pilihan murotal nomor 1, insya Allah akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sambil kita menantikan waktu azan zuhur nanti. Di Quran Surah Al-Hujurat akan temani ruang dengar Anda. Dan itu menjadi penghujung kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Sudah saatnya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

inspirasi keluarga, Ibu Masa Kini telah menemani Anda. Semoga setiap peran ibu menjadi jalan kebaikan dan pahala untuk hadirkan cinta untuk keluarga.

Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita? Kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menyaksikan, maha tahu segala-galanya. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada satupun yang bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah, tanpa izin Allah. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun diri kita kecuali pasti ada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Dimanapun berada, Allah menyaksikan segalanya. Allah mengetahui segalanya. Tidak ada yang bisa lari dari kekuasaan Allah, penguasa langit dan bumi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan seluruh waktu kami adalah ibadah mengabdi padamu. Karuniakan kepada kami ilmu yang mengantarkan kami jadi ahli takwa, ahli tawakal, ilmu yang membuat hidup kami berakhlakul karimah, ilmu yang menjadikan sisa umur ini istiqomah, ilmu yang mengantarkan kami husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Jangan heran, jangan aneh, karena dunia ini adalah tempatnya ujian. Tenang saja. Apa yang harus kita lakukan kalau barang-barang naik? Yang harus kita lakukan adalah seperti yang Allah janjikan, surat At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Tidak ada bahayanya masalah hidup ini. Yang bahaya adalah tidak ditolong oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Artinya, tidak harus semuanya terpikirkan oleh kita. Tidak harus terbayangkan dari mana rezeki kita. Tidak perlu. Tidak semuanya kita tahu. Tapi Allah tahu. Wa may yatawakkal 'alallah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka baginya Allah cukupi. Hidup ini yang penting bukan banyak, bukan ada, tapi tiap perlu cukup. Allah tahu keperluan kita. Tahu kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena Allah yang menciptakan kita dan keperluan kita. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Dan Allah lah yang selama ini mencukupi kita tanpa kita pahami seluruhnya. Allah tahu keperluan kita sekarang, tahu juga keperluan kita besok, lusa, yang akan datang, sampai kita mati. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Allah tahu keperluan kita karena Dia yang menciptakan. Dan Allah pula yang menggenggam apa yang kita perlukan. Jadi apapun yang kita perlukan, Allah subhanahu wa ta'ala sudah tahu. Dan Allah yang menguasai yang kita perlukan. Dan apapun yang kita perlukan hanya bisa sampai kepada kita kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki sampai, pasti sampai. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan sampai. seluruh dunia akan menolong kita kalau Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghalangi. Oleh karena itu, tidak usah risau. Dunia adalah ujian. Kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, cobaan yang sebenarnya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kembalimu. Al-Anbiya ayat 35. Jadi tidak usah heran, tidak usah panik, tidak usah banyak ngarang. Wah, nanti gimana kalau ayah saya usahanya tutup, saya tidak bisa sekolah, saya tidak bisa kuliah, saya tidak bisa melanjutkan pesantren. Sudahlah. Berpikir boleh, panik, cemas, apalagi putus asa, tidak boleh. Bagaimana kalau perang tidak berakhir? Sudahlah. Dipikir, tidak dipikir oleh kita, perang itu di luar jangkauan kita. Sekarang kita pikirkan, fokus kepada dua hal ini saja. Bagaimana saya makin takwa, bagaimana saya makin tawakal. Karena kalau kita takwa, urusan apapun yang kita hadapi oleh Allah akan diberi jalan keluar. Allah akan memberi rezeki dari tempat yang tidak kita pikirkan, tidak terduga, tidak terdeteksi, dan Allah akan mencukupi keperluan kita. Itu sudah janji pencipta langit dan bumi. Janji yang pasti ditepati, tidak ada keraguan. Jadi masalah hidup kita bukan masalah perang, bukan masalah ekonomi, bukan persoalan keluarga, bukan persoalan kesehatan. Persoalan kita adalah layak ditolong Allah atau tidak. Terima kasih, semoga ada hikmah dan manfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.

Allah Al-Quddus yang Maha Suci. Di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Quddus. Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, juga kesalahan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau Al-Quddus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Al-Quddus berarti membebaskan pengetahuan dan kehendak diri kita dari segala persepsi. Kita juga perlu membersihkan diri dari ketergantungan pada manusia yang terjadi karena hawa nafsu atau amarah, kesukaan pada makanan, dan segala kenikmatan yang dapat disentuh atau dirasakan. Dengan demikian, kita tidak akan menginginkan apa-apa kecuali Allah, tidak meniru kecuali sifat-sifat Allah, dan tidak berharap pada kefanaan, karena yang dirindukan hanyalah agar bisa bertemu Allah, sehingga dapat merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Quddus. Subuhun Quddusun Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh. Suci dan kudus Tuhan kami, Tuhan para malaikat dan Jibril. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kelima, Allah Al-Quddus yang Maha Suci.

0: Salam Yang Maha Sejahtera. Salam adalah sifat Allah yang memiliki makna bahwa Allah adalah zat yang bebas dari kerusakan dan kecacatan, bebas dari ketidaksempurnaan yang tindakannya tidak ternodai keburukan, hingga tidak ada kesejahteraan yang tidak dinisbatkan kepadanya dan berasal darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya as-salam itu adalah salah satu nama Allah. Oleh karena itu, sebarkanlah di kalangan kalian. Kitab Sahih Al-Jami'ah. Setiap hamba yang hatinya bebas dari kebencian, iri hati, kebohongan, dan niat buruk, juga yang anggota badannya tidak tercemari dosa-dosa dan perbuatan haram, sifatnya pun tidak dipengaruhi keburukan, maka sejatinya, dia akan menjadi hamba yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera pula. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma as-salam. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal dzalali wal ikram. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan, dan darimu keselamatan. Maha suci, Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keenam, Allah As-Salam Yang Maha Sejahtera. Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada
2: lagi? Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?

0: Iya man, kayaknya saya kurang tobat ini mah.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
7: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
6: kok pas banget sih,
7: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu
6: apa aku gak ikhlas ya.
7: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
8: Assalamualaikum Fit.
6: Waalaikumsalam.
8: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
6: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
8: Loh,
6: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
9: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
11: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MK, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
10: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
12: Sahabat MK, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
10: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
13: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
10: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
14: Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus

Allah Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma al-mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir, yang memiliki kebesaran.

Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mama tuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfirlaha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Oh itu ya pelangannya. Oh memang dan ini tempat tambatan perahu nelayan. Mereka jadi ada pelang gitu sih. Abi ini koordinasi lah jam PPN.
2: Jelas terganggu. Pertama baunya. Yang kedua kali kalau hujan ini juga kalau dibuka pintunya langsung pada masuk.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai polemik sertifikat SHM di Pantai Madasari, Bupati Pangandaran cek lokasi dan janji koordinasi dengan BPN. Di Cirebon, sampah menggunung tutup jalan pemukiman warga hingga ketinggian 3 meter resahkan warga. Polisi ungkap motif penganiayaan balita di Bandung Barat. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Pangandaran merespon serius polemik munculnya plang tanah bersertifikat hak milik di kawasan Sempadan Pantai Madasari, Kecamatan Cimerak. Bupati Pangandaran Citra Fitriyami turun langsung meninjau lokasi guna menelusuri keabsahan klaim kepemilikan lahan itu.
4: Kemunculan papan pengumuman tanah milik bersertifikat ini sempat memantik kegaduhan dan viral di media sosial. Pasalnya, lahan yang dipasangi plang larangan melintas itu merupakan tanah harim atau sempadan pantai yang selama ini menjadi akses vital warga dan aktivitas nelayan. Sebelumnya, Indra, Ketua Forum Masyarakat Peduli Madasari, menyayangkan adanya klaim sepihak di ruang publik itu dan mendesak adanya transparansi aturan pertanahan. Menanggapi desakan warga, Bupati Pangandaran Citra Fitriyami menegaskan kawasan sempadan pantai pada dasarnya adalah ruang publik yang wajib dilindungi. Pemkab Pangandaran bakal segera memanggil pihak Desa Masawah serta berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional atau BPN untuk mengecek dasar hukum penerbitan sertifikat itu.
1: Oh itu ya pelangannya. Oh memang dan ini tempat tambatan perahu nelayan. Mereka jadi ada pelang gitu sih. Tapi ini koordinasi lah dengan BPN. Saya mau ngecek. Kapan sih sertifikat itu dikeluarkan? Ya. Dan sejauh mana informasi lah, ame bukunya bu. Ya. Nah, abi mau tiasa. Nah, itu mah sanes kewenangan pemerintah daerah ngeluarkan sertifikat mah. Jadi lamun ke abi, ta bupati. Nah, emang bukan kewenangan bupati, tapi enjing abi. Koordinasi abi manggil BPN.
4: Bupati Citra menambahkan, kendati penerbitan sertifikat tanah berada di bawah kewenangan BPN dan bukan pemerintah daerah, Pemkab Pangandaran berjanji akan terus mengawal persoalan ini hingga mendapat kejelasan hukum demi melindungi hak masyarakat.
3: Pemerintah Kota Bogor mulai memasang pagar di kawasan eks perlintasan sebidang kereta api di Jalan Soleh Iskandar, Kecamatan Tanah Sareal untuk mencegah kecelakaan. Pemkot Bogor melakukan pemagaran di kedua sisi lintasan hasil koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
5: Upaya ini merupakan langkah antisipasi Pemkot dalam meminimalisir dan mencegah terjadinya kembali kecelakaan kereta di kawasan tersebut. Selain itu, Pemkot juga berencana melakukan pemagaran eks perlintasan Bubulak atau Jalan RM Martadinata serta menutup permanen akses di perlintasan kereta MA Salamun.
6: Pemagaran ini mudah-mudahan masyarakat lebih bisa kita selamatkan dari potensi terjadinya kecelakaan. Selanjutnya nanti di Jalan Martadinata, di bawah flyover Bubulak Martadinata, kita akan lakukan pemagaran juga. Sambil kita mempersiapkan DED untuk penutupan lintasan satu bidang ya di Jalan MA Salmun.
5: Selain pemagaran, Pemkot melalui Disperumkim akan menjadikan kawasan putaran underpass di kedua sisi menjadi ruang terbuka hijau guna mempercantik kawasan tersebut.
3: Ahmad Hidayat, 48 tahun, juru parkir liar yang diduga melakukan pungutan liar, pungli, di kawasan wisata Cibodas, Cianjur, diamankan polisi.
7: Menindaklanjuti video viral, polisi langsung amankan pelaku dan langsung dimintai keterangan terkait dugaan aksi pungli. Menurutnya, aksi percobaan pungli tersebut dilakukan lantaran himpitan ekonomi. Pelaku biasanya menjadi sopir, tapi karena tidak ada pekerjaan, sehingga melakukan tindakan tersebut. Usai dilakukan pemeriksaan, pelaku akhirnya menyampaikan permohonan maaf terhadap semua pihak yang dirugikan. Terkait percobaan pungli tersebut, korban dan pelaku sudah bersepakat untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah.
8: Saya minta maaf kepada supir, Pemda, ke desa, kepada konsek. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Itu mah bukan ada yang suruh siapa-siapa, itu mah kehendak saya pribadi yang minta-minta kepada supir, bukan ada yang nyuruh.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, razia gabungan di Ciamis dan Sumedang, petugas sita miras hingga amankan terduga pelaku. Operasi gabungan yang melibatkan Polres Ciamis, Satpol PP, BNN, hingga Subdanpom menyisir kawasan Panjingkiran hingga tempat hiburan malam. Di lokasi itu, petugas membongkar tempat penyimpanan miras sekaligus mengamankan pemiliknya. Tak hanya itu, tiga orang yang diduga terlibat penyalahgunaan narkotika turut digelandang ke Mapolres Ciamis. Kabak Ops Polres Ciamis, Kompol Aep Saipudin menegaskan, KRYD digelar untuk menekan angka kriminalitas C3, curas, curat, dan curanmor, serta penyakit masyarakat di malam akhir pekan.
9: Kita mendapatkan beberapa tempat yang menyimpan minuman keras dan sudah kami amankan beberapa orang sedang diinventarisir oleh Satnarkoba Polsek. Tiga orang ya?
3: Sementara di Sumedang, razia serupa juga menyasar tempat hiburan malam dan pusat keramaian pada Sabtu malam. Petugas melakukan tes urin serta memeriksa barang bawaan pengunjung karaoke. Dari hasil penyisiran, petugas menyita sisa botol miras, alat kontrasepsi, serta mengamankan seorang pengunjung yang diduga di bawah pengaruh alkohol. Pengunjung yang mengaku berprofesi sebagai tenaga kesehatan ini diamankan bersama peralatan medis dan obat-obatan yang dibawanya. Wakapolres Sumedang Kompol Sungkowo menjelaskan razia merupakan tindak lanjut atas instruksi Kapolda Jawa Barat demi menjaga kondisivitas wilayah.
10: Kita melaksanakan razia tempat hiburan, beberapa tempat hiburan yang ada di wilayah Sumedang, dan ya sudah mengamankan ada beberapa botol minuman keras dan ada mungkin satu orang yang telah diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
3: Seorang balita laki-laki di Kabupaten Bandung Barat mengalami penganiayaan hingga wajahnya berlumuran darah. Rekaman video penganiayaan berdurasi pendek itu menjadi viral di media sosial.
11: Penganiayaan itu terjadi di Desa Cinta Asih, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Belakangan diketahui yang melakukan penyiksaan adalah ayah kandung dari balita tersebut. Ibu korban yang bernama Rika, 23 tahun, mengaku bahwa mantan suaminya tersebut memiliki sikap temperamental. Bahkan sewaktu masih tinggal serumah, Rika mengaku kerap mendapat perlakuan KDRT.
12: Dia sendiri yang ngirim ke HP mama saya, terus di HP mama saya dikirimin ke saya, gitu. Saya taruhnya dari situ, disiksa. Disiksa dipukul, dikepret, di jambak. Lokasi kejadian di Cinta.
11: Usai mengunjungi rumah korban, Kapolres Cimahi, Ajun Komisaris Besar Polisi Faruk Rozi mengatakan, berdasarkan pengakuan dari pelaku, aksi keji ini dilakukan diduga dipicu karena ajakan rujuk pelaku ditolak oleh ibu korban. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami trauma. Polisi dan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat memberikan trauma healing terhadap korban. Lebih lanjut, AKBP Faruk menambahkan tersangka yang berhasil diamankan sebanyak 2 orang, yaitu ayah korban serta seorang lagi yang merekam aksi kekerasan tersebut.
13: Keterangan dari tersangka, khususnya ayah kandungnya, itu memang melakukan penganiayaan tersebut untuk mendapatkan simpati atau empati dari ibu korban, yang mana mereka telah lama berpisah. Pembuatan itu dilakukan secara sengaja untuk rekamannya akan dikirim ke ibu korban supaya ibu korban itu mau rujuk kembali.
3: Di tengah gencarnya pencanangan kota sehat atau bersih yang digaungkan Presiden, masih ditemukan gunungan sampah di pemukiman. Di Kabupaten Cirebon, Senin pagi, gunungan sampah menutup jalan hingga menimbulkan bau tak sedap serta mengundang ribuan lalat. Warga pun resah lantaran sampah yang mengendap tersebut tidak pernah diangkut selama 4 bulan terakhir.
14: Di Kabupaten Cirebon, gunungan sampah menutup jalan hingga menimbulkan bau tak sedap. Gunungan sampah ini ada di jalan Desa Karangmulia, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Sampah rumah tangga hingga material dari pasar menumpuk hingga setinggi lebih dari 3 meter. Bahkan sampah yang tidak diangkut selama lebih dari 4 bulan ini mulai menutup akses jalan yang biasa dilalui warga maupun pengunjung pasar. Kondisi ini membuat sebagian besar warga, khususnya yang tidak jauh dari titik sampah, resah. Warga yang biasa melewati jalan tersebut harus berputar arah menghindari tumpukan sampah. Bahkan, mereka yang terpaksa melewati harus menutup hidung lantaran baunya yang menyengat hingga mengundang lalat dan belatung. Sementara, kondisi yang membuat warga tidak nyaman ini dirasa semakin parah saat hujan mengguyur. Sampah yang mengendap menutup aliran hingga menggenang dan memicu bau yang menyengat hingga radius 200 meter. Bahkan, warga pun tidak bisa berbuat banyak lantaran sudah berulang kali komplain ke Dinas Lingkungan Hidup namun belum direspon.
2: Jelas terganggu. Pertama baunya. Yang kedua kali kalau hujan, ini ulat nih banyak banget. Lalat juga kalau dibuka pintunya langsung pada masuk. Mau pindah, saya tempat pisangnya kan jauh, ini kan perlunya kan bongkarnya dekat. Tadi bongkar mobil bisa langsung di depan, sekarang kan harus
15: orang ke sana.
2: Oh, iya.
15: Ini udah berapa lama sih, Pak?
2: Ya, sekitar 4 bulanan mungkin ada ini.
14: Warga berharap gunungan sampah yang meresahkan ini segera diangkut dan dibersihkan demi kenyamanan warga, khususnya lingkungan sekitar pasar dan pemukiman sekitar.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
16: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di amanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kolong Jirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, 104,5 MKFM Double Singkep, dan 104,9 MKFM Subang, inspirasi keluarga Indonesia. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya siang hari ini sahabat MK? Masya Allah, alhamdulillah nih, setelah sekian lama tidak pernah mengudara di siang hari ya. Kira-kira kapan nih terakhir mengudara ya? Kalau nggak salah kemarin program inspirasi kajian pranikah ya, biasanya malam. Nah kali ini sahabat CR Irfan Nurfala akan menampinginya dan juga membersamai sahabat MK 2 jam ke depan sampai pukul 15.00 ya, dalam program inspirasi siang. Nah, alhamdulillah sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah nih sudah ada beberapa atensi yang masuk dan wah rindu sekali namanya untuk dapat membersamai sahabat MK. Karena khususnya nih sahabat MK untuk malam hari ini, kok malam ya? Aduh, belum move on, siang maksudnya ya. Karena di siang hari ini sahabat MK akan menemani Anda khususnya berbincang dengan tema yang menarik. Wow. Ya sahabat MK, dengan bicara dengan nasyid yang baru kita nikmati ya. Ya, ada yang tahu mungkin judul temanya apa nih? Judul nasyidnya apa nih? Ada yang tahu nggak? Kasih clue sedikit dari munsyidnya ini bernama Firdaus. Nah, ada yang tahu nggak nih nasyidnya apa? Dikasih clue sedikit lagi deh, sekali lagi. Ya Rabbi ya ilahi, ya Rabbi ya ilahi. Oke. Dari nasyid ini ya kurang lebih sebenarnya membahas atau menjaga berbincang tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sahabat MG, hingga saat ini kita rasakan bahwasannya banyak, dan kita bahkan secara silsilah ya, secara turun-temurun kita mengetahui kisah dan juga bagaimana Rasulullah, perjalanan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kita sebut dengan sirah Nabi ya, sirah Nabi Muhammad. Nah maka sahabat MG, berarti sebenarnya penting tidak sih belajar sirah Nabi menurut Anda? Dan bahkan sebenarnya ada manfaatnya atau tidak? Nah, malam pada siang hari ini, kok malam terus ini ya, belum move on. Siang hari ini sahabat MK, kami ingin mengundang dan berbincang tentang 4 alasan mengapa harus membaca sirah Nabi. Nah, ini kami juga undang buat sahabat MK, ada polling yang bisa dipilih ya, disajikan pada kesempatan ini untuk sahabat MK bergabung. Menurut Anda apa manfaat terbesar dari pelajaran, dari mempelajari sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama apa? Dengan menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah. Yang kedua, dengan meladani akhlak mulia beliau dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menambah keimanan dan keyakinan terhadap Islam. Yang keempat, mendapatkan inspirasi dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Yang kelima, ada memahami perjuangan dakwah Islam sejak masa Rasulullah. Nah, ini juga buat sahabat MK, ada pilihan teka-teki, ada teka-teki nih pertanyaannya. Nah, sahabat MK, pertanyaannya, teka-tekinya ya, boleh jawab juga boleh. Yang lewat polling juga silahkan, ini bergabung di WhatsAppnya MKFM ya. Untuk TTC ya, teka-teki cerdas siang hari ini, sahabat MK, apa istilah yang digunakan untuk menyebut perjalanan hidup atau perjuangan dan juga kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, sebutannya apa nih? Nah, silakan bergabung dan sampaikan atensinya di 0811-224-1027 dengan menyebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi yang ingin dikirimkan. Silakan ya, boleh banget sahabat MG bergabung bersama kami. Nah, ini ya, masih relevan gak sih sebenarnya di tahun 2026 ini? Boleh juga disampaikan nih buat sahabat MG dengan sudah perjalanan hidup masa beliau ya, 1400 lebih ya. Wah, luar biasa. Oke, silakan kami undang buat sahabat MK bergabung dan membersamai pada kesempatan ini. Dan kita akan jeda terlebih dahulu sambil menikmati sebuah nasyid dari Haris J ya, judulnya Rasulullah. Selamat menikmati.

0: Sobat Enki, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
1: kok pas banget sih,
2: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
1: Apa aku gak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh,
1: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
8: Sahabat MQ, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insya Allah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

37 menit lewat dari jam 13 waktu Indonesia Barat. Dan kami kembali hadir membersamai Ruang Dengar Sahabat MK. Yang siang hari ini alhamdulillah untuk kembali menyapa Anda. Ya, alhamdulillah. Dan atensi beberapa sudah masuk juga nih yang menyampaikan ya. Ini kayak Ibu seperti Ibu Kiki ya, Ibu Maryam nih nyebutnya ya. Ibu Kiki Maryam. Sama-sama betul. Ibu Kiki Maryam di Cileunyi ya. Untuk teka-tekinya jawabannya Sirah Nabawiyah. Apakah betul Sirah Nabawiyah? Kita simpan dulu ya, karena nanti buat sahabat MK yang lain juga biar nyari tahu nih sebenarnya dari pertanyaan teka-teki cerdas ya, TTC-nya apa sih gitu ya. Karena dari pertanyaannya menurut sahabat MK, jadi istilah yang digunakan untuk menyebut perjalanan hidup, perjuangan, dan kisah Rasulullah ini disebutnya dengan apa istilahnya. Jadi silahkan disampaikan menurut sahabat MK jawabannya apa nih di 0811-224-1027. Tetanyanya, oke, silahkan ya buat sahabat MK bergabung dan membersamai di kesempatan ini. Lalu di tadi beberapa juga sudah disapa ya lewat TikTok nih yang bergabung menyapa, masya Allah. Ya, Mama Lili gitu ya, tadi sudah bergabung. Tadi di atas juga ada Teh Sunshine ya. Ada Kang Raihan juga. Wah, ini update terus nih Kang Raihan, luar biasa ya. Tadi ada siapa lagi? Ada Ultraman. Wow. Ada Ultraman ya, masya Allah. Baik, oke, kita bicara dulu deh. Karena bicara tema pada siang hari ini, sebenarnya bicara soal Sirah Nabawiyah, penting atau tidak penting? Masih relate gak sih buat tahun sekarang? Dan bahkan ya, kalau bicara sebenarnya 1400 lebih kisah Rasulullah yang sudah berjalan, apakah masih relevan begitu ya? Wah, ternyata sangat-sangat relevan ya, masih sangat berdampak. Nah, lantas sebenarnya apa alasan ya yang membuat alasan dengan mengapa kita ya selaku umat Islam harus membaca biografi Nabi atau Sirah Nabawiyah ini? Nah, yang pertama adalah bisa dibilang Sirah Nabi adalah sumber kedua dari syariat Islam. Lah kok iso? Kok bisa? Jawabannya adalah karena perlu kita ketahui bahwa sumber kedua dari syariat Islam yang dapat kita pahami dengan baik adalah kita ketika kita mempelajari Sirah Nabi. Karena ada beberapa hal yang menjadi sumber syariat Islam. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Sunnah Nabi. Nah, Sunnah Nabi ini berarti segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi. Jadi tidak terlepas nih dari Sirah Nabi di sini. Ada kisah perjalanan hidup, perbuatan sahabat yang dipuji, yang didiamkan, yang kemudian ini menjadi sebuah jalan perjalanan atau bahkan menjadi sebuah sirah ya. Dan ini menjadi bentuk hal yang bisa kita pelajari, dan ini menjadi lebih utuh ketika kita mempelajari pemahamannya, menjadi hukum, menjadi sumber hukum Islam ketika kita memahami pelajaran Sirah Nabi ini. Oke, lalu berikutnya, nah yang kemudian bicara soal poin kedua ya, kenapa masih penting ya bicara soal mempelajari Sirah Nabi adalah bagaimana kita tentu memaham. Oke, lalu berikutnya, nah yang kemudian bicara soal poin kedua ya,

alur alur perjuangannya, kisah perjuangannya, kisah apa yang dilalui beliau dalam memperjuangkan agama Islam. Tahu bagaimana saat kita ditanya mau bertemu dengan Rasul tidak mau, belajar sirah atau enggak? Belajar enggak ya? Nah. Jadi bicara soal mengenal sosok Nabi ya, berarti kita secara tidak langsung harus memahami ataupun belajar sirah nabawiyah begitu. Lalu ya kan bagaimana tidak ya, karena kan tokohnya saja bahkan Nabi Muhammad itu orang-orang non-muslim banyak yang belajar Nabi Muhammad, banyak belajar mengenal sosok Nabi Muhammad itu seperti apa. Kenapa bahkan bisa menjadi sosok most inspiration ya menjadi seseorang yang sangat menginspirasi begitu. Karena ya sehingga orang ini bukan penelitian orang muslim tapi penelitian orang barat begitu ya, yang notabene banyaknya orang yang non muslim kok bisa menjadikan Nabi Muhammad mereka mempelajari. Tapi kok kita, nah ini ya, kok kita gak mau nih ogah-ogahan. Mari kita nih sama-sama belajar ya. Jadi manfaatnya apa? Biar kita mengenal baik sosok yang akan kita idolakan begitu. Ya bagaimana mungkin ya, bagaimana tidak begitu ya, Rasul menjadi kita bagaimana menjadikan sebagai orang yang menjadi sosok yang selalu kita nantikan, yang kalau kita akan berkumpul nanti ya di jannahnya begitu ya. Mudah-mudahan insyaallah, amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, apa sih sebenarnya alasan mengapa? Kalau tadi kita bicara soal mengenal, maka kalau sudah mengenal, ini poin yang ketiga jawabannya, yaitu agar menimbulkan kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak cinta? Bagaimana kalau misalnya gini nih sahabat MK, kita nih sering anggap ya bermain sosmed, lihat video begitu ya, atau bahkan mengikuti alur sebuah film gitu, sehingga kita mengenali karakter seseorang begitu ya, karakter seorang sosok seorang di film itu. Tapi ketika kita mendalami lebih dalam lagi, wah kita makin kenal dan juga bahkan secara tidak langsung tuh kita mencintai lah. Nah apalagi kalau misalnya itu baru yang urusan film. Bagaimana kalau misalnya orang yang benar-benar akan memberikan keselamatan kepada kita, memberikan syafaatnya, kita bagaimana tidak harus mengenal? Maka kita harus mengenalnya secara sebaik mungkin. Dan kemudian dengan mempelajari sirah nabawiyah ini, maka akan timbul kecintaan. Ya, kita misalnya lihat karakter orang yang misalnya penuh perjuangan, kita empati nih, tumbuh empati kepada kita. Dalam hati kita nih tumbuh, wah Masya Allah gitu ya. Wah kita lihat sekarang bagaimana perjuangan sosok Nabi, sosok Rasul yang dimana memperjuangkan agama Islam, dan wah benar-benar harus bersimpuh darah begitu ya. Bahkan yang kita tahu di salah satu dalam kisahnya yang perang terbesar ya, masuk dalam salah satu perang terbesar. Di perang tersebut Rasulullah terkena panah di giginya begitu. Jadi upaya dalam menegakkan ya melawan kafir Quraisy begitu. Terkena panah gigi gerahamnya hancur. Wah, bayangkan kalau itu untuk kalau misalnya untuk memperjuangkan kita sekarang, wah kalau kita sadar gimana tidak respect gitu ya bahasanya. Kalau sekarang mah respect gitu ya. Tapi ya, ini akan menimbulkan kecintaan kepada baginda Rasul. Jadi bukan hanya ketika di lisan saja ingin bertemu dengan Rasul, tapi bagaimana akhirnya kita benar-benar masuk ke dalam hati kita sehingga kita mengikuti nih aturannya, agar ketika setiap mengingat Rasul kita bersolawat, kita berharap gitu ya, kita selalu mengamalkan sunnahnya dan lain hal sebagainya. Ya sudah tiga alasan. Yang pertama ya, baik lagi nih sahabat MQ, buat apa sih begitu ya, kalau misalnya bicara ngapain harus belajar sirah? Karena jadi sirah ini ya, kisah sirah nabawiyah ini adalah sumber kedua dari syariat Islam. Kemudian yang kedua, kita agar mengenal sosok Nabi Muhammad. Yang ketiga, kita biar makin cinta kepada Rasulullah. Maka yang keempat, poin yang keempat itu adalah tentang apa, hayo. Nah sahabat MK, untuk poin yang keempat, mengapa apa manfaat untuk belajar sirah nabawiyah ini adalah agar kita paham maksud dengan sikap dan hikmah. Nah, sebagaimana mungkin kita

mengingat nih sahabat MK, karena hikmah ini tidak selalu ada di tengah-tengah. Ya, kadang ada hikmahnya itu biasanya di akhir pasti nih, sahabat MK, terletak di pada suatu tempat. Nah, seringkali kita menyikapi hikmah ini kurang bijaksana. Tapi sahabat MK, dari kisah Rasul ini ya, kita banyak bisa memaknai, mendalami, juga memberikan hikmah, mendapatkan hikmah kebijaksanaan dari cerita-cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana ketika Rasul kemudian menaklukkan hati seorang sahabat begitu ya, memahami atau berkedengar, karena kan karakter-karakter orang Arab dahulu itu keras ya, keras sekali begitu, sehingga ketika kemudian mereka harus maju dengan melawan begitu ya, ketika Rasulullah memberikan kebaikan, memberikan sentuhan, sehingga ini menjadi sebuah jadi junjungan, jadi hikmah yang didapatkan saat kita saat ini. Kenapa sih? Kalau bahasanya dulu ada Arab Baduy gitu ya. Jadi Rasulullah pernah ketika sedang ngajar, ada seorang Arab begitu ya, seorang Arab Baduy, dia masuk masjid lalu ia kencing di situ. Ya kan? Ya, dalam satu hadis ya, ini kan termasuk dalam sirah juga ya, dalam satu hadis ya, kencing di situ, di pojok ya, maksudnya bukan ke depan orang-orang, bukan, karena sedang saat itu sedang bermajelis. Tapi kemudian pada saat itu kemudian ya, banyak sahabat yang sudah maju naik berdarah, karena bagaimana tidak ya begitu ya, saat kita dikencingi pun pasti marah begitu. Nah, ini kok tidak. Nah, kemudian Rasulullah menjelaskan bahwasannya dia belum paham dan lain sebagainya. Dari situ muncullah makna bagaimana cara membersihkan najis begitu ya, membersihkan najis air kencing, nah lain sebagainya. Wah, luar biasa nih sahabat. Jadi ada hikmahnya di dalam hal tersebut. Dan masih banyak hal yang bisa kita pahami dan dalami hikmah dari ketika kita mempelajari sirah nabawiyah. Maka dari itu sahabat MP, itu empat hal yang bicara manfaat atau alasan kenapa kita harus belajar sirah nabawiyah. Nah, jadi menurut sahabat MK ini, kita balik lagi deh untuk pollingnya, kami sajikan buat sahabat MK bergabung, menyampaikan atensinya, silakan ya untuk pollingnya, apakah buat pollingnya sahabat MK boleh bergabung dan menyapa kami. Menurut Anda sahabat MK, apalah manfaat terbesar dari mempelajari sirah nabawiyah, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan menumbuhkan rasa cinta kepada Rasul, meneladeni akhlak mulia beliau dalam kehidupan sehari-hari, menambah keimanan dan keyakinan terhadap Islam, menambahkan inspirasi dan menghadapi berbagai ujian hidup, dan yang kelima, memahami perjuangan dakwah Islam sejak masa Rasulullah. Silakan sampaikan, dan juga pertanyaannya. Jadi istilah yang digunakan untuk menyebut perjalanan hidup, perjuangan, dan kisah Rasulullah itu apa? Silakan sampaikan di 0811-224-1027. Ya, insya Allah, ini buat sahabat MK, kita nantikan kebersamaannya di segmen berikutnya. Kita sapa-sapa lagi ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu sambil sebuah nasyid yang akan membersamai Anda. Dengan nasyid dari The Fikir berjudul Karuniamu. Selamat menikmati.

0: Sahabat MQ, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
3: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
2: Tapi aku gak suka minum air mineral.
3: Coba nih, Ron 88.
2: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
3: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial, dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
2: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
3: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
2: Belinya di mana?
3: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
4: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
5: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio. Sahabat MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariun mengucapkan selamat milad NQFM. Semoga makin menebar manfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun, dan kecerdasan bagi umat.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Penataan infrastruktur dipastikan terintegrasi dengan operasional BRT. Kasus penebangan ilegal pohon di Kota Bandung bisa jadi presiden buruk. Persib Bandung siap hadapi semifinal Piala Presiden 2026. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Dinas Perhubungan Kota Bandung memastikan seluruh proyek penataan infrastruktur dan kawasan publik harus terintegrasi dengan rencana operasional Bus Rapid Transit atau BRT yang sedang dipersiapkan. Langkah ini dilakukan agar pembangunan tidak menghambat layanan transportasi massal di masa mendatang. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Rasdian Setiadi, mengatakan salah satu lokasi yang menjadi perhatian berada di kawasan Pasar Baru. Di kawasan tersebut, pengelola berencana membangun gapura sebagai penanda kawasan ekonomi yang harus disesuaikan dengan jalur operasional BRT. Menurutnya, tim teknis telah menetapkan standar ruang bebas untuk menjamin keamanan operasional bus. Struktur yang dibangun di atas jalur BRT harus memiliki ketinggian yang memadai agar tidak berpotensi menimbulkan kecelakaan. Selain penataan kawasan pusat kota, Dinas Perhubungan Kota Bandung juga menyiapkan terminal Antapani sebagai simpul pendukung jaringan BRT. Nantinya terminal tersebut difungsikan menjadi stasiun akhir bagi rute tertentu dan bukan merupakan depo utama.
1: Ada ke dalam menyusun, membuat kayak gapuranya di depan itu harus koordinasi dengan tim BRT. Nah, kan nanti kan di situ operasional bis, minimal kan 4,2 itu. Jadi udah 4, ke atas baru dibuat. Kalau 4,5 ke bawah dibuatnya, waktu nanti bisa masuk ke situ, udah berat. Minimal ketinggian kita itu di 4,2. Jadi dibuatnya setelah 4,2 ke atas, dibikin untuk gapuranya. Sehingga tidak mengganggu ini pergerakan dari bis nanti BRT. Dari itu, Pasar Baru itu, mau Pasar Baru bikin gapura jadi tulisan apa tadi, kayak kawasan khusus, ekonomi khusus, apa gitu. Ya apa aja mungkin WKM.
0: Kasus penebangan pohon tanpa izin di Jalan LLRE Martadinata atau Jalan Riau Kota Bandung bisa menjadi presiden buruk. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga, menilai kasus penebangan ilegal 10 pohon mahoni di depan area padel tersebut bukan sekedar pelanggaran tunggal, tapi puncak dari kegagalan sistem pengawasan dan pengendalian atau wasdal yang sudah berlangsung lama di Kota Bandung. Menurutnya DPRD sudah berulang kali mengingatkan lemahnya fungsi wasdal dalam rapat kerja bersama dinas terkait. Namun jawabannya selalu normatif, sedangkan kondisi di lapangan polanya tidak berubah. Rendiana khawatir kasus tersebut bisa menimbulkan anggapan bagi para pelaku untuk melanggar aturan karena sanksinya hanya sebatas administratif dan tidak menimbulkan efek jera.
2: Kami di DPRD sudah berkali-kali mengingatkan soal lemahnya wasdal ini dalam rapat-rapat kerja dengan SKPD terkait. Berkali-kali. Jawabannya selalu normatif, akan ditingkatkan, akan dievaluasi dan lain sebagainya. Tetapi di lapangan polanya seperti tidak berubah. Yang lebih berbahaya ini melahirkan kalkulasi yang keliru di benak pelanggar bahwa aturan di Kota Bandung itu dilanggar wehlah, dilanggar dulu urusannya belakangan, paling selesai dengan denda administratif.
0: Seluruh pemain Persib Bandung siap menghadapi pertandingan El Clasico dengan Persija Jakarta dalam laga semifinal Piala Presiden 2026 yang digelar di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada sore nanti. Manajer Persib Bandung Umu Mukhtar mengatakan kondisi pasukan Maung Bandung dalam keadaan fit dan siap bertarung. Menurutnya meski tidak dilengkapi beberapa pemain yang bergabung dengan Timnas Indonesia, skuad Persib Bandung siap tampil maksimal dan diharapkan bisa meraih kemenangan.
3: Siap lah insya Allah ya, apapun juga yang terjadi. Karena saya sebetulnya pemain kan belum lengkap, tapi insya Allah berjuang, mudah-mudahan lah Persib menang.
0: Di sisi lain, gelandang senior Persib Bandung, Dedi Kusnandar, mengatakan pertemuan Persib dan Persija selalu menjadi salah satu laga paling dinantikan dalam sepak bola Indonesia. Rivalitas panjang kedua tim membuat pertandingan ini memiliki tensi tinggi, baik di dalam maupun luar lapangan. Meski begitu, menurutnya Piala Presiden 2026 tetap merupakan turnamen pramusim yang menjadi bagian dari persiapan Persib untuk menyambut kompetisi Super League musim 2026-2027.
4: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan tim ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mementingkan persiapan. latih tim pengen juara, tapi ya itu tadi, ini kan tujuan kita pre-season, persiapan tim, kita target, punya target di mana, pelatih selalu menunjukkan itu. Jadi kita, kalau kita pengen juara, pasti pengen juara, tapi itu pun.
5: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Strata Kota Bandung sebagai kota sehat diharapkan bisa meningkat pada tahun 2027 mendatang. Harapan diungkapkan Ketua Harian Forum Bandung Sehat, Rita Verita, dalam agenda pembinaan Forum Kecamatan Sehat Sekota Bandung sebagai persiapan untuk penilaian Kota Sehat tahun 2027. Rita mengatakan persiapan tersebut diantaranya mengunggah kelengkapan administratif yang diharuskan, seperti data keluarga dan kondisinya. Peserta pembinaan Forum Bandung Sehat adalah para kasi di kecamatan dan pejabat di Dinas Sosial Kota Bandung.
7: Insya Allah dengan adanya kegiatan ini kami dapat menindaklanjuti kekurangan ataupun hal-hal yang perlu ditingkatkan dan harus disegerakan untuk khususan untuk pendataan yang harus diupload yang memang sudah diminta oleh pusat ya, khususan kelembagaan. Insya Allah dengan adanya kegiatan ini apa yang memang dibutuhkan untuk persiapan penilaian Kota Sehat di tahun 2027 dapat terlaksana dengan baik dan kita sama-sama berdoa agar Kota Bandung mendapatkan strata yang lebih baik lagi dari tahun 2025.
0: Untuk mengantisipasi aksi begal dan kejahatan jalanan, Satlantas Polresta Bandung patroli skala besar yang dikemas berbeda agar lebih dekat dengan masyarakat terutama kalangan muda. Kasat Lantas Polresta Bandung, Kompol Ega Prayudi mengatakan, patroli dilakukan untuk memberikan rasa aman nyaman pada malam hari, terutama karena saat ini banyak berita mengenai begal. Menurutnya kehadiran polisi di titik-titik rawan diharapkan dapat mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan. Melihat antusiasme masyarakat, Ega menyatakan pihaknya berencana menjadikan kegiatan tersebut sebagai agenda rutin khususnya setiap malam akhir pekan.
8: Intinya kita memberikan rasa aman, nyaman pada malam hari. Mengingat saat ini banyak berita tentang begal, kami dari Satlantas melaksanakan patroli minimal para pelaku begal mengurungkan niatnya.
9: Sampurasun Wargi Bandung sedang mencari produk lokal berkualitas. Pasar Kreatif Bandung 2026 masih ada. Sejak 24 Juli lalu hingga 2 Agustus, Pasar Kreatif Bandung hadir di King Shopping Center dan berlanjut pada 3 hingga 9 Agustus di Trans Studio Mall Bandung. Temukan beragam produk unggulan UMKM Kota Bandung, mulai dari fashion, kriya, kuliner, hingga berbagai produk kreatif lainnya. Dukung karya lokal, temukan produk favoritmu, dan rasakan serunya berbelanja di Pasar Kreatif Bandung. Ikuti informasi lengkapnya di Instagram @pasarkreatifbdg dan @tic.bandung untuk informasi pariwisata Kota Bandung lainnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
10: Kenali MCFM lebih lengkap dengan klik mcfmnetwork.com.

Radio MKV Inspirasi Keluarga Indonesia, dan alhamdulillah kembali membersamai Anda pada kesempatan ini. Kita sapa-sapa dulu nih yang sahabat MK-nya sudah bergabung dan membersamai ya. Di TikTok tadi juga sudah bergabung ya. Ada aduh kegeserin HP-nya. Ada Cecilia, Teh Cecilia, terima kasih sudah bergabung ya di Pantura, channel Cecilia. Ada Mama Lili standby juga buat nyimak, dan bahkan tadi juga bergabung ya. Ada Kang gitu, Kang atau Teteh ya, Teh. Kang Mafaza ya, alhamdulillah. Ada Ibu Ade tadi sudah nyapa juga pada kesempatan ini, ikut berinteraksi nih. Dan lalu berikutnya sahabat MK yang juga sudah bergabung ya. Ini Kang Ndete cina Ibu Ade. Oke, kalau misalnya tadi dari Ibu Lili ya, jawaban TTC-nya adalah tarikh katanya. Betul nggak ya? Oke, kita simpan jawabannya. Apakah jawabannya tadi? Boleh nih buat sahabat MK lain, jawabannya apa nih buat pertanyaannya? TB, Kota Tangerang, pinggir bandara, Bandara Soekarno-Hatta. Oh, Bandara Suta, hadir, Masya Allah. Ikut hadir nih, Kang TB ya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Terima kasih sudah absen juga pada kesempatan ini. Di WhatsApp nih, lupa nih belum kesapa juga yang di WhatsApp. Kang Mahadi, ya alhamdulillah juga bergabung ya. Jawaban TTC-nya, jawabannya Sirah Nabawiyah, betul enggak ya? Kita simpan jawabannya. Ada Kang Muhammad Santoso. Kang Santoso ya. Ini jawabannya juga Sirah ya. Alhamdulillah. Banyak yang jawab Sirah ini ya. Apakah betul ya, Pak Pak Santoso ya? Lalu ada Ibu Nisa di Parken ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Untuk jawaban Sirahnya, jawabannya Sirah untuk jawaban TTC. Salam kenal dan buat jadi Rasulullah. Dan manfaatnya ya, mengenal Rasulullah itu jadi panutan, cinta Rasulullah, jadi suka nangis mengenang Rasulullah. Masya Allah. Memang itu yang seharusnya kita harapkan ya, saat mengingat perjuangan Rasulullah, menitik air mata kita. Wah. Apalagi kalau ada yang ingat film ini ya, kalau film dari barat nih, film Umar gitu. Wah. Misalkan itu baru kisah Umar, bayangin kalau misalnya kisah Nabi Muhammad juga difilmkan seperti itu. Wah, mungkin lebih terasa feelingnya. Kemudian ada yang bergabung juga Umi Zikri di Cianjur ya. Alhamdulillah juga ikut bergabung dan bersamai pada kesempatan ini. Dengan jawaban TTC-nya Sirah Nabi. Kemudian salam ukhuwah buat semua, juga salam-salam juga buat guru masing-masing, narasumber, sahabat siaran juga pendengar dimanapun berada. Alhamdulillah. Dan juga pada kesempatan ini ya, mohon semoga perlindungan buat dari Allah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Lalu berikutnya yang juga bergabung ya, ini alhamdulillah Oma Sakaluyu ya, juga ikut menyapa dengan Sirah. Jawaban terakhirnya ini Sirah ya. Selamat milad buat MKFM. Nah, ya benar ya, ini sahabat MK milad MKFM di bulan bulan Agustus ini apa namanya, miladnya MKFM, betul. Alhamdulillah, dan semoga selalu menjadi inspirasi umat Islam khususnya di Kota Bandung. Selamat bertugas buat kru MKFM, terutama buat yang sedang bertugas. Semoga tetap sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Open rec nanti ada nasib pilihan ya, nih yang di TikTok nanya ini. Febrianti open rec gak nih, Teh Febrianti. Oke, kita nanti nasib pilihan ya. Oke, buat sahabat MK kita langsung saja. Jadi yang belum tersapa kita sapa nanti di segmen berikutnya. Untuk nasib pilihan ya, untuk bergabung silakan sahabat MK. Nasib pilihan untuk siang hari ini sahabat MK.

0: sedikit review ya nasinya sahabat MQ untuk apa namanya, nasi yang pertama ini nasi dari Raihan berjudul 25 Rasul. Ini dia nasinya.
1: Ke atas Rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia.
0: Oke, ini nasi dari Raihan 25 Rasul. Kemudian berikutnya nasyid dari Ipo Santosa ya. Ipo Santosa nasyidnya berjudul Muhammad sebagai pedagang. Nah, ini nasyidnya kita review bersama.

Oke, itu dia Ipo Santosa ya, dari Ipo Santosa dengan Muhammad sebagai pedagang. Nasihat berikutnya, Merindu Rasul dari Angga Prayuda. Kita review bersama, ini dia nasihatnya.

Itu dia Merindu Rasul dari Angga Prayuda nasyidnya. Lalu keempat nasyidnya dari Azikro, Coba Tuk Kembali. Nah, ini dia nasyidnya, kita review bersama.

Oke, okay, itu dia nasyid dari Zikro. Coba tuh kembali dan pilihan kelima ya. Nasyidnya ini dia dari Nahawan Fit Sautul Haq, harapanku subur kembali. Ini dia nasyidnya, kita review bersama.

Ya itu dia sahabat MK, nasyid 5 nasyid pilihan untuk siang hari ini ya. Kita bacakan kembali buat sahabat MK bergabung dan juga menyapa membersamai di kesempatan ini. Baik, oke. Nasyid pertama sahabat MK ada dari Raihan berjudul 25 Rasul. Kemudian yang kedua dengan Ipo Santosa, judulnya Muhammad sebagai pedagang. Ketiga nasyid Angga Prayuda berjudul Merindu Rasul. Keempat dengan Azikro, Coba Tuh Kembali. Di poin kelima, Nahawan Fit, Sautul Haq, Harapanku Subur Kembali. Itu dia 5 nasyid pilihan siang hari ini, boleh dipilih. Ya, di polling juga nanti kami sajikan. Dan juga atensi yang akan dibersamai pada kesempatan ini, alhamdulillah. Dan sahabat MK dimanapun ada berada, kita akan jeda kembali untuk menyimak beberapa informasi berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita akan sapa kembali buat sahabat MK dalam kebersamaan kita di Inspirasi Siang.

MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.

0: ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-59.
7: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti

Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Kita balik lagi deh sahabat RMG di Inspirasi siang hari ini. Setelah saya sampaikan ya 4 manfaat dalam menjadikan menjadikan ya mengapa harus membaca Sirah Nabawiyah ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apa ya, mulai dari alasannya yang pertama tentang bagaimana sahabat MK saat kita sebentar. Ya, saat dimana Sirah Nabawiyah ini menjadi sumber kedua dari syariat Islam ya, selain dari Al-Qur'an ya, ini ada di sunnah ataupun di kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya alasan kedua ya, kembali hadir buat sahabat MK, yang kedua adalah alasannya

ya, di mana kita menjadi mengenal sosok Nabi Muhammad gitu ya. Lalu kemudian ada juga menjadi mencintai Rasulullah SAW ya, di poin ketiga. Serta yang keempat adalah bagaimana kita jadi paham apa yang dimaksud dengan sikap hikmah. Begitu sahabat MK. Baik, nah itu dia empat manfaatnya. Sebenarnya banyak deh sahabat MK, boleh mungkin disebutkan. Atau tadi ya lewat atensi yang bisa dikirimkan oleh sahabat MK pada siang hari ini. Kita balik lagi masuk ke segmen nasyid pilihan, sambil kita sapa-sapa atensi yang masuk ya. Nanti kalau pertanyaan jawabannya siapa sih? Nah, kita mungkin sekarang kita lepaskan ya jawabannya. Sudah rata-rata betul, jawabannya adalah Sirah Nabawiyah. Betul sekali, congratulations. Selamat buat yang sudah berhasil menjawab pertanyaan TTC-nya dengan betul. Bahwasannya istilah yang digunakan untuk menyebut pelajaran hidup, perjuangan, dan kisah Rasul ini adalah Sirah Nabawiyah. Begitu. Terima kasih yang sudah ikut bergabung dan menyampaikan jawabannya ya. Ini tolong jangan diedit ya, gak apa-apa salah juga ya gitu. Chat WhatsApp ya, nanti yang sudah bergabung di WhatsApp gitu. Oke, ini di TikTok ada Sailim ya. Oh, salam kenal juga. Oh, salam kenal sih, ini mas apa nih? Ada gimana ini, gimana siapa nih? Oke, kita sapa dulu yang di WhatsApp MKFM. Ada Ibu Aminah di Cipanas Puncak. Alhamdulillah terdengar dengan baik sinyalnya. Tersimak, ikut menyimak juga ya. Alhamdulillah. Kalau Ibu Ida di Padalarang katanya juga ikut menyimak jawabannya Sirah Nabi. Betul pertanyaan jawabannya ya. Dan juga untuk pollingnya ini teh ya, polling yang sudah bergabung 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung. 1, 2, 3 ya. Dan salam silaturahimnya buat sahabat dan juga kru semua yang menyimak pada kesempatan ini. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua, juga buat sahabat MK dimanapun berada. Alhamdulillah, dan selamat milad ya buat MK FM Jaya Mengudara Selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Ida di Padalarang sudah turut bergabung di kesempatan ini. Lalu berikutnya ada Ibu Ida udah ya. Ibu Ida udah disapa. Lalu berikutnya Bunda Hazima ya. Alhamdulillah di Buah Batu ikut nyimak nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah bergabung ya. Izin memilih pilihan nasyid nomor 1 dan juga nomor 5. Aduh, saya belum bawa pulpen nih, alat tulis. Oke, kita catat dulu deh buat catatan nasyid ya, nasyid pilihannya. 1, 2, 3, 4, 5. Nasyid pilihannya apa aja sih tadi nih ya, buat sahabat MK yang masih bingung nasyid pilihannya apa aja. Yang pertama nasyidnya dari, aduh ini salah nih. Oke, nasyidnya yang pertama, oh ini salah. Oke, yang pertama 25 Rasul dari Raihan ya nasyidnya. Kemudian yang kedua nasyidnya ini dari Ipo Santoso. Santosa maksudnya. Ipo Santosa ya sahabat MK, Ipo Santosa. Ya nasyidnya dari Ipo Santosa, nasyidnya dengan judul Muhammad sebagai pedagang. Yang ketiga Angga Prayuda merindu Rasul. Yang keempat Azikron coba untuk kembali. Dan yang kelima dengan Nahawan Fitsautul Haq, harapanku subur kembali. Jadi silakan buat sahabat MK boleh pilih nasyidnya 3 ya, maksimal nasyidnya. Karena yang akan dihadirkan hanya 3 dari 5 pilihan yang kami sajikan. Oke, berikutnya kita sapa dari atensi yang sudah masuk tadi ya. Ibu Anggi di Ciwastra ikut menyapa pada kesempatan ini. Teka-teki cerdasnya adalah Sirah Nabawiyah, betul. Dan dari kelurahan silaturahim ini sahabat siar, salam silaturahim buat sahabat siar, kru operator MKFM dan sahabat MK dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan selamat milad juga untuk MKFM selalu jaya mengudara seperti inspirasi
seperti memberikan inspirasi sebagai ilmu dan juga memberikan motivasi untuk sahabat MG dimanapun berada. Kang Anggi di Ciwastra ya, nasyidnya nomor 134. Baik, oke, terima kasih sudah bergabung.

Oke, nasyidnya nih yang sudah bergabung. Oke, tadi nasyidnya 1, 3, 4. Oke. Mana ini? Oke, lalu berikutnya nasyid yang tadi, oh tadi yang sudah bergabung teh siapa dengan Bunda Hazima ya. Nasyidnya nomor 1 dan 5. Oke, terima kasih sudah bergabung menyampaikan atensinya pada kesempatan ini. 1 dan 5. Alhamdulillah. Lalu nasyid berikutnya juga dengan sahabat MQ. Oh, atensi yang masuk berikutnya ya. Ada Ibu Juwita Cimindiraya, nasyidnya nomor 2 dan juga 3 ya. Alhamdulillah. Oh, 2 3 4. Oke, baik, terima kasih. Lalu berikutnya yang menyapa pada salam menyimak siang hari ini ya. Sehat selalu mudah-mudahan insyaallah. Buat pollingnya 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Terlalu berikutnya, lalu berikutnya yang juga sudah bergabung ini dengan sahabat kita di mana ini tuh maksudnya? Bu Yanti di Antapani. Nasinya nomor 2, 3, 4, 5 katanya. Oke, terima kasih sudah bergabung. Lalu berikutnya yang sudah bergabung menyapa juga dengan Ibu Parilah di GBA 3. Alhamdulillah, Sirona Bawiya. Dan juga salam buat penyiar, buat kru, buat semua yang bertugas. Salam juga buat pendengar KFM dimanapun berada. Barakallahu fiik. Untuk miladnya di tahun ini ya, tahun ke-13. Alhamdulillah, semakin inspirasi dan semakin bermanfaat bagi umat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah bergabung dan menyapa pada kesempatan ini. Ada Kang Pian di Ciparai, nasinya 1, 3, 5. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung. Lalu alhamdulillah, lalu berikutnya yang juga sudah bergabung dan menyapa juga pada kesempatan ini. Tadi teh 1, 3, 5 ya. 1, 3, 5. Oke. Berikutnya yang juga bergabung kali ini di WhatsApp ada Ibu Syamsiah di Cijerah. Nasibnya 3, 4, 5. Oke, 3, 4, 5. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan untuk Cianjur milih, oh menyapa ya, dari Cianjur sahabat kita. Salam sejahtera buat semuanya, buat kru MKFM. Terima kasih. Di TikTok ada Ustaz Azmil. Assalamualaikum Ustaz, insya Allah. Berikutnya ada juga nih di WhatsApp, atensi ya, menyimak saja seperti kali ini ya. Dari Kang Ari, dari Pak Ari di Bandung. Nomor nasyidnya pilih nomor 5 ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung dalam membersamai kesempatan ini. Lalu berikutnya yang juga sudah bergabung mengirimkan atensinya ada Ibu Ida di Padalarang, nasibnya nomor 1, 2, 3 gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Ida.

Oke, berikutnya yang juga bergabung ini ya, ada Ibu Ida di Ibu Ida nyapa lagi ya. 1, 2, 3 nasibnya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Ida. Dan Bapak Ismail di Cianjur nasibnya 1, 2, 3 juga, alhamdulillah. Terima kasih. Lalu buat sahabat MG dimanapun berada, insyaallah kami nantikan kebersamaan Anda kembali pada siang hari ini di 0811-224-1027. Insyaallah kita akan jeda kembali menyimak beberapa informasi berikut ini. Mudah-mudahan bisa kembali dapat mempersemai Anda tepat waktu dan menghadirkan nasyid pilihan Anda.

0: Sahabat MQ, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu.
1: Benar juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan. Wallahu fi auni abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat MKI, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
2: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Lebih tepatnya di Quran surat Al-Isra ayat 78, sahabat MQ, yang artinya dirikanlah salat dan dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh ini disaksikan oleh malaikat. Kami sampaikan, sahabat MQ, jadwal waktu azan asar hari ini, edisi 4 Agustus 2026 atau 20 Safar 1448 Hijriah. Untuk sahabat MQ yang berada di kota Bandung dan sekitarnya, azan asar akan berkumandang di jam 15.20 waktu Indonesia Barat. Dan untuk sahabat MQ yang berada di wilayah Dabo Singkep, kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, azan asar berkumandang di jam 15.33 menit waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MQ, kita senantiasa dekatkan diri kepada Allah dan juga senantiasa

Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio. Tiga nasyid pilihan Anda.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, terima kasih yang sudah bergabung dan masih standby di Radio MK FM, pastinya di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Ya alhamdulillah nih, gak kerasa nih udah ada di penghujung-penghujung akhir Inspirasi Siang ya. Gak kerasa hampir 2 jam buat temenin sahabat MK. Dan pastinya kita bakal sama-sama lagi dan menghadirkan nasi pilihan ya. Ini sudah beberapa yang masuk, atensi pilihannya buat nasi pilihan yang sudah bergabung ya, yang sudah bergabung ini terakhir buat sahabat MK yang masih nyimak malam, malam lagi, siang, astagfirullah, belum move on dari malam ya, Inspirasi Malam. Buat sahabat MK di siang hari ini, nasyidnya yang pertama ada di Raihan 25 Rasul, kemudian dari Ipo Santosa Muhammad sebagai pedagang, di pilihan ketiga Angga Prayuda Merindu Rasul, pilihan keempat ada Azikro Coba Tu Kembali. Ada juga di pilihan kelima Nahawan Fleet Sautul Haq dengan judul Harapanku Subur Kembali. Silakan pilih 3 nasyid dari 5 pilihan yang kami hadirkan dan sampaikan di 08112241027 di WhatsAppnya MKFM. Yang di TikTok juga ikut nyapa, tadi ada yang bilang siapa nih penyiarnya, dengan Kang Irfan ya, Irfan, sahabat siar Irfan Nurfala, Umi Salman, salam kenal ya Bunda. Kemudian ada sahabat Dimas Toy, warga Kebumen nyimak, masya Allah, alhamdulillah. Ada Teh Siti mengirim mawar, rose, kata begitu ya. Terima kasih. Ada titip salam juga dari Teh Kan, dari Teh siapa ini, Teh Kak Naila ya. Titip salam buat Kota Masa Kecil Bandung, berarti Kota Masa Kecil, masya Allah. Kita sapa saja begitu atensi yang sudah masuk. Berikutnya ada Ibu Aminah di Cipanas Puncak, nasibnya pilih 3 4, 5 berikutnya ya yang sudah bergabung. Oke, berikutnya untuk atensi yang sudah bergabung ya, 3, 4, 5. Oke, berikutnya ada Ibu Eti di Majalaya, Ibu Eti Laila, nasyidnya pilih nomor 135. Oke, 1, 3, dan 5. Terima kasih sudah bergabung. Lalu ada juga di Ranca Ekek, Ibu Ade ya, nasyidnya pilih nomor 123. Selamat milad MKFM. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Dan juga dan semoga tetap jaya di udara. Salam buat kru, buat MKFM, sahabat siar dan yang bertugas dimanapun berada, senantiasa sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Ada Ibu Pujasari di Cicadas, nasibnya 1, 2, 3 dan selamat milad buat MKFM, jaya mengudara selalu, alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung. Lalu ada siapa lagi nih, ada Umi Zikri di Cianjur, nasibnya nomor 1, 2, dan 5. Oke, terima kasih sudah bergabung. Wah, kebalap nih yang bawah-bawah. Alhamdulillah, salamnya buat semua, terima kasih. Alhamdulillah. Ada Bapak Harbas juga di Bandung, nasibnya 1, 4, 5. Oke, 1, 4, dan 5 ya. Oke, alhamdulillah. Baik, terima kasih sudah bergabung ya. Berikutnya ada Kang Mahadi di Cemenyan ya, nasibnya 1, 2, 3. Oke, terima kasih sudah bergabung Kang Mahadi ya. Lalu berikutnya yang sudah bergabung juga ini ada Kang Irfan di Halte Selatan. Kang Irfan ya, sama Pak Irfan Sugiri ini ya. Nasibnya 1, 2, 3. Buat sahabat MK, sehat-sehat selalu dan juga selalu diberikan, dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin, ya rabbal alamin, terima kasih ya. Dan alhamdulillah dengan ini atensinya semua astagfirullah, pollingnya belum dibaca nih ya, buat polling sahabat MK yang sudah bergabung kita lihat ya. Ini oke, wah banyak ya, ini nasibnya 1, 2, 3 semua paling banyak 10, kayak ada 1, 2, 3 deh paling banyak. Kita akan putarkan buat sahabat MK ya, karena nasi terbanyak dari pilihan yang WhatsApp bergabung ini 1, 2, 3. Dan juga di polling ternyata pilihan 1, 2, 3 terbanyak. Ada 10 suara nih ya, 3-3-nya untuk 1, 2, 3. Terima kasih sudah bergabung. Ini Pak Yudi terakhir nih, 1, 3, 5 ya. Dari Cimahi Utara, terima kasih Pak Yudi sudah bergabung ya. Oke, alhamdulillah, tapi sudah terbanyak ini mah ya, masya Allah. Oke.
Oke, alhamdulillah. Dan buat sahabat MG yang sudah bergabung, kami ucapkan terima kasih sudah nyimak dari awal hingga akhir kebersamaan di Instagram, di TikTok, atau di live streaming website kami, atau juga di platform aplikasi MKFM nih, bisa Anda unduh. Nah, kami juga ada ajakan nih sahabat MG, karena bulan Agustus ini spesial dengan miladnya MKFM. Ini kami ada sayembara, ada lomba nih buat sahabat MG. Ada kesempatan buat ikut serta bergabung hadir di MKFM ini ya. Hadirnya maksudnya gimana nih? Ini jadi sahabat MK dalam rangka MKFM ini, kami ingin berbagi momen. Jadi kami mengundang buat sahabat MK berbagi momen berharga, baik di rumah, perjalanan, hingga teman belajar dan tumbuh bersama keluarga nih. Kalau misalnya MKFM sudah jadi teman inspirasi Anda nih, boleh diceritakan dong. Tadi ada Umi siapa ya, Ibu Ade, yang kayaknya udah kangen banget gitu ya, yang pendengar-pendengar lama, ya Allah, mendengarin radio MKFM, menemani perjalanan mungkin ya dari mana ke mana nih, yang kalau daerah Bandung misalnya kejebak macet dengerin nasyid di MKFM misalnya. Wah, alhamdulillah. Ini jadi boleh, silakan sahabat MK, kami undangnya kayak gimana, buat video kreatif yang menceritakan pengalaman Anda bersama MKFM. Silakan unggah di Instagram Reels atau di TikTok, dan jadikan ya, jangan lupa untuk tag ya sahabat MG ya, dan jadikan bagian dari perjalanan 25 tahun inspirasi yang terus mengalir ini. Jadi insya Allah ada juga hadiahnya, ada door prize nya selama sahabat MG publikasi ya. Jangan di story ya, kalau misalnya di Instagram ya, Instagramnya jangan di private. TikTok juga sama, biar apa, biar bisa kita lihat dan juga nanti dihadirkan ya, kita bagi inspirasi sama-sama. Begitu sahabat MK siang hari ini, jadi nasihat pilihannya 3 yang akan diputarkan, pilihan 1, 2, dan 3. Yaitu pilihan dengan nasyid 25 Rasul dari Raihan, nasyid dengan Muhammad sebagai pedagang dari Ipo Santosa, dan merindu Rasul dari Angga Prayuda. Baik, itu dia sahabat MK, dan kita di penghujung kebersamaan kita dalam inspirasi siang. Terima kasih, senang sekali bisa membersamai Anda di inspirasi siang ini ya, dan mudah-mudahan saya selalu dan dilancarkan sampai hari ini selesai. Terima kasih sudah membersamai saatnya kini sahabat siar. Irfan Nurfala pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan selamat menikmati sajian nasyid pilihan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nasyid, pilihan Anda.
1: Ingat tak rukun iman ada berapa perkara?
2: 6 perkara.
3: Perkara yang ketiga, percaya kepada
2: Rasul.
4: Adik-adik ingat tak nama-nama?

0: Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik. MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, golongkan kami menjadi hamba yang haqqul yaqin, ya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Siapa yang ingin yakin ke Allah, harus dari awal meyakini bahwa dirinya tidak mungkin yakin ke Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Itu intinya. Jadi kita bisa dekat dengan Allah bukan karena hebatnya ilmu, bukan karena hebatnya ibadah, bukan karena hebatnya doa, bukan karena hebatnya ikhtiar, tapi kita bisa dekat dengan Allah karena Allah yang nolong kita. Kalau dari awal kita tahu bahwa segalanya hanya bisa sukses dengan pertolongan Allah, maka dari awal sudah benar. Misal ya, ini secara duniawi, kita jualan, kita merasa kepintaran kitalah yang bisa mendatangkan rezeki. Ini sudah awalnya salah. Kalau kita pedagang, dari awal kita harus yakin bahwa pemilik rezeki adalah Allah, yang membagikan rezeki adalah Allah. Kalaupun orang datang beli, pasti Allah yang menggerakkan. Kalaupun kita dapat rezeki, itu pasti Allah yang memberi. Kalau dari awal sudah yakin bahwa berdagang itu adalah ibadah, semua aktivitas jual beli itu terjadi dengan izin Allah, dan kita dapat pahala, baik ada yang beli maupun tidak ada yang beli, maupun untung maupun bangkrut. Nah ini sudah benar dari awal. Tapi kalau dari awal sudah merasa, wah ini bisnis bakal keren nih, saya punya ilmunya, saya punya pengalamannya, saya punya relasi, saya punya jaringan, saya punya modal, tidak ada Allah yang disebut, ah ini dari awal sudah tidak akan sukses. Walaupun mungkin dikasih dunianya, tapi dia tidak akan pernah jadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk menghafal Quran. Kalau menghafal Quran, kalau saya rajin saya akan hafal. Kalau saya mengulang-ulang saya akan hafal. Kalau saya bergaul dengan orang baik saya akan hafal. Tapi Allahnya enggak disebut. Padahal yang punya otak ini adalah Allah. Tidak mungkin ingat tanpa izin Allah. Kita bisa bangun, baca, itu pasti pertolongan Allah. Kalau Allah tidak menolong, kita gak akan bangun. Kita bekal malas baca Quran itu. Dan kalau tidak dibuat ingat oleh Allah, kita gak ingat apa-apa. Kalau Allah tidak memampukan, kita gak akan rajin. Maka dari awal, kalau mau menghafal Quran, harus yakin bahwa saya bisa baca Quran, bisa rajin, bisa ingat, bisa hafal, bisa paham, bisa memahami, bisa mengamalkan. Itu penyebabnya cuma satu, pertolongan Allah. Kalau dari awal sudah begitu, dia tidak akan bersandar ke siapa-siapa. Kita akan rajin, tapi mana mungkin kita rajin kalau Allah tidak memberikan kemampuan ke kita. Tapi kan kita harus kerja keras. Itu siapa yang bikin otot kita? Siapa yang menyehatkan kita? Kita sekarang diberi kekuatan oleh Allah, tidak dilindungi kita dari tipu daya setan. Gak mau ibadah tuh. Kita bisa ke masjid, bisa ikut pengajian, bisa ngerti, itu pasti cuma satu penyebabnya, karunia Allah. Jadi dari awal kita harus yakin bahwa semua nikmat apapun bentuknya itu pasti milik Allah. Pasti hanya Allah yang membagikan. Hanya dengan izin Allah sampai kepada kita. Nah, inilah sebetulnya yang harus dimiliki. Jadi kalau mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan, kita tuh tidak mampu untuk menjauhi setan tuh enggak mampu. Kecuali Allah. Kita enggak mampu menundukkan pandangan dari maksiat kecuali Allah yang melindungi kita. Kita itu tidak akan mampu menahan amarah, menahan syahwat. Kalau enggak ditolong Allah tuh, kita tuh maksiat terus. Enggak mungkin ngerti ilmu apapun kecuali Allah yang membuat paham. Enggak mungkin kita bisa mengamalkan ilmu kecuali dengan hidayah taufik Allah. Enggak mungkin hati kita bisa ikhlas kecuali Allah yang menolong. Jadi bulat hati itu Allah. Ini dari awal keyakinan ini akan bagus. Kalau gitu buat apa dong kita kerja keras? Kerja keras itu baru bisa dengan izin Allah. Sekarang otot kawat balung besi leher beton urat kabel wajah asbes diare paling di toilet. Sekarang otak cerdas tinggal kasih kulit pisang kepleset beledak koma. Apa yang mau diingat? Gak ada sebetulnya. Nikmat sekecil apapun, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Makanya ingin apapun, takut apapun, harus Allah yang ada dalam pikiran kita. Termasuk cemas, takut. Coba apa yang kita takuti? Pasti yang kita takuti itu sepenuhnya ada dalam kekuasaan Allah. Kita ini milik Allah sepenuhnya. Gak ada nih musibah apapun yang bisa menimpa tubuh kita ini tanpa izin pemiliknya. Mau gabung gimana pun jin dan manusia mencelakakan kita, gak akan kejadian kecuali apa yang dikehendaki Allah terjadi pada diri kita. Makanya selalu Allah dari awal sampai akhir itu. Jadi orang yang disukai Allah, ibadahnya bagus, akhlaknya perbaiki, belajarnya sungguh-sungguh, minta tolong ada dikuatkan oleh Allah belajar, doa yang banyak, hati pasrahkan ke Allah, udah cukup bagi kita.
3: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

والتامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MQ Sore. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah

Allah Al-Quddus yang Maha Suci. Di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Quddus. Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, juga kesalahan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau Al-Quddus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Al-Quddus berarti membebaskan pengetahuan dan kehendak diri kita dari segala persepsi. Kita juga perlu membersihkan diri dari ketergantungan pada manusia yang terjadi karena hawa nafsu atau amarah, kesukaan pada makanan, dan segala kenikmatan yang dapat disentuh atau dirasakan. Dengan demikian, kita tidak akan menginginkan apa-apa kecuali Allah, tidak meniru kecuali sifat-sifat Allah, dan tidak berharap pada kefanaan, karena yang dirindukan hanyalah agar bisa bertemu Allah, sehingga dapat merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Quddus. Subuhun Quddusun Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh. Suci dan kudus Tuhan kami, Tuhan para malaikat dan Jibril. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kelima, Allah Al-Quddus yang Maha Suci.

0: Sahabat Enki, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.

0: seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
0: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
7: Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut

Al-Aziz Yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik, sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angkuh, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-9, Allah Al-Aziz, yang Maha Perkasa.

0: Qui serait?
1: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Gegari Kolonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, senang sekali sahabat siar Zaini Fauzi bisa kembali membersamai ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Quran di segmen kajian Tadabur Al-Quran. Apa kabar Anda sahabat MK di sore hari ini? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kalimat tauhid bukan hanya dibaca ketika berzikir atau diucapkan ketika mengucapkan syahadat. Lebih dari itu, sahabat MK, kalimat la ilaha illallah adalah fondasi kehidupan. Ia mengajarkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang layak kita sembah, kita cintai, kita taati, dan kita takuti, dijadikan tempat untuk kita bergantung memohon kepadanya. Ketika makna kalimat ini benar-benar meresap ke dalam hati, masuk ke relung hati seorang, ini akan lebih tenang sahabat MK ketika menghadapi ujian, lebih ikhlas untuk menerima takdir, serta lebih kokoh sahabat MK menjalani kehidupan karena sandarannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, sore ini kita akan kembali ya, memperkuat ilmu kita di sore hari ini, menggali ilmu terkait tadabur kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat pembebasan dan pondasi bagi kehidupan. Bersama guru kita, narasumber kita, Ustadz Firman Afifuddin Soleh MAG, beliau sebagai instruktur bahasa Arab Qawamus Arabik. Dan di sore hari ini kami pun kembali mengundang Anda sahabat MK, bagi Anda yang ingin menyampaikan atensinya maupun juga berbagi atensinya, silakan Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di sore hari ini. Dan bagi Anda juga sahabat MK yang menyimak melalui media sosial MK FM Bandung, Anda juga bisa disampaikan ya atensi ataupun interaksi di sore hari ini melalui kolom komentar. Insyaallah nanti kami sapa Anda sahabat MK yang bergabung. Dan untuk lebih lengkapnya sahabat MK, kita kembali ya menyimak ilmu bersama guru kita, narasumber kita, Ustadz Firman Afifuddin Soleh MAG, ini terkait tadabur kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat pembebasan dan pondasi bagi kehidupan.
1: Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat MK rahimakumullah, alhamdulillah berkat rahmat, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, di sore hari yang sangat kita nanti-nantikan ini ya, Kang Zain, hari Selasa. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan salah satu di antara amalan terbaik dari sisa hidup kita, yaitu tadabur Al-Qur'an, yang insya Allah di sore hari ini kita akan mentadaburi seri lanjutan dari tadabur kalimat-kalimat thayyibah. Dengan tema yaitu tadabur kalimat la ilaha illallah atau kalimat tahlil, kalimat pembebas dan fondasi kehidupan. Nah sahabat MK, di dalam hadis riwayat Imam Ahmad nomor hadis 8032, Rasulullah SAW beliau bersabda, innallaha azza wa jalla istofa minal kalami arba'an, sesungguhnya Allah azza wa jalla yang maha gagah dan yang maha tinggi istofa, Allah itu memilih, benar-benar memilih, minal kalami, dari ucapan itu arbaan hanya ada empat. Jadi sahabat MQ dan Kang Zain, dari seluruh ucapan yang ada di dunia ini, Allah itu memilih empat perkataan yang menjadi pilihannya Allah. Berarti empat perkataan ini adalah empat perkataan terbaik. Apa saja? Rasulullah SAW bersabda, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Inilah empat perkataan yang dipilih oleh Allah yang menjadi perkataan terbaik. Subhanallah yang pertama, Maha Suci Allah atau kalimat tasbih ya Kang Zain. Yang kedua adalah alhamdulillah. Nah, hamdalah, segala puji bagi Allah. Yang ketiga, wala ilaha illallah, kalimat tahlil, tiada Tuhan kecuali Allah. Dan yang keempat adalah wallahu akbar, Allah Maha Besar. Nah, kita sudah membahas di pekan yang lalu ya, kalimat thayyibah yaitu kalimat takbir. Sudah kita bahas. Ke sahabat MQ yang ingin mendengarkan kembali, ada siaran ulangnya ya,
0: ada di, ya, ya, di channel YouTube-nya MQFM Live Kajian.
1: Ya, betul. MQFM Live Kajian. Ya. Kemudian kita pun sudah membahas secara mendalam tentang lafaz Allah di pekan-pekan yang lalu. Nah, insya Allah di sore hari ini kita akan melanjutkan kalimat thayyibah yang kedua, yaitu lafaz tahlil. Jadi ini mundur ya bahasanya dari takbir kemudian tahlil, la ilaha illallah. Nah, di antara keutamaannya dalam hadis ini, Rasulullah SAW beliau bersabda, melanjutkan sabdanya, wa man qala la ilaha illallah, dan barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, sabda Rasulullah, kutibat lahu biha ishruna hasanatan, ditulis bagi dia yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu 20 kebaikan. Bahkan Nabi menyatakan wahutto anhu ishruna sayiatan, wahutto, dan dihapus anhu darinya ishruna 20 sayiatan, keburukan. Jadi sahabat MG ini baru fadilah pertama. Kenapa Allah memilih keempat perkataan ini atau keempat kalimat thayyibah ini? Karena siapa yang mengatakan la ilaha illallah, maka satu kali mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah, itu ditulis 20 kebaikan dan dihapus 20 keburukan. Jadi ini luar biasa. Jadi kalau dua kali berarti Kang Jain tinggal dikalikan ya.
0: Jadi 40 ya.
1: 40. Kalau 3 kali tuh 60. Jadi satu kali saja kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, 20 kebaikan ditulis untuk kita, dan juga 20 keburukan atau kesalahan kita dihapus. Ini betapa tingginya kalimat thayyibah yang empat ini. Nah, insya Allah sahabat MQ, di kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang kalimat la ilaha illallah. Ini judulnya adalah kalimat tadabur, kalimat la ilaha illallah, kalimat pembebas dan fondasi kehidupan kita. Sahabat MQ rahimakumullah, jika langit dan bumi ditimbang, jika seluruh gunung diletakkan di satu sisi timbangan dan satu kalimat diletakkan di sisi yang lain, maka kalimat itu akan mengalahkan segalanya. Kira-kira apa tuh Kang Zain? Itulah kalimat la ilaha illallah. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Rasulullah SAW beliau bersabda, laudi atis samawatu sab'u wal araduna sab'u fi kifatin wala ilaha illallahu fi kifatin lamalat bihinna la ilaha illallah. Rasulullah bersabda, laudi at, kalau seandainya diletakkan as-samawatu sab'u, 7 langit, wal arduna sab'u, dan 7 bumi, fi kipatin, dalam satu daun timbangan. Jadi kalau ditimbang nih, misalkan ibarat timbangan, di timbangan sebelah kiri Allah letakkan 7 lapis langit, bahkan ditambah tujuh bumi. Bukan satu bumi ya Kang Jai nih.
0: Tujuh lapis.
1: Nabi menyatakan tujuh lapis langit dan war ardu nasabu tujuh bumi. Ada bumi tujuh diletakkan di sebelah kiri. Nah, kemudian wala ilaha illallahu fi kifatin dan kalimat la ilaha illallah diletakkan di timbangan yang lainnya, berarti di sebelah kanannya. Maka apa sabda Rasulullah? La malat bihinna la ilaha illallah. Niscaya kalimat la ilaha illallah akan lebih berat daripada semuanya. Daripada apa? Daripada tujuh lapis langit dan tujuh
0: bumi.
1: Bumi, masya Allah.
0: Masya Allah. Luar biasa berarti Ustaz.
1: Ini ya betul Kang Jain dan sahabat MK, ini betapa luar biasanya kalimat la ilaha illallah. Bahkan itu menunjukkan kualitas yang begitu sangat tinggi sekali. Ini kalau kita bahas secara semantik ya hadis ini, ini makna kifatin itu artinya daun timbangan. Ini menunjukkan penilaian amal secara objektif dan adil, sebagaimana timbangan amal nanti di akhirat. Kemudian kalimat malat bukan berat secara fisik nih Kang Jen dan sahabat MK, tapi yang dimaksud malat ini adalah berat nilainya, berat kedudukannya, dan berat pahalanya di sisi Allah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu betapa berat nilainya, betapa berat kedudukannya, bahkan begitu berat pahalanya dibandingkan tujuh lapis langit dan
0: tujuh bumi.
1: Sahabat MK rahimakumullah, inilah yang menjadikan sesuatu yang sangat luar biasa. Berarti ciptaan atau makhluk, ya makhluk Allah, kalau dibandingkan dengan kalimat tauhid atau kalimat la ilaha illallah, itu kalimat tauhid itu memiliki nilai dan bobot yang sangat agung, melebihi seluruh ciptaan Allah.
0: Allah.
1: Itu kalimat la ilaha illallah, itulah kalimat yang membela, membelah sejarah. Kalimat yang meruntuhkan berhala, kalimat yang menggetarkan arsy, kalimat yang menentukan surga dan neraka. Itulah kalimat la ilaha illallah. Kemudian ada beberapa fakar hadis ya yang memberikan satu kesimpulan hukum atau istinbat ahkam terkait hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan keagungan karena tauhid itu adalah fondasi seluruh agama, dan tanpa tauhid amal sebesar apapun tidak bernilai. Jadi tauhid itu menjadi fondasi dari seluruh agama kita, maksudnya agama Islam. Jadi ketika kita beragama Islam, maka fondasi dasarnya adalah kalimat la ilaha illallah. Karena sebesar apapun amal, kalau tanpa dasar kalimat la ilaha illallah tidak akan bernilai. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in asyrakta layah batonna amaluka. Kalau engkau syirik, maka akan layah batonna, akan sia-sia amal kalian. Jadi orang-orang yang musyrik, yang tidak meyakini dengan kalimat la ilaha illallah, amal mereka itu tidak akan bernilai di sisi Allah. Di sisi Allah. Seperti ada 09, ada nilainya enggak Kang Zaid?
0: 09.
1: Ada nilainya? Enggak ada ya?
0: Enggak ada.
1: Walaupun 9 0, nilainya 0 aja. Iya,
0: karena di depannya 0.
1: Iya, 0. Jadi tidak ada nilainya. Nah, ketika ada angka 1, maka 90 itu akan menjadi ada nilainya.
0: Iya.
1: Jadi nilainya adalah 1 miliar. Nah, yang membuat 09 itu bernilai karena adanya angka 1. Nah, angka 1 ininya ibaratnya adalah kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, kualitas mengalahkan kuantitas. Satu kalimat tauhid yang benar, ikhlas dan dipahami lebih berat daripada seluruh alam jika tanpa iman. Jadi kualitas itu lebih penting. Makanya kalimat la ilaha illallah itu ya akan menjadi hidup kita bernilai, hidup kita berkualitas. Tanpa kalimat la ilaha illallah, walaupun kita dikaruniai apapun, itu tidak akan ada nilainya, tidak akan ada artinya. Di dalam Al-Quran Allah kemudian memberikan satu gambaran bagaimana Allah memberikan harta yang begitu banyak kepada sosok manusia yang bernama Qarun. Hartanya itu kan begitu banyak, sampai Allah menggambarkan kuncinya saja begitu besar, saking besarnya hanya bisa diangkat oleh beberapa orang yang kuat. Kuncinya saja besar, apalagi pintunya, apalagi gudang hartanya apalagi isinya. Tapi karena dia tidak memiliki kalimat la ilaha illallah, maka dia akhir hidupnya binasa, bahkan oleh Allah ditenggelamkan dirinya dengan hartanya. Fir'aun yang diberikan oleh Allah kekuasaan yang begitu sangat besar sekali, tapi karena tidak meyakini kalimat la ilaha illallah, tidak tergolong orang yang bahagia, bahkan hidupnya sangat hina dan menderita. Bahkan di akhir hidupnya dia oleh Allah ditenggelamkan di laut merah ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kalimat la ilaha illallah itu yang akan menjadi hidup kita berkualitas. Yang ketiga, maknanya dari hadis ini adalah dorongan memurnikan makna la ilaha illallah. Jadi bukan sekedar diucapkan, tetapi tentu saja harus dipahami maknanya, diamalkan semua konsekuensinya, dan dijauhi syirik besar ataupun syirik kecil. Jadi kalimat ini bukan hanya sekedar ucapan, tapi harus jadi amalan, dipahami, dan dijauhi segala macam konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Nah, kemudian yang keempat, ini baru mukadimah ya Kang Jen. Belum masuk kepada pembahasan inti nih. Ini baru pengantar nih sahabat MP terkait kalimat apa? La ilaha illallah. Ini baru menjelaskan hadis yang menjadi pengantar tadabur kita di sore hari ini. Yang keempat, kesimpulan dari hadis tadi, tauhid adalah bekal terbesar nanti di akhirat. Kenapa? Karena hadis ini berkaitan erat dengan konsep mizan, timbangan amal di hari kiamat. Ini sampai kan kalimat la ilaha illallah itu lebih berat daripada 7 lapis langit, 7 bumi. Sampai Nabi bersabda, Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi daholal jannah. Siapa yang mengatakan kalimat la ilaha illallah karena keikhlasan dari hatinya, daholal jannah, itu pasti masuk surga. Bahkan dalam hadis yang lain, man kana fi qalbihi misqalad darratin, barang siapa yang dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah walaupun sebesar biji sawi, pasti akan masuk surga. Itu betapa luar biasanya kalimat la ilaha illallah yang menjadi penentu surga dan neraka. Kemudian yang kelima, terakhir, menumbuhkan harapan dan rasa takut. Harapan sebesar apapun dosa, maka tauhid memiliki bobot yang besar. Jadi walaupun kita dosa kita begitu besar, tapi ketika kita meyakini kalimat la ilaha illallah, maka dosa itu akan Allah hapus. Makanya nanti ada hadis yang menyatakan kalau ada orang yang kafir kemudian dia masuk Islam, maka semua dosa-dosa yang dia lakukan itu dihapus, bahkan dia seperti bayi yang baru dilahirkan. Itu dahsyatnya kalimat
0: itu ya,
1: la ilaha illallah. Yang kedua, adanya rasa takut. Tauhid bisa gugur nilainya bila dicampur dengan syirik. Maka jangan sampai kalimat tauhid yang sudah kita ucapkan, kita pahami, kita amalkan ini dikotori dengan kalimat dengan perbuatan apa? Syirik. Makanya nanti kita akan bahas ya di depan apa saja amalan-amalan yang akan menjadi pembatal kalimat tauhid. Apa saja nanti syarat-syarat kalimat tauhid. Nah, sahabat MQ rahimakumullah, poin-poin tentang kalimat la ilaha illallah ini memang luar biasa. Makanya nanti banyak orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, namun sedikit yang memahami konsekuensinya. Kalimat la ilaha illallah itu tentu saja bukan hanya sekedar zikir, bukan hanya kalimat wirid, tapi adalah kalimat pembebas jiwa. Makanya sahabat MQ, kita akan mulai ya. Nah, kita akan mulai nanti dari dasar nih. Dasar yang menjadi pembahasan kita sore kali ini adalah Quran Surat Muhammad ayat 19. Ini baru mulai nih. Baru mulai kepada dasar. Kalimat tauhid la ilaha illallah itu menjadi fondasi tauhid, itu dasarnya Quran Surat apa sahabat MQ? Muhammad ayat 19 ya Kang Zaini. Betul, Ustaz. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam itu artinya maka ketahuilah, maka berilmulah annahu sesungguhnya dia la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Nah sahabat MQ, kalau kita perhatikan firman Allah dalam Quran Surat Muhammad ayat 19 ini, maka dia dimulai dengan kata fa'lam. Fa'lam itu artinya adalah maka ketahuilah. Nah tidak dengan kata fa'kul kan. Kalau fa'kul maka ucapkanlah. Nah kita dalam kaitan dengan kalimat la ilaha illallah itu, yang diperintahkan bukan mengucapkan tapi mengetahui. Berarti di sini dasar kalimat la ilaha illallah itu adalah dasarnya adalah ilmu. Makanya disuruh untuk berilmu, memahami, bahkan sampai mengamalkan tentang apa? Tentang kalimat la ilaha illallah. Artinya kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya ucapan lisan, tetapi dia adalah ilmu, kesadaran dan keyakinan ini. Jadi kata i'lam itu secara tidak langsung menyuruh kepada kita untuk berilmu, satu. Yang kedua, berkesadaran, sadar tentang apa yang kita ilmui. Dan yang ketiga, keyakinan penuh. Makanya fa'lam itu bisa diartikan berilmulah dan sadarlah dan yakinilah annahu, bahwa sesungguhnya Allah la ilaha. Makanya yang dituntut dari kalimat la ilaha illallah itu adalah ilmu. Makanya sepanjang hidup kita sampai nanti kita meninggal dunia, tidak ada waktu kecuali untuk mengetahui terkait hakikat mana apa, Kang Zaini. La ilaha
0: illallah.
1: La ilaha illallah. Karena puncak dari segala ilmu itu adalah kalimat ini. Yang oleh ulama disebutnya adalah ma'rifatullah. Jadi puncak ilmu itu adalah kita mengenal Allah. Makanya secara khusus Allah berfirman fa'lam, ketahuilah, sadarilah, yakinilah la ilaha illallah. Jadi bukan sekedar ucapan lisan, fa'kul, tidak disuruh mengucapkan kan? Tapi disuruh secara khusus untuk mempelajari. Dan kaitan dengan ilmu la ilaha illallah ini, sampai Rasulullah menyatakan kalau seandainya pohon yang ada di hutan dijadikan sebagai pena, kemudian lautan dijadikan sebagai tinta, untuk menuliskan ilmu terkait kalimat la ilaha illallah, didatangkan 7 yang seperti itu lagi, maka tidak akan pernah habis. Betapa dalamnya kalimat la ilaha illallah. Nah sahabat MQ, kalimat la ilaha illallah itu dimulai dengan nafyun, ini namanya peniadaan. Nah, kemudian selanjutnya ada namanya isbat. Nah isbat itu artinya penetapan. Jadi kalimat la ilaha illallah itu kalau kita kaji secara bahasa ya, itu dimulai dengan nafyun, peniadaan, dan yang kedua isbat artinya apa? Penetapan. Makanya sahabat MP kalau kita baca nih, la tiada kan, ilaha Tuhan illa kecuali Allah. Allahu Allah. Nah kalau kita bahas kata per kata Kang Zaini, dari kalimat tahlil ini, la di sini disebutnya adalah la nafiyatul lil jinsi kan. Apa itu Ustaz la nafiyatul lil jinsi? La nafiyatul lil jinsi itu adalah kata yang meniadakan semua jenis tanpa terkecuali. Cirinya di depannya dibacanya a, makanya dibacanya la ilaha atau la ilahun Kang.
0: La ilaha.
1: Nah, la ilaha. Nah, ketika dibaca la ilaha berarti la-nya itu adalah namanya dalam bahasa Arab nafiyatu lil jinsi, bukan nafiyah saja. Contoh misalkan gini ya, la rajulun dan la rajula itu beda Kang mananya. Kalau la rajulun tidak ada laki-laki fil baiti, di rumah misalkannya. La rajulun dibaca un ya, tidak ada laki-laki di rumah. Bisa jadi yang dimaksud adalah tidak ada laki-laki dewasa. Kalau laki-lakinya kecil, anak kecil, ada. Kalau laki-lakinya bayi, ada. Nah, bisa gitu. Tapi kalau kalimatnya gini, sahabat MQ dan Kang Zaini, la rajula fil baiti, tidak ada jenis laki-laki apapun. Jadi semua jenis yang namanya laki-laki
0: tidak ada.
1: Tidak ada. Berarti ada enggak laki-laki di rumah itu?
0: Tidak ada.
1: Baik yang dewasa, baik anak kecil, baik
0: bayi.
1: Bayi, bahkan mungkin bisa jadi binatang pun yang jantan
0: tidak ada.
1: Masyaallah. Nah, jadi kalimat la ilaha itu sama. Jadi kalau kan dibacanya la ilaha kan, bukan la ilahun kan? La ilaha berarti tidak ada Tuhan. Tuhan yang mana? Yang mana saja
0: ya.
1: Nah, ini yang oleh ulama beda kalau dibacanya la ilahun. Kalau la ilahun berarti tidak ada Tuhan yang besar. Kalau Tuhan yang kecil?
0: Ada.
1: Nah, karena dibacanya la ilaha, tidak ada Tuhan jenis apapun, berarti tidak ada. Nah, ini kalimatnya adalah nafi, Kang. Nafi itu artinya meniadakan terlebih dulu, baru nanti ditetapkan illallah. Nah, baru kecuali Allah. Nah, Allah itu namanya isbat. Nah, la ilaha secara bahasa disebutnya la nafiyatu lil jinsi, artinya meniadakan total, menyeluruh, tanpa sisa, gitulah. Meniadakan total, menyeluruh, tanpa sisa. Artinya tidak ada satupun, tidak yang kecil, tidak yang besar, tidak yang tersembunyi, tidak yang nyata, semuanya tidak ada. Nah, ini yang dimaksud dalam kalimat tauhid ini adalah pembersihan hati secara total. Jadi la ilaha, tidak ada apapun. Berarti yang tidak ada itu apapun. Berarti tiada ada sesamaan apapun, bukan uang, bukan jabatan, bukan popularitas, bukan hawa nafsu, bukan manusia, bukan diri kita sendiri. Nah, baru setelah itu illallah. Nah, isbat ditetapkan kecuali Allah. Nah, ini namanya isbat, menetapkan. Jadi setelah dibersihkan, tidak ada apapun, lalu diisi. Diisi ini namanya isbat, yaitu Allah. Nah, dalam kaidah bahasa Arab, kalimat seperti ini, kalimat nafi ditiadakan, kemudian setelah nafi ada isbat, menetapkan, membersihkan, kemudian lalu mengisi, menghancurkan, lalu membangun, gitu ya, Kang ya. Maka inilah yang dimaksud dengan hasrun, Kang. Dalam ilmu balaghah artinya apa? Pembatasan. Berarti yang dimaksud dengan Tuhan itu hanyalah Allah saja. Jadi secara bahasa ini begitu luar biasa. Beda kalimatnya Allahu ilahun. Allah itu adalah Tuhan. Kalau kalimatnya Allah ilah, Allah itu adalah Tuhan, itu maknanya bisa saja selain Allah ada Tuhan yang lain. Tapi kalau kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali hanya Allah saja, berarti tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Itu hasrun namanya. Nah, ini di dalam ilmu balaghah namanya lil hasri. Inilah yang oleh ulama luar biasa ya, kalimat tauhid ini Allah ungkapkan dalam bentuk dua bentuk ya. Satu nafyun, dinafikan dulu, baru isbat ditetapkan. Cara bahasa ya Kang Zaini. Nah, insyaallah nanti kita lanjutkan di sesi yang kedua. Allahu a'lam bishawab.
0: Masyaallah.

0: Alhamdulillah, kita telah sama-sama menyimak sahabat MQ pembahasan terkait kalimat La ilaha illallah sebagai kalimat pembebasan dan pondasi bagi kehidupan. Biasanya kalimat La ilaha illallah sangat berat ketika ditimbang sahabat MQ, bahkan ketika ditimbang diibaratkan ya 7 lapis langit dan 7 bumi ini lebih berat kalimat La ilaha illallah. Dan insyaallah sahabat MQ pembahasan kita akan kembali dibahas ya di segmen kedua. Ini terkait tadi ya disampaikan juga bagaimana pembatalan terkait kalimat La ilaha illallah ataupun tauhid ini sahabat MQ, dan silakan kami juga mengundang Anda di sore hari ini. Bagi Anda yang ingin menyampaikan berbagi atensinya, silakan Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda pada malam, pada sore hari ini. Insyaallah kami akan kembali menyapa Anda sahabat MQ dan melanjutkan pembahasan di segmen kedua selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana.
3: Apa tuh?
2: Ana.
3: Ada cara belajar bahasa Arab yang seru di MQ FM, namanya MQ FM Arabic by Kuangus.
4: Emang apa bedanya?
3: Beda banget. Belajar bahasa Arab di sini pakai video, games, kuis, dan animasi. Oh iya, ada aplikasi kamus Amunawira juga loh.
5: Jangan lupa download aplikasi Kuangus di Play Store dan App Store.
6: Duh, checklist satu mulu. Di telepon juga gak berdering. Harus di telepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada
7: lagi? Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
6: dan Maha juga Adi.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-195.
1: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com.
10: MQ FM Radio.
1: Sahabat MQ, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MTFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun.

0: Mimpi FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran di segmen kajian Tadabbur Al-Quran. Di sore hari ini kita kembali membahas sahabat MK terkait tadabbur kalimat La Ilaha Illallah. Ini sebagai kalimat pembebasan dan pondasi bagi kehidupan. Dan di sore ini kami kembali juga mengundang Anda, silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan atensinya, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda pada sore hari ini. Seperti ada sahabat kita Ibu Yuyun dari Bandung yang juga alhamdulillah menyimak kajian MKFM. Jadi mudah-mudahan untuk paham dan sampai ke hati dan dimudahkan untuk mengamalkan. Juga menyampaikan doanya buat Ustadz, semoga sehat selalu buat keluarga dan mudah-mudahan ilmunya ini berkah. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Yun sudah bergabung di sore hari ini. Dan sahabat MK, agar lebih lengkap ya pembahasan kita di malam hari ini, kita kembali menyimak ya sajian ilmu bersama guru kita, narasumber kita Ustadz Firman Afifuddin Soleh MAG. Beliau sebagai Instruktur Bahasa Arab Qamus Arabik.
1: Sahabat MK rahimakumullah, di sesi yang pertama kita baru membahas tentang fadilah dan pembukaan ya. Jadi secara bahasa kalimat La Ilaha Illallah atau kita singkat kalimat tahlil ya. Jadi tahlil itu adalah singkatan dari kalimat mengucapkan kalimat La Ilaha Illallah. Nah kalimat La Ilaha Illallah ini secara bahasa tersusun dari nafyun wa isbat. Nafyun itu artinya meniadakan secara menyeluruh tadi ya, karena la nya adalah la nafiyatu lil jinsi, penafian total, menyeluruh dan tanpa sisa, tanpa ada pengecualian. La ilaha tiada Tuhan, Tuhan yang bagaimana, yang bagaimanapun. Nah kalau titik sampai situ jadi ateis nantinya. Makanya tidak boleh titik, harus dilanjutkan illallah, kecuali Allah, hanya Allah saja. Nah kecuali hanya Allah saja, inilah yang oleh ulama disebutnya isbat, menetapkan. Setelah meniadakan, mengosongkan dulu, baru diisi dengan kalimat yang sangat luar biasa, yaitu kalimat Allah. Nah ini yang di dalam bahasa Arab disebutnya kalimat nafyun wa isbat. Dalam ilmu balagoh namanya adalah hasrun, hanya pembatasan. Jadi hanya Tuhan itu adalah Allah. Nah kemudian sahabat MK, kita masuk ke kata yang kedua, yaitu ilaha ya, ilahun ya. La ilaha, nah la nya tadi kan la nafiyatu lil jinsi. Nah kemudian sekarang ilaha. Ilaha itu biasanya kan diterjemahkan sebagai Tuhan ya, Kang Zaini dan sahabat MK. Makanya kita kalau menerjemahkan tiada Tuhan, ilahun itu Tuhan, sesuatu yang disembah. Tetapi kata ilaha, ilahun dalam bahasa Arab memiliki makna yang lebih dalam dari sekedar Tuhan. Contoh misalkan di dalam kitab kamus Lisanul Arab dijelaskan bahwa ilahun itu maknanya lebih dalam dari sekedar Tuhan. Ilahun itu bisa diartikan sebagai sesuatu yang dicintai. Itu namanya ilah. Yang kedua, sesuatu yang sangat ditaati. Nah, itu namanya ilah. Yang ketiga, sesuatu yang sangat ditakuti. Itu namanya ilah. Bahkan ilah juga bisa diartikan sesuatu yang dijadikan sandaran dalam hidup. Itu namanya apa? Ilah. Jadi ilah itu bukan hanya sekedar sesuatu yang disembah, tapi sesuatu yang sangat amat kita cintai itu bisa jadi apa? Ilah. Misalkan kita sangat mencintai uang, melebihi dari apapun, maka uang menjadi apa?
2: Ilah.
1: Ilah. Kita sangat mengagungkan hawa nafsu. Nah, berarti hawa nafsu menjadi apa?
2: Ilah.
1: Ilah. Makanya nanti di dalam Al-Qur'an ilah itu bisa bentuknya banyak. Bahkan di dalam Al-Qur'an ada ayat yang menyatakan afaraita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai ilah? Karena hidupnya hanya untuk memperturutkan hawa nafsu. Jadi sesuatu yang sangat kita cintai, sesuatu yang sangat kita taati itu ya, melebihi dari apapun, sesuatu yang sangat kita takuti melebihi dari apapun, dan sesuatu yang menjadi sandaran hidup kita melebihi dari apapun, itu namanya ilah. Makanya sahabat MQ, ketika seseorang berkata la ilaha illallah, ia sedang bersaksi tidak ada. Nah itu nanti mananya masuk ke situ. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, karena ilah itu mananya yang seperti yang tadi disebutkan, maka mananya yang pertama, tidak ada yang lebih ia cintai dari apapun kecuali
0: Allah.
1: Nah itu kan. Yang kedua, tidak ada yang lebih ia taati dari apapun kecuali
0: Allah.
1: Nah itu. Yang ketiga, tidak ada yang lebih kita takuti di dunia ini kecuali
0: Allah.
1: Yang keempat, tidak ada tempat bergantung dalam hidup ini untuk menyelesaikan semua permasalahan kita kecuali
0: Allah.
1: Nah itu maknanya. Jadi selama ini kan kita kadang-kadang memaknainya hanya sekedar tidak ada Tuhan, udah aja. Padahal lebih dari itu. Makanya kalimat tahlil ini kenapa menjadi pondasi dalam kehidupan kita. Jadi kalimat tauhid ini harus dijadikan kompas hidup kita. Setiap pergerakan hidup kita, penglihatan, pendengaran, langkah, tangan kita, kaki kita, hati kita, itu harus pondasinya adalah kalimat la ilaha illallah. Inilah sebabnya kenapa kalimat tauhid bisa mengubah cara hidup, bukan hanya cara kita berbicara. Karena apa? Karena apa? Karena kita sudah meyakini bahwa la ilaha, tidak ada yang paling kita cintai kecuali
0: Allah.
1: Sehingga kalau Allah memanggil kita kan kira-kira langsung menyambut, tidak kan? Menyambut, kita akan mengutamakan panggilan Allah dari apapun. Misalkan ketika kita sedang ada kesibukan lalu terdengar kalimat hayya 'alas shalah, maka tentu kalau orang benar keyakinan la ilaha illallah, dia akan segera
0: bergegas
1: untuk menyambut kalimat itu. Ketika ada orang yang menawarkan, kan, ini harta 1 miliar untuk Kang Zaini, tapi ini harta haram, kira-kira terima gak, Kang? Kalau kita punya prinsip la ilaha illallah, pasti tidak akan diterima. Kenapa? Karena bergegas untuk menyambut kalimat itu. Ketika ada orang yang menawarkan, Kang, ini harta 1 miliar untuk Kang Zaini, tapi ini harta haram, kira-kira terima gak, Kang? Kalau kita punya prinsip

0: Dasarnya adalah ini. Ketika dia jadi suami, pasti dia akan sangat menyayangi istrinya. Karena Allah memerintahkan bahwa seorang suami itu adalah ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ketika dia menjadi seorang ayah, maka dia akan bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Tidak akan mungkin diabaikan. Kenapa? Karena Allah memerintahkan bahwa orang tua itu adalah akan dimintai pertanggungjawaban dari anak-anaknya kan. Ketika dia menjadi seorang anak, dia akan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Wabil walidaini. Kenapa? Karena dasarnya itu adalah la ilaha. Ketika dia bekerja di kantor, dia pasti akan jujur. Tidak mungkin akan korupsi. Kenapa? Karena selalu setiap geraknya la ilaha illallah. Walaupun manusia tidak melihat, tapi Allah yang ada dalam hatinya, dalam rasanya, dalam pikirannya, dalam setiap gerak tubuhnya itu selalu hadir. Makanya la ilaha illallah. Jadi makna ilah itu harus kita luruskan dulu. Jadi ilah itu bukan sekedar sesuatu yang disembah saja. Selama ini kan kita menganggapnya ilah itu adalah sesuatu yang disembah. Sesuatu yang besar gitu ya. Tapi tanpa lupa bahwa sesuatu yang sangat kita cintai melebihi dari apapun itu bisa jadi ilah. Sampai orang misalkannya melihat tayangan di televisi sampai lupa waktu sholat, nah itu bisa jadi apa tuh? Ilah. Jadi ilah. Makanya ilah itu tadi sesuatu yang dicintai, yang ditaati, yang ditakuti dan dijadikan sandaran. Jadi la ilaha illallah itu maknanya adalah tidak ada yang kita cintai melebihi dari apapun kecuali Allah. Nah itu tidak ada yang kita taati melebihi dari apapun kecuali Allah. Makanya kita ketika Allah memerintahkan apapun dalam Quran, dalam hadis, orang yang benar tauhidnya akan mengatakan sami'na wa atho'na, kami mendengar dan kami taat ya Allah. Kenapa dah sudah inilah yang oleh Rasulullah dibangun di Mekah selama 13 tahun. Jadi Rasulullah itu kan fase dakwahnya ada dua ya Kang Zaini. Ada fase ketika beliau berdakwah di Mekah, ada sebelum hijrah dan setelah hijrah yaitu di Madinah. Kan 23 tahun itu dibagi dua, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Berarti lebih lama di mana? Di Mekah. Yang 13 tahun ini materinya hanya satu. Hanya mengajarkan satu kalimat yang luar biasa yaitu kalimat la ilaha illallah. Makanya ketika kita sudah kuat pondasi kalimat la ilaha illallahnya, ketika Allah memerintahkan apapun itu sudah siap kan? Sudah sami'na wa atho'na, akan mengorbankan jiwa, raga kita, bahkan harta kita. Sampai sahabat itu meminta kepada Rasulullah agar tahajud itu diwajibkan. Itu saking luar biasa apa? Kalimat la ilaha illallah. Ketika diajak perang oleh Rasulullah, mereka begitu sangat bersemangat, bahkan mereka bercita-cita untuk mati syahid. Ish kariman aumut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Kenapa bisa begitu? Karena mereka begitu kuat pondasi kalimat la ilaha illallahnya. Salihuddin Al-Ayyubi yang dikenal dengan sebutan Muhammad Al-Fatih ya, yang menaklukkan Konstantinopel kan. Ketika beliau sampai itu di Eropa itu, daerah Spanyol Konstantinopel, lalu pakai perahu kan. Semua perahu yang beliau naiki itu beliau bakar kan. Dibakar ketika sampainya itu. Lalu beliau mengatakan di depan para pasukannya, siapa yang kembali kalian akan mati konyol.
1: Karena perahunya gak ada.
0: Perahunya gak ada. Tapi siapa yang berperang karena untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, dia akan mati syahid. Luar biasa itu semangatnya. Sampai akhirnya bisa menang kan. Dengan semangat kalimat la ilaha illallah. Itu yang kemudian menjadi penelitian para orientalis, apa yang menyebabkan kaum muslimin pada saat itu mengalami masa keemasannya, padahal jumlahnya sedikit kan. Persenjataannya serba seadanya, tapi bisa mengalahkan pasukan Romawi yang begitu sangat banyak sekali dan dengan fasilitas yang sangat luar biasa. Salah satu diantaranya adalah kekuatan dari kalimat la ilaha illallah. Ini yang menjadi sangat luar biasa. Nah inilah kemudian yang mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah kita ya sahabat MG, bahwa kita

0: tidak hanya sekedar dalam lisan saja. Makanya tadi dalam surat Muhammad ayat 19 kan fa'lam. Berilmulah, terus berilmu, maka kita akan menemukan siapa Allah. Ternyata Allah itu ada dalam kalimat ini kan, kalimat la ilaha illallah. Nah, sahabat MK, kalau kita lanjutkan ya, dari segi keindahan ilmu balagoh, kalimat tahlil ini singkat tapi menghancurkan semua kebatilan. Ini para ahli balagoh sampai mengatakan kalimat tauhid la ilaha illallah ini singkat tapi menghancurkan semua kebatilan. Karena ini hanya empat kata kan, satu la ilaha illa Allah, hanya empat kata kan, la tiada ilahun Tuhan yang dicintai tadi, yang ditakuti, kemudian yang jadikan sandaran kan, illa kecuali Allah. Empat kata ini namun menghancurkan seluruh sistem kesyirikan. Inilah balagoh ijaz, makna luas dalam lafaz yang sangat ringkas. Lafaznya ringkas tapi maknanya sangat dalam. Sampai para ulama mengatakan seandainya seluruh kitab tauhid diringkas, maka cukup dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau ada kitab-kitab tauhid itu tuh yang sampai puluhan bahkan ratusan jilid, diringkas intisarinya apa? La ilaha illallah. Kemudian yang kedua, kata ahli balagoh, irama penolakan baru penegasan. Secara balagoh kalimat ini memiliki titik balik emosional kan. Awalnya keras, la ilaha, tiada Tuhan, tiada yang dicintai, tiada yang ditaati, tiada yang dijadikan sandaran, tiada yang ditakuti, lalu menenangkan. Tegas dulu kan, la ilaha dilarang, tidak ada. Baru datang sesuatu yang menenangkan, yaitu illallah, kecuali Allah. Jadi seakan Allah mendidik jiwa manusia, hancurkan semua sandaran palsumu, lalu bersandarlah hanya kepadaku. Bahwa apa yang kau agung-agungkan selainku itu semuanya adalah palsu kan. Itu tidak akan bisa memberikan manfaat. Kita bersandar pada apa? Kepada harta. Bersandar pada apa? Pada jabatan. Bersandar pada apa lagi? Pada popularitas. Bersandar pada apa lagi? Pada jumlah pengikut yang banyak. Enggak ada kan? Enggak akan itu, bisa menawan.
1: Itu pun bakal hangus ya, Ustaz.
0: Akan habis.
1: Tidak abadi.
0: Tidak abadi. Makanya ada ulama mengatakan di Qur'an, kejalah dunia, pasti kau tidak dapat. Kalaupun dapat, tidak akan banyak. Kalaupun banyak, tidak akan puas. Dan kalaupun puas, tidak akan kekal, akan kita tinggalkan. Tapi kejalah akhirat, maksudnya kejalah Allah gitu. Pasti kau dapat, sudah dapat pasti banyak, sudah banyak pasti puas, sudah puas akan kekal abadi selama-lamanya. Ini kalimat la ilaha illallah. Jadi ada irama penolakan dan penegasan. Yang selanjutnya ada ijaz ringkas tapi mencakup seluruhnya tadi ya. Empat kata la ilaha illallah ini mencakup seluruh akidah Islam, seluruh misi para nabi, seluruh jalan keselamatan manusia. Ini sudah tercakup dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, urutan psikologis jiwa. Secara balago dan psikologis, la ilaha itu mengguncang, mengosongkan, illallah menenangkan dan meneguhkan. Jadi tauhid bukan sekedar logika tetapi terapi jiwa kita. Nah, Allahu a'lam bishawab.
1: Alhamdulillah sahabat MK, kita telah sama-sama kembali memperkuat ilmu terkait kalimat tadabbur la ilaha illallah sebagai kalimat pembebasan dan pondasi bagi kehidupan. Ini bersama guru kita Ustaz Firman Afifuddin Soleh MAG. Beliau sebagai instruktur bahasa Arab Qawamus Arabik. Ini mudah-mudahan kita semua sahabat MK bisa mengamalkan ya zikir kalimat la ilaha illallah ini, karena ini bisa menjadi pondasi sahabat MK untuk menghilangkan kejelekan ya dalam kehidupan kita sahabat MK. Dan terima kasih juga untuk Anda sahabat MK, ada Ibu Arti dari Kira Condong yang juga alhamdulillah ini menyimak. Kemudian ada Ibu Maskana juga yang alhamdulillah ini menyimak di sore hari ini. Kemudian ada sahabat kita, sahabat Jajang dari Garut yang menyampaikan juga, Masya Allah ini bagus sekali kajiannya di sore hari ini, menarik. Ini walaupun mendengarkan sambil bekerja, Masya Allah mudah-mudahan ini bekerjanya ini menjadi amal soleh dan mudah-mudahan ini menjadi ladang pahala juga ya untuk kita semua yang menyimak. kajian di sore hari ini. Dan insya Allah sahabat MK masih ada satu segmen di segmen ketiga, dan kita harus jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana.
4: Apa tuh?
3: Ana.
4: Ada cara belajar bahasa Arab yang seru di MKFM, namanya MKFM Arabic by Kuamus.
5: Emang apa bedanya?
4: Beda banget. Belajar bahasa Arab di sini pakai video, games, kuis, dan animasi. Oh iya, ada aplikasi Kamus Al-Munawwirah juga loh.
6: Jangan lupa download aplikasi Kuamus di Play Store dan App Store.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat dan jadi inspirasi bagi generasi muda dan keluarga muslim ini.

0: MK FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program inspirasi Quran di segmen kajian Tadabur Al-Quran. Dan sahabat MK, kita kembali melanjutkan ya pembahasan kita di segmen yang ketiga ini. Ini terkait tadabur kalimat La Ilaha Illallah sebagai kalimat pembebasan dan pondasi bagi kehidupan, bersama guru kita, narasumber kita, Ustadz Firman Afifuddin Soleh MAG. Berikut ini sahabat MK.
1: Pagi dan petang. Kemudian yang terakhir, terima bahwa proses ini harus umur hidup, bahwa para sahabat pun takut imannya rusak, bukan merasa aman. Umar bin Khattab pernah berkata, seandainya satu kaki sudah di surga dan satu kaki di luar, aku masih takut. Rasa takut seperti yang tadi kita rasakan bukan tanda iman lemah ya, yang tadi Umar bin Khattab, justru itu tanda iman kita sedang hidup. Jadi sebagai penutup ya, hati manusia memang mudah condong, tapi Allah maha lembut. Selama kita terus kembali kepada Allah, terus memperbaiki niat, terus membaca kalimat La ilaha illallah dengan sadar, maka Allah akan terus menarik kita kepadanya. Allahu a'lam bishawab.
0: Masya Allah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kemudian di akhir nasad hari ya, sahabat Dede di Bandung Barat ini izin bertanya Ustaz, terkait kunci surga itu apa ini Ustaz? Apakah kalimat La ilaha illallah ini atau seperti apa Ustaz? Dan sekaligus Ustaz closing statement di sore hari ini Ustaz.
1: Oh iya, mangga Kang Zaini. Apakah kalimat tauhid ya?
0: Betul,
1: kalimat ini adalah kunci dari surga. Nah, surga ini luar biasa pertanyaannya. Benar bahwa kalimat tauhid ini adalah kunci surga. Jadi kunci surga itu adalah kalimat La ilaha illallah. Hadis dalam hadis Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kunci surga adalah kalimat La ilaha illallah. Namun di sini banyak orang yang keliru memahami. Kunci saja kan tidak cukup kan? Mesti ada geriginya gitu ya. Para ulama menjelaskan setiap kunci pasti punya gerigi. Jika geriginya lengkap, pintu akan terbuka. Jika tidak
0: terbuka,
1: pintu tidak akan terbuka. Jadi kalimat La ilaha illallah itu adalah kuncinya. Sedangkan syarat-syarat dan konsekuensinya itu adalah geriginya. Nah, gerigi atau syarat-syarat kalimat tauhid itu ada 7. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas pekan depannya. Ini sebagai info supaya sahabat MK hadir kembali.
0: Nah, itu ya betul.
1: Insya Allah, insya Allah. Allahu a'lam bishawab.
0: Closing statement maupun informasi Ustaz.
1: Oh iya. Sahabat MK rahimakumullah, kita sudah membahas ya, ini baru tahap awal. Nah, insya Allah nanti pembahasan kalimat La ilaha illallah ini akan berlanjut di bagian yang kedua. Di bagian yang pertama ini kita baru membahas tentang fadilah, kemudian dari segi bahasa ya. Tadi dari segi nahwu, dari segi sorob, dan dari segi balagoh. Rasulullah SAW bersabda, afdhalu dzikri La ilaha illallah. Dzikir yang paling utama itu adalah kalimat La ilaha illallah. Biasakan kita mengucapkan dalam setiap waktu, setiap saat, kalimat La ilaha illallah. Bahkan dalam hadis riwayat Ahmad, man qala la ilaha illallah kholison min qalbihi dakhalal jannah. Siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi kholison min qalbihi, syaratnya itu karena kemurnian dari hatinya, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Allahu a'lam bishawab. Nah, bagi yang ingin mengetahui tentang ana kan, ini nanti bisa hubungi aja ke
0: MKFM.
1: Ke MKFM. Ya, Allahu a'lam bishawab.
0: Alhamdulillah sahabat MK, telah sama-sama simak ya di kebersamaan sore hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua sahabat MK, dan kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh guru kita di sore hari ini. Dan kita doakan selalu sahabat MK, Ustaz Firman dan keluarga ini mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran, dan diberkahkan usianya, dilimpahkan juga rezekinya. Dan mudah-mudahan sahabat MK, guru kita Ustaz Firman Afifuddin Soleh ini selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah bergabung, ada Ibu Nisa dari Parken ya, yang menyimak juga kajian di sore hari ini. Ini mudah-mudahan untuk Ustaz dan seluruh kru yang bertugas, juga pendengar dimanapun Anda berada, ini mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dan Ibu Nisa juga menyampaikan pertanyaannya, dan insyaallah di sudah disampaikan kepada guru kita, sahabat Ibu Nisa ya. Kemudian ada juga Ibu Rus dari Garut yang juga menyampaikan pertanyaan di sore hari ini, dan ini juga sudah disampaikan juga Ibu Rus kepada Ustaz Firman Abidin Soleh. Insyaallah mudah-mudahan di pekan depan ini bisa dibahas untuk pertanyaannya. Kemudian ada Ibu Munawaroh dari Puskopa Cilenyi juga menyampaikan ini atensinya, Masya Allah, jazakallah khairun kasiron atas ilmunya ini. Mudah-mudahan sahabat MK dan pendengar dimanapun berada, kita semua bisa mengamalkan ya apa yang disampaikan oleh guru kita di sore hari ini. Dan sahabat MK, masih ada satu segmen ya di sore hari ini, yaitu berita dunia Islam. Insya Allah kami akan kembali menyapa Anda selepas informasi dari MKFM berikut ini.
2: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MK, orang-orang yang beriman tidak pernah luput dari ujian kesabaran. Kebahagiaan dan kenyamanan hadir silih berganti dengan kesakitan dan kepedihan. Bagi mukmin yang taat, tumbuh dalam dirinya an-nafs al-mutmainnah. Jiwanya semakin dekat dengan Allah karena pada kepahitan yang dirasakan, ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pertolongan di antaranya. Sahabat MK, berikut beberapa panduan amal untuk menguatkan mental dan spiritual kita. Pertama, memperbanyak zikir-zikir yang maksur dan tilawah Al-Quran. Kedua, senantiasa meminta nasihat kepada ulama dan orang-orang solih serta membawa diri ke dalam lingkungannya. Ketiga, menghindari segala bentuk kemaksiatan. Keempat, memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terakhir, tidak mengakhirkan kewajiban mendalami ilmu tauhid sehingga akan tumbuh keimanan yang lebih kuat. Sahabat MK, berikut bacaan doa memohon diberikan ketakwaan pada jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah jiwaku. Sesungguhnya, Engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Engkaulah yang mengurusinya dan memilikinya.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan. Kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: MK FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK Anda masih bersama kami di Inspirasi Sore dalam Berita Dunia Islam. Silakan bagi Anda juga sahabat MK yang ingin menyampaikan 3 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. Dan kami juga telah siapkan sahabat MK ke-6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Dan saya pun tidak sendirian, sahabat MK akan juga ditemani oleh sahabat reporter Zulan Sri yang alhamdulillah sudah hadir di studio MK FM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Zulan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Zaini.
0: Bagaimana kabarnya sahabat Zulan di sore hari ini? Kabar baik, kabar sehat?
1: Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat sahabat Zaini.
0: Masya Allah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan selalu ya sahabat Zulan.
1: Amin.
0: Dan sudah juga disiapkan ya sahabat Zulan ke-6 pilihan judul berita dunia Islam di sore hari ini. Dan untuk di pilihan pertama sahabat MK, angka perceraian tinggi, DPRK Banda Aceh dorong implementasi kanun ketahanan keluarga.
1: Ya sahabat MK, angka perceraian di Banda Aceh terus menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam 3 tahun terakhir. Pihaknya berharap kanun ini menjadi payung hukum yang melindungi keluarga Banda Aceh dari krisis moral dan sosial, serta menjadi model kebijakan keluarga Islami yang dapat diadopsi oleh daerah lain di Indonesia.
0: Ya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 1, angka perceraian tinggi, DPRK Banda Aceh dorong implementasi kanun ketahanan keluarga. Di pilihan nomor 2 sahabat MK, festival kurma terbesar dunia dibuka jadi senjata ekonomi baru bagi Arab Saudi.
1: Festival kurma internasional Buraidah resmi dibuka di Arab Saudi sahabat MK. Kehadiran para pelaku industri global menjadikan festival ini bukan hanya sebagai pasar musiman, tetapi juga sebagai jembatan perdagangan internasional yang memperkuat posisi Arab Saudi dalam rantai pasok kurma dunia.
0: Silakan bisa Anda pilih di pilihan nomor 2, festival kurma terbesar dunia dibuka jadi senjata ekonomi baru bagi Arab Saudi. Di pilihan nomor 3 sahabat MK, masjid pertama Indonesia di Kanada Barat ini resmi berdiri.
1: Ya, Masjid Al-Ikhlas Center, masjid pertama yang diinisiasi masyarakat Indonesia di Kanada Barat telah diresmikan sahabat MK. Hal tersebut sebagai simbol bahwa semangat gotong royong, wakaf dan dakwah bangsa mampu melampaui batas negara serta menghadirkan manfaat bagi masyarakat dunia.
0: Ya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 3. Masjid pertama Indonesia di Kanada Barat ini resmi berdiri. Di pilihan nomor 4 sahabat MK, aksi demo di Gaza serukan pembebasan jurnalis yang ditahan oleh Israel.
1: Ya sahabat MK, sekelompok jurnalis di Gaza menggelar aksi protes di luar gedung Komite Internasional Palang Merah, menyerukan pembebasan rekan-rekan mereka yang masih ditahan di penjara Israel, serta menyoroti tantangan yang dihadapi pekerja media selama perang.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 4, aksi demo di Gaza serukan pembebasan jurnalis yang ditahan oleh penjajah Israel. Kemudian di pilihan nomor 5 sahabat MK, MUI soroti sekolah yang paksa siswi lepas jilbab.
1: Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan sahabat MK menyoroti dugaan larangan penggunaan jilbab terhadap 7 siswa muslimah di SMP Negeri 2 Bongga Karadeng, Kabupaten Tanah Roja. Pihak terkait mengungkapkan bahwa setiap bentuk pelarangan terhadap penggunaan jilbab dinilai sebagai pembatasan terhadap hak menjalankan ajaran agama.
0: Ya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 5, MUI soroti sekolah yang paksa siswi lepas jilbab. Kemudian di pilihan nomor 6 sahabat MK, pasukan keamanan Suriah bongkar sel ISIS.
1: Pasukan keamanan dalam negeri Suriah sahabat MK berhasil membongkar sebuah sel kelompok militan ISIS dalam operasi penggerebekan. Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah Suriah meningkatkan operasi kontrak terorisme di berbagai provinsi.
0: Sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 6 ya, pasukan keamanan Suriah bongkar sel ISIS. Langsung saja sahabat MK sampaikan 3 pilihan berita yang ingin Anda simak pada sore hari ini melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan beritanya. Dan kami akan kembali ulangi ya sahabat Zulan, ke-6 judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini sahabat MK. Untuk di pilihan pertama, angka perceraian tinggi, DPRK Banda Aceh dorong implementasi kanun ketahanan keluarga.
1: Di pilihan nomor kedua sahabat MK, festival kurma terbesar dunia dibuka jadi senjata ekonomi baru Saudi.
0: Di pilihan nomor 3 sahabat MK, masjid pertama Indonesia di Kanada Barat ini resmi berdiri.
1: Dan di pilihan nomor 4 sahabat MK, aksi demo di Gaza serukan pembebasan jurnalis yang ditahan Israel.
0: Di pilihan nomor 5, MUI soroti sekolah yang paksa siswi lepas jilbab.
1: Dan di pilihan yang terakhir sahabat MK, pasukan keamanan Suriah bongkar sel ISIS.
0: Silakan sahabat MK, Anda langsung sampaikan 3 pilihan berita yang ingin Anda simak pada kesempatan sore hari ini melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 berita yang ingin Anda simak di kesempatan sore hari ini. Insyaallah kami akan kembali menyapa Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan 3 pilihan beritanya selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh. Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis. Tapi aku gak suka minum air mineral. Coba nih, Ron 88. Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih. Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia. Masya Allah, pantesan rasanya beda. Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993. belinya di mana?
5: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
4: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: Sahabat Emki, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Adeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: MGFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MG Anda masih bersama kami dalam Inspirasi Sore dalam Berita Dunia Islam. Di awal kami sudah tawarkan sahabat MG ke-6 judul pilihan Berita Dunia Islam di sore hari ini. Silakan Anda bisa langsung sampaikan juga pilihan berita yang ingin Anda simak pada kesempatan sore hari ini. Dan mungkin bagi Anda yang baru saja menyimak di kesempatan sore hari ini, kita akan kembali ulangi ya sahabat Zulan, ke-6 judul pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan. Untuk di pilihan pertama sahabat MK, angka perceraian tinggi, DPRK Banda Aceh dorong implementasi kanun ketahanan keluarga.
1: Di pilihan nomor kedua sahabat MK, festival kurma terbesar dunia dibuka jadi senjata ekonomi baru Saudi.
0: Di pilihan nomor tiga, masjid pertama Indonesia di Kanada Barat resmi berdiri.
1: Di pilihan nomor keempat, aksi demo di Gaza serukan pembebasan jurnalis yang ditahan Israel.
0: Kemudian di pilihan nomor lima, MUI soroti sekolah yang paksa siswi lepas jilbab.
1: Dan di pilihan yang terakhir, sahabat MK, pasukan keamanan Suriah bongkar sel ISIS.
0: Langsung sampaikan sahabat MK, tiga pilihan berita yang ingin Anda simak pada kesempatan sore hari ini melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga tiga pilihan beritanya. Kami akan mulai menyapa Anda di sore hari ini sahabat MK. Yang pertama, ini ada Ibu Juwita dari Cimineraya menyampaikan pilihannya di nomor 3, 4, dan 5. Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi juga menyampaikan pilihannya di nomor 4, 5, dan 6. Umi Zirka dari Cipayem Cianjur menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 4. Ibu ataupun sahabat Mahadi ya di Cimenyan Kabupaten Bandung menyampaikan pilihannya di nomor 3, 4, dan 5. Ibu Rus dari Garut menyampaikan pilihannya di nomor 2, 4, dan 3. Sahabat Ibu Anggi Nur Pahmi dari Ciwastra menyampaikan pilihannya di nomor 4, 5, dan 6. Bapak Yandi dari Buah Batu juga menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Ini selamat milad untuk MKFM. Ini semoga tambah sukses, tambah berkah, tetap jaya di udara. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Pak Yandi dari Buah Batu. Ibu Anissa dari Parken menyampaikan pilihannya di nomor 1, 4, dan 6. Ibu Ade di Ranca Ekek menyampaikan pilihannya di nomor 3, 4, dan 5. Ibu Dede Johana dari Padalarang ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 4. Ibu Is dari Banjaran menyampaikan pilihannya di nomor 1, 4, dan 5. Sahabat kita, sahabat Iman dari Cijantung ataupun dari Cigonewa Hilir Marga Asih ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 4. Ibu Dewi dari Cimahi juga menyampaikan pilihannya di nomor 3, 4, dan 5. Ada sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng menyampaikan pilihannya di nomor 4, 5, dan 6. Selanjutnya kami sapa Anda juga sahabat MK yang menyampaikan pilihannya melalui polling di grup sahabat MK. Ini untuk di pilihan pertama ada 3 suara, di pilihan 2 ada 2 suara, di pilihan ketiga ada 9 suara, di pilihan keempat juga ada 9 suara, di pilihan kelima juga ada 9 suara, dan di pilihan keenam ada 2 suara. Ada Ibu Ida di Padalarang, kemudian ada Ibu Ade di Ranca Ekek, ada Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei, ada Ibu Parilah dari GBA 3, ada sahabat Mahadi di Cimenyan Kabupaten Bandung, kemudian ada sahabat Sandi di Banjaran, Ibu Nenen Hasanah dari Batu Jajar, ada Ibu Utik dari Jogja, Ibu Juwita dari Cimineraya, dan ada sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Burung menyampaikan pilihannya di kesempatan sore hari ini. Ibu Parilah yang baru juga masuk bergabung ini menyampaikan pilihannya di nomor 3, 4, dan 5. Baik, bagaimana sahabat Zulan? Ini pilihan berita yang paling banyak dipilih oleh sahabat MK pada kesempatan sore hari ini jatuh pada nomor berapa nih?
1: Baik, terima kasih sahabat Zaini dan sahabat MK. tiga pilihan berita yang akan hadir ke ruang dengar Anda. Yang pertama di pilihan nomor ketiga, masjid pertama Indonesia di Kanada Barat resmi berdiri. Dan di pilihan nomor keempat, aksi demo di Gaza serukan pembebasan jurnalis yang ditahan Israel. Dan di pilihan nomor kelima, Majelis Ulama Indonesia soroti sekolah yang paksa siswi lepas jilbab. Tiga pilihan berita yang akan hadir ke ruang Anda.
0: Langsung saja kita simak sahabat MQ edisi berita di hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 yang juga bertepatan di tanggal 20 Safar 1448 Hijriah selengkapnya untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore Berita Dunia Islam edisi Selasa 20 Safar 1448 Hijriah bersama saya Zulan Sri. Berikut Berita Dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MQ, menjelang peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, sebuah tonggak bersejarah lahir di benua Amerika Utara. Dilansir dari laman RRI, Masjid Al-Ikhlas Center resmi menjadi masjid pertama yang diinisiasi masyarakat Indonesia di Kanada Barat. Kehadiran masjid itu dianggap sebagai simbol semangat gotong royong, wakaf dan dakwah bangsa yang mampu melampaui batas negara serta menghadirkan manfaat bagi masyarakat dunia. Kehadirannya menandai berdirinya 3 masjid Indonesia di 3 negara dan 3 benua sekaligus mempertegas bahwa wakaf Indonesia mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat muslim. Berita selanjutnya, sahabat MQ, sekelompok jurnalis di Gaza menggelar aksi protes di luar gedung Komite Internasional Palang Merah. Kelompok tersebut menyerukan pembebasan tahanan serta menyoroti tantangan yang dihadapi pekerja media selama perang. Dilansir dari laman Mina News, jurnalis dan mantan tahanan Palestina, Imad Al-Ifrenci, menekankan perlunya solidaritas yang lebih kuat di tingkat nasional dan internasional untuk pembebasan mereka. Sementara itu, jurnalis lainnya, Hamis Abu Husaira, mendesak organisasi internasional untuk mengungkap nasib para jurnalis yang ditahan. Pihaknya mengatakan jurnalis menjadi sasaran karena mereka mendokumentasikan dan melaporkan apa yang terjadi di Gaza kepada dunia. Berita yang terakhir, sahabat MQ, Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan menyoroti dugaan larangan penggunaan jilbab terhadap 7 siswi muslimah di SMP Negeri 2 Bongga Karadeng, Kabupaten Tanaroja. Dilansir dari Ar-Rahma, pihaknya menilai jika dugaan tersebut benar terjadi, tindakan itu bertentangan dengan hak asasi manusia serta hak konstitusional warga negara dalam menjalankan ajaran agama. Sekretaris Umum MUI Sulawesi Selatan, Muammar Bakri, menegaskan kebebasan beragama merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Menurutnya, sekolah negeri sebagai institusi pendidikan juga berkewajiban menghormati dan melindungi hak beragama seluruh peserta didik tanpa memandang latar belakang keyakinannya.

0: Berikut berita dunia Islam edisi Selasa 15 Safar 1448 Hijriah bersama saya Zulan Sri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat ke-17 sampai ayat ke-18 yang artinya, maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari waktu subuh. Dan segala puji baginya, baik di langit, di bumi, pada malam hari dan pada waktu zuhur, tengah hari. Kami sampaikan informasi azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.58 waktu Indonesia Barat. Azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.58 waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MK, kita persiapkan sholat terbaik kita penuh dengan kehusyuan.
3: MK FM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Di akhir kebersamaan sore hari ini, sahabat MK dan juga sahabat Zulan, kami akan lengkapi ya berita terkait angka perceraian tinggi. DPRK Banda Aceh ini dorong implementasi kanun ketahanan keluarga. Ya, sahabat MK, ini tren perceraian di Banda Aceh meningkat. Pemkot diminta implementasikan kanun ketahanan keluarga. Angka perceraian di Banda Aceh, sahabat MK, ini terus menunjukkan tren peningkatan signifikan ya sahabat Zulan ya. Dalam 3 tahun terakhir, ini mayoritas kasus merupakan cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri. Ini menandakan adanya persoalan komunikasi, tekanan ekonomi, serta problem sosial yang mendesak untuk segera diatasi ya sahabat Zulan.
1: Iya. Kegiatan yang diikuti oleh 100 tokoh perempuan dan perwakilan ibu-ibu sekacamatan Kuta Alam, sahabat Zaini, ini menghadirkan narasumber PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh, yaitu Tiara Sutari. Para peserta dengan antusias tinggi mendengarkan paparan narasumber mengenai persoalan moral dan sosial yang kini dihadapi masyarakat Banda Aceh, sahabat Zaini.
0: Iya, sahabat MK dan juga sahabat Zulan, berdasarkan data Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh, ini jumlah kasus perceraian terus meningkat dalam 3 tahun terakhir, sahabat MK. Ini pada tahun 2024, kasus perceraian di Banda Aceh mencapai 375 kasus cerai gugat, di antaranya 283 dan cerai talak 92 ya sahabat Zulan. Ya. Kemudian di tahun 2025 sahabat MK, kasus cerai ini meningkat menjadi 404 kasus dengan cerai gugat 313 dan cerai talak 91 kasus. Ya. Sedangkan sahabat MK, ini perceraian tahun 2026 ya sahabat Zulan ya. Sampai bulan Juli 2026 ini sudah mencapai 221 kasus ya, yang terdiri dari cerai gugat 179, kemudian cerai talak di 442 kasus ya sahabat Zulan.
1: Iya betul. Menanggapi fenomena ini, Ketua Komisi 4 DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, menyampaikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya angka perceraian di Banda Aceh dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, sahabat Zaini. Pihaknya mendorong Pemko untuk memperkuat regulasi konon ketahanan keluarga dengan menyiapkan peraturan wali kota dan petunjuk teknis agar regulasi tersebut tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar operasional di lapangan. Tanpa turunan regulasi, pelaksanaan konon akan sulit berjalan secara efektif, sahabat Zaini.
0: Iya, sahabat MK, pihaknya ini mengingatkan peningkatan angka perceraian ini adalah alarm bagi kita semua ya sahabat Zulan. Ini perceraian bukan hanya persoalan rumah tangga, tetapi juga ini menyangkut masa depan anak-anak dan ketahanan sosial masyarakat ya sahabat Zulan.
1: Iya, lembaga legislatif Farid berkomitmen untuk mengawal dan menghadirkan kebijakan yang berpihak pada penguatan institusi keluarga. Sinergi dan kolaborasi antara pemerintah kota, ulama, tokoh masyarakat, dan lembaga sosial menjadi kunci dalam membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah sebagai fondasi utama kehidupan sosial di Banda Aceh.
0: Sahabat MK, pihaknya ini mendorong pemerintah kota bersama seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat pendidikan pranikah yang lebih aplikatif, penyediaan konseling keluarga berbasis gampong ya sahabat Zulan, serta ini pemberdayaan ekonomi keluarga agar tekanan finansial ini tidak menjadi salah satu pemicu perceraian juga ya sahabat Zulan.
1: Iya. Ya, sementara PLT Kadis P3AP 2KB Tiara Sutari mengatakan banyak kasus yang ditemukan dan ditangani pihaknya terkait rumah tangga yang berawal dari lemahnya komunikasi, tekanan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya komunikasi, minimnya pemahaman agama, pengaruh media sosial, budaya patriarki, hingga kurangnya kesiapan pasangan dalam membangun rumah tangga, sahabat Zaini.
0: Iya, sahabat Zaini, karenanya pihaknya ini berharap perempuan dapat memperkuat perannya dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Dinas P3APK 2KB ini melalui unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak, siap membantu dan memberikan pendampingan untuk warga kota dalam menyelesaikan persoalan terkait dengan keluarga, khususnya perempuan dan anak ya sahabat Zulan.
1: Iya, pihaknya juga menyampaikan sahabat MK, perempuan memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan keluarga. Dengan dukungan Konun, kami siap memberikan pendampingan dan ingin memastikan setiap keluarga mendapat perlindungan dan pembinaan yang layak.
0: Ya, sahabat MK, salah satu seorang peserta dari Gempong Laksana ini sangat berterima kasih karena dapat mengikuti kegiatan sosialisasi Kanun oleh Ketua Komisi 4 DPRK Ban Aceh. Ya juga, sahabat MK berharap pemerintah kota dapat mencari solusi atas berbagai persoalan moral dan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
1: Ya, dengan dukungan aktif masyarakat, pihaknya juga mengharapkan bahwa payung ini menjadi payung hukum yang melindungi keluarga Banda Aceh dari krisis moral dan sosial, menekan angka perceraian sekaligus menekan angka perceraian serta menjadi model kebijakan keluarga Islami yang dapat diadopsi oleh daerah lain di Indonesia, sahabat Zaini.
0: Ya, sahabat MK, ini juga dihadiri beberapa dari turut hadir juga dari Kabin Pelindungan Perempuan dan Anak, Dinas P3A PK2KB, kemudian Banda Aceh, kemudian ada sahabat, ataupun juga ada bagian dari Kabag Perundang-Undangan Persidangan Sekretariat DPRK Banda Aceh juga ya, sahabat Zulan, ini berbagai elemen diajak ya untuk menyelesaikan terkait ini persoalan perceraian yang ada di Banda Aceh ya, sahabat Zulan. Dan mudah-mudahan sahabat MK, ini menjadi pengingat bagi kita semua, ini sangat mudah-mudahan dengan adanya ini terbantu dengan penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh narasumber ya, sahabat Zulan, ini agar keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan akhirnya sahabat siar Zaini Fauzi,
1: sahabat reporter Zulan Sri, beserta kru MKFM yang bertugas
0: undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-71, Nuh, Nabi Nuh, 28 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.
1: Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin.
0: Dia Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu.
1: An'budullaha wattaquhu wa athi'un.
0: Yaitu sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku.

0: Niscaya Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu, memanjangkan umurmu sampai pada batas waktu yang ditentukan. Sungguh, ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda. Seandainya kamu mengetahui.
1: Qala Rabbi inni da'utu qaumi laylan wa nahara.
0: Dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam."
1: Falam yazidhum du'ai illa firara.
0: Tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka. Justru mereka lari dari kebenaran.
1: وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ

Dan sesungguhnya, aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman, agar engkau mengampuni mereka. Mereka memasukkan anak jarinya ke telinganya. Dan sesungguhnya, aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman,

0: Sesungguhnya aku menyeru mereka dengan cara terang-terangan.
1: Tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra.
0: Kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dan dengan diam-diam.
1: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا.
0: Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh, Dia Maha Pengampun.
1: يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Hal ataka hadithul ghashiyah?
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat?
1: Wujuhun yawma idzin khashi'ah.
0: Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina.
1: Amilatun nasibah.
0: Karena bekerja keras, lagi kepayahan.
1: Tasla naran hamiyah.
0: Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka.
1: Tusqa min 'ainin aniyah.
0: Diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas.
1: Laisa lahum ta'amun illa min dhari'.
0: Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri.
1: La yusmin wa la yughni min ju'.
0: Yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
1: Wujuhun yawma idzin na'imah.
0: Pada hari itu, banyak pula wajah yang berseri-seri.
1: Lisa'iha radiyah.
0: Merasa senang karena usahanya sendiri.
1: Fi jannatin 'aliyah.
0: Mereka dalam surga yang tinggi.
1: La tasma'u

0: Di sana, kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. Di sana ada mata air yang mengalir. Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan. Dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya. Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Dan permadani-permadani yang terhampar.
1: Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat.
0: Maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan?
1: Wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at.
0: Dan langit bagaimana ditinggikan?
1: Wa ila al-jibaali kayfa nusibat.
0: Dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan?
1: Wa ila al-ardi kayfa sutihat.
0: Dan bumi bagaimana dihamparkan?
1: Fadzakkir innama anta mudzakkir.
0: Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan.
1: Lasta 'alaihim bimusaitir.
0: Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.
1: Illa man tawalla wa kafar.
0: Kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir.
1: Fayu'adzibuhullahu al-'adzab al-akbar.
0: Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar.
1: Inna ilayna iyabahum.
0: Sungguh, kepada kamilah mereka kembali.
1: Thumma inna alayna hisabahum.
0: Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka.
2: Sadaqallahul azim.
3: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji milik Allah yang maha menyaksikan, maha dekat, maha mendengar, maha mengetahui pikiran, hati, segala masalah, segala yang terjadi. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Walaupun kita jarang menyadarinya, kita tenggelam dalam nikmat karunia Allah melimpah ruah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah, walaupun kita jarang mensyukurinya. Dan hanya dengan karunia Allah kita bisa memahami kebenaran dan mengamalkannya, juga mendakwahkannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah pemilik segala ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang menjadikan seluruh kesibukan kami jadi ibadah untukmu. Kami berlindung kepadamu dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Lindungi ya Allah dari apapun yang tidak engkau ridhoi. Taqabbal minna ya karim. Innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penyebab orang jarang ingat Allah adalah kurang mengenal Allah. Kenapa orang kurang mengenal Allah karena dia tidak sibuk belajar makrifatullah. Jadi belajar sholat bagus, belajar saum bagus, belajar berbagai amal kebaikan bagus, belajar membaca Quran bagus, tapi kalau tidak menyempatkan diri belajar mengenal Allah, akan sulit menikmati amal-amal. Karena amal itu hanya bisa dinikmati kalau orangnya mengenal Allah. Semua kebaikan itu puncak kebaikan bergantung dari tingkat keyakinan kepada Allah. Nanti puncaknya itu adalah setiap saat merasa ditatap Allah. Kalau sudah seperti ini, maka sudah sangat berbeda kehidupan kita. Kita sudah tidak ribet lagi dengan penilaian orang. Karena kita tahu bahwa orang yang menilai baik, menilai tidak baik, menilai biasa saja, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita dinilai baik oleh Allah. Yang memuji, yang tidak memuji, yang mencaci, sama saja. Sama-sama ujian dari Allah. Dan bukan urusan kita. Urusan kita adalah menyikapinya dengan baik. Makin merasa ditatap Allah, maka makin sulit berbuat maksiat. Karena tidak ada tempat yang luput dari penglihatan Allah. Dan ini satu hal lainnya. Makin orang yakin kepada Allah, bisa dilihat dari cara orang itu berbicara. Tingkat kemakrifatan seseorang kepada Allah bisa disimak, dilihat dari bagaimana berbicara. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Bagi orang yang yakin, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui, maka orang tersebut lebih sibuk bicara karena merasa didengar oleh Allah, daripada sibuk dengan penilaian orang yang mendengarkannya. Semakin tinggi keyakinan kepada Allah, mesti dia semakin malas berbicara, kecuali bicara yang disukai Allah. Hati-hati bagi yang masih sangat banyak bicara, sebetulnya itu rawan sekali. Untuk bagi orang yang ingin meningkatkan keyakinan, maka kita harus punya program latihan diam. Pertama adalah tingkatan tertinggi, bicara baik. Jadi diam itu tingkatan kedua sebetulnya. Yang paling utama adalah bicara baik. Apa itu bicara baik? Satu, zikrullah. Apakah ini asmaul husna, zikir-zikir, doa, Quran, apapun yang mengingatkan kepada Allah, itu adalah zikrullah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari keburukan, bila niatnya ikhlas, ini termasuk bicara baik. Selebihnya, diam lebih aman. Berikut ini ada beberapa poin-poin sesudah dikumpulkan. Diam dalam apa saja? Kenapa diam menjadi sangat penting? Karena sebetulnya pada waktu kita bicara, ini rawan sekali tergelincir, baik niat maupun kata-kata. Dan yang paling bahaya dari banyak bicara adalah jadi lupa ke Allahnya. Karena tidak mudah dalam sibuk bicara ingat kepada Allah. Sebagian dari perkataan kita lebih ingin penilaian makhluk, ingin diakui pintar, ilmunya luas, idenya cemerlang. Jadi kita bicara itu sebetulnya lebih sibuk agar kita cari kedudukan di hati orang. Sedangkan orang yang ingin dekat dengan Allah adalah ingin sibuk mencari kedudukan di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, tapi sepenuhnya perkataannya adalah kebaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: qa'imah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah. Innaka la tukhliful mi'ad. Ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Safar.

bilang safar. Namanya diambil dari kata bahasa Arab sofiro, yang artinya kosong atau lengang. Diberi nama demikian karena kota Mekah pada bulan ini lengang, ditinggalkan penghuninya untuk berperang melawan kabilah-kabilah di luar kota Mekah. Dikatakan juga kepergian penduduk Mekah berniaga keluar kota, sehingga di dalam kota sepi dari penghuninya. Segenap harta kekayaan pun mereka bawa pergi untuk diniagakan. Secara terminologi, bulan Syafar adalah bulan kedua dalam tahun Hijriah, antara bulan Muharram dan Rabiul Awal dengan jumlah 29 hari. Safar berasal juga dari kata Sofaroni, yang artinya dua bulan Safar. Karena pada masa jahiliyah, bulan Muharram dan Syafar diberi satu nama menjadi Sofaroni. Setelah datang Islam, bulan Safar yang pertama diberi nama Muharram, dan yang kedua tetap menjadi Safar. Orang jahiliyah dahulu menganggap Safar sebagai bulan kesialan, seperti bulan penyebab penyakit atau bulan yang tidak baik untuk melakukan pernikahan, hitan, dan semisalnya. Menganggap bulan Safar sebagai bulan kesialan adalah perbuatan tatoyur yang merupakan bagian dari khurafat dan berpotensi mengantarkan pelakunya kepada perbuatan syirik besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertegas dengan hadisnya, tidak ada penularan penyakit yang berlaku tanpa izin Allah. Tidak ada buruk sangka pada suatu kejadian, tidak ada yang malang pada burung hantu, dan tidak ada bala pada bulan Safar. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ahmad. Beberapa peristiwa penting dalam sejarah umat Islam terjadi di bulan ini. Di antaranya, pernikahan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kemenangan peperangan di Khaybar, yaitu peperangan kaum muslimin melawan Yahudi yang dikelilingi benteng-benteng kokoh. Penaklukan Persia oleh pasukan muslimin pada 14 Safar 16 Hijriah di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan wafatnya pembebas Yerusalem Salahuddin Al-Ayyubi yang terjadi pada bulan ini, yaitu pada tanggal 27 Safar 859 Hijriah.

0: menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
0: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, Al-Quran, dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya.
1: Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna s-salihati anna lahum ajran hasana.
0: Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal saleh bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik.
1: Makifina fihi abada.
0: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
1: Wa yunzir alladhina qalu ittakhadha Allahu walada.
0: Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata Allah mengambil seorang anak

0: تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.
1: Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta.

0: Maka, apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran?
1: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala.
0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya.
1: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza.
0: Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang rata lagi tandus.
1: Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina 'ajaba.
0: Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rakim, itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan.

0: Ingatlah, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini."
1: Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada.
0: Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu.

0: Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung beberapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu.
1: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
0: Kami ceritakan kisah mereka kepadamu Muhammad dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk.
1: وربطنا على قلوبهم

Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyuruh Tuhan selain Dia. Sesungguhnya, kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran.

Kaum kami ini telah menjadikan selain dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

0: ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.
1: Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu.

0: الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
1: Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka itu tidur. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka menguncurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri. Dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut. Dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun.

0: abada.
1: Sesungguhnya, jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

0: أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.
1: Dan demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya."
0: Sayaquluna thalathatu rabi'uhum kal

0: أحدا.
1: Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3, orang yang keempat adalah anjingnya, dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5, orang yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap barang yang gaib, dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang, yang kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka, tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja, dan jangan kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka.
0: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا.
1: Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi.
0: إلا أن يشاء الله واذكر ربك.

0: rasada.
1: Kecuali dengan menyebut insya Allah, dan ingatlah Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
0: Walabithu fi kahfihim 300 sinin wazdadu 9.
1: Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat memasuki waktu maghrib, sahabat MK dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam program Maghrib Mengaji yang mengudara setiap hari pukul 18.00 hingga 19.00 di 1027 MKFN Radio Manajemen Kolbu Bandung. Hari ini Selasa 4 Agustus 2006 bertepatan dengan 21 Safar, kita akan sama-sama menyejukkan hati dalam kalam ilahi. Dengan tema tilawah kita malam ini adalah surat An-Nahl ayat 70. Sebuah ayat yang mengingatkan kita tentang perjalanan hidup manusia, yaitu diciptakan, diberi kehidupan, hingga kelak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malam ini kita tidak hanya bertilawah, tapi juga mengupas tuntas kaidah tajwid serta makhrajul huruf ayat ini, per huruf, per kata, agar bacaan kita semakin fasih dan mendekati sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik sahabat MP, sebelum kita akan melanjutkan tilawah interaktif, pertama-tama saya akan membacakan surat An-Nahl ayat 70. Dan bagi sahabat MP juga bisa mengirimkan pertanyaan seputar tajwid, makhraj atau tilawah interaktif atau melalui WhatsApp 0811-224-1027. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: الأمور. من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم بعد علم شيئا. إن الله عليم قدير.
1: Baik sahabat MP, setelah ini kita akan kupas tajwid dan juga makhraj di surat An-Nahl ayat 23, ayat 70 ini. Yang pertama ini ada wallahu. Nah, diawali dengan huruf waw. Makhrajnya ini di dua bibir atau asyafatain dengan dibaca ringan sebagai kata sambung yang berarti dan. Selanjutnya ada huruf ada alif lam atau lafaz Allahu atau nama Allah. Dan dibacanya ini adalah tafkhim atau tebal. Karena huruf Allahu sebelumnya itu wa berharokat fathah. Jadi dibaca dengan tafkhim atau tebal. Dan diakhiri dengan huruf ha. Nah, diakhiri kata makhrajnya ditenggorokan. Bagian dalamnya itu aqsal halq. Diucapkan dengan hembusan nafas dengan lembut. Wallahu khalaqakum. Kho. Nah, ini ada huruf kho, makhrajnya itu di pangkal tenggorokan atas atau adnal khalq. Nah, sifatnya itu hamas. Sifat huruf dari kho ini hamas atau berdesis dan juga isti'la atau tebal. Qala, huruf lam berikutnya itu makhrajnya di tepi lidah yaitu menyentuh gigi atas. Qala qakum summa. Nah, ini ada mim bertasdid atau dibaca juga dengan gunnah dan harus didengungkan kurang lebihnya dua harokat melalui rongga hidung atau al-khayshum rongga hidung. Summa yatawaffa yatawaffa. Nah, ini waknya panjang di ada mad tabi'i dibaca dengan dua harokat. Wa minkum. Nah, ini ada nun mati bertemu huruf kaf. Nah, ini hukumnya ikhfa hakiki. Dibaca samar dan berdengung dua harakat. Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum. Wa minkum. Nah, ini ada mim ketemu mim atau disebut juga idgham mimi atau idgham mutamassilan karena kedua mim ini melebur dengan dengung. Wa minkum dan ditahan dulu harakat. Mayuraddu ila, sini ada nun mati bertemu ya atau disebut juga idgham biguna ila. Nah, ila ini dipanjangkan. Ila dipanjangkan. Lalu selanjutnya ardhalil umur. Nah, kalau tidak kuat dengan nafasnya boleh berhenti di sini dan diulangi sedikit atau diwasol. May yuraddu ila ardhalil umuri likaila. Nah, la ini ada mad tabi'i ya'lama ba'da ilmiya syai'a. Ilmiya. Nah, ini ada tanwin menghadapi syin yaitu hukumnya ikhfa karena ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yaitu huruf syin dan huruf syin sendiri makhrajnya yaitu di tengah lidah dengan mempunyai sifat hamas atau angin menyebar di mulut. Sya syai'a. Selanjutnya innallah nun bertasdid yaitu gunnah harus disempurnakan dengan dua harakat. Innallah. Di sini ada lafaz jalallah atau yang didahului dengan berharokat patah sehingga lamnya dibaca tafim atau juga tebal. Alimun qadir. Di sini ada huruf ain di awal kata dengan makhrajnya di tengah tenggorokan dan ada ya sukun didahului kasrah pada kedua kata adalah mad tabi'i karena diawali dengan huruf kasrah dan ada qadir huruf qaf ini makhrajnya di pangkal lidah bertemu dengan langit-langit lunak dan dibaca tebal atau istilah ko di pangkal lidah ini bertemu dengan langit-langit yang paling lunak. Qadir. Di sini ada ra atau berharokat domah. Qadirun. Berharokat domah tanwin di penghujung ayat dan dibaca dengan tafhim atau tebal. Dan bila diwakopkan tetap tebal mengikuti asal harokat domahnya. Baik, saya ulangi pembacaan makro dari surat An-Nahl ayat 70 ini.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Baik sahabat MK, itulah bacaan makro dari Quran Surat An-Nahl ayat 70. Selanjutnya di sesi berikutnya nanti akan ada tilawah interaktif dari sahabat-sahabat yang ingin dikoreksi bacaannya, tentunya setelah yang satu ini.
1: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim.
7: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
8: Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, sahabat MK, kembali lagi di Maghrib Mengaji. Selanjutnya kita akan di sesi tilawah interaktif dan kita langsung saja ke penelpon pertama, yaitu dari Nenek Istiqomah dari Ranca Ekek. Baik, dipersilahkan.
1: Maghrib Mengaji sejukkan hati bersama kalam ilahi sareng Nenek Istiqomah di Ranca Ekek, yuswa 76 tahun, badai ngiring belajar, cep ustad ngawaskan serat An-Nahl ayat 70. A'udhu billahi minasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Wallahu khalaq

0: la mayurodu ila ardalil umuri likaila ya lama ba'da ilming syai'a innalloha alimun qadir. Sodaqallahul adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diantos koreksi nak cep ustad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, sama-sama kita simak bacaan dari Nenek Istiqomah dari Ranca Ekek. Baik, untuk Nenek Istiqomah, izin kami mengoreksi yang pertama, yaitu dari summa. Nah, ini kurang ada penekanan, yaitu ada mim bertasjid atau dihukumkan, yaitu gunnah. Gunnah itu dibagi dua menjadi mim bertasjid dan juga nun bertasjid. Summa ditekan dulu dua harokat. Summa yatawaffakum. Nah, selanjutnya huruf fa ini ada tanda panjang atau martobi'i, juga dipanjangkan dua harokat. Summa yatawaffakum. Selanjutnya namiakum mayuraddu ila. Nah, ini ditasdidkan dari huruf ro ke huruf da, da domah. Tadi terdengar mayuraddu ila. Nah, yang tepatnya mayuraddu ila, mayuraddu ila. Nah, ini ada tasdid. Selanjutnya di sini ada kesalahan dalam panjang pendek, yaitu di umuri, umuri. Nah, ini tidak ada tanda panjang atau tidak ada mad di sini, jadi dibacanya dilangsungkan atau dipendekkan. Arus dalil umuri likaila, umuri likaila. Jadi tidak boleh dipanjangkan seperti yang tadi dibaca umuri likaila. Nah, seperti itu kurang tepat. Juga di ba'da. Nah, itu tidak ada tanda panjang, seharusnya dibaca pendek. Ya lama ba'da ilmi syai'a. Baik, itu saja koreksi untuk Nenek Istiqomah. Barakallahu fiik. Selanjutnya kita akan ke penelpon berikutnya, dan ada Ibu Farilah dari GBA 3 Bandung. Dipersilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi, dengan Ibu Barilah di GBA 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

يتوفاكم ثم يتوفاكم ومنكم من يراد ومنكم من

0: Jadi terima kasih Pak Ustadz, ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, sama-sama telah kita dengar bacaan dari Ibu Farilah. Izin kami koreksi yang pertama dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tadi huruf da-da-da-nya itu semua terdengar za atau ja. Nah, ini perlu kita bedakan antara tiga huruf ini punya makhraj dan cara pelafalan yang berbeda. Ada huruf da, yaitu seperti huruf da yang ada titiknya, itu dengan makhraj mudahnya itu seperti digigit atau ujung lidahnya terkena dengan gigi. Da, da, da, alladhi, alladhi, a'udhu, a'udhu billah. Dan juga ada huruf za, za. Nah, ini seperti huruf ro tapi ada titiknya, yaitu za, dengan ada suara bergetar. Za, za. Selanjutnya ada huruf ja, ja. Ini huruf qalqalah, juga tentunya beda cara pengucapannya. Nah, itu di antara tiga huruf yang berbeda. Selanjutnya tadi ada sedikit koreksi di summa yatawaffakum. Ya, summa yatawaffakum. Ini harus yakin ada tasdid di sini. Summa yatawaffakum wa minkum may yurad. Nah, tadi terdengar may yurad. Nah, walaupun berhenti di situ tidak boleh dipanjangkan. Dan langsung diwasal lagi. May yuraddu ila arzalil umur. May yuraddu ila arzalil umuri likaila ya'lama. Nah, seperti itu untuk pengulangan atau cara menguasal. Itu saja koreksi untuk Ibu Farilah dari GBA. Masya Allah, barakallahu fiik. Selanjutnya kita akan ke penelpon berikutnya. Ada Ibu Nenden dari Batu Jajar, Bandung Barat. Dipersilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Nenden di Batu Jajar, Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardalil

0: إن الله عليم قدير. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, telah sama-sama kita dengar bacaan dari Ibu Nenden. Yang pertama izin kami koreksi, yaitu di tempat berhentinya tadi di alif lam atau menggantung. Mayuraddu ila arzalil. Nah, itu sebenarnya kurang tepat. Dan Ibu bisa berhenti di ila atau arzalil umur. Arzalil umur. Dan langsung diwasal atau diulang sedikit mundur. Man yuraddu ila abdalil umuri likay la ya'lam. Nah, seperti itu. Jadi tidak menggantung di alif lam berhentinya. Selanjutnya, tadi ada terdengar seperti huruf sa di syai'a. Nah, ini huruf shin. Beda makhrajnya dengan huruf sa. Nah, syai'a, ada huruf sya, ada sa, dan juga ada sa. Nah, itu mungkin nanti PR-nya untuk mempelajari tiga huruf itu dengan cara makhraj dan juga tajwidnya. Itu saja koreksi untuk Ibu Nenden. Secara keseluruhan bacaannya Masya Allah sudah bagus. Baik, kita lanjut ke penelpon berikutnya, yaitu ada Ibu Kiki dari Cileunyi. Dipersilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bersama saya Ibu Kiki Maryam.

0: يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. Sadaqallahul azim. Mohon klasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah untuk Ibu Kiki. Setelah sama-sama kita dengarkan bacaannya, mungkin izin ada koreksi sedikit dari kami. Yang pertama dari Wallah. Nah, ini tadi sedikit agak kepanjangkan. Mungkin bisa di karena terbiasa atau apapun itu, tapi kurang tepat karena ini ada tasdid dan lafaz Allahu dan dibaca dengan tafhim. Wallahu khalaqakum. Jadi tidak wallah wallah wallahu khalaqakum, seperti itu kurang tepat. Lalu tadi ada wasal yang pengambilan nafas yang kurang. Nah, sehingga ketika napas yang kurang jangan dipaksakan karena bisa mengubah arti dan kurang tepat dibacanya. Tadi kekurangan napas di mayuraddu ila ard. Nah, segitu. Jadi ketika sudah kira-kiranya napas tidak sampai, boleh berhenti dimanapun dengan tepat.

0: مختلِ الأمور. ربنا نتي لاجي ديواصل لاجي إلى أرض الأمور لكي لا يعلم بعد علم شيئا. Juga sedikit tadi Ibu di apa namanya, sama juga kasusnya seperti wallahu, yaitu di likaila, likaila. Nah, likaila ini tidak boleh dipanjangkan atau tidak, bukan hukum mad, tidak ada hukum mad di situ. Jadi dilangsungkan likaila ya, likaila, likaila ya lama. Jadi tidak boleh likaila, likaila. Nah, itu seperti dipanjangkan karena ada ya mati. Baik, itu saja koreksi untuk Ibu Kiki dari Cileunyi. Barakallahu fiik. Baik, sahabat MQ, setelah ini kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya, masih di tilawah interaktif sampai dengan menunggu waktu Isya. Kita akan kembali setelah yang satu ini.
1: Sahabat MQ, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: Juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh, loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang..."

0: wabarakatuh. Saya Ustadz Herman, Direktur PT Dita Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MKFM. Mudah-mudahan MKFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat, dan semoga MKFM selalu jaya mengudara. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik sahabat MK, kembali lagi di Maghrib Pengaji. Kita akan lanjutkan tilawah interaktif bagi para pemirsa, sahabat yang ingin dikoreksi bacaannya boleh menghubungi admin MK. Baik, selanjutnya kita akan ke penelpon berikutnya. Ada Ibu Rosmiati dari Cicalengka, dipersilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ibu Rosmiati di Cicalengka. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum summa yatawaffakum wa minkum man yuraddu ilal

أرزل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير.

0: شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, telah sama-sama kita dengarkan bacaan dari Ibu Rosmiati dari Cicalengka. Nah, izin kami koreksi, terutama dari bacaan mayuraddu ila. Nah, di sini tidak hukum mad atau hukum panjang. Tadi terdengar terbaca atau mayuraddu. Nah, itu kurang tepat karena tidak ada hukum mad di situ. Yang selanjutnya ila ardalil umur. Nah, di sini tadi Ibu dipanjangkan juga huruf dha-nya. Sedangkan di sana tidak ada hukum mad. Summa. Nah, mayuraddu ila ardalil umur likaila. Nah, lah ini ada hukum mad tabi'i. Nah, ini yang harus dipanjangkan, tadi terbaca pendek. Likaila ya'lama. Nah, harusnya dibaca dengan likaila ya'lama ba'da ilmiya syai'a. Begitupun ini di syai'a, huruf ya mati ini tidak boleh dipanjangkan, tapi mengalir dan dilangsungkan. Syai'a tidak boleh. Syai'a ilmiya syai'a. Nah, ini tidak boleh dipanjangkan juga. Itu saja koreksi untuk Ibu Rosmiati, yaitu di hukum mad atau panjang pendeknya. Barakallahu fiik. Baik, kita akan ke penelpon berikutnya. Ada Ibu Eja dari Pamulihan. Kepadanya dipersilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Eja Pamulihan Semedang. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Ditunggu koreksinya. Terima kasih bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sama-sama kita dengarkan bacaan dari Ibu Eja dari Pemulihan. Baik, izin kami koreksi yang pertama dari bacaan ta'awudz. Nah, ini ada sedikit kesalahan di huruf fa dan huruf sya, ini tentunya berbeda ya. A'udzu billahi minasy syaithon. Syaithon bukan syaiton. Bukan syaitan tapi huruf syin. Syaitonir rajim. Selanjutnya tadi ada qalqalah di arudzalil umur. Nah, huruf ro ini bukan qalqalah, bukan huruf qalqalah. Jadi tidak boleh dipantulkan seperti itu. Selanjutnya likaina ya'lama ba'da. Nah, ini ada huruf ain mati. Jadi harus di sempurnakan, tidak boleh ba'da ilmi syai'a, ba'da ilmi syai'a. Baik, itu saja koreksinya untuk Ibu Eja dari Pemulihan. Barakallahu fiik. Kita akan ke penelpon berikutnya. Ada Nenek Kansa dari Lembang, dipersilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Nenek Kansa di Lembang. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: dalila umur mayuraddu ila ardalil umuri likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a innallaha alimun qadir. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sama-sama kita dengar bacaan dari Nenek Kansa dari Lembang, insyaallah. Baik, kami izin koreksi yang pertama dari bacaan ta'awudz. A'udzu billahi minas. Nah, ini tadi terdengar panjang huruf nunnya dan itu tidak ada hukum panjang atau tidak hukum ada hukum mad di situ, melainkan harus langsung ditasydidkan. Minas. Nah, nun ini masuk ke huruf syin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan berikutnya di sini di mayuraddu. Nah, ini ada penekanan dulu dua harakat atau dimasukkan dan ditekan dua harokat. Ada nun mati menghadapi dengan huruf ya, yaitu salah satu huruf idukum. May yuraddu ila ardalil umur. Nah, itu harus ditekan dulu, tidak dilangsungkan. May yuraddu itu kurang tepat. Baik, itu saja koreksi untuk Nenek Kansa dari Rembang. Selanjutnya kita akan ke penelpon terakhir, yaitu ada Bunda Ratna dari Bale Endah. Dipersilahkan.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bunda Ratna di Bale Endah. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Adin.
1: Alhamdulillah, di atas koreksi nah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami izin koreksi untuk Bunda Ratna dari Bali Endah. Yang pertama dari bacaan Wallahu Kholakokum. Nah, terdengar Kholakokum. Nah, ini bedanya ada hurufnya huruf Kho. Kho dengan Ha tentunya mempunyai makhraj yang berbeda. Wallahu Kholakokum. Dari tenggorokan Wallahu Kholakokum. Dan di Likaila ya'lam. Likaila, nah ini harus dipanjangkan dua rakaat, ada hukum mad tabi'i. Ada fathah atau fathah madapi alif. Likaila ya'lam ba'da ilmin syai'a. Nah, baik, itu saja koreksi untuk Ibunda Ratna dari Bali Endah. Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tidak terasa kita telah berada di penghujung kebersamaan dalam program Maghrib Mengaji edisi hari ini. Semoga apa yang kita tilawahkan dari Quran Surat An-Nahl ayat 70 beserta pembahasan tajwid dan juga makhrajnya menjadi ilmu yang bermanfaat dan semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Sahabat MQ yang dirahmati Allah, Al-Quran bukan hanya untuk dibaca ketika ada waktu luang, tetapi hendaknya menjadi teman terbaik dalam kehidupan kita sehari-hari, walaupun hanya beberapa ayat. Bacalah dengan tartil, pelajari tajwidnya, lalu amalkan kandungannya. Karena sebaik-baik kita adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Terima kasih kepada seluruh sahabat MQ yang telah menyimak, berinteraksi, serta mengirimkan bacaan tilawahnya pada kesempatan hari ini. Semoga Allah membalas setiap langkah kita dalam mempelajari Al-Quran dengan pahala yang berlipat ganda. Saya dengan Muhammad Ramdan Karim Amarullah bersama kru pamit undur diri. Sampai jumpa di Maghrib Mengaji berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

Madanil wasilata wal fadilah Ub'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda Innaka la tukhliful mi'ad Ya arhamar rahimin Ya Allah Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan. Karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-69 Al-Haqqah, hari kiamat, 52 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Al-Haqqah,
3: hari kiamat.
2: Mal-Haqqah,
3: apakah hari kiamat itu?
2: Wa ma adraka mal-Haqqah,
3: dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
2: Kazzabat Tsamud wa 'Ad bil qari'ah,
3: kaum Tsamud dan 'Ad telah mendustakan hari kiamat.
2: Fa amma Tsamud fa uhliku bil taghiyah,
3: maka adapun kaum Tsamud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras.
2: Wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah,
3: sedangkan kaum 'Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin.

0: Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, lapuk.
1: فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ.
0: Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka?

0: Kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya, dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan yang besar.
1: فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً.
0: Maka mereka mendurhakai utusan Tuhannya. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.
1: Inna lamma taral ma'u hamalnakum fil jariyah.
0: Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal.
1: لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ.
0: Agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.
1: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ.
0: Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup,
1: وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً.
0: Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan.
1: فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ.
0: Maka pada hari itu, terjadilah hari kiamat.
1: وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ.
0: Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi rapuh.

Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu, 8 malaikat menjunjung ars singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka. Pada hari itu, kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah.

0: nabiyah.
1: Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini.
0: Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah.
1: Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku.
0: Fahuwa fi 'ayshatir radiyah.
1: Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi.
0: Fi jannatin 'aliyah.
1: Dalam surga yang tinggi.
0: Qutufuha daniyah.
1: Buah-buahnya dekat.

0: dunia.
1: Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.
0: Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah.
1: Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku.
0: Walam adri ma hisabiyah.
1: Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku.
0: Ya laitaha kanatil qadiyah.
1: Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu.
0: Ma aghna anni maliyah.
1: Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku.
0: Halaka anni sultaniyah.
1: Kekuasaanku telah hilang dariku.
0: Khuduhu faghulluh.
1: Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya.
0: Thumma al-jahima salluh.
1: Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.

0: Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.
1: Innahu kana la yu'minu billahi al-'azim.
0: Sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar.
1: Wa la yahubbu 'ala ta'amil miskin.
0: Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin.
1: فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ.
0: Maka pada hari ini, di sini, tidak ada seorang teman pun baginya.
1: وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ.
0: Dan tidak ada makanan baginya, kecuali dari darah dan nanah.
1: La ya'kuluhu illa al-khati'un.
0: Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.
1: Fala uqsimu bima tubsirun.
0: Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat.
1: وَمَا لَا تُبَصِرُونَ.
0: Dan demi apa yang tidak kamu lihat.
1: إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ.
0: Sesungguhnya ia, Al-Quran itu, benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ.
0: Dan ia Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya.
1: وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Ia Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Walau taqawwal alaina ba'dhal aqawi.
0: Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami,
1: la'akhadna minhu bil yamin.
0: Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya.
1: Thumma laqata'na minhu al-watin.
0: Kemudian kami potong pembuluh jantungnya.
1: فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ.
0: Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya.
1: وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan.
1: Wa innahu lahasratun 'alal kafirin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat.
1: Wa innahu lahaqqul yaqin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan.
1: Fasabbih bismi rabbikal azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ya Allah. Ilmu yang menjadikan seluruh hidup ini mengabdi padamu. Ya Allah, engkaulah yang membulak-balik hati kami, ya muqallibal qulub. Tsabbit qulubana ala dinik, tetapkan hati ini dalam agamamu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang sempurna, keyakinan yang benar, yang bersih, yang lurus, dan hati yang yakin padamu, lisan yang selalu basah menyebut namamu, ibadah yang khusyuk, rezeki yang halal berkah, sisa umur istiqomah, akhir hayat husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kali ini akan membahas Ar-Razzaq, salah satu nama Allah yang paling membuat kita tenang. Di dalam kitab Sunan dan Musnad Imam Ahmad disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, harga barang naik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang berkata, wahai Rasulullah, alangkah baiknya kalau engkau yang menentukan harga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya innallahu wal khaliqu qabidu, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mencipta, maha menggenggam, maha membentangkan. Dialah Allah yang memberi rizki dan yang menentukan harga. Dan aku berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntutku karena kezaliman yang aku lakukan kepadanya dalam hal darah ataupun harta. Ini Sunan Abu Dawud, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Musnad Ahmad dengan sanad sahih. Jadi hadirin sekalian, siapa yang ingin harga-harga ini naik? Apakah pemerintah menginginkan harga seperti sekarang ini? Tidak. Ini ujian saja memang begini. Sekarang waktunya diuji seperti ini. Hidup ini ujian. Asma Allah yang paling kita perlukan diantaranya adalah Ar-Razzaq, Allah yang maha memberi rizki. Surat Az-Zariyat ayat 58. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatin matin. Sesungguhnya dialah Allah maha pemberi rizki yang memiliki kekuatan dan sangat kokoh. Al-Jumu'ah ayat 11. Wallahu khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Banyak ayat-ayat ini. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, dan Allah lah memberi rizki kepada orang yang dikehendaki tanpa batas. Barusan Al-Baqarah ayat 212. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Rabbmu Allah melapangkan rizki kepada siapa yang dia kehendaki dan menyempitkannya. Sekarang surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha,
tidak ada satu pun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Jadi kalau sudah bicara rezeki itu mutlak, pemiliknya cuma satu, siapa? Allah. Allah yang menciptakan makhluk, ada makhluk yang tidak bergerak, ada makhluk yang hidup. Nah, makhluk melata ini Allah ciptakan dan Allah yang menjamin rezekinya. Semut di dalam tanah, Allah yang ngasih rezeki. Ikan di dasar lautan yang terdalam, Allah yang memberi rezeki. Burung yang terbang ke angkasa, Allah yang memberi rezeki. Semua manusia yang Allah ciptakan dimanapun berada, Allah yang menciptakan, Allah yang menciptakan keperluan, dan Allah yang mencukupi keperluan. Khususan bagi manusia, usia 4 bulan di rahim ibu dulu sudah dibereskan. Jadi kalau sudah bicara rezeki, jangan merasa ini sumber penghasilan saya dari dagang. Bukan. Sumbernya dari Allah, sampainya lewat dagang, lewat pembeli. Kadang ditakdirkan laku, kadang tidak laku. Dua-duanya ladang pahala. Laku syukur baik, tidak laku sabar baik. Wah, rezeki saya dari suami. Bukan, rezeki dari Allah sebagian lewat suami. Suaminya meninggal, apa istri langsung meninggal? Tidak. Rezeki saya dari orang tua? Bukan. Rezeki dari Allah lewat orang tua, lewat kantor, lewat pembeli, lewat suami, lewat anak. Semua hanya jalan. Yang punya rezeki adalah Allah yang menentukan kapan datang, kapan lapang, kapan sempit, berapa jumlahnya, kapan dimudahkan, mau diduga, mau tidak diduga, mau terpikir, tidak terpikir, sama. Yang memberinya adalah Allah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sobat MQ, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
3: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
2: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Islam bagaimanakah yang baik?" Rasulullah menjawab, "Kamu memberi makan, menebarkan salam baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terkenal." Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Islam bagaimanakah yang baik?" Rasulullah menjawab,

0: MQ, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MQFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MQFM. Sekali selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, golongkan kami menjadi hamba yang haqqul yaqin, ya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang ingin yakin ke Allah, harus dari awal meyakini bahwa dirinya tidak mungkin yakin ke Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Itu intinya. Jadi kita bisa dekat dengan Allah bukan karena hebatnya ilmu, bukan karena hebatnya ibadah, bukan karena hebatnya doa, bukan karena hebatnya ikhtiar, tapi kita bisa dekat dengan Allah karena Allah yang nolong kita. Kalau dari awal kita tahu bahwa segalanya hanya bisa sukses dengan pertolongan Allah, maka dari awal sudah benar. Misal ya, ini secara duniawi, kita jualan, kita merasa kepintaran kitalah yang bisa mendatangkan rezeki. Ini sudah awalnya salah. Kalau kita pedagang, dari awal kita harus yakin bahwa pemilik rezeki adalah Allah, yang membagikan rezeki adalah Allah. Kalaupun orang datang beli, pasti Allah yang menggerakkan. Kalaupun kita dapat rezeki, itu pasti Allah yang memberi. Kalau dari awal sudah yakin bahwa berdagang itu adalah ibadah, semua aktivitas jual beli itu terjadi dengan izin Allah, dan kita dapat pahala, baik ada yang beli maupun tidak ada yang beli, maupun untung maupun bangkrut, nah ini sudah benar dari awal. Tapi kalau dari awal sudah merasa, wah ini bisnis bakal keren nih, saya punya ilmunya, saya punya pengalamannya, saya punya relasi, saya punya jaringan, saya punya modal, tidak ada Allah yang disebut, ah ini dari awal sudah tidak akan sukses. Walaupun mungkin dikasih dunianya, tapi dia tidak akan pernah jadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk menghafal Quran. Kalau menghafal Quran, kalau saya rajin saya akan hafal. Kalau saya mengulang-ulang saya akan hafal. Kalau saya bergaul dengan orang baik saya akan hafal. Tapi Allahnya enggak disebut. Padahal yang punya otak ini adalah Allah. Tidak mungkin ingat tanpa izin Allah. Kita bisa bangun, baca, itu pasti pertolongan Allah. Kalau Allah tidak menolong, kita enggak akan bangun. Kita bekal malas baca Quran itu. Dan kalau tidak dibuat ingat oleh Allah, kita enggak ingat apa-apa. Kalau Allah tidak memampukan, kita enggak akan rajin. Maka dari awal, kalau mau menghafal Quran, harus yakin bahwa saya bisa baca Quran, bisa rajin, bisa ingat, bisa hafal, bisa paham, bisa memahami, bisa mengamalkan. Itu penyebabnya cuma satu, pertolongan Allah. Kalau dari awal sudah begitu, dia tidak akan bersandar ke siapa-siapa. Kita akan rajin, tapi mana mungkin kita rajin kalau Allah tidak memberikan kemampuan ke kita. Tapi kan kita harus kerja keras. Itu siapa yang bikin otot kita? Siapa yang menyehatkan kita? Kita sekarang diberi kekuatan oleh Allah, tidak dilindungi kita dari tipu daya setan. Enggak mau ibadah tuh. Kita bisa ke masjid, bisa ikut pengajian, bisa ngerti, itu pasti cuma satu penyebabnya, karunia Allah. Jadi dari awal kita harus yakin bahwa semua nikmat apapun bentuknya itu pasti milik Allah. Pasti hanya Allah yang membagikan. Hanya dengan izin Allah sampai kepada kita. Nah inilah sebetulnya yang harus dimiliki. Jadi kalau mengatakan la haula wa la quwata illa billah, tiada daya, tiada kekuatan, kita tuh tidak mampu untuk menjauhi setan tuh enggak mampu. Kecuali Allah. Kita enggak mampu menundukkan pandangan dari maksiat
kecuali Allah yang melindungi kita. Kita itu tidak akan mampu menahan amarah, menahan syahwat. Kalau enggak ditolong Allah tuh, kita tuh maksiat terus. Enggak mungkin ngerti ilmu apapun kecuali Allah yang membuat paham. Enggak mungkin kita bisa mengamalkan ilmu kecuali dengan hidayah taufik Allah. Enggak mungkin hati kita bisa ikhlas kecuali Allah yang menolong. Jadi bulat hati itu Allah. Ini dari awal keyakinan ini akan bagus. Kalau gitu buat apa dong kita kerja keras? Kerja keras itu baru bisa dengan izin Allah. Sekarang otot kawat balung besi leher beton urat kabel wajah asbes diare paling di toilet. Sekarang otak cerdas tinggal kasih kulit pisang kepleset meledak koma. Apa yang mau diingat? Gak ada sebetulnya. Nikmat sekecil apapun, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Makanya ingin apapun, takut apapun, harus Allah yang ada dalam pikiran kita. Termasuk cemas, takut. Coba apa yang kita takuti? Pasti yang kita takuti itu sepenuhnya ada dalam kekuasaan Allah. Kita ini milik Allah sepenuhnya. Gak ada nih musibah apapun yang bisa menimpa tubuh kita ini tanpa izin pemiliknya. Mau gabung gimana pun jin dan manusia mencelakakan kita, gak akan kejadian kecuali apa yang dikehendaki Allah terjadi pada diri kita. Makanya selalu Allah dari awal sampai akhir itu. Jadi orang yang disukai Allah, ibadahnya bagus, akhlaknya perbaiki, belajarnya sungguh-sungguh, minta tolong pada dikuatkan oleh Allah belajar, doa yang banyak, hati pasrahkan ke Allah, udah cukup bagi kita. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Pancaluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, senang sekali sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada. Sahabat siar Zaini Fauzi bisa kembali membersamai ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Akidah. Bagaimana kabar Anda sahabat MK di malam hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran, diberikan nikmat iman, nikmat Islam sahabat MK, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Insyaallah di malam hari ini sahabat MK di kajian akidah kita akan kembali melanjutkan terkait qasar ini dan berbuka di bagian kedua bersama guru kita, narasumber kita, Ustaz Abu Yahya. Dan silakan juga bagi Anda sahabat MK yang menyimak di malam hari ini, Anda bisa sampaikan berbagi atensinya maupun juga pertanyaannya melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan bagi Anda juga sahabat MK yang menyimak melalui media sosial MKFM Bandung, Anda bisa sampaikan ya di kolom komentar. Anda yang menyimak melalui Instagram, di YouTube, di Facebook, di Twitter, di TikTok dan juga di website, silakan Anda bisa sampaikan interaksinya pada malam hari ini. Dan alhamdulillah sahabat MK, guru kita sudah hadir di tautan Zoom MKFM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah. Bagaimana Ustaz kabarnya di malam hari ini? Kabar baik, kabar sehat, Ustaz?
1: Alhamdulillah baik dan sehat. Bagaimana Kang Zaini?
0: Alhamdulillah kabar baik juga, kabar sehat, Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan kesehatan, kelancaran, diberkahkan usianya, juga dilimpahkan rezekinya. Amin. Allahumma amin. Dan izin Ustaz, kita kembali melanjutkan ya ini terkait qasar dan berbuka di bagian kedua. Di awal nih Ustaz sebagai pembuka, boleh menyapa sahabat MK yang sedang menyimak di kebersamaan malam hari ini. Tafadhol Ustaz.
1: Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Berbahagia kita bisa dimudahkan Allah untuk melangsungkan majelis ilmu meskipun dalam situasi modern sekarang ini ruangan yang dipakai adalah ruangan radio sama ruangan internet ya. Tapi semoga tidak mengurangi keberkahan dan termasuk juga dalam janji Allah yang disampaikan melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Sementara tariq di situ kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ada dua, at-tariqul hissi wa at-tariqul ma'nawi. Jalan yang bersifat di indra, yaitu betul-betul terlihat, ditempuh, dijalani, ya. Seperti kita berjalan ke majelis taklim, ya. Ada juga at-tariqul ma'nawi. Ya, at-tariqul ma'nawi itu jalan yang kita jadikan proses mendapat ilmu, seperti membaca kitab-kitab, ya. Mendengarkan rekaman, ya. Lalu kemudian seperti ini juga, ya, yaitu melangsungkan kajian meskipun jarak jauh. Itu bisa disebut tariq juga, ya, tariq maknawi. Nah, pembahasan kita, pembahasan akidah diambil dari kitab Syarhus Sunnah, ya, yang aslinya ditulis oleh Imam Al-Muzani rahimahullahu taala, salah satu murid utama dari tiga murid Imam Asy-Syafi'i. Jadi ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari kalangan murid-murid Imam Syafi'i ya. Karena kita yakin empat imam pun mereka mengikuti salafus soleh, ahli sunnah wal jamaah, mengikuti sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in ya. Jadi bukan hanya orang sekarang yang bisa dibilang salafi, empat imam itu pun pasti salafi karena mereka ahli sunnah wal jamaah kan begitu ya. Nah, bagaimana akidah mereka? Di sini di antara permasalahan akidah yang diangkat oleh Imam Al-Muzani adalah disyariatkannya mengqasar sholat dan berbuka ketika dalam perjalanan. Nah, permasalahannya hanyalah apakah qasar itu jadi wajib atau hanya keringanan saja? Apakah berbuka itu jadi keharusan atau boleh dipilih ya? Permasalahannya hanya di situ, tapi bahwa disyariatkan, dibolehkan ya. Bahkan tadi disukai ya, disunnahkan untuk mengqasar sholat dalam perjalanan dan berbuka ketika kita saum, ketika kita berada dalam safar. Nah, kita sudah sampai pada kesimpulan qasar, bahwa qasar itu bukanlah azimah, bukanlah wajib, tapi rukhsah. Ya, rukhsah itu keringanan, boleh dipilih, boleh tidak. Tapi ketika dipilih, itu lebih disukai. Karena kata Rasulullah SAW, itu adalah sedekah yang Allah berikan kepada kalian dan Allah suka kalau diterima sedekahnya atau keringanannya ya. Jadi lebih disukai mengqasar sholat di perjalanan, walaupun kalau orang tetap di perjalanan melaksanakan sholat tam, sholat penuh, itu dibolehkan ya. Tapi yang lebih afdol qasar ya. Jadi wal afdalu al qasru li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudawimu alaihi wa kada sahabatu radhiyallahu anhum. Yang afdol adalah mengqasar karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu secara dawam, rutin, demikian pula para sahabat radhiyallahu anhum. Cuma tidak wajib, jadi artinya rukhsah, boleh. Selanjutnya, permasalahan yang kedua yaitu berbuka ketika safar meskipun di bulan Ramadan ya. Jadi kalau kita saum di bulan Ramadan tapi berada dalam safar, boleh berbuka. Boleh tidak? Ya boleh juga tidak. Mana yang lebih baik? Ya lebih baik tetap berbuka. Dalam arti, karena itu adalah tadi keringanan dari Allah. Lebih suka Allah kalau diterima keringanannya. Ya. Sebab itu menunjukkan hamba tersebut bersyukur. Ya. Jadi, sekali lagi, kenapa ini dimasukkan ke dalam masalah akidah atau disebut sunnah? Supaya kita yakin akan pensyariatannya. Oh, itu benar. Qauluhu ya. Perkataan Imam Al-Muzani wa takhiru fihi bainas siyami wal iftari fil asfari insya'a soma wa insya'a aftara. Kata Imam Al-Muzani, boleh memilih ya antara saum ataupun berbuka ketika sedang berada dalam perjalanan. Jika dia mau saum, boleh saum. Jika dia mau berbuka, boleh berbuka. Ini dalilnya di surat Al-Baqarah ayat 184 dan 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamu. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudallin nas. Hudallin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Faman kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilu al-iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Silakan Kang Zaini dibacakan terjemahnya.
0: Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-84 yang artinya
1: 184
0: dan 185 ini yang artinya yaitu beberapa hari tertentu, maka siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebijakan, itu lebih baik baginya, dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ayat ke-185 yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir, pada bulan itu berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.
1: Ya baik, jazakallahu khairan. Jadi di sana jelas dua ayat tersebut mensyariatkan siapa yang sakit atau dalam perjalanan kemudian dia berbuka diganti di hari yang lain, artinya boleh berbuka. Jadi kalau berbuka di perjalanan itu sifatnya tahir. Tahir itu artinya boleh milih mau berbuka mau saum, ya. Ayat al-musafiru mukhayyarun bainal fitri wasyami. Orang yang safar itu boleh milih antara berbuka atau saum. Insya'a soma wa insya'a aftara. Kalau dia mau saum, tetap saum, silahkan saum. Kalau dia mau berbuka, boleh juga berbuka. Qad ikhtalafa al-ulama fi hukmil fitri fi safari ala qaulaini. Seperti juga dalam soal qasar, perbedaannya hanya dalam apakah berbuka itu wajib atau pilihan, ya. Kemudian mana yang lebih baik, berbuka atau saum, ya. Nah, ini ada dua pendapat ulama. Al-qaulul awwalu, pendapat yang pertama, al-musafiru yubahu lahul fitr. Fa'in soma karoha lahu dalika, ya. Wa'adza'ahu. Pendapat yang pertama, bahwa dia, orang yang safar itu dibolehkan untuk berbuka. Jika dia saum, maka itu dimakruhkan baginya, ya. Dan dibolehkan berbuka, itu yang lebih baik, ya. Al-qa'ilu nabihi aksarul ulama. Ini pendapat sebagian besar ulama. Al-qa'ilu sani la yasihu saumul musafir. Mengatakan bahwa justru tidak boleh saum sama sekali, ya. Tidak sah nanti saumnya kalau tetap saum di saat safar. Ini pendapat yang disebutkan oleh Umar, Abu Hurairah, dan madhab dohiriyah, ya. Itu menyebutkan justru malah jangan saum sama sekali. Al-adillah, dalilnya An Jabirin ibni Abdillah radhiyallahu anhuma, dari sahabat Jabir putra Abdullah semoga Allah meridai keduanya, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin faro'a zihaman wa rajulan qadullila alaihi. Faqala ma hada? Faqalu shaimun. Faqala laisa minal birri as-sawmu fis safar, ya. Rasulullah SAW bersama para sahabat berada dalam perjalanan, lalu melihat ada sekelompok orang, ya, berusaha untuk berteduh, ya. Kemudian, kenapa kalian sampai susah-susah berteduh? Karena lagi saum, katanya. Nah, kata Rasulullah SAW, bukan merupakan kebaikan jika saum pada saat di perjalanan, ya. Jangan merasa hebat karena kamu sudah saum di perjalanan. Ini bisa diartikan wajib berbuka, bisa juga diartikan lebih baik berbuka, ya. An Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma, dengan pula hadis dari Jabir putra Abdullah, semoga Allah meridai kutanya, anna Rasulullah SAW kharaja amal fathi ila Makkah. Rasulullah SAW keluar pada tahun Fathu Makkah, ya, menuju Makkah di Ramadan, pada bulan Ramadan, fasoma hatta balago qura al-Gumi. Beliau saum sampai ke suatu tempat, qura al-Gumi, ya, fasoma nas, manusia juga atau para sahabat saum bersama beliau. Sumada'a biqadahi mimain farofahu hatta nadaron nasu ilaihi sumasyariba. Lalu setelah itu Rasulullah SAW pada siang hari meminta dibawakan air, lalu beliau minum di tengah hari, ya, supaya dilihat oleh sahabat. Faqila lahu bada dalik inna badan nasi qad.
0: Baik Ustaz, mohon izin suaranya terputus. Insyaallah sahabat Anki.
1: Sudah mulai?
0: Ya, silakan Ustaz. Tadi di hadis yang kedua Ustaz.
1: Ya, hadis yang kedua, ketika diberitahu bahwa mereka ada yang saum, Rasulullah menyebutnya ulaikal usah, ulaikal usah. Mereka adalah para usah. Usah itu artinya ahli maksiat, ya. Jamak dari asi, ya. Asi itu orang yang bermaksiat. Jamaknya usah, ya. Nah, wa ujiba alaiha bi annaha mahmulatun ala tafdilil fitri ala siyam. Namun dijawab permasalahan ini bahwa ini menyebutkan tentang keutamaan berbuka daripada saum. Adapun maksiatnya mereka karena mereka melihat Rasulullah SAW terang-terangan berbuka tidak ikut. Jadi pada saat itu saja, yaitu ketika Rasul saja berbuka, kenapa kalian merasa lebih baik dari Rasul pakai saum segala? Nah itu maksiatnya di situ, bukan berarti berbuka itu jadi wajib, tapi dibolehkan, cuma tidak lebih baik. Jadi akhirnya kalau tidak lebih baik, hukumnya malah jadi makruh kalau kita tetap saum. Berbuka itu lebih baik, ya. Jadi kalau saum tidak lebih baik dari berbuka, begitu maksudnya, ya. Warajihu al-qaulul awal, ya. Dan yang paling kuat pendapatnya adalah pendapat yang pertama, al-qadi bi annal musafir yubahu lahul fitru, yang memutuskan bahwasanya orang yang safar itu dibolehkan mubah untuk berbuka. Fa in soma kariha atau kuriha, kalau dia saum dia dimakruhkan lahu baginya dalika, ya, hukumnya makruh artinya tidak lebih baik, ya, bukan berarti haram. Wajahu, ada juga yang mengatakan boleh-boleh saja mau saum mau berbuka tidak jadi makruh, gitu kan. Ini adalah pendapat yang pertama yang menyatakan mubah. Mubah itu ada yang menyebutnya kalau saum makruh, ada yang menyebutnya kalau saum pun tidak makruh karena boleh, gitu kan. Dalilnya an Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin Aisyah semoga Allah meridainya, anna Hamzata ibna Amr al-Aslami qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya Hamzah putra Amr al-Aslami berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, asumu fis safar wa kana katsiras siyam. Hamzah bin Amr ini terkenal sebagai orang yang banyak saum, ya. Lalu bertanya, ya Rasulullah, bolehkah aku saum pada waktu safar, ya? Kemudian wa kana katsiras siyam faqala in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Lalu Rasulullah menjawab dengan mengatakan, kalau kamu mau boleh kamu saum, tapi kalau kamu mau boleh juga kamu berbuka. Ya, jadi ini pilihan, ya. Kemudian dari hadis lain, an Anas ibni Malik dari sahabat Anas putra Malik radhiyallahu anhu qala kunna nusafiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falam ya'ibis sha'imu 'alal muftir walal muftiru ala so'im. Rasulullah tidak membuat orang yang saum tercela dibanding orang yang berbuka, dan sebaliknya orang yang berbuka tercela dibanding orang yang saum. Ini yang berpendapat mubah, ya. Wal afdalu ala hasabi halil musafir, Nah, akhirnya yang terbaik adalah sesuai keadaan orang yang safar. In kana sayatarattab ala shaumihi masyaqqah. Kalau dia tetap saum ketika dalam perjalanan yang menghasilkan masyaqqah, ya, fal afdalu al-fitr. Maka yang diutamakan berbuka. Wa illam tujad masyaqqah fal afdalu as-shaum. Kalau ternyata tidak ada berat dalam perjalanannya, boleh-boleh saja saum, ya, bahkan itu lebih utama. Wallahu a'lam. Nah, ya, itu bagian pertama. Jadi nanti bisa langsung ke pertanyaan, ya. Kalau biasanya masih berlanjut ke materi, ya, begitu. Ya.
0: Masya Allah. Sangat menarik sekali sahabat, penjelasan ini terkait qasar dan berbuka di bagian kedua. Dan silakan kami mengundang Anda di malam hari ini, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, silakan Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini. Dan kami juga mengundang Anda sahabat MK yang menyimak melalui media sosial MK FM Bandung, Anda yang menyimak melalui Instagram, kemudian di Facebook, di Twitter, di website, dan juga di TikTok, ya. Ini boleh menyampaikan interaksinya di kolom komentar, insya Allah nanti kami sampaikan kepada guru kita semua sahabat MK. Dan insya Allah kami akan kembali melanjutkan di segmen kedua selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, bagaimana penerapan sikap adil yang benar itu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ayah, ayah.
4: Iya, nak.
3: Kenapa setiap lewat masjid itu ayah selalu lihat terus?
4: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun, ya, nak.
3: Iya, ya. Masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
5: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga, ya, ya?
4: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
3: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
4: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus, ya, Bun.
3: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
5: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga, ya, Bun?
3: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
6: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221, atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
7: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-59.
8: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, seseorang yang adil berarti ia yang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Imam Ibnu Qayyim berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika ia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan. Dan ketika dia senang, dan dengan kesenangannya tidak membuat ia menyimpang dari

dan Rasul mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat

0: Oke FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Akidah. Di malam hari ini sahabat MK, kita kembali melanjutkan pembahasan terkait qasar dan berbuka di bagian kedua bersama narasumber kita, guru kita Ustadz Abu Yahya. Dan silakan kami kembali mengundang Anda sahabat MK di malam hari ini. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini. Dan izin Ustaz, kita langsung menyapa sahabat MK yang bergabung di WhatsApp MK FM Bandung. Ini ada hamba Allah Ustaz yang menyampaikan pertanyaannya dari Cimahi. Ini izin bertanya Ustaz, terkadang sahabat kita ini berpergian hanya satu hari. Jadi berangkat pagi dan ini pulangnya malam. Dalam kondisi seperti itu Ustaz, apakah boleh mengqasar sholat dan berbuka puasa Ustaz? Walaupun hanya berpergiannya ya cukup lumayan dekat ini Ustaz.
1: Ya memang disinilah perbedaan pendapat yang lain. Ya selain tadi, mana yang lebih baik, mengqasar, berbuka, atau tetap saum dan tetap patokat. Ya kesimpulannya, jika memang betul-betul safar, maka yang lebih utama berbuka dan qasar. Ya kecuali kalau ketika safarnya nyaman dan dia merasa bahwa ini bulan Ramadan, kalau nanti harus mengganti lagi di luar bulan Ramadan, tentu dia lebih baik tidak berbuka. Ya ini karena apa? Karena ada keberkahan Ramadan kan. Nah sekarang kalau bepergiannya hanya sehari, apakah lebih baik berbuka atau lebih baik qasar, itu kembali kepada situasi kenyamanan daripada yang bepergian tadi. Kalau untuk saum, ya, kalau nyaman, lebih baik tetap saum. Tapi kalau untuk qasarnya, dia mengqasar walaupun tetap saum. Nah, jadi itu yang pilihan yang biasanya lebih baik jika perjalanannya ringan, ya, sudah memenuhi syarat bahwa dia sedang safar, boleh tetap saum tapi tetap sholatnya diqasar. Itu kalau ngambil pendapat yang dua pendapat tadi, qasar itu merupakan keutamaan sedangkan berbuka mah pilihan. Jadi tetap saum tapi mengqasar tidak apa-apa. Ya seperti itu.
0: Baik, Ustaz. Dan selanjutnya kita menyapa Ustaz dari TikTok ini yang bergabung, ada sahabat @mariani_mudin73 yang menyampaikan atensinya. Assalamualaikum Ustaz, ikut menyimak melalui TikTok ini. Masya Allah, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan kembali Ustaz, ini dari sahabat Ahwat Ustaz dari KBB. Izin bertanya Ustaz, ketika sahabat kita ini pergi untuk muncak ke gunung, ini apakah boleh mengqasar sholat zuhur dengan asar Ustaz? Karena jarak tempuh perjalanan ini memakan waktu 5 jam. Ini seperti apa Ustaz? Apakah boleh atau seperti apa Ustaz? Mohon pencerahannya dari sahabat Ahwat di Cimahi ini Ustaz.
1: Jadi ada 3 permasalahan ya dalam safar ini. Ya, yang pertama adanya batasan bagi yang memakai batasan. Yang kedua adanya masyakoh, kesulitan ya. Yang ketiganya yaitu ada yang mencukupkan diri secara urfi saja. Secara urfi itu secara adat atau kebiasaan ya. Misalnya kalau zaman dulu Lembang ke Bandung itu belum ada kendaraan, maka orang yang ke Bandung merasa safar gitu kan. Nah, sekarang mungkin ada juga yang merasa kalau ke Bandung mah tidak safar ya, karena dekat banget gitu. Adapun Masafatul Qasri dari para fuqaha itu sekitar 90 km, tapi itu juga bukan batasan yang bersifat mutlak ya. Jadi intinya secara urfi asal kita merasa safar ya, maka dibolehkan baik berbuka maupun qasar. Cuma ketika perjalanannya ringan tadi kayak sehari ya, tidak berbuka lebih baik, kalau mengkosor tetap boleh. Nah, kayak begitu. Itu dari sisi ketika itu menentukan safar atau tidak. Yang kedua, ternyata ada masyakoh. Naik ke gunung. Ini tidak sampai 90 km, tapi 5 jam. Ya udah, di situ boleh kita untuk mengkosor salat dan berbuka. Karena ada apa? Masyakoh. Ada berat. Ya, kenapa dibolehkan berbuka bagi yang safar dan yang sakit? Karena berat, gitu kan. Jadi ketika ada masyakoh, walaupun safarnya tidak sampai masa fatul qasri, itu dia boleh berbuka, boleh juga kosor, ya. Tapi sekarang misalnya ke Arab 10 jam tuh pakai pesawat, tapi nyaman. Ya, lebih baik saum walaupun sholatnya jamak kosor, boleh juga, gitu kan. Karena nyaman untuk berbuka, untuk tidak berbuka, tapi sholatnya tetap mengikuti orang yang safar. Nah, itu permasalahannya luas. Luas itu maksudnya tuh nggak usah saling menghakimi lah, ya. Ya, karena ada teman-teman saya kalau di Bandung masih jamak kosor, ya sudah, gitu kan. Nggak usah dihakimi. Saya mah nggak, Bandung mah dekat, ya silahkan juga, gitu. Hanya kalau ada pimpinan lebih baik ikut pimpinan. Kata pimpinan kosor, ya kosor. Kalau kata pimpinan tidak usah kita ikut penduduk setempat saja, ya sudah, gitu. Maka di situ perlu amirus safar, ya, kalau berombongan, ya. Nah, ini yang lebih lebih bijaksananya seperti itu. Pertama, kalau masing-masing jangan saling menghakimi, ya. Yang kedua, kalau ada amir itu lebih baik, ya. Kalau ada pimpinan dalam safar itu lebih baik sudah diputuskan oleh pimpinan, ya, gitu. Wallahu a'lam.
0: Masya Allah, Bapak Ustaz. Dan selanjutnya mungkin dari Zoom ada yang ingin bertanya?
1: Oh iya, dari Zoom, sok. Boleh langsung kalau dari Zoom. Nyalakan aja mic-nya.
0: Silakan jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa. Ya, ya, ini saya, Kang Muhammad, Ustaz. Silakan. Kang Muhammad Wahyono.
2: Nah, ini maaf ya, saya tidak dari awal karena ada kesibukan. Saya mau bertanya perihal tadi qasar, ya. Kalau yang saya tahu kok Nabi itu kalau bepergian menginap, maka qasarnya tidak dijamak. Tapi ada yang berpendapat jamak qasar juga enggak apa-apa. Nah, itu yang benar yang mana, Pak Ustaz? Qasar saja kita memenuhi waktu, misalnya duhur ya qasar, asar qasar, tapi enggak dijamak. Atau dijamak karena sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang bersafar itu orang lagi dalam kesulitan, sama dengan berperang gitu. Maka dikosor, dikosor jamak kosor tuh lebih baik. Gimana, Ustaz?
1: Ya, baik. Masya Allah. Terima kasih sudah bergabung, ya, Kang Wahyono. Ini teman lama dari zaman kuliah. Ya, jadi tadi pertanyaannya sudah menjawab sendiri bahwa ketika Rasulullah SAW menginap sudah mulai nyaman perjalanannya, beliau cukup mengkosor saja, tidak menjamak. Tapi ketika masih dalam proses di perjalanan, proses yang sulit itu tadi, baru beliau jamak kosor. Ya, apalagi kalau misalnya kita menginap di hotel di Mekah, ya udah ikut saja penduduk setempat, 4 rakaat, 4 rakaat gitu, ikut imam. Kalau ikut imam mah tidak usah dikosor, ya. Cuma memang beberapa perkara bisa ditinggalkan, misalnya zikir atau sholat sunat itu bisa ditinggalkan karena kita sedang safar, ya. Jadi intinya jamak dengan qasar urusannya berbeda. Kalau qasar lebih baik diambil, kalau jamak boleh diambil, boleh tidak. Itu saja. Di intinya jangan bilang mana yang benar, dua-duanya boleh kok. Mau jamak qasar boleh, mau qasar saja tidak dijamak, itu lebih utama ketika nyaman, yaitu ketika sudah menginap, ya. Tapi kita masih termasuk musafir, ya. Jadi ini waktu itu dicontohkan oleh Mas Syaih waktu saya ikut daurah di Bogor, ya, dari Yayasan Haromain. Para ustadznya dari mana-mana itu, ya. Ada yang dari Makassar, dari Sumatera, ya, saya dari Bandung, ya. Bandung ke Bogor, ya, anggap aja itu safar. Dan ternyata dianjurkan qasar saja oleh Mas Syaih itu. Kita qasar saja, nggak usah jamak qasar. Kenapa? Karena sudah menetap di komplek tempat daurah itu, ya. Itu berapa hari, ya, 10 harian. Nah, jadi itu memberi contoh bahwa kalau sudah nyaman, qasar saja, tidak perlu dijamak, ya. Tetapi kembali, soal jamak qasar atau qasar saja ditentukan oleh amir, ya. Jadi kalau ada amir safar, itulah yang harus kita ikuti. Ya, jadi nggak ada masalah jamak qasar maupun qasar saja. Wallahu a'lam.
2: Disambung sedikit boleh Ustaz?
1: Apalagi
2: ketika kita bermakmum dengan imam lokal, maka ya, gugur itu apa kewajiban apa kerukshohannya. Kita harus ikutin sampai selesai, termasuk qobliyah dan ba'diyahnya. Apa itu betul?
1: Ya, kalau soal ikut berjamaahnya, itu memang tidak boleh kita namanya itu apa ya, memisahkan diri. Misalnya imamnya baru 2 rakaat lalu kita salam, ah saya mah udah di qasar, saya nggak ikut sampai akhir, itu tidak boleh. Tetapi soal qobliyah ba'diyah itu ada 2 pendapat ya, boleh ikut, boleh juga tidak ya. Kenapa? Karena tetap kita masih dalam keadaan safar ya. Jadi intinya yang gugur itu kalau kita bermakmum, maka kita bermakmumnya itu tidak boleh 2 rakaat. Ya, tetapi kalau soal bahwa Rasulullah SAW tidak melaksanakan sholat rawatib ketika di safar kecuali qoblah subuh, itu memang sunnahnya orang yang safar tidak perlu melakukan sholat rawatib, baik sholat fardunya qasar maupun sholat fardunya tam. Tam itu kan dengan alasan boleh atau dengan alasan ikut penduduk setempat. Intinya ini masalah yang luas ya. Kalau mau qobliyah ba'diyah silahkan, karena ikut bermakmum kepada imam setempat yang juga ikut qobliyah ba'diyah. Nah, itu juga boleh. Intinya ada lagi batasan. Karena ini safarnya lebih dari 3 hari, setelah 3 hari normal lagi, tidak jama dan qasar. Itu pun ada yang memakai fikih seperti itu. Semuanya permasalahan fikih itu selama kita tahu dalilnya enggak, jangan saling menghakimi, jangan saling menyalahkan. Itu saja. Kalau tidak begitu nanti berat ya. Kenapa? Karena latar belakang orang kan beda-beda ya. Kalau kita umroh itu beda-beda orang cara sholatnya segala macam, ya sudahlah, nggak usah saling menghakimi dulu. Nah seperti itu. Jadi intinya yang gugur rukshohnya itu yaitu tidak boleh kita menyempal dari imam jadi sholat 2 rakaat padahal di belakang imam yang 4 rakaat, itu yang jelas-jelas tidak boleh ya. Wallahu a'lam.
2: Terima kasih Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Maka, ya, silakan selanjutnya kan, tadi ada lagi, Pak Rahman nih sudah tadi sudah menyalakan Pak Rahman, silakan Pak Rahman.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Pak Ustaz, saya setuju tadi bahwa Allah lebih menyukai jika rukhsahnya diterima begitu di artinya dipakai ya. Berarti dalam perjalanan kita boleh berbuka dan boleh juga menjamak qasar sholatnya. Tapi saya pernah ngobrol, bukan ustaz, tapi dia mempunyai pesantren gitu, dia anaknya ya. Dia mah berpendapat, jadi bukan masalah kesulitan perjalanan, tapi masalah kepentingan. Kalau kepentingannya hanya untuk bermain, dia tidak pernah mengqasar, tetap aja sholat sesuai dengan itunya begitu. Kemudian saumnya juga, dia tetap saum, karena bukan untuk perjuangan agama katanya, karena sama untuk main walaupun jaraknya memenuhi syarat untuk jamak qasar dan bisa untuk memenuhi syarat untuk buka puasa. Apakah itu ada keterangan yang menyatakan bahwa keperluan juga jadi pertimbangan untuk melaksanakan buka puasa dan jamak qasar gitu Pak Ustaz? Terima kasih.
1: Ya, kalau soal niat dan keperluan atau tujuan perjalanan, itu tidak ada keterangan yang khusus. Justru keperluan itu kaitannya dengan masyakoh tadi. Kaitannya dengan nyaman atau tidak. Ya, sulit atau tidak. Tetapi walaupun nyaman, kalau qasar mah tetap lebih baik. Tadi saya sudah sampaikan. Nah, kalau saum, justru malah ketika nyaman lebih baik tetap saum walaupun sedang dalam safar. Itu kan beda urusan kan? Ya, urusan jamak berbeda, urusan qasar berbeda, urusan berbuka juga berbeda. Tapi ini sangat pelik ya, karena itu hanya pendapat sebagian ya. Sementara ada yang mengambil bahwa tetap kalau kita tetap saum itu bukan merupakan kebaikan, ya silahkan juga, tapi tidak boleh menghakimi yang lain. Tadi kan tadi sudah dijelaskan oleh penulis syarahnya bahwa akhirnya tergantung masyakoh, tergantung kesulitan. Adapun kepentingan, hubungkan saja dengan tadi, karena kepentingannya main berarti saya nyaman. saya tidak akan mengkosor, ya silakan, tapi jangan menghakimi orang lain kembali ya. Karena safarman tetap boleh gitu, mau urusan lain tadi kan tadi sudah dijelaskan oleh penulis syarahnya bahwa akhirnya tergantung masyakoh, tergantung kesulitan. Adapun kepentingan, hubungkan saja dengan tadi, karena kepentingan nyaman berarti saya nyaman. Saya tidak akan

0: praktekan ya, walaupun jalan-jalan, karena safar mah tetap boleh jamak kosor atau kosor saja kayak tadi ya. Jadi intinya adalah jangan menambah-nambah ya. Kalau hukumnya mah tetap hukumnya karena safar, kemudian boleh pilih ya mana yang lebih baik. Untuk sholat lebih baik mengqasar, untuk saum terserah kesulitannya ya. Kalau mau saum lebih baik ketika tidak ada kesulitan, berbuka lebih baik ketika akan menimbulkan kesulitan. Kalau jama itu tidak ada afdolnya, jadi artinya boleh dipilih mau jama mau tidak jama ya. Jadi berbeda urusannya dengan qasar. Makanya tadi ada situasi ketika yang terbaik adalah mengqasar tanpa menjama, yaitu ketika kita sudah menetap di tujuan. Mengqasar saja tapi jangan menjama supaya dapat yang lebih baik ya. Tapi kalau menjama boleh, tetap saja boleh. Ketika ada yang boleh dan lebih baik, jangan menghakimi ya, jangan menghakimi. Kan itu juga boleh ya sudah gitu kan. Kan 4 rakaat juga boleh ya sudah, kan tetap saum juga boleh ya sudah gitu. Jadi jangan menghakimi, itu beratnya kita kadang-kadang sudah tahu ini boleh dan ini lebih baik menurut kita, bisa jadi itu lebih baik bagi dia gitu kan. Nah, ini yang sulitnya umat itu ketika harus memastikan pendapat saya saja yang terbaik nih. Nah, itu terbaik pun bukan berarti yang lain jadi jelek ya. Kenapa? Terbaik, baik, dan ada kurang baik. Tidak langsung jelek kan, ada urutan kan, kayak begitu saja. Wallahu a'lam.
1: Masyaallah, baik Ustaz. Dan izin kembali menyapa Ustaz.
0: Ya.
1: Dari WhatsApp MKFM Bandung, ini ada Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Jadi sahabat Ibu Nani ini suka naik berpergian naik kereta sampai 7 jam. Bahkan sahabat ini juga suka sholat sambil duduk di tempat duduk yang di kereta. Tapi tidak jama dan tidak qasar. Jadi sholatnya seperti biasa cuma sambil duduk. Nah, ini bagaimana Ustaz, mohon pencerahannya.
0: Sholat sambil duduk dibolehkan, tapi tidak jama dan tidak qasarnya itu karena kurang ilmu sepertinya ya. Jadi diberitahu saja, diberitahu karena kita dalam perjalanan sedang kesulitan. Sementara Anda menganggap sedang kesulitan boleh sholat sambil duduk, memang ada dalilnya. Kenapa tidak ambil juga kebolehan yang lain? Itu boleh qasar dan boleh menjama. Begitu. Jadi itu karena kurang ilmu saja, tidak jama tidak qasar. Ya, jadi harus dijelaskan kayak tadi. Ketika di perjalanan dan ada kesulitan, mengqasar lebih baik, berbuka lebih baik. Menjama untuk mengurangi kesulitannya tadi ya. Menjamanya ada kalanya lebih baik, karena kalau misalnya nanti tidak dijama ketika masih dalam perjalanan, itu nanti susah lagi wudu dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah menetap tadi, sudah sampai ke tujuan, mengqasar tanpa menjama lebih baik, bahkan lebih baik lagi bergabung dengan mukimin ikut sholat penuh ya. Setelah ikut sholat penuh tadi, apakah mau qobliyah dan ba'diyah juga, itu juga pilihan ya. Cukup ikut berjamaahnya saja tidak mengapa, tapi jangan sampai 2 rakaat kalau berjamaah dengan yang kimin 4 rakaat, begitu.
1: Masya Allah, baik bisa terima kasih. Dan izin Ustaz, kita harus jeda terlebih dahulu. Ini di segmen kedua. Dan silakan sahabat MK, kami kembali mengundang Anda. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya di malam hari ini, silakan Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda, sahabat MK. Dan Anda juga yang menyimak melalui media sosial MK FM Bandung, Anda juga bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih yang menyimak melalui Instagram, kemudian di Facebook, di Twitter, di YouTube, dan juga di TikTok, juga di website ya. Silakan Anda boleh berbagi, bergabung di malam hari ini. Insyaallah kami akan kembali untuk Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
6: Sahabat MQ, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: MG FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MG, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Akidah. Di malam hari ini kami membahas terkait qasar dan berbuka di bagian kedua bersama guru kita, narasumber kita, sahabat MG Ustadz Abu Yahya. Dan kembali di malam hari ini kami mengundang Anda, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan di malam hari ini. Dan Anda juga yang menyimak melalui media sosial MKFM Bandung, Anda juga bisa disampaikan ya sahabat MK yang ingin menyampaikan pertanyaan di malam hari ini di kolom komentar. Dan izin Ustaz, kita kembali menyapa sahabat MK di WhatsApp MKFM Bandung. Ini ada yang bergabung dari Ibu Ai dari Cimahi. Ini assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ini mau tahu Ustaz, bagaimana tata cara sholat qasar? Ini dari Ibu Ai dari Cimahi, Ustaz. Ya, izin Ustaz masih di mute.
1: Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Amin ba'd. Permasalahannya kemungkinan karena banyak orang dibingungkan dengan keharusan talafut binniyah, ya. Jadi talafut binniyah itu menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Itu ketika mau sholat ya cukup niat dengan hati, ya. Innamal amalu binniyat, itu niat itu dengan kolbu, ya. Bukan harus dibunyikan, disebutkan niatnya, ya. Jadi menyalahi sunnah atau tidak sesuai sunnah, ya. Oleh karena itu dimulai dengan saya niat sholat qasar, sholat duhur dari 4 rakaat jadi 2 rakaat karena Allah, dan harus yakin, ya, yakin bahwa ini adalah sunnah, bahwa ini adalah disyariatkan. Kemudian tata caranya duhur 2 rakaat, ya, kita awali dengan qomat kalau berjamaah, walau sendirian boleh pakai qomat kalau laki-laki, kalau perempuan tidak perlu, ya. Jadi itu adalah tata cara yang mudah, ya. Kemudian setelah itu bangkit lagi qomat untuk sholat asar 2 rakaat, niatkan dalam hati ini adalah sholat qasar dan jama'. Nah seperti itu saja, sederhana. Dan di jama' tidak mengubah urutan, ya. Misalnya karena di jama'nya waktu asar, kita asar dulu baru duhur, itu ngakal-ngakalin, ya. Akal-akalan itu. Jadi tetap saja walaupun di waktu asar, duhur dulu baru asar. Nah, di jama' itu bukan mengubah urutan, tetap saja urutannya sesuai dengan urutan sholatnya. Begitu yang insya Allah lebih logik, ya, atau lebih kuat, ya. Wallahu a'lam. Sederhana, ya.
0: Masya Allah. Dan selanjutnya ini ada dari Zoom yang bergabung Ustaz, menyampaikan pertanyaannya dari sahabat Bapak Ayi ini. Izin bertanya Ustaz, ketika safar sebagai musafir diminta jadi imam, mukimin makmum sebagai imam qasar, tapi yang mukimin mukimin tam, ini bagaimana, apakah itu boleh Ustaz?
1: Ya, ini pernah saya alami, ya. Saya naik kereta dari Gambir mau ke Bandung, pas keretanya datang pada duhur. Maka saya mumpung masih di Jakarta, kan, bisa duhur dan asar gitu kan, walaupun perjalanan cuma 2 jam gitu kan, ya. Jadi saya ke musala, setelah itu karena penampilannya Ustaz kali, ya, cepat jadi imam. Tunggu dulu, saya mau qasar 2 rakaat. Ini ada yang mukimin, ada. Ya sudah, saya ikut 4 rakaat duhurnya. Nanti setelah itu baru asar 2 rakaat. Nah begitu. Jadi kalau kita diminta jadi imam, sedangkan kita sedang safar, tanya dulu, ini ada yang mukimin? Ada. Ya sudah. Yang mukimin tadi, ketika bermakmum kepada yang qasar, harus nambah 2 rakaat. Kalau dia minoritas, ya. Tapi kalau dia bersedia jadi imam, yang qasar semua harus ikut 4 rakaat. Gitu. Jadi kembali, ya, ini masalahnya luas, ya. Ini masalahnya luas, kan ada mukimin, saya belum sholat berjamaah nih, tapi ini yang ada orang yang lagi qasar. Ya sudah, dia tinggal nambah 2 rakaat. Tapi tidak terbalik, yaitu kalau mukimin yang jadi imam, yang qasar jangan berhenti ketika 2 rakaat, tetap harus ikut 4 rakaat. begitu ya. Ini adalah adab yang menghargai imam ya, begitu seperti itu.
0: Baik, Pak Ustaz. Dan izin Ustaz, dari WhatsApp MKFM kembali, ini ada yang bertanya dari hamba Allah dari komplek Balista Cikola Lembang. Ini izin bertanya Ustaz, ketika sedang safar 6 hari, apakah boleh setiap hari sahabat kita ini misalkan zuhurnya itu ikut imam 4 rakaat, dan sesudah itu selesai zuhur langsung asar 2 rakaat, apakah boleh Ustaz?
1: Ya boleh ya. Kalau hanya ditanya bolehnya, kan ada afdol, ada boleh ya. Jadi intinya ya boleh.
0: Baik, baik Ustaz. Selanjutnya kembali menyapa dari hamba Allah, kembali dari sahabat kita dari KBB ini Ustaz. Ini izin bertanya Ustaz, kalau niat awalnya ingin tetap berpuasa meskipun ini dalam keadaan sedang safar, tetapi di tengah perjalanan sahabat kita ini tubuhnya merasa lemas ini Ustaz, apakah boleh langsung berbuka atau apakah ada adab atau ketentuan yang perlu diperhatikan kemarin ya Ustaz, ketika dalam perjalanan sebagai tadi di niat awal ya Ustaz?
1: Kalau ini simpel juga ya, kita di rumah saja niat saum siang-siang, kita mual sakit ya boleh berbuka, apalagi sedang safar sudah double tuh, sakit aja boleh berbuka, apalagi sedang safar kemudian niat mau saum malah mual ya, boleh berbuka ya. Ini jadi hukum tentang safar, hukum tentang sakit itu bisa menyebabkan hal-hal yang kadang-kadang secara fikih itu ya, untuk kita agak berat diterima. Contohnya apa? Contohnya fidyah ya. Fidyah itu bagi orang yang harus saum tapi dia tidak bisa saum di bulan Ramadan, kemudian di luar bulan Ramadan pun masih tetap, contohnya kakek-kakek atau orang yang sakitnya gak bisa sembuh-sembuh ya, maka dia harus bayar fidyah untuk pengganti tidak saumnya. Nah, sebagian ulama memutuskan begini, jika seorang kakek-kakek malah safar, berarti di bulan Ramadan dia tidak harus saum. Di luar bulan Ramadan dia gak bisa mengkodo, maka dia tidak bayar fidyah pun tetap tidak berdosa. Ya karena ada kondisi dia sakit atau kakek-kakek yang sudah tua renta gak bisa saum lagi dan safar gitu. Ini ketika itu jadi bersatu antara sakit dengan safar ya, kasarnya gitu ya, sakit dengan safar, maka hukumnya jadi sampai ke sana pembahasannya ya, tidak fidyah pun tidak berdosa katanya karena dia sedang safar gitu. Tapi yang nanawanan oke okay, jadi magri safar gitu. Karena tuh kakek-kakek tua renta maka harus safar di bulan Ramadan. Tapi pembahasan fikih sampai ke sana ya. Nah oleh karena itu tadi udah jelas tadi, walaupun safar niat berbuka, ternyata di tengah jalan mual-mual, tidak safar pun kalau di tengah jalan mual boleh berbuka, tapi wajib mengkodo di hari lain kan gitu. Jadi pertanyaannya sebenarnya sudah jelas, sudah jelas kita sedang safar memang boleh berbuka, niatnya gak akan berbuka, tapi tiba-tiba lemas ya berbuka saja kan, itu anggap aja sakit kan gitu. Safar ongkoh, sakit ongkoh lebih boleh lagi.
0: Masya Allah. Baik, baik Ustaz. Dan selanjutnya kembali ada pertanyaan dari sahabat Dede, ini di Tugu Monumen Ustaz. Ini izin bertanya Ustaz, bagaimana jika sahabat kita ini bepergian karena urusan pekerjaan yang rutin Ustaz, ya misalnya menjadi supir, menjadi sales, ataupun pekerjaan yang sering ini bolak-balik keluar kota Ustaz, apakah ini tetap mendapatkan rukhsah untuk melaksanakan qasar dan berbuka Ustaz?
1: Ya, sebenarnya saya kan kajian akidah, ini kebanyakan malah pertanyaan fikih. Tapi gak apa-apa lah. Jadi kalau fikih dilihat dari sisi akidah, saya akan membahasakan urusan fikih mah luas ya, karena Allah telah berfirman, Rabbana la tu'akhidna innasina aw akhtana. Ya Allah jangan hukum kami jika kami lupa atau kami keliru. Yang penting dijelaskan dulu dalilnya. Mau milih yang mana? Ya, selama ada dalilnya maka itu kesalahannya pun dianggap khoto, bukan dosa, bukan isem. Jadi yang benar dapat 2 pahala, yang keliru dapat 1 pahala. Tidak ada yang dosa. Ini dasar akidahnya dulu ya, karena saya bukan bukan guru fikih sebenarnya. Tapi bagaimanapun karena terlalu sering nih kajian akidah kok larinya ke fikih, ya akhirnya saya jawab semampu saya dengan batasan tadi. Ya, batasannya kalaupun ada yang berbeda jangan saling menghakimi, karena ketika itu keliru selama masih berdalil Allah tidak akan menghukum, ya, berdasarkan surat Al-Baqarah 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Nah, oleh karena itu bagi yang pekerjaannya bepergian terus, ya, maka ada salah seorang syekh ditanya oleh seorang penduduk Saudi, saya punya rumah di Riyadh tapi saya juga punya rumah di Jeddah, berarti saya kalau ke Jeddah saya pulang tapi saya ke Riyadh pun pulang, bagaimana saumnya dan salat jamak qasarnya? Ya kalau begitu kamu saum ketika di perjalanan saja. Ketika menuju Riyadh atau menuju Jeddah, dia saum, dia berbuka, dia qasar. Tapi ketika sudah sampai di rumahnya yang kedua itu, ya sudah, nggak usah jamak qasar, nggak usah berbuka saum, ya, karena itu sebagai rumah keduanya. Kecuali kalau dia sudah menetapkan, saya menetapnya di Riyadh, di Jeddah mah hanya safar, hanya itu villa misalnya. Nah itu boleh tetap tujuan jamak qasar. Nah begitu juga pekerjaan. Ketika dalam proses pekerjaan itu dia memang sedang di perjalanan, walaupun itu pekerjaan, selama memenuhi syarat di perjalanan tetap boleh jamak qasar. Tapi kalau nanti misalnya dari rumah ke kantor itu sudah kantor, kantor itu dianggap rumah kedua misalnya, nah disitulah dia kembali tam, ya, kembali penuh. Walaupun tetap ketika dia sudah menetapkan, ah saya mah hanya di rumah saja mungkinnya, di kantor mah itu tetap saja perjalanan, kalau mau jamak qasar tetap boleh. Intinya adalah ketika kita memilih kita punya dalil dan jangan menghakimi orang lain yang berbeda ketika dia memilih yang lain. Nah ini permasalahannya, kita suka saling menghakimi karena merasa saya lebih baik dari dia. Kan lebih baik belum tentu dia tidak boleh, gitu. Kita lebih baik tapi belum tentu dia tidak boleh, gitu. Disinilah perlunya lapang dada kita, ya. Ya mungkin dibacakan ayatnya, ya, surat ke-59 ayat 10, ya, waladina jauh min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Silakan dibaca terjemahnya Kang Zaini.
0: Ya, Quran surat Al-Hasyr ayat ke-10 yang artinya orang-orang yang datang sesudah mereka Muhajirin dan Anshar berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami serta saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami, dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya engkaulah yang maha penyantun lagi maha penyayang.
1: Di sana gil diterjemahkan kedengkian, padahal yang dimaksud gil itu adalah unek-unek, ya. Unek-unek itu ya jengkel, kesel gitu, ya. Padahal kita belum tahu duduk perkaranya. Itu adalah doa untuk kolbun salim, kan DT itu manajemen kolbu atau kolbun salim. Nah, salah satu doa bersih hati dalam Al-Quran seperti itu. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Yang kau jadikan ada unek-unek di hati kami terhadap orang yang sama-sama beriman. Kemudian doa dalam hadis. Allahumma inni as'aluka kolban saliman walisanan dakiro. Ya, ya Allah, sesungguhnya aku benar-benar mohon kepadamu mempunyai hati yang bersih dan lisan yang selalu berpikir. Itu doa untuk kolbun salim atau untuk manajemen kolbu, ya, surat 59 ayat 10. Lalu dipraktekan, dibuktikan, yaitu jangan sibuk mencari kekurangan orang lain karena merasa kita lebih baik, ya. Ketika dia punya dalil, kata Syekh Utsaimin, kita berbeda dengan dia tapi dia pun memakai Quran dan Sunnah, maka itu teman kita karena sama-sama ingin taat kepada Allah dan Rasulnya. Kecuali kalau dia bid'ah, kecuali kalau dia memang melanggar syariat. Tapi selama masih punya dalil dari Quran dan Sunnah, bukan hanya logika, bukan hanya perasaan, bukan hanya kebiasaan, sebenarnya itu teman kita, walaupun berbeda. Begitu harusnya melihat keharusan taat kepada Allah dan Rasulnya yang merupakan siratal mustaqim. Yaitu, walaupun hasil akhirnya berbeda, selama yang dilakukan adalah upaya untuk taat, maka itu saudara kita juga atau teman kita juga. Surat 4 ayat 69, ya, silakan Kang Zaini dibacakan terjemahnya. Surat An-Nisa ayat 69. Kembali titik pokok yang ingin saya tekankan adalah akidah, ya, bukan fikihnya, ya. Akidahnya lebih baik kita berteman dengan orang-orang yang sama-sama ingin mewujudkan Al-Quran dan As-Sunnah, begitu ya. Waman yuti'illaha wa rasulah faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa.
0: Ya, Quran surat An-Nisa ayat ke-69 yang artinya siapa yang menaati Allah dan Rasul Nabi Muhammad, mereka itulah orang-orang yang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.
1: Ya, jadi ada asar perbuatan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Selama 6 bulan beliau terus-menerus jamak qasar, ya. Jadi ini kalau supir kebiasaan perjalanan selama masih terhitung safar ya boleh jamak qasar walaupun itu pekerjaan. Ya itu tambahan.
0: Iya, baik. Masih ada yang lain? Dan izin kembali menyapa ada sahabat Iza dari KBB ini, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, apakah diperbolehkan sholat sambil duduk karena sedang di dalam kendaraan umum ataupun sedang menyetir sendiri nih, Ustaz, menaiki kendaraan mobil. Namun dalam perjalanan ini tidak memenuhi jarak minimal safar. Ini seperti apa, Ustaz? Mohon pencerahannya.
1: Jadi yang dibahas oleh kita adalah dalam safar ada kebolehan berbuka dan kebolehan mengqasar. Adapun tata cara sholat, bahwa sholat bisa sambil berdiri jika mampu, jika tidak mampu boleh sambil duduk, jika tidak mampu boleh sambil berbaring, itu dalam ayat dan dalam hadis ya. Dalam ayat Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengambil dalil surat Ali Imran 190-191 ya. Silakan dibacakan terjemahnya. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafi lailil wa nahar ayatil ulil albab alladziina yatquna Allah qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban
0: nar. Ya, Quran surat Al-Imran ayat ke-190 yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Ayat ke-191 yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka.
1: Ya, jadi alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, Syekh As-Sa'di menafsirkannya termasuk dalil dibolehkannya salat sambil berdiri, duduk maupun berbaring. Kenapa? Karena salat adalah dzikir yang paling afdol, ya. Dzikir yang paling afdol, mengingat Allah yang paling afdol itu dengan apa? Dengan sholat ya. Surat ke-20 ayat 14 ya. Surat Toha ayat 14 ya. Wa qimish sholata lidzikri ya. Dibaca terjemah
0: Quran surat Toha
1: ayat 14.
0: Ayat 14 yang artinya Quran surat Toha yang artinya yang ke-14 ya Ustaz. Betul. Ini sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku.
1: Nah, jadi tadi mengingat Allah bisa berdiri, duduk sambil berbaring termasuk sholat. Nah, tapi dalam hadis diperjelas lagi, sholiko iman, sholatlah sambil berdiri. Fa'ilam tas tati faqo idan. Kalau kamu tidak mau berdiri, sholatlah sambil duduk. Wa ilam tastati fa'ala janbin. Kalau kamu tidak mampu, sholatlah sambil berbaring. Tidak mampu itu bisa karena sakit, bisa juga karena kesulitan tadi. Kesulitan karena sedang di perjalanan. Ya. Hanya memang ketika di perjalanan, mana yang lebih afdol? Sholat sambil duduk atau sambil berdiri? Tetap saja sambil berdiri yang lebih afdol. Hanya boleh sholat sambil duduk. Begitu saja. sehingga ada maskapai, ya bukan iklan ya, maskapai Saudi itu menyediakan musola walaupun di pesawat ya, untuk memberi kesempatan bagi orang yang ingin sholat afdol, sholat sambil berdiri di pesawat. Ada musolanya tuh kalau pesawat Saudi, tapi bukan iklan. karena ketika sholat wajib kalau berdiri bisa, itu lebih afdol, walaupun sambil duduk juga boleh ya, begitu.
0: Baik Ustaz, dan insya Allah ini tidak terasa Ustaz, kita sudah berada di akhir kebersamaan. Ini satu jam lebih kita bersama sahabat MK di program Inspirasi Malam. Di akhir Ustaz, sebagai closing statement terkait tema pada malam hari ini Ustaz.
1: Ya baik, alhamdulillah salah satu permasalahan akidah adalah disyariatkannya qasar dan berbuka ketika sedang safar ya. Adapun rinciannya nanti masuknya ke masalah fikih, dan ketika fikihnya dibahas dengan merujuk kepada dalil, kesimpulan berbeda pun tidak masalah. Sebab empat imam itu ada beberapa perbedaan, tapi mereka tetap ahlu sunnah wal jamaah, artinya akidahnya sama. Dan itu yang harus kita contoh ya. Ya ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad Soleh Al-Utsaimin yang menasihati murid-muridnya, jika ada orang berbeda dengan kita tapi mereka berdalil, ya sudah itu teman kita. Adapun perbedaan wajarlah, karena cara pandangnya berbeda, kaidah usul fikihnya berbeda dan lain sebagainya. Tapi kalau dikatakan bahwa dua-duanya benar, ya tidak mungkin. Ini ada yang tepat, ada yang keliru, atau dua-duanya keliru. Cuma kekeliruan orang yang berijtihad, kekeliruan orang yang merujuk kepada Quran dan Sunnah, termasuk dalam ayat, yaitu Rabbana la tu'akhidna innasina aw akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami jika kami lupa atau keliru. Lalu dalam hadis qudsi disebutkan, Rasulullah SAW menyatakan, ketika hamba Allah berdoa seperti itu, Allah berfirman, Qad fa'altu, sungguh aku telah memenuhi doa ini. Siapapun di antara umatmu yang lupa atau keliru, aku akan memaafkannya, tidak akan menyiksanya. Nah ini sisi akidahnya ya. Jadi tolong, bukan berarti saya mengambil alih jatah Ustadz Fikih ya. Tetapi saya akan menjawab fikih, ditekankan aspek akidahnya, yaitu mari kita berlapang dada. Mari kita menghargai dalil orang lain ya. Begitu. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah sahabat kami telah sama-sama menyimak kajian maupun pemaparan ilmu di malam hari ini bersama guru kita Ustaz Abu Yahya. Ini mudah-mudahan sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh guru kita pada malam hari ini sahabat MK. Dan kita doakan selalu guru kita Ustaz Abu Yahya berserta keluarga, ini mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kelancaran, diberkahkan usianya dan dilimpahkan rezekinya, ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dan sahabat MK, masih ada satu segmen di malam hari ini, yaitu segmen murattal pilihan. Silakan Anda bisa sampaikan murattal pilihan yang ingin Anda simak pada malam hari ini. Kami telah sediakan juga 3 pilihan murattal sahabat MK. Di pilihan pertama ada Quran Surat Al-An'am, di pilihan kedua ada Quran Surat Ar-Rod, dan di pilihan ketiga ada Quran Surat Al-Waqi'ah. Di pilihan pertama sahabat MK ada Quran Surat Al-An'am, di pilihan kedua ada Quran Surat Ar-Rod, dan di pilihan ketiga ada Quran Surat Al-Waqi'ah. Langsung sampaikan sahabat MK murattal pilihan yang ingin Anda simak pada malam hari ini melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Insya Allah kami akan menyapa Anda sahabat MK selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sahabat MK,
2: Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tapi janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Al-Qur'an Surat Al-Qasas ayat ke-77.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Sahabat MQ, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.

Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah. 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah. Mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali lagi selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insya Allah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

MK FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program inspirasi malam di segmen Murotal Pilihan. Kami telah sediakan sahabat MK 3 Murotal Pilihan yang bisa Anda pilih di malam hari ini. Untuk di pilihan pertama sahabat MK ada Quran Surat Al-An'am, di pilihan kedua ada Quran Surat Ar-Rod, dan di pilihan ketiga ada Quran Surat Al-Waqiah. Langsung sampaikan Murotal yang ingin Anda simak sahabat MK pada kesempatan malam hari ini melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi pilihan beritanya sahabat MG. Dan bagi Anda juga yang menyimak melalui media sosial MG FM Bandung, Anda bisa sampaikannya di kolom komentar, insya Allah nanti kami sapa Anda juga yang bergabung. Kami akan mulai menyapa Anda di malam hari ini. Ada Ibu Juwita dari Cimindaraya menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 3, yaitu di Quran Surat Al-Waqiah. Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei juga menyampaikan murotal pilihannya, yaitu di Quran Surat Al-Waqiah di pilihan nomor 3. Ibu Aminah dari Cipanas Puncak ini menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 1, yaitu di Quran Surat Al-An'am ya. Ibu Munawaroh dari Puskapat Cileunyi, Masya Allah, menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 3, yaitu di Quran Surat Al-Waqiah. Ibu Eti dari Majalaya menyampaikan pilihannya di nomor 3 juga, ini kompak ya, di Quran Surat Al-Waqiah. Kemudian kami juga menyapa Anda sahabat MK yang menyimak melalui TikTok ini. Ada Kang Takin Tasik, ya, Masya Allah ini. Assalamualaikum Kang, ini izin bergabung menyampaikan murotalnya di Quran Surat Al-Waqiah. Ini Kang Takin Tasik dari Depok. Ini Masya Allah, terima kasih sudah bergabung. Kemudian kami kembali menyapa Anda di WhatsApp MKFM Bandung. Ini untuk di polling yang paling banyak di Quran Surat Al-Waqiah ya. Masya Allah, ada hampir 6 suara ini. Kita sapa ada sahabat Sandi di Banjaran, kemudian Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi, Ibu Juwita dari Cimindaraya, kemudian ada sahabat Rudo, ada sahabat Mahadi di Cimenyan, Kabupaten Bandung, ada sahabat Utik dari Jogja. Silakan, kami masih nantikan Anda juga sahabat MK di malam hari ini. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pilihan murotalnya, ini masih ada waktu ya di kesempatan malam hari ini. Langsung saja sampaikan murotal yang ingin Anda pilih melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga pilihan beritanya di kesempatan malam hari ini. Kami kembali menyapa Anda sahabat MK yang bergabung. Ada sahabat Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur menyampaikan murotal pilihannya di nomor 3, yaitu di Quran Surat Al-Waqiah. Masya Allah, apabila sahabat MK, insya Allah kami akan putarkan karena ini paling banyak dipilih oleh sahabat MK di malam hari ini, yaitu jatuh pada Quran Surat Al-Waqiah. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MK yang menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini, ini bisa kita amalkan sahabat MK dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mari kita doakan selalu guru-guru kita sahabat MK, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kelancaran, diberkahkan usianya sahabat MK, dilimpahkan rezekinya, dan mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah mengirimkan interaksinya di malam hari ini. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Dan
Kami juga mengucapkan mohon maaf untuk Anda sahabat MQ yang sudah menyampaikan interaksinya pada malam hari ini tidak sempat tersampaikan. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa kembali bersua ya di udara sahabat MQ dimanapun Anda berada. Dan akhirnya sahabat siar Zaini Fauzi dan juga seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu untuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
2: Surat ke-56 Al-Waqi'ah, hari kiamat, 96 ayat.

Sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MG, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MG, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raubatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udhu billahi as-sami'il alim minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffatsati fil 'uqadi, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffatsati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffatsati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad.

0: tangan. Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik fatanka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanyalah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Qarib, ya Shahid, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dhakiran. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Duha yang maha menatap, bagaimana mungkin kami bisa yakin padamu kecuali engkau yang menghujamkan keyakinan di hati kami. Bagaimana mungkin kami bisa beramal tanpa bimbingan hidayah taufikmu. Kabulkan wahai Allah yang maha menatap, engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Taqabbal minna ya karim. Amin ya Rabbal. Apa yang luar biasa pentingnya bagi kita, yang tidak ada tandingannya, yakin kepada Allah. Yakin Allah maha dekat. Yakin Allah maha melihat, menyaksikan. Yakin Allah maha tahu pikiran kita. Yakin Allah maha tahu isi hati kita. Kita tidak pernah lepas sesaat pun dari pengawasan Allah. Allah mendengar setiap ucapan, mengetahui niat di balik ucapan. Allah maha tahu semua keadaan kita, yang nampak, yang tersembunyi. Allah tahu semua dosa yang kita lakukan, semua aib yang kita tutupi. Allah maha tahu semua masalah yang sedang kita hadapi dan akan kita hadapi. Allah maha tahu semua keinginan, semua keperluan, dan Allah menguasai apapun yang kita inginkan, kita perlukan. Allah tahu apa yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, yang akan terjadi. Kalau keyakinan itu mendarah daging pada diri kita, berubah hidup kita. Kita seringkali ragu kepada Allah, seakan Allah tidak lihat. Itulah sebabnya kita bebas berbuat maksiat, seakan Allah tidak mendengarkan. Itulah sebabnya kita sembarang bicara, seakan Allah itu tidak tahu keadaan kita, sehingga kita sibuk mencari penolong selain Allah. Kita sibuk berharap dipuji makhluk, diakui makhluk, dihargai makhluk. Mengapa ini terjadi? Karena kurang yakin. Kalau kita sudah yakin Allah maha dekat, kita akan sangat sibuk dengan ingat kepada Allah. Kalau yakin Allah sudah janji, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan orang-orang yang berdoa apabila berdoa padaku. Falyastajibuli falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka anda patuh saja, fokus bagaimana bisa patuh dan yakin kepada Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Ketika kita yakin semuanya ciptaan Allah, semua milik Allah, semua dalam kekuasaan Allah, tidak ada yang lepas dari genggaman Allah, tidak ada yang bisa terjadi, baik sekecil apapun nikmat atau seharus apapun musibah. Kalau kita yakin itu, beda hidup kita. Jadi masalah kita itu lemah keyakinan kita kepada Allah. Harusnya ini yang mati-matian kita kejar. Mau mengejar apa lagi? Mau ngejar dunia? Dunia milik Allah. Mau ngejar karir? Karir Allah yang menentukan. Mau ngejar sehat? Sehat Allah yang menguasai. Apapun yang kita inginkan, kita perlukan, semuanya milik Allah. Dalam genggaman Allah sepenuhnya, tidak akan datang kepada kita sama sekali tanpa izin Allah. Jadi urusan kita itu sebetulnya cuma satu, yaitu dengan Allah. Walaupun kita bergaul dengan manusia, tapi semua ini benar-benar hanya karena Allah nyuruh, hanya agar Allah ridho. Kita berbuat baik, tidak ada urusan dengan orang balas budi, berterima kasih. Kenapa kita berbuat baik? Karena disuruh oleh Allah. Wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuatlah ihsan, sesungguhnya Allah mencintai orang berbuat baik. Kenapa kita belajar? Karena disuruh oleh Allah. Allah mewajibkan kita belajar, belajar. Kenapa kita berbakti ke orang tua? Agar orang tua baik ke kita? Bukan. Agar disayang orang tua? Tidak. Kita berbuat baik kepada orang tua karena Allah mencintai orang yang berbuat baik kepada orang tua. Kenapa kita bekerja rajin?
2: Karena Allah memerintahkan kita sungguh-sungguh.
1: Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'zaz.
2: Semangat, antusias, all out
1: dengan apa-apa yang manfaat bagimu, dan mintalah tolong kepada Allah. Kenapa kita doa?
2: Karena disuruh oleh Allah. Perkara dikabulkan atau tidak, itu bukan urusan kita. Kita disuruh doa, doa. Kita disuruh sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Rezeki, Allah yang atur. Karir, Allah yang atur. Kesehatan, Allah yang atur. Kita suruh olahraga, menjaga amanah, olahraga.
1: Untuk apa?
2: Ibadah.
1: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

0: واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك.
1: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di amanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Subur kembali ujian
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat MK kembali hadir menemani ruang dengar Anda ini dalam program Manajemen Kolbu Pagi edisi spesial Muslimah di hari Rabu bertepatan dengan hari yang ke-5 di bulan Agustus 2026, atau kita sudah memasuki hari yang ke-21 di bulan Safar 1448 Hijriah. Insyaallah selama 1 jam ke depan ditemani sahabat siar Anda Syifa Khairunisa, kita akan sama-sama kembali menggali ilmu, menggali hikmah sahabat MK di pagi hari ini bersama dengan narasumber kita Ibu Khairati yang nanti akan menemani kebersamaan pagi hari ini berkaitan dengan tema kita yakni manajemen kolbu, hati-hati dengan bisikan hati.

0: Kami pun juga mengundang Anda untuk bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Sahabat MK serta pendengar dimanapun Anda berada, baik yang sedang menyimak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, atau kini pun Anda juga bisa menyimak kami melalui berbagai platform, seperti melalui website streaming kami di mkfmnetwork.com, atau Anda juga bisa mengunduh aplikasi MKFM yang sudah bisa ditemukan di Play Store di ponsel Anda. Tidak hanya itu, melalui saluran sosial media, baik itu melalui Instagram, Facebook, ataupun juga TikTok sahabat MK di X dan akun @MKFM Bandung, atau Anda juga bisa menyimak di YouTube MKFM Live Kajian. Dan alhamdulillah, tidak hanya itu sahabat MK, program manajemen Kolbu Pagi juga sudah tersambung siar di sejumlah radio di Indonesia. Di antaranya Anda juga bisa menyimak melalui frekuensi 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Radio Kusuma 99,4 FM Cilacap, Radio SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, frekuensi 101,5 FIS FM Banyuwangi, Radio Sisnet 90,5 FM Blitung Timur, frekuensi 95 IN FM Kebumen, Radio Style 94,6 FM Tasikmalaya. Anda juga bisa menyimak melalui frekuensi 96 Binamas FM Purworejo, Radio Savasindo 98,2 Payakumbuh, Dekta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, K-Lop 93 FM Tasikmalaya, dan di frekuensi 93,1 Tritama FM Lampung Timur yang juga turut menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi setiap harinya. Anda yang juga merupakan pengelola radio sahabat MK dan ingin ikut bergabung menyambung siarkan program ini, silakan Anda bisa kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com atau bisa konfirmasikan melalui WhatsApp di 0811-224-1027.
1: Menimpa, menekan di jiwa, tak sanggup menekan.
0: Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari kita menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AA Game. Anda cukup tekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

0: Pagi hari ini sahabat MK, kembali kami hadirkan peluang kebaikan untuk Anda, di mana kita ketahui bersama bahwasannya di wilayah Gaza masih mengalami penjajahan. Akan tetapi kini muncul harapan baru yang sedang dibangun, sebuah rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, meneguhkan cinta kemanusiaan. Karenanya DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, berlokasi tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit tersebut nantinya akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak yang merupakan kelompok paling rentan di tengah peperangan yang masih terus terjadi. Sahabat MK, mari kita ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik melalui rekening BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Setiap ketika, wahai
0: sahabat MK serta pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami undang untuk bisa bergabung menyampaikan atensi, baik itu berupa laporan kualitas siaran, salam satu rahmi, doa terbaik Anda, ataupun juga pertanyaan nantinya. Silakan Anda bisa bergabung melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Segera insya Allah kita akan simak sajian ilmu bersama dengan Ibu Khoiroti berkaitan dengan manajemen kolbu, hati-hati dengan bisikan hati. Alhamdulillah kita sudah terhubung, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Khoiroti.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat Ibu.
2: Alhamdulillah, suaranya jelas Teh.
0: Alhamdulillah, suara terdengar jelas dan jernih Ibu Khoiroti. Di studio bersama sahabat Syifa Khairunisa, Ibu insyaallah akan menemani sahabat MK juga untuk bisa menyimak sajian ilmu di pagi hari ini. Kita akan membahas berkaitan dengan manajemen kolbu, hati-hati dengan bisikan hati. Silahkan Ibu.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Semoga siapapun yang Allah takdirkan bisa menyimak pada pagi hari ini, termasuk hamba-hamba Allah yang dicintainya, yang Allah lembutkan hati kita untuk bisa memahami setiap ilmu atau hikmah yang Allah berikan, dan Allah menolong kita untuk mengamalkannya. Sahabat MKFM dimanapun berada yang semoga Allah rahmati, hati-hati dengan bisikan hati. Kenapa? Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 284, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang dia kehendaki dan mengazab siapa yang dia kehendaki. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Di sini ada kalimat, jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Pada saat ayat ini turun, para sahabat itu risau, gelisah, lalu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin kami bisa mengendalikan namanya lintasan hati dan nafsu yang spontan di dalam hati?" Waktu itu Rasulullah bersabda, "Sami'na wa atha'na." Tapi kemudian turunlah Quran surat 286, pertolongan Allah bagi hambanya tentang hal ini. Ya. La yukalifullahu nafsan illa us'aha laha makasabat wa 'alaiha makasabat. Lalu kita doa, sering berdoa kita kan, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Lintasan hati, bisikan hati, nafsu yang spontan itu di luar kendali manusia. Allah tidak bebani kita, tapi memang syaratnya kita sadar kalau ada bisikan-bisikan yang buruk. Itu yang poinnya. Kalau kita sadar dan mengakui lalu kita bertobat, maka Allah ampuni. Kita tidak bisa menghilangkan lintasan bisikan-bisikan hati itu. Nggak bisa, itu di luar kendali manusia. Tapi kita menyadarinya, ini ada yang salah dengan bisikan-bisikan hati ini. Nah, bisikan seperti apa? Bisikan yang membuat hati kita jadi terkotori. Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, hati ini bisa kotor karena empat perkara, empat hal. Pertama, kemusyrikan. Kedua, kegelapan hati yang di dalamnya ada kekafiran, kemunafikan, kefasikan, dan bid'ah. Yang ketiga adalah bisikan hati yang tidak bisa dikendalikan. Dan lisan yang tidak bisa dikendalikan. Yang membuat hati ini kotor. Ya. Jadi, hati ini bisa kotor jika ada yang di dalam hati ini, hal-hal yang negatif itu diperturutkan. Kita diciptakan ada nafsu sejak ruh masuk ke dalam jasad di usia kandungan 4 bulan. Saat itulah nafsu kita fujur itu, dia sudah muncul. Setiap orang itu punya yang buruk dalam dirinya, nafsu yang buruk, amarah bisu itu sudah ada. Ya, ada iri, ada pengen bohong, ada dengki, ada suka pamer, ada suuzon, itu ada semua. Masalahnya, mau diperturutkan atau dikendalikan. Nah, di sini yang berperan siapa? Di sini yang berperan itu adalah bisikan-bisikan setan dan hawa nafsu. Bisikan setan, dia membisikkan dengan satu maksiat pertama-pertama. Dia memulai itu. Kemudian jika ditolak, maka dia pergi tapi akan menggoda lagi dengan maksiat lainnya. Ya. Dia akan menggoda kita, dia menginginkan kita melakukan maksiat yang lainnya. Makanya setan itu dia membuka 1000 ratusan maksiat. Ya. Apapun itu, bagi dia gak penting jenis maksiatnya. Tapi yang penting, manusia itu melakukan maksiat gitu. Jadi kalau misalnya kita punya yang namanya suuzon di dalam hati kita, ya, setan akan menggoda kita bagaimana suuzon ini berbuah kepada tajasus. Terus saja tajasus mencari-cari aib orang. Kemudian nanti bagaimana bergibah gitu ya. Kemudian dia punya, mungkin kita punya kedengkian, gak suka lihat orang lain dapat nikmat. Setan membisik-bisikkan, ngomongin dia, gibahin dia, nah seperti itu. Terus aja dibuka pintunya. Nah, nafsu itu dia memaksa pada satu maksiat. Kalau setan menghembuskannya, jadi nafsu itu ada dalam diri kita, nafsu yang mengajak kepada keburukan, lalu setan provokatornya. Lalu begitu nafsu melakukan satu kali kemaksiatan, sampai akhirnya dia terus menerus melakukan maksiat itu, seperti candu gitu ya, terbiasa. Jiwanya jadi sakit, Karena jika dia tidak melakukan maksiat itu jiwanya sakit. Contoh, seorang yang suka ngomongin orang itu kalau sudah menjadi kebiasaan, pokoknya dia pengen ngomong aja. Lihat orang ngobrol, dia akan ikutan dan akan mencari-cari informasi, dan di sana dia akan bergibah, bergabung di sana, menyesuaikan dengan teman-temannya. Setan kan menghembus-hembuskan, gabung aja ke sana, ngobrol biasa aja, gak apa-apa, silaturahim, dan seterusnya. Tapi nanti kalau nafsu itu bicaranya dia, pokoknya saya pengen ngomongin orang, seperti itu. Nah, nafsu itu, hawa nafsu itu sama dengan syahwat, keinginan diri, segala keinginan atau yang diinginkan, digemari, disukai, yang mendorong untuk maksiat. Itu nafsu. Setan itu provokator ya. Jadi keinginan diri, kecondongan untuk mendapatkan kenikmatan, kelezatan syahwat. Inilah namanya nafsu amarah bisu. Ya. Jadi mengikuti pangkalnya itu syahwat, mengikuti kesenangan nafsu yang keluar dari batasan syariat. Nah, di Al-Quran disebutkan ada tiga jenis nafsu. Yang pertama amaratun bisu, selalu mengajak pada kejelekan. Para ulama mengatakan jiwa ini sangat menyedihkan. Dia tempat kejelekan dalam jasad kita. Gudang segala keburukan, kejelekan dan kenistaan. Ini digambarkan dalam Quran surat Yusuf ayat 53. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Itu nafsu yang amaratun bisu. Yang kedua, lawama, suka mencela. Ya, ini jiwa yang selalu mencela pemiliknya. Kalau dia melakukan dosa, dia mencelanya, menyesal. Karena dia sudah melanggar hak Allah. Ingat mati, ingat kiamat, dia nyesal. Itu di dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 1 dan 2. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Baru yang ketiga adalah nafsu mutmainnah, yang membisik-bisikkan ke hati manusia adalah nafsu amaratun bisu dan bisikan setan. Hanya setan dia berbagai kejahatan, keburukan dia hembuskan. Tapi kalau nafsu dia pengen hanya satu aja dan terlaksana dan menjadi kebiasaan. Itu nafsu. Nah, sahabat-sahabat MKFM dimanapun berada, bisikan ini tidak pernah akan lepas dari hati kita. Ya, kita mau sembunyikan, kita diam, tapi hati kita terus berbisik, bicara, terlintas berbagai hal. Di situ pasti ada yang namanya bisikan-bisikan yang buruk. Makanya ada penyakit hati, bisikan yang buruk. Ada sudah ada dasar penyakit hati. Kita sudah tadi contoh, kita sudah punya suuzon. Semua orang punya suuzon. Tapi apakah diperturutkan suuzon itu, dia bersemayam di hati kita, atau dia itu diikutkan menjadi dosa yang disengaja, atau ditepiskan? Itu tergantung dari kita mengendalikan nafsu kita. Setan itu membisik-bisikkan terus. Nah, pada saat kita suuzon, prasangka buruk kepada seseorang, kalau kita penuh dengan hawa nafsu, maka suuzon itu akan bersemayam di dalam hati kita. Kalau setan, dia membisikkan dari suuzon itu mengorek-orek aib orang, lalu nanti dia menggibahinya. Kalau nafsu itu fokus pada suuzon, suuzon terus dia bersemayam di hatinya. Setan menggerakkan, menggoda kita, bisikan itu menjadi dosa berikutnya. Yaitu tajasus tadi. Setelah tajasus, nanti baru dia masuk kepada bergibah. Kalau udah bergibah, nanti setan memprovokasi lagi untuk namimah, mengadu domba. Kalau udah namimah, nanti masuk lagi kepada yang namanya karena tabayun lah, karena inilah, karena itu. Akhirnya terjadi namanya berbantah-bantahan. Akhirnya apa? Berdebat. Berdebat masuk lagi ke bertengkar. Ada bermusuhan. Bermusuhan muncul dendam. Dendam hanya muncul kedengkian, dan seterusnya. Jadi kemaksiatan itu akan terus-menerus akan banyak dilakukan karena bisikan setan. Kalau nafsu dia cuma punya satu. Kalau udah suuzon menjadi kebiasaannya, maka kalau dia tidak suuzon itu jiwanya sakit. Nah, itu nafsu dia satu. Satu. Nah, inilah yang harus kita waspadai. Tidak bisa tidak bisa kalau kita tidak bermujahadah. Makanya kenapa Imam Ghazali mengatakan kalau kita mau bersih hati kita, walaupun kita tidak bersih total ya, tapi berjuang untuk membersihkan, karena kekotoran di dalamnya adalah memperturutkan bisikan-bisikan setan nafsu itu, kita perturutkan, akan terjadi kekotoran dalam hati kita. Maka Imam Ghazali menyarankan harus punya 3 komponen. Yang pertama, ilmu harus punya. Jadi kalau ilmu punya, ilmu ini harusnya namanya pembuktian Quran ya, yang menyadarkan seseorang kalau dia punya salah. Dia tahu bisa membedakan mana salah dan benar, mana maslahat, mana mudarat. Dia dari ilmu itu akal ya, akalnya yang hidup, akalnya yang sehat. Dia tahu ini salah, ini enggak benar. Jadi ilmu itu yang pertama, komponen pertama kalau kita mau mengendalikan bisikan-bisikan hati kita. Kalau enggak, kita enggak tahu apakah ini teh benar atau tidak. Makanya orang kadang dia membiarkan suuzonnya itu bersemayam di hatinya, dendamnya itu bersemayam di hatinya. Dia biarkan itu. Ya. Nah, jadi ilmu ini yang pertama, ilmu yang dipahamkan oleh Allah, bukan sekedar tahu. Orang banyak tahu ilmunya tapi dia tidak berhasil menggunakan ilmu itu untuk bisa diamalkan. Ya, karena Allah belum pahamkan. Karena ciri yang dipahamkan itu, kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, adalah diamalkan dengan ikhlas, dengan sabar, istiqomah. Yang kedua, ilmu itu membuat dia juhud kepada dunia. Ilmu itu membuat dia bisa menemukan dosa dirinya, aib dirinya, dan bertobat. Dan yang keempat adalah dia bisa yang namanya dia tetap semangat dalam ibadahnya. Itu komponen pertama. Komponen kedua adalah bertaubat. Jadi kalau sudah tahu ilmunya, sudah bisa dari ilmu itu tersadarkan tentang adanya bisikan yang diperturutkan menjadi dosa, bahkan menjadi kebiasaan, nah, tobat itulah sarana pembersihannya. Baru yang ketiga adalah mujahadah. Nah, inilah yang sangat penting, berjihad mengatasi nafsu, inilah jihad yang paling berat, jihad yang paling berat. Tapi Allah sudah sampaikan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 69 yang artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan pada mereka jalan-jalan kami. Jadi kalau kita sungguh-sungguh ingin membersihkan hati kita, ilmunya kita kuatkan, kita punya tekad untuk kita bisa sampai kepada Allah, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalan itu kepada kita. Nah, apakah kita sungguh-sungguh ingin membersihkan hati kita? Apakah kita sungguh-sungguh ingin dekat dengan Allah? Kalau kita sungguh-sungguh ilmu sudah dapat, mau gak kita membersihkannya? Sarananya adalah tobat. Walaupun kadang Allah membersihkan dengan caranya, dengan membersihkan dosa kita, Allah punya cara juga. Itu yang kadang sebagai ujian keburukan bagi kita. Baru yang ketiga ini adalah mujahadahnya. Mujahadah melawan nafsu, hawa nafsu, syahwat ini terus-menerus dia itu ingin puas. Ini dilawan, gak bisa kalau gak dilawan. Ya. Kemudian belajar ilmunya. Ini juga mujahadah. Kita belajar itu gak sekedar, oh saya tahu. Tapi ilmu itu betul-betul diamalkan. Ini juga jihad. Sungguh-sungguh mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Lalu berikutnya adalah kita bersabar. Sabar ini kan menahan ya. Sabar dalam kemaksiatan itu ada dua ya. Pertama adalah menghadapi maksiat, menghadapi bisikan-bisikan ini ya. Tidak diperturutkan. Jadi kalau ada suatu kemaksiatan, kita gak tertarik karena takutnya kita kepada Allah, maka itu akan ditinggalkan. Tapi kalau misalnya kita tertarik, kesempatan ada. Kalau yang pertama tidak tertarik, itu gak ada masalah kan. Tapi yang kedua ini lebih berat, tertarik dan ada kesempatan, tapi kita takut kepada Allah dan kita menjauhinya. Nah itu lebih berat, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu lebih berat untuk melawannya, karena punya keinginan, punya hasrat, punya minat. Inilah yang pada posisi di mana bisikan hati ini yang mengajak kepada maksiat, bisikan setan hawa nafsu ini, itu mujahadahnya terberat, itu pada saat kita ingin, ingin tapi tidak diperturutkan karena takut kepada Allah. Nah, jadi harus waspada. Bersabar ini kan menahan untuk tidak memperturutkan bisikan setan, hawa nafsu ini sehingga jatuh dalam maksiat. Kalau sudah jatuh dalam maksiat, maka korbannya adalah kalbu kita. Makanya terasa kering, terasa tidak enak, malas ibadah, kemudian ya gelisah urusan dunia, tidak ikhlas kalau ibadah itu gitu ya. Dan banyak hal lain yang membuat kita itu tidak nyaman kalau kita sudah memperturutkan bisikan-bisikan itu. Makanya kita harus sangat waspada dan tidak ada yang lain kecuali tadi dikendalikan. Bagaimana kita mengendalikannya? Ilmunya harus tahu dulu. Setiap sudah tahu ilmunya dan itu terjadi pada diri kita, cepatlah kita kembali kepada Allah. Kita bertobat, berlindung kepada Allah. Baru yang ketiga adalah bermujahadah. Ini yang sebetulnya mujahadah itu melawan hawa nafsu, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu yang mengajak kepada perbuatan maksiat. Dan setan posisi bisikannya adalah menggoda kita melakukan berbagai maksiat. Kalau nafsu adalah satu maksiat yang itu menjadi kebiasaan. Menjadi kebiasaan. Jadi kalau kita tidak lakukan maksiat-maksiat itu, dia jadi enggak enak. Jadi udah kadur kebiasaan gitu kan. Nah, itulah yang harus kita waspadai hari ini, saat ini, sampai kapanpun, sampai kita mati. Karena ini perang yang terberat. Kalau misalnya kita melawan perang secara fisik, itu lebih ringan daripada perang melawan nafsu. Karena ini betul-betul dia dibantu setan sama nafsu itu, dia berteman akrab. Dia saling menguatkan, saling mendukung. Makanya kita harus perlu belajar bisikan setan itu, kita belajar ilmunya dan jangan pernah lalai kepada Allah. Kalau nafsu itu kita tidak bisa kalau tidak dilawan dengan apa? Dengan kekuatan Allah. Kita minta tolong kepada Allah agar kita bisa ditolong menghadapi situasi di mana setan dan nafsu itu bergabung. Nah, kalau kita tidak hati-hati mengikuti bisikan-bisikan setan hawa nafsu ini, kita akan diperbudak. Itulah perbudakan syahwat terkeji. Nafsu kadang menjadi Tuhan yang disembah. Karena diperturutkan, dia musuh di dalam diri

0: kadang akal ini sering dihindari, nafsu sering diikuti. Nah, inilah yang menghinakan manusia, dunia, akhirat. Nah, kalau kita mampu mengendalikannya, maka kita bisa menjadi manusia yang merdeka dan bahagia. Sahabat-sahabat, kalau kita sudah menjadi korban bisikan-bisikan setan hawa nafsu yang membahayakan ini, kita bisa tidak mengenal Allah. Ilmu kita nanti bisa kita tidak amalkan. Ibadah itu jadi malas, sibuk dalam kesia-siaan. Kadang kita mencintai sesuatu melebihi cinta kita kepada Allah, jatuh kepada kemusyrikan. Dan segala sesuatu menjadi berlebih-lebihan. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita untuk mencegah hal ini tuh bagaimana gitu? Selain kita bermujahadah, ya, yaitu apa? Yaitu kita harus merenungi tujuan penciptaan kita untuk apa di dunia ini. Bukan untuk diperbudak nafsu, bukan mengikuti bisikan setan, tapi kita beribadah, menghambakan diri kita kepada Allah. Kemudian kita harus pikirkan, kalau kita mengikuti bisikan-bisikan itu, ya, setan hawa nafsu itu, kita akan mendapat kehinaan. Dan kalau kita mau melakukan, memperturutkan bisikan-bisikan itu, bandingkanlah kenikmatan yang kita dapat dengan sesudah atau efeknya. Hari ini begitu banyak orang tidak bisa kendalikan nafsunya. Bisikan setan itu bisikan nafsunya, dia tidak bisa kendalikan. Nikmatnya sesaat, tapi efeknya pembunuhan. Iya kan? Kemudian penjara, ya berbagai hukuman-hukuman itu di dunia, belum di akhirat. Kemudian ayolah kita latihan bagaimana kita bisa merenungi efek dari mujahadah itu jauh lebih tenang. Memang awalnya kita agak berat ya, tapi kalau kita ditolong oleh Allah dan kita punya tekad untuk sampai hati ini kepada Allah, maka efek dari mujahadah itu menenangkan jiwa kita. Jiwa kita jadi sehat. Jadi kebiasaan kita untuk melawan nafsu itu. Nah, kemudian selalulah mengingat Allah dan ingatlah akan balasan di akhirat nanti. Jadi di Quran surat An-Nisa 123, semua kezaliman akan dibalas oleh Allah sempurna. Sempurna dibalas oleh Allah. Di dunia ini bagi orang mukmin disempurnakan, nanti di akhirat orang kafir disempurnakan. Kemudian kiat-kiatnya gimana? Satu, kuatkan ilmu kita, kuatkan kehendak kalau kita ingin sampai ke Allah. Kita banyak ilmu, kadang nggak bisa kita lawan bisikan-bisikan di hati kita, karena nggak punya cita-cita untuk sampai kepada Allah. Kemudian agungkan Allah, sadari Allah itu menyaksikan segalanya. Minta tolong kepada Allah, Allah menyaksikan. Kemudian tanamkan rasa cinta kepada Allah. Nggak bisa cinta kepada Allah kalau nggak kenal Allah. Kalau kita ada cinta kepada Allah, merindukan Allah, maka kita tidak akan mencintai kemaksiatan. Kita akan tinggalkan maksiat karena cinta kita kepada Allah. Kemudian tanamkan di hati, aku harus menang dalam menghadapi bisikan ini, aku harus menang gitu ya. Kemudian sibukkan diri dalam ketaatan. Lalu yakin dan sadarlah ya, setiap saat kita akan diuji dengan bisikan-bisikan ini, setiap saat. Dan itu berpangkal dari syahwat, keinginan-keinginan indrawi kita, pandangan, pendengaran, lisan kita, atau syahwat maknawi, hati ini yang tadi sudah bersemayam, dendam, suujon, dengki, itu diperturutkan karena setan bisikkan, nafsu ingin lakukan, dan ini harus dilawan. Jadikan takut akan balasan dosa. Ya, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang ditolong oleh Allah bisa mengendalikan bisikan-bisikan, dan kita menyadari bisikan ini berbahaya, akan menghinakan kita kalau diperturutkan. Kalau ditepiskan, kita sadar astagfirullah, kita sadar ataubah 102, bercampur antara perbuatan baik dan buruk. Ya, kadang kita banyak bersalawat, baca Quran, berzikir, kita sedekah, kita sholat, tapi bisikan itu kadang membuat kita ingin melakukan berbagai maksiat, bisikan setan. Ada hawa nafsu yang kadang kita ingin mempertutupkan penyakit hati kita, dendam yang bersemayam. Begitu kita menyadari, lalu kita bertobat. Astagfirullah ya Allah. Dan kita berjuang untuk tidak memperturutkannya. Mudah-mudahan kita diselamatkan hati kita oleh Allah. Allah a'lam bishawab.
1: Masya Allah, alhamdulillah sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, ini dia Barusan kita simak sajian ilmu bersama dengan Ibu Khairati di kesempatan pagi hari ini. Jazakillah khair, Ibu. Dan insya Allah kita akan mulai sapa sahabat MQ yang sudah bergabung menyampaikan atensi. Silakan Anda yang juga ingin bersua bersapa di udara sahabat MQ, Anda bisa kirimkan melalui WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi ataupun juga diskusi Anda di kesempatan pagi hari ini. Berkenaan dengan manajemen kolbu, bisikan hati sahabat MQ yang sudah kita simak. Dan Masya Allah, kali ini kita coba sapa Ibu. Ada sahabat kita, Mbak Allah, yang bergabung berkaitan dengan bisikan hati. Seringkali ketika ada rasa kecewa begitu Ibu, ini ingin sekali kemudian curhat. Apakah ketika curhat itu ada, keinginan untuk curhat itu ada, ini termasuk bagian dari ghibah Ibu? Mohon nasihatnya. Silakan Ibu.
0: Baik, terima kasih yang sudah bertanya. Curhat itu boleh, kita makhluk sosial, kita butuh teman bicara, itu boleh, ya. Tapi yang pertama, kita curhatnya itu mengadunya kepada Allah, itu yang pertama. Dengan sholat kita, dengan komunikasi kita kepada Allah dulu, dengan sholat kita, dengan doa kita. Toh pada akhirnya nanti hati kita dimantapkan, apakah kita perlu bicara dengan orang atau tidak. Kalaupun bicara dengan orang, siapa kira-kira orang yang tepat saya ajak bicara? Pertama, luruskan niat kita. Saat kita mau bicara, curhat, luruskan niat kita. Apa tujuan kita? Untuk mencari solusi, karena keringanan dalam berghibah atau toleransi dalam berghibah, salah satunya adalah meminta fatwa hukum. Contoh, pada saat Hindun mengadu kepada Rasulullah tentang suaminya, Abu Sufyan, pelit. Jadi, wahai Rasulullah, suamiku Abu Sufyan pelit, bolehkah aku mengambil uangnya diam-diam? Itu fatwa hukum, boleh tidaknya mengambil uang suami yang pelit gitu ya. Boleh, tetapi secukupnya, itu fatwa hukum. Atau mengadukan sesuatu kepada orang yang diharapkan bisa memberhentikan suatu kemungkaran. Ya, pada waktu Umar bin Khattab memberi salam kepada sahabat Rasulullah, Tolha, tidak dijawab salamnya. Abu Bakar radhiyallahu anhu itu Umar bin Khattab mengadu kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, salam enggak dijawab. Lalu Abu Bakar menegur sahabat Rasulullah Tolha itu untuk memperbaiki, berarti dengan harapan dia bisa meluruskan sesuatu yang salah. Nah, apa tujuan kita curhat mencari solusi berarti pada orang yang tepat, bukan validasi mencari pembelaan, mencari pembenaran. Itu dulu perhatikan, oh iya ini tepat orangnya. Nanti sudah, kalau gini, kalau misalnya kita bicara kepada seseorang curhat, lalu jawaban orang itu dua kemungkinan. Satu, dia menjawab dengan benar, membuat kita lebih dekat dengan Allah, menjadi solusi yang terbaik sesuai dengan ilmunya, alhamdulillah. Tapi tidak semua orang dinasehati dengan benar menerima. Kalau dia tidak puas, tidak merasa dibela, malah disalahkan, dia akan cari orang lain untuk curhat lagi. Akhirnya tersebarlah aib dan ghibah itu. Tapi kalau yang salah kita curhatin, dia bisa menjadi provokator, bisikan dalam bentuk manusia. Ngapain kamu begini, udah begini, dia membuat kita makin panas, ini bahayanya gitu loh. Jadi silakan curhat, bisikan hati kita untuk curhat itu waspadai juga setan bisik-bisiki kita untuk kita jatuh dalam suuzon, nanti bergibah, nanti kemana-mana. Tapi kalau nafsu pengennya, kadang kita ingin dendam dengan menjelek-jelekkan. Nah, inilah yang harus kita waspadai, betul-betul periksa niat kita apa pada saat kita mau curhat kepada orang. Tidak apa-apa curhat, tapi orang yang tepat dengan niat yang lurus dan caranya yang benar gitu ya. Bagi yang dicurhatin itu ladang amal, dan dia harus bisa menjaga rahasia. Kemudian kalau memberi nasihat juga kita, itu ilmu buat kita, dan kita tidak bisa merubah orang. Kita hanya memberikan langkah-langkah konkret solusinya. Tapi yang merubah itu hanya Allah. Tergantung dari yang curhat sendiri, apakah dia serius memperbaiki keadaan. Kadang kita itu merasa ingin dibela, dibenarkan. Kalau tidak puas jawabannya, kita mencari orang lain lagi, akhirnya banyak lain kita curhatin. Ini jadi masalah. Allahu'alam bisawab.
1: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakallah khair Ibu Khairati atas nasihatnya. Dan kemudian kita sapa kembali ada sahabat kita yang bergabung. Kali ini menyapa, Alhamdulillah, jazakallah khair Ibu Khairati untuk ilmu-ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Dan izin bertanya Ibu, kalau bisikan hati ini terus menggoda kita, apakah dengan mengucapkan ta'awudz saja itu cukup Ibu? Tapi ini sudah satu pekan begitu ada bisikan hati yang membuat rasanya sesak. Apa yang harus dilakukan Ibu? Jazakillah khair. Silakan Ibu.
0: Ya. Tadi coba diperhatikan, diperiksa, membedakan antara bisikan setan dan nafsu ya. Jadi kalau setan itu kan dia membisikkan jangan berbagai banyak maksiat. Tidak hanya satu maksiat, tapi banyak maksiat, ratusan maksiat. Dia gak penting bagi dia maksiat apa yang kita lakukan. Yang penting maksiat. Itu setan, dia bisik-bisikin terus. Tapi kalau nafsu itu satu, contoh misalnya, saya pengen balas dendam. Nah itu nafsu, pokoknya saya gimana caranya ngebunuh. Nauzubillah. Dan banyak hal yang pokoknya gimana caranya saya menjatuhkan dia. Nah itu satu nafsu. Nah yang ada di hati ibu, ini apa? Bisikan mau apa? Gitu loh. Gitu. Misalnya, saya pengen lepas jilbab misalnya gitu. Setan bilang lepas aja, gak apa-apa gini-gini. Begitu, enggak ah saya tetap lawan nih. Ah enggak ah saya tetap pakai jilbab. Terus setan bilang oke pakai jilbab tapi kerudungnya dipendekin. Misalnya begitu kan ya. Terus dia bikin kita itu seolah-olah baik-baik saja. Padahal kita sudah melakukan berbagai kemaksiatan. Tapi kalau hawa nafsu itu ada satu tujuan dia satu. Pokoknya harus berhasil. Fokus dia ke sana gitu. Nah ibu apa kan begitu ya. Nah itu ibu hanya yang tahu. Kalau setan auzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Kalau nafsu selain kita minta tolong kepada Allah, maka kita lawan. Jangan diikutkan. Itu nafsu mujahadah tuh di situ. Ya, kita mengendalikan diri kita, meninggalkan diri kita. Seperti misalnya gini ya. Ada seorang akan menjadi dia gini. Misalnya, mohon maaf, rokok itu kan kadang menjadikan dia tawanan, ya. Bagaimana mungkin dia tahu kalau menghisap rokok itu kesalahan, menyebabkan kematian? Tapi tetap menghisapnya kan, ya enggak. Kalau misalnya dia mau berhenti, mulailah dari nafsunya, perangi dia. Gitu loh. Nah ini gak bisa kalau nafsu itu gak bisa kalau gak diperangi. Selain kita berdoa minta tolong kepada Allah. Tapi kalau setan itu dia provokasinya. Dia yang menghembus-hembuskan nafsu itu. Nah, ibu tahu, ibu tuh mau ngapain nih hatinya. Mau ngapain. Setan itu bisik-bisikin. Nafsu itu pengen itu terrealisasi segera. Satu poin. Nah setan itu menyajikan ya gitu loh bu. Nah, ibu boleh berlindung dan ibu banyak berzikir kepada Allah, mengingat Allah, takutlah kepada Allah. Memang tadi mujahadahnya takutlah kepada Allah, ingatlah efeknya nanti setelah direalisasikan itu bisikan. Dan ingat Allah dan akhirat, nanti semuanya akan ada balasan. Ini sebetulnya bagaimana keyakinan kita kepada Allah, kekuatan akidah kita. Kita percaya Allah, tapi kadang yakin bulat untuk melawan itu semua, kadang kita butuh perjuangan yang luar biasa. Allahumma'alaikum.
1: Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Ibu Khairati atas jawabannya. Dan kemudian kita sapa kembali. Kali ini bergabung. Ini mohon maaf Ibu kalau sedikit keluar tema. Kali ini berkaitan dengan bisikan hati ketika melihat keberhasilan seorang teman atau juga sosial di sosial media begitu Ibu. Kadang muncul rasa iri dan ingin mengikuti. Meskipun rasa iri itu tidak menginginkan untuk hadir begitu. Ini apakah ada cara untuk melawan bisikan tersebut? Dan ini berkaitan dengan ain tidak, Bu? Kalau ain ini seperti apa sebetulnya? Jazakillah khair. Silakan Ibu.
0: Baik. Kita semua punya yang namanya fujur ya. Tadi sudah diciptakan oleh Allah nafsu yang mengajak kepada kejahatan atau keburukan. Amaratun bisu itu sudah ada pada setiap manusia. Apakah itu dikendalikan, mau dikendalikan atau diperturutkan? Kan itu pertanyaannya. Posisi bisikan setan itu dia menghembus-hembuskan. Kita semua punya iri loh. Semua iri. Tapi apakah kita astagfirullah, kita tekan dengan ketakwaan kita, takut kepada Allah, atau kita perturutkan. Kalau sudah diperturutkan, nanti kedengkian yang mutlak haram, yaitu nggak suka orang lain dapat nikmat, dan kita ingin nikmat itu hilang dari dirinya, kalau perlu pindah kepada kita. Berbeda dengan persaingan. Persaingan itu dia nggak benci dan nggak ingin nikmat orang lenyap, tetapi dia ingin mendapatkan yang sama. Kalau ada lintasan bisikan iri itu dan menyadari, poinnya menyadari. Kenapa menyadari? Karena ilmu. Oh tahu, ini nggak boleh, ini dosa. Percuma saya ibadah, tapi kalau saya punya hati kotor begini, saya nggak akan tenang, saya tersiksa, ibadah saya nggak nikmat, dan seterusnya efeknya dia akan rasakan. Lalu dia berjuang untuk melawannya. Gimana melawannya? Itulah terapinya mujahadah. Yang membagi-bagikan nikmat adalah Allah. Kalau kita protes Allah membagikan nikmat kepada hambanya yang lain, kita itu tidak beradab kepada Allah gitu. Mau iri gimana pun kita tidak merubah nasib dia gitu loh. Yang capek adalah diri kita seperti itu. Ya, jadi jangan diperturutkan. Lalu ingat, ya Allah, ini semua kenikmatan orang di itu Engkau yang kasih gitu loh. Aku tidak pantas mencibirnya, protes. Berarti aku protes kepadamu. Iya kan? Pasti iri itu kaitan dengan nikmat. Sementara nikmat itu Allah yang kasih. Jadi kita sangat tidak sopan gitu ya. Takutlah kepada Allah seperti itu. Nah, kalau kita beli sesuatu kenikmatan, justru kita harusnya ya ikut oh bahagia. Tapi ini berat ya bagi orang-orang yang punya iri, itu berat melihat orang lain bahagia gitu. Dia enggak suka. Inilah penyakit hati yang kadang kronis ya. Tidak disadari oleh penderitanya. Kalau misalnya sadar, nih saya ini kena penyakit, tahu ilmunya nih bahasa ini kena penyakit iri nih, sadar lalu saya ingin sembuh. Makanya obat penyakit hati itu adalah berat karena melawan nafsunya. Ya kan, kalau kita kenal orang yang sahabat, teman, kita kenal dia, kita iri sama dia, kita doakan, kita puji dia, kita bela dia, ya kan. Tapi kalau kita gak kenal media sosial gitu, bilang aja ya Allah, Engkau ya bagi-bagikan nikmat. Aku tidak sopan kalau mencibir mereka, mencela mereka, karena berarti aku sama aja istilahnya protes kalau Engkau bagi-bagikan nikmat gitu ya. Nah kalau ain, nanti tanya sama ustaz yang ahli ya, kalau tentang ain ya teh ya. Mudah-mudahan ada jawaban yang lebih memuaskan sesuai dengan kapasitas ilmunya. Allah malam bisawab.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Khairati untuk nasihatnya. Dan kemudian kita sapa juga ada dari Garut, begitu Ibu, yang izin bertanya. Ini mohon maaf kalau sedikit keluar tema juga. Pertanyaannya, harus bagaimana Ibu caranya agar hati sahabat kita ini bisa ikhlas kalau melakukan suatu kebaikan? Karena seringkali masih terus teringat-ingat begitu, Ibu.

0: ibadah dan ikhlas. Ikhlas ini implementasinya gimana gitu. Dalam keseharian, satu adalah ikhlas itu diam kita, bicara kita, perbuatan kita, gerak kita, yang kita rahasiakan, yang kita tampakkan, semata-mata tujuannya mencari ridhonya Allah, kepuasannya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melupakan pandangan manusia. Cukup dengan pengetahuan Allah. Jadi kalau misalnya, aduh nggak enak, oh, saya mau gini, tapi nanti gini, aduh saya udah capek-capek begini, tapi kok dia begini, itu belum ikhlas. Karena masih disibukkan dengan pandangan manusia. Yang ketiga adalah tidak ingin disaksikan manusia. Tidak ingin diketahui, dilihat, dipuji, diterima kasih, dan dibalas budi, dibalas kebaikan kita. Tidak. Jadi berbuat itu sudah lupakan saja. Itu implementasi kita. Nah, dari mana dapat ilmu ikhlas itu? Kadang teorinya kita sudah tahu ya. Ikhlas itu adalah kemuliaan akhlak kita kepada Allah. Dari mana dapatnya? Karena qalbun salim, hati kita selamat. Bagaimana hati kita selamat? Itu perjalanan yang panjang, berjuang bagaimana membersihkan hati. Kalau sudah hati kita selamat, Allah isinya, maka kita akan berakhlak kepada Allah dan kepada manusia. Qalbun salim itu sebetulnya, kata Imam Nawawi, dia didapat dari ketakwaan kita. Ketakwaan itu didapat dari mana? Itu adalah predikat kalau kita lulus dalam ujian kehidupan dan ujian ketaatan. Ujian ketaatan itu perintah dan larangan, kita lulus taat kepada Allah. Kemudian kehidupan, dalam kehidupan ini kita lulus. Karena apa bisa lulus? Karena keyakinan kepada Allah. Yakin, akidah kita kuat. Kenapa kok bisa yakin kepada Allah? Karena kita mengenal Allah. Kok bisa kita mengenal Allah? Hak prerogatifnya Allah membuat kita kenal Allah. Tapi secara syariat punya cara. Yaitu kita bagaimana mati-matian membuka hijab di hati kita dengan sarana tobat. Makanya tobat kita ditunggu oleh Allah, tapi kita gak tobat, maka Allah membersihkan hati kita dengan ujian kehidupan yang perih, yang pahit, yang sakit. Itulah yang membersihkan dosa kita. Atau dunia kita diambil, dan kita kadang tahan-tahan, padahal kok diambil lepaskan kepada Allah, itu yang membuat hati kita dibersihkan olehnya. Terbuka hijab kita, kita bisa merasakan bersama Allahnya. Disitulah muncul yang namanya kemuliaan akhlak kita kepada Allah. Ini perjalanan yang cukup panjang. Orang gak bisa juga ketemu dosanya, tapi Allah nanti akan membersihkannya. Kalau bisa, rasa sakit pedih karena ujian pembersihan dosa itulah dengan taubat itu peredanya gitu. Nah, orang gak bisa taubat kalau dia gak ketemu dosanya. Gak bisa ketemu dosanya karena sombong, merasa diri benar, merasa berjasa, sibuk dengan dosa orang, cinta dunia, hawa nafsunya. Inilah perjalanan proses yang cukup panjang. Sampai orang betul-betul sudah, ah cukup Allah saja bagiku. Itu tuh qalbun salim gitu loh. Hatinya udah selamat, hanya Allah saja. Insya Allah, minta tolong kepada Allah. Mudah-mudahan Allah punya cara untuk menyampaikan hati kita. Bisa ikhlas, ikhlas, sabar, syukur, tawakal, istiqomah. Itu semua kemuliaan akhlak kita kepada Allah. Gak bisa kalau kita gak punya keyakinan yang bulat kepada Allah. Allah alami sawab.
1: Insya Allah, alhamdulillah. Dan kali ini kita sapa juga Ibu Khairati dan menjadi pertanyaan terakhir dari hamba Allah. Ini bertanya bagaimana caranya supaya bisa ikhlas dan sabar menghadapi orang tua, khususnya ibu, yang selalu menyalahkan sahabat kita, merendahkan, bahkan menganggap dirinya kurang pintar begitu Ibu, hanya karena tidak berkecukupan. Dan ini berlaku tidak adil, lebih sayang kepada anak yang berkecukupan, bagaimana sikap yang harus dihadirkan begitu Ibu Khairati. Ini menjadi penutup juga Ibu, silakan.
0: Iya, Masya Allah ya, pertanyaan hari ini itu adalah semuanya mujahadah hati ya. Jadi sebetulnya, kalau kita masih disibukkan dengan respon orang, berharap penilaian orang, kita akan capek hati gitu loh. Yang punya surga, yang punya neraka, yang punya dunia seisinya, yang muri pahala itu adalah Allah. Inilah beratnya ikhlas itu ya. Kalau hati kita gak selamat, susah untuk ikhlas. Udah, lakukan aja yang terbaik buat orang tua. Disinilah ujian ikhlas itu. Disinilah ujian ikhlas itu. Kita gak berharap kepada siapapun penilaian. Cukup Allah kan ridho, Allah suka sama kita. Biar nanti Allah ngebalas kita di akhirat. Memang latihan ikhlas ini gak gampang. Kadang kita punya amal disembunyikan, kadang kita berbuat gak dihargai. Itulah ikhlas, kita gak kecewa.

0: gitu. Karena bagi kita cukup Allah saja gitu. Itu ikhlas. Udah lakukan yang terbaik, itu tidak akan disia-siakan oleh Allah. Tapi kalau kita masih, kenapa ya aku begini? Nah, itu masih disibukkan dengan makhluk. Kita belum ikhlas. Sabar. Sabar itu kan menahan, tidak berkeluh kesah. Walaupun di hati kita. Tampak kita kadang mengerjakan sesuatu, mengurus orang tua kita, tapi hati kita belum tentu kan. Kita tuh betul-betul tuh pasti ada keluhan gitu loh. Pasti ada keluhan kadang lintasan hati kita itu. Nah, ini juga dibutuhkan mujahadah. Itu setan akan bisik-bisikan. Udah kamu bantu orang tua kamu, urus orang tua kamu. Tapi dia bikin kita enggak ikhlas, bikin kita enggak sabar gitu loh. Iya kan? Nah, inilah perjuangan hati yang luar biasa. Jangan diturutkan bisikan-bisikan yang membuat kita jatuh dalam kemaksiatan, baik itu bersumber dari setan maupun dari hawa nafsu kita. Makanya langkah praktis kita adalah berjihadlah melawan nafsu kita. Katakan tidak. Tidak. Aku tidak akan berharap kepada penilaian orang tua walaupun diperlakukan tidak gitu loh. Kalau syariatnya bisa dibicarakan, bisa diucapkan, bisa dengan cara baik-baik. Tapi kalau kira-kira itu menambah dosa, ya sudah, serahkan kepada Allah. Tidak, aku tidak bergibah. Tidak, aku tidak melakukan. Itu dilawan gitu loh. Nah, kemudian jauhilah nafsu kita, selangkah maka akan tercapailah maksud kita. Ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, wahai yang bersemangat lemah, sesungguhnya jalan ini jalan Allah. Padanya Nuh menjadi tua, Yahya dibunuh, Zakaria digergaji, Ibrahim dilemparkan ke api yang membara, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam disiksa. Dan Anda menginginkan Islam yang mudah yang mendatangi kedua kakimu. Jadi kita sebetulnya butuh perjuangan yang luar biasa untuk bisa melawan bisikan-bisikan, waspada bisikan-bisikan di hati kita, jadi bisikan setan hawa nafsu, lawan dia dengan pertolongan Allah. Mudah-mudahan kita lulus dalam setiap ujian ketaatan dan ujian kehidupan. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Jazakumullah khair kepada kru MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hai Tuhanku yang Esa.
1: Masya Allah, alhamdulillah sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, sajian ilmu di kesempatan pagi hari ini telah kita simak bersama dengan Ibu Khairati. Mari kita sama-sama doakan beliau agar senantiasa diberikan kesehatan, diistiqomahkan dalam kebaikan, sehat lahir batin dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mujahadah ini menjadi kunci sahabat MK dan insyaallah dengan ilmu yang sudah kita dapatkan pagi hari ini Allah permudah juga kita untuk bisa mengamalkannya insyaallah. Dan sahabat MK, Anda yang juga masih bersama kami, peluang kebaikan masih terus kami hadirkan untuk Anda. Di mana peluang untuk bisa bergabung, berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, yang berlokasi tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Insya Allah ini akan segera dibangun, yang berlokasi untuk di depan Rumah Sakit Indonesia. Ini rumah sakit menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak khususnya. Kita ketahui bahwasannya ibu dan anak merupakan kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK bisa ikut berperan untuk menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik melalui rekening BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasikan donasi Anda ke 0813-1712-1712. 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin
2: hukumanmu di akhirat.
1: Hey sahabat MK, peluang kebaikan juga masih terus kami hadirkan. Anda yang ingin beramal terus menerus untuk mengalirkan pahala abadi hingga ke syurga, maka wakaflah pilihannya. Wakaf ini menjadi amal jariah yang tidak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Tidak hanya orang kaya saja, sahabat MK, tapi kita semua bisa untuk berwakaf. Kita bisa memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir kalau wakaf yang diberikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan programnya, Anda bisa kunjungi laman wakaf.com.

0: Terima kasih sahabat MK yang sudah menyapa di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah sudah 1 menit lepas dari jam 6 pagi hari ini. Mohon maaf tidak dapat tersapa satu persatu. Mudah-mudahan atensi yang Anda kirimkan, doa yang dipanjatkan ini dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhitung menjadi amal soleh untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kini sudah tiba saatnya kita di penghujung kebersamaan. Sahabat siar Anda Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rasa gerun di hatiku.
2: Program manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hari.

0: kemari, coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Ya, artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Islami.
1: Banyak faktor yang menyebabkan kadar gula darah tinggi, tekanan darah itu tinggi. Kalaulah kita bagi dua, ibu bapak semua, faktor-faktor itu, yang pertama adalah ada faktor fisik, yang kedua adalah faktor non-fisik. Ada faktor hati, ada faktor jiwa, ada faktor rasa. Dua-duanya ini berpengaruh. Ada faktor fisik, faktor jasad, ada faktor hati, faktor kolbu. Berpengaruh? Iya. Contoh misalnya begini, tekanan darah lagi normal-normalnya, tiba-tiba dapat kabar di WA, tring.

0: laporan triwulan perusahaan dalam keadaan kerugian. Tring, datang lagi notifikasi, Pak, maaf, ini UKT anak harus segera dibayarkan, dan lain sebagainya. Faktor ketenangan hati terpengaruh oleh kabar-kabar seperti tadi. Pertanyaannya, ketika tekanan darah tadinya normal dengan amlodipin, apakah tekanan darah itu bisa baik-baik aja? Apakah tekanan darah itu bisa normal-normal aja ketika dapat hal-hal kabar seperti itu? Enggak ya, Bu. Buktinya apa? Buktinya, Ibu, kalau kita lihat dari data patofisiologi, maka ketika seseorang mempunyai kabar sedih, kabar duka, kabar stres, kabar yang menyebabkan dia cemas, depresi, maka akan terjadi perubahan di otak yang disebut dengan HPA axis, HPA axis. Apa itu HPA axis? Yaitu mengaktivasi dari hipotalamus ke hipofise, memberikan instruksi kemana? Ke kelenjar suprarenal. Untuk apa? Untuk mengeluarkan hormon-hormon kewaspadaan tingkat tinggi. Hormon apa itu? Ada hormon kortisol, ada hormon adrenalin, epinefrin, norepinefrin, begitu ya. Dampaknya apa? Dampaknya tekanan darah menjadi tinggi. Pemecahan glikogen di dalam sel-sel otot menjadi meningkat. Akhirnya kadar gula darah meningkat, kemudian tekanan darah tinggi. Singkatnya begitu. Dari stres ternyata pengaruh terhadap peningkatan tekanan darah. Dari stres ternyata berpengaruh terhadap peningkatan kadar gula darah, Ibu Pasuma. Jadi itu, ada faktor fisik, ada juga faktor hati, faktor kolbu.
1: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi'aunil abdi makhanal abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
3: dan Maha juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK.

0: sahabat Enki, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insyaallah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Seorang lelaki yang biasa disapa Ahmad, dikenal sebagai seseorang yang sulit untuk dibenci oleh orang-orang di sekitarnya. Ia selalu ceria, juga selalu memiliki ucapan yang positif. Apabila seseorang menanyakan kabarnya, ia akan menjawab dengan perkataan, "Kalau keadaanku lebih baik dari sekarang, maka aku pasti saudara kembarnya." Perkataan yang sudah dihafal oleh teman-temannya, bahkan oleh keluarganya. Ia adalah seorang pemberi motivasi alami. Apabila ada teman karyawannya yang mengalami kesusahan, Ahmad selalu ada di sana untuk memberitahu cara melihat sisi positif dari situasi yang sedang dihadapi temannya itu. Melihat sikapnya ini, salah satu temannya menjadi penasaran. Suatu hari ia mendatangi Ahmad berbekal satu pertanyaan. Mengapa Ahmad selalu dapat bersikap positif setiap saat? Itulah pertanyaannya. Mendengar pertanyaan temannya, Ahmad pun membetulkan posisi duduknya, kemudian menatap netra kawannya itu. Setiap bangun pagi, aku selalu berkata pada diriku sendiri bahwa aku punya dua pilihan hari ini. Mau memilih untuk bersikap ceria, atau mau memilih bermuram hati. Kemudian aku memilih untuk bersikap ceria. Setiap kali sesuatu yang buruk terjadi, aku ingat bahwa aku dihadapkan pada dua pilihan lain. Menjadi korban atau menjadi orang yang belajar dari kejadian itu. Lalu, aku memilih untuk belajar. Setiap kali orang datang padaku mengadu, lagi-lagi aku dihadapkan pada pilihan untuk menerima pengaduannya. Atau aku tunjukkan sisi positif kehidupan padanya. Lalu, aku pun memilih untuk membagikan sisi positif dari persoalan yang diceritakannya. Mendengar penjelasan Ahmad, temannya pun menyetujuinya. Akan tetapi ia ragu, karena hal yang dikatakan Ahmad tidak sedemikian mudah untuk dilakukan. Kemudian Ahmad pun tersenyum, mengerti akan keresahan yang disampaikan kawannya itu. Memang demikian, akan tetapi hidup penuh dengan pilihan-pilihan, ujar Ahmad. Ia pun melanjutkan, intinya, bagaimana kita akan menjalani hidup itu bergantung pada pilihan yang diambil.

sahabat MK, kita belajar darinya bahwa setiap hari kita memiliki pilihan untuk hidup. Setiap hari baru yang datang pasti membawa problemnya sendiri. Dan penting untuk kita ketahui, sebenarnya hari ini adalah hari esok yang kita risaukan kemarin, yang pasti akan kita lewati juga. Tinggal kita putuskan pilihan mana yang akan kita ambil untuk membuat setiap hari menjadi hari yang bermakna dan berakhir pada amal soleh terbaik di hadapan Allah Ta'ala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggerang Baru nomor 11 Bandung MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, mudah-mudahan awal pagi hari ini, awal aktivitas sepanjang hari ini yang sudah Anda tuliskan dalam to-do list sampai nanti dalam agenda hari ini, mudah-mudahan senantiasa lancar, dapat dilaksanakan. Hari awali senantiasa dengan doa, sahabat MP, agar segala ikhtiar yang diawali dengan doa menjadi ikhtiar terbaik ya, sahabat MP, yang senantiasa Allah menolong setiap langkah kita. Amin ya rabbal alamin.

0: Di pagi persembahan DT Peduli yang hari ini kembali mengudara untuk Anda di hari Rabu, hari ke-21 ya. Kita sudah masuk di bulan Safar bertepatan dengan hari ke-5 di bulan Agustus. Hingga jam 9 mendatang, sahabat MK, rangkaian programnya akan membersamai Anda. Dan kita awali persamaan pagi hari ini dengan segmen Jurnal Pagi MKFM. Waktunya kembali kami undang Anda, sahabat MK, ya, untuk dapat berbagi informasi manfaat di hari ini dalam segmen Jurnal Pagi MKFM.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

Selamat pagi, hari ini kembali sahabat MQ hadir dengan informasi-informasi khasnya ya. Informasi perakiran cuaca, kemudian juga lalu lintas informasinya. Kemudian informasi seputar peristiwa yang terjadi di sekitar Anda. Dan juga jurnal syukur ya. Untuk dapat berbagi ya di pagi hari ini, silakan Anda dapat berbagi informasi-informasi dalam segmen jurnal pagi hari ini yang dapat dikirimkan ya oleh Anda ke 0811224 1027, ke 0811224 1027. Disilakan bisa Anda berbagi informasi seputar pantauan langsung ya pagi hari ini, cuaca di wilayah Anda seperti apa. Kemudian Anda bisa menyampaikan juga informasi lalu lintas seperti apa kondisinya di ruas jalan yang mungkin sedang Anda lalui pagi hari ini ya, atau baru saja Anda lalui, atau dapat langsung Anda pantau juga di tempat Anda berada. Nah, bisa dilaporkan juga, mudah-mudahan jadi manfaat ya sahabat MQ informasi yang Anda bagikan. Kemudian juga bagi Anda yang mempunyai informasi seputar kebencanaan, boleh juga diinformasikan agar dapat menambah kewaspadaan, kesiapsiagaan. Sekaligus juga mari kita berbagi inspirasi di awal pagi hari ini dengan jurnal syukur ya. Anda bisa menuliskan 3 hal yang paling ingin disyukuri pagi hari ini apa. Dapat Anda kirimkan ke 0811224 1027, ke 0811224 1027.

0: perakiraan cuaca di awal untuk Anda. Silakan dimanfaatkan juga informasi perakiraan cuaca ini untuk Anda beraktivitas sepanjang hari ini. Untuk wilayah Bandung, Subang, dan Yogyakarta, hari ini perakiraan cuacanya yang telah dirilis oleh BMKG tampaknya hampir serupa dengan perakiraan cuaca di hari kemarin ya sahabat MK. Hari ini dominasinya akan cerah di hampir seluruh wilayah kota Bandung dan akan berawan ya di beberapa wilayah lainnya. Dengan suhu puncak hari ini wilayah kota Bandung berkisar di antara 30 hingga 31 derajat Celcius. Untuk wilayah Subang, hari ini perakiraan cuacanya akan terik juga ya sepanjang hari. Dengan suhu puncak hari ini bisa mencapai 32 derajat Celcius. Dan untuk wilayah Yogyakarta, hari ini perakiraan cuacanya akan berawan dominasinya di beberapa wilayah. Dan suhu puncaknya di Yogyakarta hari ini berkisar di 30 hingga 31 derajat Celcius, sahabat MK. Di hari ini, karena kita sudah memasuki musim kemarau ya, sedang berada di musim kemarau, nampaknya curah hujan juga sedikit ya, sahabat MK, sehingga sudah cukup lama tidak turun hujan, ataupun di beberapa wilayah kemarin tepat dikabarkan turun hujan juga ya, tapi dengan durasi yang tidak lama, sahabat MK. Silakan bisa dilengkapkan oleh Anda seperti apa informasi-informasi di jurnal pagi ini, sahabat MK, seputar pantauan cuaca, kemudian juga informasi lalu lintas, peristiwa yang terjadi di sekitar Anda yang Anda ketahui, sekaligus juga berbagi jurnal syukur. Kami nantikan informasinya dapat Anda bagikan pagi hari ini ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Bermanfaat berikut ini tetap di Inspirasi Pagi, persembahan DT Peduli.
1: Sahabat Elki, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
3: Tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi
3: dengan izin Allah. Dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
2: dan
3: maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, man. Kayaknya saya kurang tobat ini, mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Memulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
5: Jadi yang pertama, nikah itu kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
6: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri. Dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
1: Bincang parenting.
7: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti harus ada usaha dari orang tuanya.
1: Dialog umat.
8: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
1: Bincang kesehatan.
9: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita ya, ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
1: Dan ekonomi syariah.
10: Saatnya bagi kita untuk mengawasan kita, mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut, tapi yuk kita juga sama-sama belajar.
1: Jangan lewatkan Inspirasi Pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
11: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik, datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
12: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
11: kok pas banget sih,
12: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu,
11: apa aku gak ikhlas ya?
12: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
13: Assalamualaikum Fit.
11: Waalaikumsalam.
13: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
11: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
13: Loh?
11: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
14: Hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik
1: melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
1: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
2: Sahabat MK Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
1: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Rehatkan jiwa, tenangkan hati, mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
4: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, lebih baik kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
3: Tadabur Quran.
5: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
3: Kajian Juz 30.
6: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. Satu adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
3: Kajian Al-Hikam.
7: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
3: Q&A seputar Al-Quran.
8: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
3: Tafsir dan tahsin.
9: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya, mustaqim.
3: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
10: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
11: Tenang, tenang. Semua masalah
10: kok ada
11: lagi? Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
10: juga ya.
11: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
10: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
12: Halo, Assalamualaikum, Min.
10: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
12: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
10: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
12: Loh.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
13: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
3: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insya Allah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami ya. Kita kembali menyambung kebersamaan di termin yang berikutnya ya, masih dalam segmen Jurnal Pagi hari ini di rangkaian program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli. Terima kasih sahabat MK di pagi hari ini yang sudah berbagi informasi melalui WhatsApp MK FM ya. Kami masih nantikan atensi dari Anda, silakan Anda bisa berbagi ke 0811-224-1027 seputar pantauan langsung cuaca di wilayah Anda pagi hari ini seperti apa sahabat MK. Kemudian Anda bisa melaporkan juga informasi lalu lintas di ruas jalan yang dapat Anda pantau ya. Informasi lainnya juga bagi Anda yang memiliki informasi seputar peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, ataupun juga Anda ingin melaporkan ada temuan fasilitas publik yang perlu penanganan begitu ya, Anda bisa sampaikan juga hari ini. Atau berita kehilangan juga boleh dikirimkan. Dan juga tiga hal yang paling ingin disyukuri, Anda bisa tuliskan dalam jurnal syukur. Silakan langsung kirimkan ke 0811-224-1027. Sudah ada sahabat kita yang bergabung menyampaikan informasinya pagi hari ini dalam segmen Jurnal Pagi, kita sapa ya. Ada sahabat kita dari Cimahi. Ada sahabat Handayani ya di Pondok Mas Indah Cimahi. Berbagi informasi di pagi hari ini diawali dengan jurnal syukur. Alhamdulillah Allah masih bangunkan dan sehatkan di hari ini untuk bisa curhat kembali katanya di penghujung malam. Alhamdulillah Allah masih memberi kesempatan juga lancar kemarin membantu penelitian S3. Alhamdulillah juga nikmat bisa silaturahim dengan dokter baru katanya ya. Alhamdulillah. Pagi hari ini cuacanya cerah berawan, suhunya sejuk, dan doanya dari sahabat Handayani, semoga Allah melimpahkan rezeki, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, berkah untuk sahabat MK yang menyimak juga kru yang bertugas. Terima kasih sahabat Handayani, doa yang sama ya, insya Allah tersampaikan untuk sahabat Handayani juga. Berikutnya kami sapa kembali di Soreang, kali ini sudah ada Ibu Ella. Ibu Ella melaporkan di Soreang cuacanya sejuk sekali pagi hari ini, segar setelah kemarin sore ada hujan katanya ya. Cuacanya cerah pagi hari ini, semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dan alhamdulillah bersyukur masih bisa ibadah dengan lancar, masih bisa aktivitas di rumah pagi ini sambil menyimak MKFM. Barakallah untuk MKFM, selamat milad katanya untuk MKFM yang ke-25. Semoga terus jaya di udara, terus menebar kebaikan. Dan semua kru yang bertugas, juga semua sahabat MK yang sedang menyimak, selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Ella di Soreang. Ibu Dewi di Cimahi, terima kasih juga menyampaikan jurnal syukurnya hari ini. Alhamdulillah masih diberi kesempatan oleh Allah untuk merasakan sejuknya udara pagi dan cerahnya sinar matahari pagi hari ini. Semoga apapun yang dimiliki bisa dijadikan bekal untuk berpulang katanya ya. Amin, masya Allah. Terima kasih Ibu Dewi dari Cimahi. Pak Yandi di Buah Batu melaporkan pagi hari ini lalu lintas di Jalan Margawangi, Cijawura, Buah Batu, Bandung terpantau masih lancar ya. Kemudian cuacanya cerah, sejuk sekali pagi hari ini. Bersyukur di hari Rabu ini masih bisa bangun, bisa bernafas, bergerak untuk ibadah, dan bisa beraktivitas seperti biasa katanya, olahraga sambil mendengarkan MKFM. Alhamdulillah. Selamat milad untuk MKFM, semoga tambah sukses, tambah berkah ilmunya, semoga tetap jaya di udara. Amin ya Rabbal 'Alamin.